0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jam 4 lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Ditiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemadu berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Dua pagi riwayat.
5: Kadang-kadang betul dek kita. Kak ke sini tak ya?
6: Nanti kita bakal bergagak ke baju ambil ke bandian tadi mail ni. Ergau tay ke beratus-ratus tadi. Bisa ke kadang kita minta kurang mimit sano ke? Nanti tay nyonya beratus tadi ni kita gagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandian. Minta kurang mimit kita 480 kini. Kak ke sini tak ya mereka? Kadang sida yang pun nyebut di email atau bau rabukai nak ku nyual beketau sano ku ya semadi no kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
5: ke mana gede kita dibuh minta bekaban kita tu kaban kita tu ya segi nemu ya mari kita diskaun nyak buat kadang-kadang anda ku nyebut deh gede ke nak kempang kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
6: sama
7: anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi Y.

0: Okey, Wandi Ali Pengerindu di Tanggam Baru. Mai jam kita pukul 8.08 minit pagi. Datai ba 2 pagi wai kita ke pagi tu. Okey, Emil.
1: Ya, selamat pagi, Sam. Pagi tu, nama berita pagi satu.
0: Berita cukup manah gerai tu, Emil. Harap ke bala kapan peninggal kita sama gerai magang, meh. Tak lembau hari satu tu. Tajak pengkau jom minggu tu tadi. Mayuh pejalai yang kita sama nemu mayuh pengerami ke diatur di menua kita jadi harap ke nak pedih isik meh ke pagi tu ni nemu ke bisik ngau orang masuk pekit kini atau ke bisik ngau orang run kini hujung minggu tu tadi eh okay, harap ke semua pengawal ke dekat diatur kita ke pagi tu mujur
1: terjapan lemau saya dipujur ke pengawal kita hari tu
0: aman
1: yang jentuk ke lemai lagi meh aku sudah ikut office hour-nya ke kita ke shift tu tiktok jam tu
0: indah orang ke kawak ke diri empunya ngai jadi menak mansal diri empu meh Mel kawak ke diri empu pan kita meh ngerja ya kita toke kita ke bekerja.
1: Ya betul Sam. Bagi dua tu me tajapan kemari kita sama bela kawak bau jam minggu pagi tu tumu gak nurun pagi tu. Kau pernah sama kita rancang hati me kerja pengawak
0: jalan ke pengawak. Okay. Ya sambil kita ke kawak mendiang ke dua pagi wai kita. Okay topik kita ke pagi tu santai mega berkawal ngau ya meh kita ke nak boleh diseliah ke beli ke barang lepas kita kita mak ba supermarket tadi nanti ba supermarket mayuh luar tadi deh Mel macam-macam kini ku kita nya segmen macam-macam area
1: section
0: ya menya tadi ni ke section atau ke area hardware orang kenyual baka sida tukul menya atau orang laki sigirino man luar tu deh Mel utai ke baka penyayat utai ke perengkap pai utai ke bekenyak tak ada utai ke di rumah lalu section baka anamit pampers pihak megak bawa pemakai tadi pun ya bisik area yang pu pemakai dalam tin pun bisik area yang pu barang basah baka sida ikan utai ke manuak kenyak nyak pun bisik area yang pu jadi kita itu tadi bawa city area nya bisik nur kita ke lama lagi
1: ya nyemengkang
0: nyu delay dia dulu ne kadang sampai carut ngepangan diri atau nanti laki bini tadi deh mel aku berarti ke laki bini berpecah sikit nak sama siku mai luar dari pu siku mai luar dari pu

0: Skru tai bekenya atau tai ke rumah tai ke jai maya nya mesti dak ya ke meli atau ke medak ya tadi jadi ngo bala indai tu tadi lebih lagi sida ya anti nak pemakai barang-barang baka nuci gari berapa aku mel mel kalau aku lekat benarnya
1: nanti baka aku munyi kenuan tadi laki bini berserara ne
0: pecah
1: lagi
0: ketemu baru
1: dan nanti baka kami doai balaku nak berserara kami doai laban nanti baka laban yang ngasuh ke troli dia aku nyengkau-penyengkau
0: bisi tengah
1: kita bisi tekan ngasuh
0: bisi tugas
1: rempoh nanti bakal beli ke barang hardware tu jarang ke bas supermarket semina bakal utai ke mimiat baru bisa beli bas supermarket deh sem bakal berkedai kan beli barang hardware lawak kedai empu deh nang ia berjual kerban hardware ya bak dia kadang-kadang laban kita kino tu nang tu naren tu pengrindu bak dia laban kita naren tu berguna ku tanya deh bakal cita ya rindu main mana utai ke bakal menyiku ketua tadi teh penyayat teh kedai pengetam papan teh ya
0: Rindo ke pai agak-agak utai skill ba tu cool swiss utai punya tadi ya
1: tiba pada mata tu terus bakal magang tu nanti pada mata sida ya bisi bida ya berketuk kuat gi berketuk tu boleh kena skru berketuk kau nak ke kriang gi kelebut gi deh tai bekenya deh nanti bakal aku nak tu mina panjang jam ku bakal dah hawe nya sem
0: ngiga no bukai gede ne
1: ya tangku ngai ke berserak ngau ya deh sem lawan kedainya kedah hawe deh pusing-pusing tu nak rasa nikah bertemu dia baru ketua lagi lawan tu kenik ke mada laden tu pengerindu bak kedai hawe nya deh
0: lebih nanti bakal bah area-area nuci penuci utai tu tadi deh mel bakal kini kau kita yang ngau sectionnya ni nuci gari utai bekenya deh lama gede dekat dia mel lama orang pada aku nili kali kata nyium bau ya mel
1: lama nya nak ke semina maka aku tu contoh ya selalu kena produk A tu tadi nanti dah berjalan ke pasar mayu agak produk kasih ke nguji si Tito asal ke nguji si Tito nya lama ya buat dia tu tadi jom lagi pulai ngagai ke A tu tadi kata tadi
0: amat punya kunuan tadi mel nanti orang siku orangnya dan orang ke nang kena brand aja ke nak lama dia tamak dia terus ngagai area nya lalu kau ya laban ya nang kena brandnya tadi ya nang kena brand bukai habis itu orang kena dan habis itu orang nanti bakal aku bawa barang dalam tin tu tadi mel kena mah tadi laban tili hari bulan tili makanya tili hari bulan tili rega ya ni nak lama dia deh ni dia nama tu mayu tak kedi tili abak barang tin aku tadi nyamai ngai ke ambis timpu lah ribulan nya tadi tahu ke meda engkau bisi kempi mimit kini tiannya pusin nya ni nak rindang diri dia ne
1: ya tiba supermarket besar ke jarang ke nama tu utainya ya expired desem minat kita kat nemu kemayau utai tu expired jampat kena tahun tu kena
0: aman meda ribulan ya
1: deh ribulan ya deh lama kita sitik kita nemu gak sem sida ya pun nemu sida ya tentu nanti bakal ke sebulan lagi utainya ke expired deh beri saya murah apa dia macam si mirah kira macam sel macam murah kena ada sem buat dia kita dah nemu murah tu lalu pada hari bulan nak lama lagi
0: okey hanya meh topik kita ke pagi tu bak area ni kita ke mengkang punya kulit tadi mel atau ke lama mimiat meh bak area supermarket jadi tu pelabak ku berengkah macam komen bala peningat atau hari Joni ke lajuan ke pagi tu selamat pagi Sam ngau email ta aku ya jadi ya suweh agak ngelawak supermarket ngulu bini ya berbelanja aku ya jadi ba area Nur yang itu lama tadi ianya ba nyual barang dapur aku ya Ah, lama ya lekat dia berengkeh hari orang kenyual sidak pisau, sudok, gelas, pinggai, mangkuk, periu kali teh kebekenya mah ku ya. Kadang ya okey nama aku ya. Ya melinya

0: nitih ke budget ko ya. Meda reka banyak tarik ni.
1: Survey korang.
0: Nyak banyak so lama kena ba area nya tadi ni.
1: Tai bekanya segi maka periwa kali benanya nantu lihat je jengkau tu ngapa nya Sam. Mesti ka di nama tu. Di survey tu pedak tu bulan tu bulan si tinggi lah hari tu bisa hari tu ya bisa sel beto jong-jong yang lenak lagi
0: ya. Bagaimana kita nemu maya sel amel?
1: Nanti bakal bisa pengerami banyak lama kita segi nemu mayanya segi season apa lah. Season yang bisa momo tu tadi ya segi bisa ngagak sales sem nyak pemanai di dini di kak melin bandonya bisa tiba bak setiap kedai tu ya 20% tiba kedai tu 30% pemidia tu meh boleh kemurah
0: kadang orang sanggup lagi nama tu ngagai tajak banyak berjalan kaki kau lagi nampak utai ke mayu lagi discount ya tadi
1: ya betul
0: meh laban ngatur belanja drimpo ni Mel. Okey, lalu mami nini ke pagi tu anti ba ndor ya ku ya. Ba barang rempah-rempah utainya ku ya. Ngabeka barang pemakai dapur. Bedawa ki ba ndor sayur ngabuah buah ku ya. Nya meh anti meli utai kediri senang lagi hati aku ya Mel. Nanti bisi orangnya nganti tadi stres tadi lepas kadang orang tu tadi bakal laki tadi bakal nuan pun tadi laki nuan bahat way boring nuan ni berketuk ke ngia tu tadi kadang laki nanti ngau lagi nyo begawat berbeli ke utai aku ya Mel. Nak relate aja meh pak rumah aku ya ngambil ke semua nak suah nurun ku ya kadang nyok ambil list barang dibeli ku ya nyari mami nini ke pagi tu
1: ya nya segi amat Sam tiba ke aku deh tiba ke tamak ngagai perengka kenika bakal waksen tau ke gadian bekenya deh segi ngai ku ngamai bala ku ya pun ngai ngau ku laba ya nemu lagi aku
0: lama
1: nanti ku begulai ngau ya aku nemu ya sing ngantik deh berumah dia beli barang lepas dia ngai yang nanti lama deh Sam nanti di kiri dia boleh fokus nama dia kat beli deh tajak pun kadang-kadang pansut ada tanda baik lama dia kan macam review dulu bulan setinya lah kat beli berkata kena muai stres korang deh Sam
0: window shopping ni kena muai hati stres lah bisa korang kenyak
1: ya ten stres kat Sam lepas ada duit kat beli deh
0: bisa duit yang kita berkelima tadi
1: ya betul
0: kan ada tadi. Okey. Okey, Rini sampai ke pagi tu. Nanti bak ya kuya nor ya ke lama ngetu kuya bak perengka dapur kuya. Banyaknya bak ndor orang ke kena nyumai baka sida periu pinggai sida kontainer kuya asal utainya baru datai kuya sigi rindang dia kuya sigi lama lekat dia kuya. Tau ke ngasuh recarut tadi ni Mel.
1: aku bawa ia jemput kontainer tu tadi Sam. Aku segera rindang ku bawa do tai bekenya Sam.
0: Area kontainer ni.
1: Aku rindu mada kak dik meli bisik ke di rumah. Nak dikenal.
0: Dah mayuah ke di rumah.
1: Oh mayuah Sam.
0: Lalu nyebut ke apa tuai lagi ni. Nama di rumah ni nak habis kena ni kau.
1: Ya betul.
0: Meli ke paru.
1: Rindu Sam aku pun nak nemu nama ke buah. Aku butuh air meh. Mayuah meh butuh air. Kena lagi butuh mendera ni. Kena
0: lagi. Nyak lama ke kena baik lagi ni.
1: Ya. Kena pengrindu kita yang banyak pada deh.
0: Rindu ngumpul ya. Atas nak dia kena.
1: Ya, kena ke Sam nak ketua kena nya. Kena ke bekas hari tu kena pengrindu tukar si tiagi nak ketua bekanya deh.
0: Lama aku mendah dia kena nya lama.
1: Kena nya masuk ya. Meli kebalan ne.
0: Meli kebalan ne.
1: Ya, kena menuh ke amari deh Sam. Okey, kita bisa recah unok tu sebab kita mendiang ke lagu. Nangkan ketul lagi. Selamat pagi ngagi seduai ku ya. Gaya hari kami mana. Bawa supeng semunjan di tu. Ku nanti pak ku kita bawa ngagi pemakit. Sigi bawa area barang pemakai tau ke barang dapurnya meh lama ku ya. Rindang ku dia kaya ngiga barang ke udah habis baru rumah ku ya. Kira ya tu tadi ka top up utai baru rumah ya mah tu tadi.
0: Amar ni kita kena dari rumah tadi. Nah, udah list ya dulu.
1: Iya.
0: Mayanya meh ke beli. Okey, tahu terus komen peninggal Bak area ni kita lama geng tu nanti tamak ngagai supermarket. Okey, tua berperinan dulu Mel lagu hari Ricky ribut ke pagi tu penguji bersuluh.

Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat Diatur Bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 yang tuak ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi Premier Sarawak kena 28 hari bulan 9 2026. Mayuh karati narit hati Bak Agrofest kesekali tu yang kaum Agro Trade Sarawak Kitchen Agro Fresh, laman nanas, laman ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agro Fest 2026. 25 hari bulan 9 2026, yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Bak Padang Bilun Lama, Bintulu.

0: Okey, hari tunai di area Lu CM maka lagu dikena merindang peninggal kita dua pagi wai kita.
1: Ya hanya kekalat mikrofon.
0: Kekalat ngiga ya. Okey, area ni nur kita lama ge ngetu mengkang anti ngagai supermarket. Okey.
1: Okey, kita bisi lanjut nik ageng kuya sama pagi nanti aku ngagai supermarket dulu ke bini ku beli barang. Ba tempat ti ngasuh aku ngetu lama agi ianya ba ya ke sini minyak wangi kereta ke yang ngau minyak wangi rumah laban nguji ke bau wangi siti-siti baraknya ke ya tang nak ga meleni rino nyi maja ke ya
0: ya Ahmad aku tajak pan aku nang bisi nama tu brand yang pu deh mel tau ke nang Siti nya aja deh ka aku ka kadang ka aku nguji te buka entar ini mu mana hage deh anti nadai te ke mana hage ambil ya ke nang dikena kita nya ka nya buah kadang amat lama ke nya dia tadi nanti perfume kereta tu ya tu sah ka di siom kita ini laban sil laban ya nang tanya orang nama tu nang dibalut orang mamat
1: si orang nang bisi orang. Bisi ke tester nyampu desem yang nak mayu bisi-bisi ke bisi-bisi ke nadai de ya kekak kita nyak selalu yang nadai ya
0: nadai tester ya alah alah ndak ngai ke salah nama tu lagi ngai ke bau nak mana lagi pasal ke ngambai ke nang kena kita nya
1: Okey, pemaga mari selamat pagi ngagai Silver Angler. Selamat pagi ku ya celap sibu pagi tu. Okey, nanti aku ndu pala lama ndu aku usha ku ya bakal perengka hakwe ngau dapur. Okey, laban sigit ke ngerja pengawak DIY serta bebelaba dapur ku ya.
0: Oh, ne.
1: Ya, orang ke rindu ngadu ke DIY tu de Sam orang ke rindu ngadu ke utai kediri contoh ya bakal ngadga rak kabinet kediri sikit rindu lipat ba tak ke usah-usah barang ba kedai hakwe tu
0: lapan dia ya bisi idea
1: ya betul
0: mulai beli dulu tanya mulai ke rumah lagi ni ku ya manya nyambung ya ngadu ke ya kreatif lagi mana ke ya tadi ya nama tu rindu lagi ngagak ke diri empu bakal rak bungai kini nama tu utahnya tadi ukai set ya tadi tang ya labannya kreatif tadi di mail beli atau udahnya lagi disambung ya nyadi kenya tadi bisik nama yuah ke orang bekenya ya puas hati lagi ngagak ke diri empu. Okey, Silver Angela ke pagi tu.
1: Ah, udah
0: ne.
1: Ya, tadi mai tadi.
0: Okey, mak Guan.
1: Apa
0: dah? Okey, tajak suah meli tusu anak ku ya. Atang ku ya agi meh rindang ku ya meli ku ya. Laban tusu anak tu tadi. Ngai kesalah jengkau. Ya bisi perisa madu ngau coklat ku ya. Ke anak tu tadi kak lagi perisa coklat kini atau ke perisa madu yang nak sama tadi ya, udah dibeli tadi kita yang nemu harga tusu tu mar deh Mel. Okey, Tuan Bill ke pagi tu atau sama gitu ne lama ngetu ba section susu ngau pimpers ane ko ya lama berunding kemaya membisi peluang kau beli susu ngau pimpers laban ke agi bujang ko ya plot twist tadi ne
1: dia mesti kena sem
0: nadai aku nadai aku nyu berunding kia dulu mel ilailah
1: ilailah ne
0: ba area tusu area-area pimpersnya segi pansak aja nya laban nadai berunding ke ternyata ka Tuan Bill tu tadi engka ya udah bisi plan-plan mel udah bisi perambu-perambu menya tadi
1: kayak bisi pengrindu ba nambiam mel bisi ke orang bekenyak sem Jeng kau tadi beli ya. Kau kai tusu tok ke Pampers tadi desem ke beli ke anak menyadi ya kini. Tahu ke beli Pampers, tanya ke belum menyadi nama Pampers kena anak tuan. Tahu ke beli desem, mana salahnya.
0: Betul. Dan kaya aw kaya rindu ila puan ya yang ngena betul tusu.
1: Iya iya.
0: Betul tusu tu pun mayu bangsa.
1: Iya.
0: Mayu design
1: punya. Iya. Nanti baka aku suba maya aku ke lagi berenang mil coba desem. Udah bisi mayu ah betul tusu mainnya desem tenang ngemayu dia tu sem dia tu mau mayu
0: macam-macam
1: mana mana ke desem berana baru kita
0: berana
1: apa ni. Okay, selamat pagi ngagai pendengar kita itu James Nuing. Selamat pagi ku ya, aku selalu ya sangkut ba endu nama tu ruang pi ku ya, sampai ke rumah nama tu tancut ku ya. Serba salah bajet ala-ala bulannya ke baka dekat beli tancut panjai nak dibeli seluruhan berunding sampai ke rumah ku ya. Entang enti dibeli duit nak cukup kena beli barang pemakai ku ya. Kebuah aku ngai ngagak habit maya ngena debit card bank ku ya, ngena card pengelola aja tahu kena maya aku ya. Enggak itu sih ke orang ya ke berjimat lah aku sen.
0: Amat ya. Mayu tadi kira dulu punya tadi ya, nih.
1: Ya kak beli barang baka gari, baju, tancut. Enggak yang ngerundiang ke beli pemakai mana lagi ke hari baju ngetancut deh. Laban baju ngetancut tuh kita tanya lagi udah kena tuh. Kena main dulu.
0: Betul.
1: Laban tek pemakai tuh tanya ya baka beras. Beras tu biasanya jadi tu. Baka garek tu dah masuk tu baru.
0: Boleh dia baka berasnya. Nalah kena kena tarik ni. Lepasnya nang dempak kita bisa resari.
1: Ya.
0: Okey, kumang bungai merjas bedau mel.
1: Bedau.
0: Okey, nanti iya ku ya area ke lama nur yang tu ku ya. Ianya nanti ya mansa barang sida Rio kali sidu barang tek punya tadi punya Mel barang sida baka kontainer okey nama aku ya ya rindu nili-nili mendak tanya deh kan mendak aja entar deh nak beli entar deh okey udahnya aku ya barang kena nanti barang baka barang kena ngantak entar deh aku ya hanya pansak limpas saja ku ya laban ya orang ke simple aja ku ya dan tu tanya ya kak gi utai ke baka teka periu kontainer nya tadi dia elama gi ngatu
1: segeri no mendatai kayam kenya sem
0: ya
1: Eki kita bisi ulinten imai ku ya ba supermarket ku ya ke ngasuh ku lama ianya ba section jesery ku ya nanti baka ba mall bisi kedai DIY tau ke kedai RM2 kaya garanti kena jerat ku ya
0: nak nama jalan pansun
1: nak nama jalan pulai nanti ingat kami sebilik kamu beli site je barangnya penuh baku ke desa aku nak menemu
0: tetrulinya tanggung kereta
1: ok ngera buka ingat nak aja
0: barangnya aja
1: barangnya aja nyaman lah
0: pedih palak ni nak awak nama tu melabur dulu.
1: Melabur dulu.
0: Tuai lah sidaya kata invest dulu ni. Tuai lah sidaya katanya ni.
1: Okey, kita bisi Sasha Amanda tu se menti aku ku ya. Ba barang basah ke baka mano ngewikan ngau barang pencuci tak ke mandian ku ya. Mana hari kami disibuk ku ya.
0: Au tak kena mandi entade punya.
1: Ya ya.
0: Au simpu macam-macam te shower dia tu ke. Meda nyo macam-macam macam brand dia tahu pada aku
1: okay, nah, Mel.
0: Abang tanya boleh di makan ku balik dulu orang kegawak dia ni nama nadai punya macam resia pusingnya tuduhnya siwa macam tadi Mel ni ke mana dia hanya kebeli ni ke bau rengut ni teh kati punya tadi tutup baru ke dia
1: maka city brand tu tadi ya kan banyak produk ya contoh city brand bisa melimai teh bau ya deh tiba kan ngaku di siom ku magang mana nana nemu city ni kak dipilih ya
0: Taja kita nang bisi nang brandnya nang nama tu nang brandnya aja dikenal kita deh. Kadang kita itu tadi kan uji ha, uji bau kebukai. Nanti baunya mana lagi? Yo mindah angkai brand bukai ka?
1: Iya betul.
0: Ya, kelama na dia mau unjuk deh. Siu city city city city entah deh. Berdau ke brand bukai. Brand city nya aja dah lima itu bangsa ne.
1: Iya. Nya kau mana gede nanti kau tamak ngai kedai ke warna biru ngai warna oranye nya. Sigi ngai ngamai orang ku sigi kediri nanti nak lagi lama
0: dekat. Sigi dia ne.
1: Lama tesium siu sepakon nya lagi kau rapu pupuk genyar lagi. Oh ya kai nemu.
0: Ngawa nang sorom malam dia aja. Malam dia mereka orang. Okey, Bob Freri ke pagi tu. Nanti ya ku ya lama agi ya bandor lauk basah ku ya ba pakai ikan manu daging capi ngau sayur ku ya ukai nama ku ya laban milih lauk ke segar baru datai ku ya amat ketau tadi kadang ya undang tadi nyau bau kadang tu nyium ya nama tu medak dulu orang kena mun tadi medak mata ya tak kenya tadi mel ne
1: nanti bakal undang to sebab apa aku selalu beli undang nanti bakal tubuh hanya udah kene ke
0: lembut
1: udah lembut ana beli de
0: kak babau ne
1: kak okay, babau nang na lama ya dempak tu pun ya ndak tu kene kerem crunchy nak kerup
0: ya nak kerup nak kira nak segar lagi namanya tadi nak fresh lagi ne nyudah ke lama namanya tadi ya
1: bapak lah dia de pegaya Okay, kita bisa Elis jauh. Elis Jawa tu selamat pagi ko ya. Nanti aku kaya lorong paling dikerinok aku ianya snack ngau biskut kaya coklat segirin pada aku. Lama ni ketawa Sam. Kita ngatu dulu, bapak Rina dulu. Agi ketawa.

0: Mei Franklin Timang pengerindu puang ke pagi tu.
1: Ya, ini nampung baru. Ya. Ngi ilis jawan tadi Sam. Nya iklan dah lama tadi, okay? Jadi, ya mari sama pagi ngagai pada DJ ku yang semua peninggal. Okay, apa aku lurung ya ke paling dikerindu kaku ianya bak snack ya ke misi biskut, coklat. Asyik rindang mada ku ya. Tak cak nak beli mada nyium megai aja udah cukup ku ya. Salam hari satu dituju kia special ngakai gerempuan Balai Induk Metodis ngau serakup Induk Dayak Sarawak.
0: Ya rindu tai ke ba snack-snack kenyak ne.
1: Ya.
0: Ba biskut, ba orang kenyual biskut, nyua-nyua coklat kenyak.
1: Ya. Sigi rindang sem nanti di bisi berjalan ke mall. Bisi siti kedai coklat ya maka buka kios-kios meat ya sem. Bisi gelap batu tau ke coklat ya kuliah dibeli tua sigi selak sigi seringgit sem. Payet diri gara-gara. Tengnya nyamai dempak sem. Aku nanti ku siap jalan ke gai more the same. Rindang ku milih coklat-coklat tu tadi. Ambil ku siti. Beli ku RM10. RM10. Lepas dia kan uji kasai coklatnya the same.
0: Rindu. Rindang lepas milih ya
1: rindang, tadi ni. Aku lapan balan nak aku ngemai ku sem nya punya nyoka
0: lapan kis nya
1: ya nanti tanya nak dempak ku lapan ku rindu meli ada sem kan kada tepu bete lama budak ku ya makainya sem ditupi ka coklat
0: ama ya kita ke nyok ke dapur
1: ya
0: nyengua peti air nama tu nyilak ke peti air sempak ke
1: ya ya ya ya nak lapan nyawa tu nak bakal subak sem bakal subak nak tahu pungkang ka coklat tu ada sem dia tu kira giuli lah.
0: Ya. Benar ngadan bedau udah tadi Mel
1: bedau
0: ne ke benar ngadan ke pagi tu nanti ya tama supermarket ku ya ya sigirino ya ku ya area lawak ku ya lawak-lawak fresh baka sida kenyual manu ikan ngau daging barang basah menya tadi ne Mel pihak meka ya rindu ba area frozen ku ya baka sida daging kambing capi ya ku dah di frozen orangnya ngau baka sida nugget kenyak deh kadang tamak supermarket ku ya nak ulih nak meli utai minak rindu meda ajak ku ya seraya kemandi yang kerga ku ya nyadi ku ya tadi mel ngau ya kak meda bida rega nya ngau supermarket bukai ku ya tadi rindu ya bayam utai ke ba nama tu meda-meda rega ya tadi nya bener dan kadang ke pagi tu
1: okay, kita bisi Albert Matthews tu ko ya nanti aku berjalai ke sigi gila minyak wangi ke lawan aku nanti nanti minyak wangi ya saya kena nanti kena baju
0: ya mesti na boleh dak ni
1: mesti pancit minyak wangi okay, kita bisi uka best tu ya nanti tamak market ke sigi lama lebih lagi berjalai dulu habis pusian baru meli ke lebih lagi ba exco ko ya sem Okay, maka kita bisi Harrison Renggi ko ya. Nanti aku tama ngagai kedai hardware sigi lama dalamnya ke labar rindu mandak kereban kena gawak ke ya. Kadang-kadang aku kadang-kadang ko jakuk kat beli sigi dua aja ko ya barang. Tang udahnya nus baku ke barang dibeli ko ya.
0: Tu shopping
1: shopping orang laki tu sem.
0: Nadai tanya ge, nadai pedak kelias lagi.
1: Ya.
0: Nama aku depan pansak nya jingkau aja.
1: Ya, lebih lagi nanti bakal bisi sel mainnya ada sem. Nang utai ke ukai kak dibeli dek. Bisi tu mas kene ke bisi ngurun yang kak beli nya. Tang gila ketua. Tang nanti mainnya bisi sel.
0: Alu beli.
1: Alu ambil meh mainnya. Laban kedung dia murah kurang
0: deh. Tamat. Yang ada nama tau lain teka dekat dalam hati atau ke dalam list lain teka dibeli ne. Tang laban tanya benung bisi discount. Ada salah alu ambil.
1: Ya.
0: Besi kita besi ati kak melinya tadi ne Mel. Dennis Jinggan udah ne.
1: Bedau.
0: Dennis Jinggan nyo berkenang kenyak gaya kuya soba tahun 2000 ngagai 2010 keliak kuya. Mm-hmm. Pama mansa kedai nyual VCD sikit lama lekat dia kuya. Mm-hmm. Mel. Anang ke inti VCD offer baka buy 3 free 1 kuya. Mm-hmm. Atau ke buy 3 seminak RM20 aja kuya. Mm-hmm. Benar milih cerita ke dipedak kuya. Dan dia tahu jarang kuya lama pamua bisi berjalan minak ke lama nganti bini aja lebuh ke tama nyak tadi menya tadi rumah gaduh ngau rumah orangnya tadi mel nyak tahu tanya dulu nuan tahu ngiga kedai makai dulu lek kesidak ya rindang dalam nyen apa nak ulih setengah jamnya tadi agi nak lama tadi ni mel bisi orang berjam dalamnya. Laban pusin kia meda tau siwom tau bidar ga tau uji kedulau yang ngasuh lama dia deh.
1: Okay, kita lagi bisik penyengar kebukai kebisik nyapa megak tu Sam kelimpah hari ke bisik berkongsi dengan kita penerbak sedak ya bakal kita bisik Alina Bugis bisik nyapa kita pagi tu lalu tu Sam tuan Bill tadi udah Sam?
0: Udah Mel
1: udah ne okay Wellington Imai tu tadi udah James Pengiran dah?
0: Bang Bedau.
1: Bedau ne. Okay, nanti aku kuya selalu ya lama bapalan supermarket laban beli barang dapur kuya. Okay, kita bisir ini sabai. Selamat pagi kuya. Nanti aku kuya tempat kendo lama nak aku getu ianya supermarket orang berjual perangkat dapur. Bayak ke utainya dikena nyumai baka periuk pinggai kontena sautainya baru datai segi rindang ku medak kuya.
0: Aman. Okay. Tu GB Novem ke kenyak menama tu dah ML. GB Novem hari keliri mambam kami di keliri kuya. Nanti ya kuya nur ke salu dituju ya kuya. Enya ba nur kasut sukan. Tu orang nang segi orang sport pun tu mel. Orang rindu run, orang rindu brisk walk sukan meh. Bapak pengawal sukan ya segi bapak area nya aku ya. Okay, nya meh komen pala peningat kita ke pagi tau.
1: Ya, kepenudi tu Sam.
0: Okay,
1: Juana MB ku ya. Nanti aku segi rindu bagian barang elektrik ya. Ukai ulih berjam-jam aku pada aku ya. Terapi minda ya. Ukai ke Malis seminat ke Medak aja ku ya. Jadi bagian pinggai mangkuk pun sama ku ya.
0: Barang elektrik ku ya tu tadi pelawak ku bakal sida blender. Apakah sida nama tu periuk karan.
1: Ya.
0: Teka bekenya mentari ni Mel.
1: Maka aku Sam segi rindangku berdua periuk pinggai mangkuk tajak pun di bisik berumah dan di rindang. Rindang nanti ya bisik agak sel banyak. Apa nanti ya bakal beranak-beranak beli site bisik cuma site apa tentu lah aku.
0: Buy one free one ya, bekenya tadi ni. Okay ke Tegal kak Melayu kenya tadi. Rindu medak ya. Nanti bisik duit lebih ya tadi. Kadang jingkau ke Siti dua ni.
1: Ya, dan kadang-kadang nanti ku aku tu nanti ku rindu ke utainya deh Sam. Maka aku rindu ke periwaknya deh. Tak jepan aku bisik ku bakanya lebih kurang bakanya deh. Nanti bakal bisik kaban ku kahwin ke Melayu ku berik ke orangnya.
0: Ke present ke Sidaya ya. Tadi. Hanya meh angka udah tu lagi bisik bala kita inyo ninga tua nyuka shopping ya Hermel.
1: Ya, kau dia mandek kini bertemu mandek kan turun.
0: Kak meda tanya lagi ku ya, meda oven kini.
1: Ya.
0: Kak meda tak kena nama atau macam-macam eh. Ya. Tak ke supermarket nalah nalah tuna tadi ni Mel.
1: Ya.
0: Duit kita aja tanya.
1: Ya, betul Sam.
0: Okey, jadi terima kasih Mayu peninga topik kita pagi tu santai aja dua pagi wai.
1: Ya, betul.
0: Pergila buku lain tua baru ke ni Mel. Ya. Bawa penggerak pagi pergila kami dua ngiga topik ke bukai dikena kita ngericah ke pagi kita.
1: Ya. Okey, tajak pen nama utai ke dibeli kita bayakannya barang elektrik, barang pemakai tentu ke barang itu tadi berguna. Diguna kita meh. Anak Malaysia nak dikena.
0: koleksi aja.
1: Ya, punya kurang pilih dengan bijak.
0: Oh, pilih dengan bijak, ya. Beli dengan betul. Ya. Oke, okay, terima kasih Mayuh Peningan. Ya. Gulai baru bawa ke Bukai itu Arya Denel Petrus ngau Deni Umping Engkining. Engkau benung kining kining tai belah mall belah supermarket menya pagi ya. Tau neh Mel.
1: Ada salah kining menabung ya. Kita.
0: Oke, okay, bye bye sampai pagi.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nano rindu.
3: Ake cakenya.
2: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai hitai Siti Ari Utai ke dikedeka mensia dalam diri ianya deka hidup segulai sejalai serta diau bergelumo nya alai kena ngenatai ke perkara tu dia mensia mayu deka bebenar hidup berakup lalu naka uliah ngai jauh ari pangah diri rindu tau kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awek kesida uliah ngelebak ke diri hidup begoleng ngau orang bukai kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai jaku ngau sida dan tajak pihak mensia mayuh mega bisi penanggul tau ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuh serta benci ke pangan diri ke ngujung ke perang tau nyadi penusah ke begitu ukai seminat nyadi antara menua ajak dan mega nyadi dalam ruang bilik derimpu bangsa serta ke sama jalai pengarap bermunsuh tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung dingi ke diri serta ngira dirimpu aja. Nanda guna kita pemunsuh perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira ngancur ke utai ke digaga putus ke kawal antara pupu raban bangsa dan utai ti ngasuh sinu agi ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida bangsa ngau menua kita dekat lemi lalu mudah alai menua-menua bukai datai ngeruga menua tu arameh kita nam ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
5: Bersantuk hari YFM.
3: Kemaya hari tu, Mayu Ahmad kes buli ngau kasar nyadi bak sekolah. Tebal lagi, mensia jampat nyaleh ke pengajar. Dan ingat, disiplin berengkeh hari rumah. Munyi ko sempama Melayu, enti deka ngedang buluh berengkeh meh maya ia agi nyari tubuh. Balane belajar ari utai tidi pedak, serta didinga sida nintiang hari. Nya alai, apa indai, pengajar, mensia mayuah, semua kitai bempu tanggung pengawak. Ane ngasuh balane kitai nyadi ureang kena buli, tau ke nyadi ureang tik muli ane urang bukai. Pengelikun sekolah nyadi tanggung pengawak kitai begulai. Aku, pengajar Emiliana Gulera Netlian, sekali lagi minta apa indai ngau mensia mayuah sama besawup ngemeran ke pengelikun bak sekolah kitai. Kasih ke balanek kitai. Pesan penyiruk tu, ari YFM Miri.
6: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali tu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu kena 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9, 2026. Payuh karati narit hati by Agrofest ke sekali itu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mekita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 nyentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 bak Padang Bilun Lama Bintulu.
7: Hai, aku Usip dari Bandar Benar Seri Aman. Ngagai kita ke Benung duduk bak panorama benar meda alun gelombang pangka pasang. Kita boleh mendiang ke YFM dengan 89.5 MHz. Terus

Hello, serta selamat pagi. Mulai Y9-12 pagi hari 1 Sarito 28 hari bulan 9 2026. Bersambil kita sama Black Gerai pagi itu serta ngebuah nanti ke Lantang. Nama cerita kita hujung minggu tu tadi udah recharge megang kini bateri kita. Ngarap ke sama udah run siang meh pagi itu. Jalan ke pengawak kita mpuh nak ngira dini dini nur kita pagi itu ya. Kid Michael mulai ngok kita bak Y9-12 untuk okay, pukul 12 tengah hari itu lagi bakal selama nuju kita ya kagik dalam kereta kini pagi itu nuju ngagai indur kita gawak tau kenyangka bisik dekat ngelawak sekedar nur bukai megak belak sama berjimat meh kita yang tengah jalan alun tau di bandaraya Kuching gaya sebuah nasab kita dia tu dah belinsur mana hujung minggu tu tadi 2 hari hari 6 hari minggu bisik tampak mimit gak utai dipedak kita di Kuching ni tu ngarap ke sebuah nasab tu alu terus lenyau meh nadai agik ya. Okey, Y9-12 bergulai dengan kami bak jam keterubah tu pukul 10 lagi bakal selama kita bisik nuju pegerai bak YFM terus berindang kita. Anak minah kini-kini segulai sejalan dengan kami bak YFM.

0: CSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggan Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggan Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Pagi Rewind. Ramai lemah berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjur dengan primary 1 dia perhati kenan dia mayu cis histerian dia jadi lemah sekedar tu tadi dah terlebak bersekolah tambah mega sinat bah terika yang kesama lupa maya masuk dengan primary ketebal lagi nyau sama bes sama geng arti sinat tu tadi nyau nadai arti rawan dia datai bandur baru bah sinat ya
2: ya gamalnya gamal familiar mageng mah terlebak di pedak sinat mageng seminat kelasnya tadi engkau kan ngasuh histerian mimit nanti histerian
1: mimit aja nama iyo mah. Nyapan nanti kaban di siku mai. Tapi tu tadi kadang bisi artis kena nembak tu yang nganya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Dah siku nyaba. Mesti ke brotherhood mesti bisi leh.
2: Dia nyaba aku nyaba.
1: Kita brotherhood siku nyaba mesti nyaba mega. Tanya pada nemu nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
4: lagu-lagu bangsa kita ini di Sindur Bukai tentu ya Bawa FM.

0: statistik bandang kepenusah bapadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bapadi nyari hari ulah tidriba tina nitih ke atur Jalalun. Ngenak telipun lebuh teriba boleh ngelimpang kerunding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi Pak Jalalun. Seliah kediri hari ngenak telipun bincin tau ke ngerja pengawak boleh ngelimpang kerunding. Persa perengkap ngangkut, tentu ke perengkap ngangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu Ari YFM.
1: Kes culiak tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mitik pulai bersekolah, bermain berluar rumah tang tak dikemata, berjalai penekat hati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tibukai nyari kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah kurang tindak dikelala, tengok umpan zidak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Menuju kita baru mendiang ke kami pagi itu. Merit selamat pagi meh. Selamat mulai dengan kami bawah 9.12. Lalu minggu itu Met Malaysia bisa mansut ke penerang ke berkawal dengan gaya Rito Tangkan kebenar ya. Hari UPS Meteorologi Malaysia atau ke Met Malaysia ke madah ke gaya hari ya ke hujan serta megah kudik dengan ribut. Di pelabak ke dekat nyadi bak sekedar dua di Sarawak itu kelebih lagi bak kanang tepi yang tasik di Sarawak Sabah ngau wilayah Persekutuan Labuan. Jadi itu berindia hari ubah angin monsun lalu gaya hari ke hujan tu megak di pelabak ke nyadi dalam kanang sejam nyentuh ngagai 6 jam ya. Nyalai Met Malaysia ngelalau semua orang kebih lagi sedak ya ke Diau Bandur ya ke Suah kena penuh sampuh serta megak sedak ke Diau Nebiang Tasik sungai ngambil ke semampai berarti ke penglikun derimpu berarti ke tikas air nangi ke penuh Sabah berindik hari gaya hari ke hujan tu ya. Lalu pihak megak ngagai bala kita ya ke nyangka jam minggu tu bisik dekat ngatur pengawak berluar rumah aktiviti outdoor sekali kenyak tadi ketegal pengawak tau ke rekreasi harap ke seluruhan berarti ke report dari UPS Met Malaysia ya sebedau kita yang tadi ngerja sebarang pengawak di luar rumah. Maxwell Franklin saran dengan Gabriel Fairuz Lewis berita kita dah lepas lagi about Y912 yang sebedaunya tu lagu dari Walter Mana Mas Gau Kaca about Y912.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeban ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megap patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai bandua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Mata ngai tilu, macam-macam lagu.

0: untuk ngagak pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
0: Nadai duit ku tu.
2: Kenapa duit nadai duit? Kita kerepai dah bagi tu ke medai.
0: Nadai, nadai.
2: Bagi tu ke medai dulu.
0: Nadai.
1: Ini nama ke sedua adanya. Dan belaya. Cikgu.
2: Lari.
3: Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ke runding. Anang tak berbunyi. Nanti mendak pengawal ancau. Report ngagi pengajar. Sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerja nuan. Uliah nyelamat kurang. Hari tidak diperiksa. Tau ke dijamah. Pesan tu. Ari YFM.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli ba program Leman Berita.
1: Di menua Kongo daripada Inga, bisi isiku nembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh berlagu rek.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peningal di ini, no ya belalai. Di ini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siku laki ku menurut itu.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini impung dengan duku. Okey, ada pantap tu peningal, ada tempiak dengan duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
2: Anda nak kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi berjalan alun ke tahunnya di Bak Sumarang Maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak Bak Mua nungak cermin kereta tali kereta termeka oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak Bak Kambut Angin atau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyewa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau mengenak tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
0: Sarawak Agrofest 2026. Kesekali itu dekat diatur bak Padang Bilun Lama Bintulu. Kena 25 hari bulan 9 2026. Yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026. Program itu dekat di Penyadi, Premier Sarawak. Kena 28 hari bulan 9, 2026. Payuh karati narit hati Bak Agrofest ke sekali itu. Yang kaum Agro Trade, Sarawak Kitchen, Agro Fresh, Laman Nanas, Laman Ikan. Mandang ke utai hidup, ngak utai tumbuh, ngak mayuh agi. Sama-sama mai kita ngerami Sarawak Agrofest 2026. 25 hari bulan 9 2026 yentuk ngagai 4 hari bulan 10 2026 Bak Padang Bilun Lama Bintulu.

Okey, hujung minggu tu tadi SKS Sarawak Aku Sayang pilih betung. Udah bujur diatur ba kompleks lumak ngau main betung. Lalu ba pegerami 3 harinya mayo macam program, mayo macam aktiviti yang kau dah diatur. Hujung minggu tu tadi kelimpah hari ba perindang mengak ngau bala penyanyi ke bisi dikangau personality ke bisi mengak gulu SKS Betung 2026. Lalu nekan ketua ilak dini lagi dur SKS sama-sama mai kita yang ganti berita ke malu baru ya berkawal dengan SKS 2026. Lalu gelansa bega sekedar hari berita bahawa SKS Betung 2026 ujung minggu tu tadi peninga lebuh berjadi ke SKS Betung Premier Sarawak di Tempat Tinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng ya ke bisik genang berkawal dengan projek ngagak padang binun baru di Betung berbuling ia kau dah tembuk gagak lalu udah megak nur bilun sangkai bilun yang keterubah sangkai ba padang bilun di Bebuling sepauh Betung kena 18 hari bulan 9 tu tadi dari tu siti berita mana kelebih yagi ngagai sidak ya kediau ba kandang menua Betung ngau pian megak nur bukai ke semak ngau nya ukai nama komuninya laban padang bilun stolport tu ianya siti hari pintu penama atau ke cara baru kang lawak bagi menua Betung ngau kanan dur bukai ke semak ngau nya lalu ngau nya megak hasil produk agro pemakai hari kandang menua Betung nyengkawum batang air di lubuk antu ngau pian megak kanan dur bukai ke semak ngau nya uliah dianjung ngagai benua luar ngau cara kemudah hagi tu megak diumak ke ngau penumbuh palan nur gumpul mungkus ngau pian megak pemprosesan CPPC ya kau dah tembuk gagak megak ya nda jauh hari padang bilun solpot di Bebuling tu jadi pegarap hati kita dia tu tentu ya udah tu ilak habisi disedia ke megak servis penerbai bilun komersial ya ke maik penumpang ya kelimpah hari maik barang ngagai Bebuling stall port tu ni nemu kaya terbayar di Kucing ke Betung dahnya hari Betung dengah jalai ya ke bersambung ke menua Sri Aman dengah jalai darat ngagai menua bukai menggaya semak lagi tidak mandi yang ke ngau jalai alun ke dandah bisik dia tu nya sekedar hari alternatif tahu ke cara kita pindah ngagai sebengkah-sebengkah menua jamai dia tu nur tua dekat ngelawak ke rawun ke nur bukai di Sarawak dia tu mudah ukai bakal sebedau tu jadi tu menggadang siti hari tur pengawak ke dijalai ke perintah kelebih lagi buat projek pemansang kena meri pengelantang ngagai sedak ya keliau jauh di menua pesisir. Okey, ya berkenang ke kawan ngau projek pemansang ke bisidif jalai ke kelebih lagi di bagi sitak menua Betung. Ujung minggu tu ilak kita bisi SCSJ ke 9. Rami baru gak pasar Betung. Ya, okey. Pukul 10 pagi tu lagi peningat mai kita mendiang ke segmen Nuju Pegerai. Begulai ngau Melati. Rami dah kini-kini. Tu Ricky Anderson. Badu di gerau Mimpi Rawan. Bakwai 9.12.

0: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandul baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pun bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah nemu meh bisik orang ke ngumpul troli tang nak salah kita yang ngomong sedak ya pesan tu hari aku cerdik tegung ngau YFB.
1: Jadi aku yang berhormat YB Wilson Dugak Kumbong ahli Parlimen Kuasan Ulu Rijang. Aku ngelalau kelebih lagi dengan semua bala peringat YFM kita di seluruh Nuam Sarawak. Kelebih lagi kita di luar bandar, dunia digital, dunia diatuknya dunia kebaru. Dari segi orang kak ngakal kita ngena social media. Okey kita aja, okey orang kena pandai, orang kepandai di akal orang dia tu. Jadi orangnya pandai ya. Orang tu okey orang bukan orang orang pandai, orang bisa intelligent pun. Anang terpedaya ngau jaku social media. Kita bisa agensi perintah kamat. Nanti kang main gak polis report ngaji polis. Nanti dia mat terus ngaji balai. Anang guna telefon. Okey.

0: Niaga bola kita dua lihat ke benua posing maut bersenyap-senyap ke kamera belah rancan dia diserian oleh menegak kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Ya, jadi yang beri selamat pagi dengan semua bala peninggal kita bawa FM ke pagi tu. Jadi kita bergulai baru buat program menuju penggerai kita untuk minggu tu. Bahkan selama nanti yang hari satu pukul 10 pagi kita bergulai dalam program menuju penggerai kalai bisik muka bala sedari pegawai kesihatan hari upis penggerai di bagi menua kita di tu datai ke studio bergulai dengan kita buat program menuju penggerai kita ke pagi tu. Jadi pagi tu betul benar laban siku hari pegawai hari upis penggerai juga bisik ngelimpang ke diri bergulai dengan kita buat program menuju penggerai kita ke pagi tu alai kita lagi ke berjaku atau ke berandau berkawal engkau namanya tadi pengawak kita ke nyaga penggerai maya musim hari ke balat bersebun atau ke disebut kita tadi jerbu. Jadi lalu ke penatai nuan Puan Helen pagi tu
2: ya
1: siku hari penolong pegawai kesihatan persekitaran hari bagi benua serian. Jadi ya tanya aku ke terubah tu puan eh nama utai ke disebut orang tadi sebun asap tau ke tepat lagi orang nyebutnya tadi jerbu ngambil kenuan merik penerang ke kai bala peninga tua pagi tu.
2: Okey. Selalulah kita ninga orang mada hentik kita mada ke berasa asapnya jerbu jerbu tu jerbunya. So kita nanmu nama maksud cara saintifik lah korang maksud jerbu tu. Ianya jerbunya adalah keadaan menua kepenuh laban partikel-partikel tau ke zarah zarah halus lah bunyi ke Melayu. Kena di pedang mata kasar. Ianya tersebar bermosfera dalam kepekatan ketinggi serta nyerap lalu nyerap ke penampak panas lah matahari nyentuk ke ngasuh jalai tau ke pemeda orang tau makin pedes lah makin pedes tau nak ngalau tai tempat ke jauh ke pun nak kita nolih muda nyak lah ke dinama ke jerbu lah.
1: Iya kadang-kadang kita yang tadi nyongusuk mata kita kita ngumai mata kita ke namanya tadi nak terang tentang kebenarannya tadi sebuah nasab ne. Jadi nama kebuah sebuah nasab tau ke hari ke bersebuah tu tau nyadi puan ne.
2: Okey, punca jerbu tu boleh jadi ketegal pencemaran udara lah. Pencemaran tu bersih dua. Yari semua jadi tahu ke perbuatan manusia dirimpu lah. Nanti hari semua jadi, yari debu halus ke diterbai ke angin lah, abu tanah, letupan lalu pansut ke isi gunung berapi. Tapi entang, nanti hari perbuatan manusia, mayuh gik lah. Pelepasan utai kameh hari transport, bakar kereta, motor, pembakaran bahan api, pemprosesan industri kari kileng, pembakaran terbuka, pembangunan tanah, ngau pengawak ngagak bangunan, terjatuh kan, terbesik kes ke bermenua sebiak nyin, bisik ter nanam padi, nyalu pembakaran babas ter hutan lah, sidak badin.
1: Nyak meh sekedar ri utai ke ngasuh sebuah nasab tu nyadi ne. Jadi nama empas jerbu tau ke sebuah nasab tu ngagai kita mensia kelebih agak.
2: Penyampung umbas ya lah jerbu tu tau ngati ke serang ngati ke pengarai mensia. Antara kesan ketiga jerbu tu bakal asma, serangan asma, sakit jantung, jangkitan saluran pernafasan. Iritasi atau pedih mata kurang lalu simptom respiratory bakal batuk dengan pedih rekuang lah. So nanti kita kena menyedut insap tahu nambah kaget kesan lah jadi ketika ketemu jerbu tu buat pengerai kelimpah harinya jerbu megak ngurang ke jarak pemeda lalu nyatau nyulut ke risiko berbadil lah berjalan alun kira kenyat lah. So untuk yang bagian kesihatan negeri Sarawak lah Jabatan Kesihatan negeri Sarawak tu dia tu benung seruran memantau lah penyakit terga jerbu tu ber 15 klinik sentinel berserata negeri nanti berserian yang bersisiti sentinel lah berkeket klinik kesihatan terbedu lah. So penyakit-penyakit tu difokus ke pihak kampiak kesihatan ianya asma benih mata ngau sesema lah.
1: Kiranya mengutai ke balik lagi diperhati ke maya sebut nasab tu ni bakal orang ke sebut kita asma atau ke orang madahnya tadi sengak udahnya pedih mata tapi yang megak ngorengak ni ya jadi siapa bagi orang ke sebut kita yang tadi orang ke di kategori ke orang ke berisiko tinggi maya musim hari ke balat bersebut untuk puan ni
2: Nanti kadang jerebu ke berterusan tu mai kesan jahit lah ngagai semua orang lah sepatutnya. Tapi lebih lagi, lebih lagi berisiko tinggi bakal yang bala nembiak, warga emas lah orang tuai, induk ke bertubuh bisik lah sedangkan tengah doangnya sidak ke bisik penyakit kronik, penyakit paru-paru bakal asma, bronkitis, banyak radang saluran udara lah, ngau radang paru-paru, ngau kebukai. Selainnya penyakit kardiovaskular lah, juga untuk orang ke bisik penyakit cerebrovaskular, ianya stroke, alahan, pesakit kurang daya tahan tubuh lah, perokok sidak ke gawak ke beluar atau ke beluar rumah atau ke bufis lah.
1: Oh, jadi nama kini jakut lalau nuan untuk ngakai mensia mayuh lebih agik buat pengawak nyaga pengerai maya musia mari ke balap bersebut untuk puan eh.
2: Okay. Mensia balam malam mayuh ngambil maya maya benung-benung ke jerebu tu harap sedak kita anang ngagai anang sebuah pansut pansut keluar rumah lah. So tin ada keperluan nibuh keluar rumah, so minat stay berumah aja lah. Lepas udahnya kurang aktiviti fizikal keberat belah rumah, penutup hidung dan mulut mesti diguna sidak kebisik penguat beluar, lebih lagi sidak kebersiko tinggi lah ngau orang ke numpang ataupun niki muto. Mensiam bala mayuh begak di lalau ngambil keseruan ngirup air tegal, air kusung memayuh kena nyaga tap air dalam tubuh.

0: kesihatan paru ke kroniknya. Antik mesti ngasai pedih tahu dah tai klinik aja jampat lah. Ngai ke penyakit majak balah macam yeah. Ngati.
1: Au.
0: Andanya sidak ke ngena transportnya. Nanti kita dalam transportnya Sarah disarankan untuk nutup pin cermin cermin keritanya lah.
1: Au.
0: Lepas engkah dalam muat kitaran dalam lah. Utai ke dalam keritanya.
1: Au.
0: Awak kanginya berpusing berdalam aja nang ngambil udara kejai berluar.
1: Iya.
0: Kira bakanya lah. So bala penuh pemandu beluar din ngidup ke lampu kenderaan nanti maya jerebu balat ngai ke nak pedak lain ngai ke
1: au.
0: Bisik apa nya ngasuh
1: penusan bebadi.
0: Oh betul nya pas udahnya perokok bala perokoknya nanti boleh lah kita ngam gitu incap lah buat maya tau kurang-kurang ke ngincap ngai ke balat lagi.
1: Mm-hmm.
0: Dan nya dia tu dia tahu bala manyuh pun dipesan lah seluruhan boleh melumat ke terubah hari media masa kebetul.
1: Mm-hmm.
0: Lalu nitih ke nasihat dari pihak berkuasa.
1: Ya, awaknya mutai ke pemadu yang berguna ni puan. Jadi nanti kita berhati ke media rama, berita TV kini suah kita minta orang yang bersebut ke indeks pencemaran udara atau ke disebut orang IPU. Nanti dikalih ke jakut kita bantu dari kas pengamahan angin nama reti utai tahu ni.
0: Okey. Selalulah kita dengar IPU to IPU bedak bedin bedak mayuh lah nyempu website-website ke di pedak. So nanti nitih ke website ke memang ada jabatan dalam sekitar tu. Ianya website Air Pollution Index Management System lah. Kita boleh bedak dia IPU selalu di update sidak ya. Ianya IPU tahu ke Air Pollutant Index yang nak petunjuk dengan gaya kualiti udara lah.
1: Mm-hmm.
0: IPU tu dikira berpansi berparas paras purata per meter zarah pepejal ke pembesar air kurang 10 mikron sulfur dioxide, nitrogen dioxide, ozon dan karbon monoxide. So hari purata kelima zarah tu niatlah dikenal menunjuk kualiti udara kita dia tu ke udara kita lah.
1: Mm-hmm.
0: So untuk nilai IPU tu lah ya bisik bisik beberapa tahap tahap yang ianya 7 peringkat lah.
1: Oh.
0: Hari kusung pertama sekali kusung ngagi 50 tu ianya tak kualiti maneh lah.
1: Oh.
0: 51 ngagi 100 tu ianya umbas ialah sederhana.
1: Oh.
0: 101 ngagi ke 200 tu ianya dah nunjuk nasihat nasihat lah maya tu.
1: Mm-mm.
0: 201 ngagi 300 sangat nasihat. Udahnya ngagai 301 nyentuh ke 400 tu ianya dah tahap berbahaya lah.
1: Mm-hmm.
0: So untuk peringkat yang kedua last tu 401 ngagai 500 dah sangat berbahaya. Jelas sekali tu 500 ke atasnya memang 0.05 dah bahaya. Memang bahaya.
1: Oh.
0: Yang tu lah kita lalu di istihar ke darurat lah. Maya tu 500 tu.
1: Ya, bakal kita ke berhati ke bagi benda serian tapi lama tu ke udah ni. Ya
0: betul.
1: Ke namanya tadi IPU lebih dari 500 salah saya tadi lalu di istihar ke darurat ni. Oh. Jadi berpanggai ngau baca IPU atau ke ikas pengamah angin tu puan ni. Boleh nombor penerang nama atur ke patut dititih ke kita dikenak kita yang tadi nyaga pengerai yang musim hari ke balai bersebun tu. Ambil ke banding mah. Hari kusung ke 50-nya nama utai kita gagak kita 51 ke 100 nama utai ke patut digagak ke kita gagak kita ini nyalai ngasuh nuan nerang ngau siliak berkawal ngau perkara tu.
0: Okey, untuk peringkat IPU tu ya mayu beberapa peringkat lah setiap peringkatnya bisik langkah-langkah nyaga pengerai lah patut titik kita lah maya jerbu. So untuk IPU kusung sampai 100 tu nadai sekata aktiviti lah aktiviti ungkup semua dinasihatkan ngambil ke semua ngamal gaya hidup sehat kurangkan pencemaran rumah ngau nang insap serta nentu ke penyelap udaranya selenggara lah nitih ke maya. Mudahnya untuk peringkat kedua IPU 101 ngagai 200 tu atau pencemaran tu tahu ngati pengerai raban berisiko tinggi lah.
1: Mm-hmm.
0: Nyak lah raban berisiko tinggi tu patut ngurang pendedahan pencemaran udara ngurang aktiviti beluar rumah lah. Nanti mesti beluar rumahnya pesan mesti ngenap nutup hidung mulut.
1: Mm-hmm.
0: Orang awam ngegak nak digalak ngagai aktiviti riadah tahu kesukaan beluar rumah lah.
1: Oh.
0: Nanti beluar memang digalakkan ngenap untuk hidung dan mulut. Sebarang aktiviti pembakaran terbuka megak nak dibenar ke mayatuk lah. Ungkup semua school, taska, tahu ke pusat jagaan warga mas semua aktiviti kurikulum dengan fizikal beluar bangunan mesti dihentikan tidak dah mayatap ketuk lah.
1: Mm-hmm.
0: Pengejar pengok beluar kebersiku tinggi patut boleh nasihat dari doktor lah sebelum gak beluar. Lalu majikan pun patut mesti nyedia ke penutup hidung dan mulut sekali lah.

0: untuk peringkat ketiga IPU 201 untuk ke 300 tu, tahap pencemaran tu dah tinggi lah. Dekat nanti pengarian mensia, lalu lalu tau mampat ke gejala di tapi dalam siku tinggi lah. Yang lain ti maya tu lah sekolah, terdika, ngotaska, sigi dia suruh tutup. Nama-nama aktiviti majlis keramaian berkawasan terbuka pun pun dia lalau kan ambil ke dibatalkan. Nanti ungkup pengajar terpengawaknya, terbisik kerja beluarnya, nyak sila ulir rujuk garis panduan lah bagi pelindungan pekerjaan terhadap kesan daripada jerbu bertempat kerja lah. Untuk terpansut dari Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan lah, JKKP. Okey, untuk yang peringkat yang 4 tu, 301 untuk ke 400 tu, tu pencemaran tu amat tinggi lah. Memang berbahaya dengan pengerai kita. Kelimpahan set sebut tadi lah, pemandu kenderaan tu JGD disaran untuk ngidup ke lampu lah, ngambil ke ulih muding kau selamat lah. Ulih sampai ke destinasi kau selamat. So untuk mensia, untuk bala ke bala mayu pun digalakkan berkunci kita lah, kapul lah bunyi kurang. Untuk yang peringkat ke 5 PU 401 dengan 500 tu, bala mayuh tu dia dah dilalau lah, ngambil ke dia berumah aja. Mayuh tu memang nama-nama utai aktiviti luar memang nak boleh digagak lagi. Memang nanti boleh dia berumah aja lah. Udahnya terakhir sekali, melebihi 500 tu status tu toma bahaya lah. Lalu mayuh tu lah kita dia diisytiharkan darurat lah. Untuk tahap pencemaran begitu ianya terlalu tinggi lalu ngancam pengerai. Untuk bala mayuh tu wajib nitih ke arahan tak berkuasa aja lah, lalu seluruh nitih ke pemansang berita di media masa.
1: Ya, nyadinya mutai ke patut diperhati ke kita itu puan eh. Jadi nanti minta utai ke disebut nuan tu tadi deh, semua pengawak ke luar rumahnya tadi sikit nak untuk dikomentarkan maya sebuah nasab ke bedung balak nyadi tu. Jadi nanti kita pansut ke pendak nanti utainya patut di kerja kita, kita masuk dari rumah berjalan ke pengawak kita berluar rumah dan lalau dari kita tadi berkena ke sengka buang itu dengan mulut tau ke disebut kita face mask tu ne. Kita sama di lalau kena utai tu melepuh kita ke pansut dari rumah nyalai berkenai ke cara kita milih penutup itu dengan mulut tau ke face mask ke engkeman dia kena kita main ataupun
0: okay, nanti secara umum lah gunarang dulu lah saiz berkaitan dengan jerebu tu dulu. Saiz partikel dengan jerebu tu tahu ngasuh penangguh pengeraiannya kurang dari 10 mikron lah. Bahan partikel dia bakal zarah kena terampai dalam badan udara, bakal habuk, kotoran, abu, ngasap kena kak berbeda saiz hari 2.5 mikron ngagi 10 mikron lah. Untuk bahan kimia bakal karbon monoxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, ozon, nitric oxide ngau polycyclic aromatic hydrocarbon tu ianya bahan kimia ri tindak balas pemekaran nak lengkap tau ke bahan karbon berminyak bakar kayu, arang batu, diesel, lemak atau ke tembakau lah. So untuk tu bisik mayuh bansa penutup hidung ngau mulut berpasaran tu lebih pedak kita berpasaran din. Disyorkan bisi duitik tu boleh dikenak kita lah ianya N95 ngau surgical mask kurang atau face mask ataupun triply mask selalu jual pasaran kan. Tapi untuk surgical mask ataupun face mask atau triple mask tu ianya seminat boleh menapis 12% dari partikel larus jerbu keberukuran berukuran 2.2 sehingga 3 mikron lah ke terampai udara. Ia megat nak melekap rapat mua boleh ngasai nanti kita ingin nak mask kan. Ia nanti nekup mua lah.
1: Bisik ruang punya ni, bisik ruang.
0: Lagi bisik angin dengan saya masuk dalam ni. Tu ngasah udara kena tapis masuk oleh celah atau ke ruang ngau penutup ngemua lah. Penutup hidung ngemulut tu tersuah deguna orang awam lah semina. Tahu nagang partikel besar zarah halus jerbunya masuk anggai seorang pernafasan lah. Tahu semina ngam ke nagang pengguna hari ngerembai ke virus atau ke bakteria anggai orang buka aja lah. So nak berapa nak disaran ya boleh kena tapi nak nak efektif punya kurang. So paling efektif lah selalu disyorkan tidak bala kesihatan. Ya tu N95 tu disyorkan. Ianya bisik lulusan NIOSH, Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan lah.
1: Nama kebuahnya
0: ya tu boleh napis ke habuk atau ke partikel sehalus 0.1 ngagai 0.3 mikron. Saiz partikel ke bisik dalam masa jerbunya kira-kira 2.5 mikron. Menyang dekat 95% partikel dari udara jerbunya boleh ditapis. Ya mega melekap rapatlah bermua. Sikit tutup mua tembak mamat. Tapi ulin agak udara kamahan masuk hidung lah. Tadi terjempu penutup yang tadi pun ya bakal ulin napis deh. Napis udaranya baru ulin udara terbersih masuk dalam hidung kita lah kira-kira.
1: Kan ke mana gitu nih? Okay, jadi mayu tadi ke udah diterang tuan tu puan nih. Jadi bak jakuk simpul hari nuan sebentar tuan ujung ke program tuan ke pagi tu.
0: Okay, pesan kuang ge bala peningat ka bala mayu. Okay, entinya mak kita bisa napi tanda ngujala penyakit berhubung kait ngujerebu tu bakal mata kita merasa pedih, berai, gatar kuang, suah batu, hidung berai lalu suah kasih lah ataupun kita bisa ngasai pedih nyawa, sendat seput atau kepedih dada. Kulit mesti kita gatal. Jam-jampat lah berubat berklinik atau ke hospital ke pemadu semek lah. Udahnya kita tu kan segi dia alamanya semua maklumat dari ujung jari dia lah. Nanti bisa minta info-info pasal kesehatan lah, pasal jari bubam dan sosial. Tahu share lah, share dengan bala mayu, bala kawan, bala keluarga. Kira macam mari awareness lah ngagai sidak-sidak ke ngagai sidak-sidak, terutama orang tuai lah. Kita orang tuai pun dia tu pun mudah info kan tu lah. Nyat tahu ke sidak ya macam share tadi awak ke beri kesedaran lah ngagai sidak ya. Awak lebih berjaga-jaga dan mu info teh kebahaya jerebu tu lah. Nanti kak melumat kesilai lagi pasal info kesehatan lah. Tahu ngagai website www.myhealth.gov.my. Tahu ke www.infosehat.gov.my.
1: Ya, jadi ya nyak meh sekedar penerang ke di kenatai ke Puan Helen pagi tu hari PS pengerai bagi menua serian. Jadi mayu tai ke udah diterang ya. Nyalai harap ke utainya tadi tau pulai ke penemu agak semua kita lebih baik kita ke bisa berkulai dengan kami pak program menuju pengerai kita pagi tu. Jadi terima kasih ngagai tuan puan dah ngelimpang ke tribu ngagai kami pak Kunti YFM ke pagi tu. Nyalai nyang ujung ke program menuju pengerai kita bertemu baru kita bawa awak ia kebuka.

0: Kucing.
1: YFM 101.3 Pergelar Sejarah.
0: Okey, Lengkang Gulai Bak Y 9.12 pagi hari Sabtu untuk pendengar. Terima kasih. 25 minit sudah lepas pukul 10 pagi. Dan kita akan baru mendiang ke kami pagi itu. Tentu ya Bak Y 9.12. Lalu tadi muka kita dah mendiang ke Randau Melati ngau pemesai hari upis Menteri Pengerai. Lebih lagi berkawal ngau sebun asap serta empas ya. Perkara kena mana tau nyadi gaya kita berindik hari gaya ngian ya kena mana. Sama-sama meh jaga pengerai di Rimpu Kai Semina Rambau atau Kelebuh Maya menua ke bersebun tu tang bak Maya bukai menggaal au Shazliana Baby JK Incun ngau Alex Wan merindang kita yang dah lepas tu lagi bak Y 912 tang sebenarnya tu masterpiece bak Y 912.

0: Safa dekat Maikulai Trofi Pemadu Terbilang. Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa dekat Maikulai Trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu dekat Maikulai Trofi lagu ACSJ ke-9. Pemadu Terbilang tahu ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadu Terbilang. Dibuka hari 8/9 ngakai 2010. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut main mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri muzik Iban.
2: Frekuensi YFM di Kapit 94.3 FM.
3: Bagaimana?

0: layak konser itu. Ketegasan
1: nama di muai urat kenya.
0: Nama itu mutung steam. Nama tai.
1: Anang muai urat kenya. Dano orang kita.
0: Nama hal teh kayak orang saya meda. Nama aku peduli.
1: Anang gak mampu maaf kenya. Nadai pura meda. Tak kita mesti ingat. Nuan aku ngau kita semua. Bisik tanggung pengawal. Jaga pemesi rampak nuan kita. Nuan. Nanti nuan berkata. Pura bukain nuna.
0: Ya.

0: Pin, Magulay ng YFM, Manua Bersih, tanggung jawab kita semua.
1: Hey, tuan, mayo saya tanya. Udah agak rumah tuh, mbah temerah kerja kita.
2: Aku kan nyuntian dindingnya.
1: Abu, dindingnya siapa nyuntian dindingnya? Tegat.
2: Bapak nomor pokok bernemu ya kucina.
1: Tiga, Pak, dindingnya aku robokopnya nama aku buah nemu ya kucina. Nih, mbah aku nemu, kayaknya aku tengah gaji taruh robokopnya. Ih, pedih pola aku lupa kita tuh anak-anak.
3: Sigi kaya nembia, minyak, umur baru kak mansang. Sigi maiwah tadi kerja sidak ya. Kita kapai, kita kidai. Kita itu mengiri yang nembia sidak ya. Ngajar, kita jalai kebetul. Ingat, anaknya meh kep sakar tak kita ikut diari. Jaga sidak memanah. Pesan anak ngerinsa mai berbuantu, hari kami bawa FM.
4: Selamat pagi meh ngegek kita ya ke benung buan pagi tu. Buan ucuk ke, buan anak menyadik ke. Pengawak buan tu kebenarnya ukai mudah. Au ukai nyamai kebenarnya. Nyebut nyamai meh. Au ngasuh orang buan tu nyamai. Katang di tempu buan tu. Lebih ginti terkena ke anak ya ke Sigi Kif. Manza ya ke Meraya. Jakub kemer itu tantrum. Yang berguna ke penyabar, berguna ke hati kelihat, berguna ke orang ya ke sirup. Buat anak tu, bukan sebarang-barang orang boleh buat. Anang ku kata, majak ngasuh kak lagi. Tumu-tumu pagi, udah besar nyawa lah banyak. Oh, tak benar ya. Bayuh cara, ya kita di praktik, kita ke di kerja. Kita ya ke buat, ya, apa inai. Tau ke kita ke buat anak menyadik kita ke buat ucuk ke. Kelimpah hari kita ke ndak ngasuh sida kena jaku anang tau ke bambi ke inga bambi ke rutan kena kita malu sida ya ngemba sida ya ngenakut ke sida ya bisik cara kebenar ya hari sukut psikologi ya ngasuh nembiak tu tadi mina kerara tau ke ninga ke jaku kita ya kena mu nama cara ya udah lepas lagi kita berkuzi ya bak Y9-12 terus berita kita pagi tu bak Y9-12 beninga alam edaki dikini selamat pagi kita ke baru mendiang ke kami dalam kereta pagi tu jimat deriba nanti lampu merah anang langgar ya ngetu dulu nanti gadung baru kita nekan ke pedal minyak baru terus gulai kami bak Y9-12

Kesekali tu, YFM mai kita mudik Batang Rejang. Nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak. Ianya bagi menua kapit. Pemsai kandang menua kapit. Ianya 38,934 kilometer persegi. Lalu pelilih menua tidih baruh kapit tu. Ianya nyerangkum pelilih menua Belaga, Gau Suang. Raban bansa ketebal lagi mendam di kapit. Ianya bansa Iban. Lalu nitih kerikut. Pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko. Pasar kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai. Mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar tersang. Pasar tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual di terbilang di pasar kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kena kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom. Urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujerita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedap menua bak sepemanjai Batang Rejang. Sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagaya. Udaya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti bekayau pangandiri. Lebuh ti dipegai Sultan Brunei. Sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Palih. Suah bekayau pangandiri. Iban tidak tayari Batang Hai ngau Batang Lupar. Suah bekayau anak ngau bansa Urang Ulu ti mudir ari Apokayan. Nengah Batang Kayan ketegang rebut ke tanah pun buah serta bergigak dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani ngari dua bengkah raban bansa tu belak ngai alah laban pangandiri lalu tebing sungai Rejang suah nyadi saksi sidak kebekayau pude ngagai pangandiri. Kena kujerita dalam ujung tahun 1874 dikenak nagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali. Tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu. Tajak pan pia dalam tahun 1877 perahu di depan Raja Charles Karam. Bas bengkah penusah na jawa hari Kubu tidak gagak yato ketegal arus air tik lalu deras. Pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri. Berduduk arinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar dilawak, lebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Meda utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dahagi Kubu. Kesekali tu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Seberau ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digagak ari kayu belian, tegap serta nak mudah alah laban serang munsuh. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bertuai ke pengulu kuah. Raban bansa kayan ngau Kenyah ari Batang Rejang begulai ngau bala kayan ngau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia mayanya menyak betuai ke Tamakila. Ngawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani ari kedua-dua pihak raban bansa tu nyikap diri
ngena ngepan kayau, bebahi terabai sangkuh, betangkin pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah ari Raja Charles Vinebrook, pemesai tingulu pengawak bebancak babi itu, ianya siku Captain ari Netherlands Indies Army. Iau siku ketuai apu kayan di Kalimantan. Bala kayan ngau kenyah di hari apuh keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, tidiulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur betundau di, kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh di mansa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sengayu ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinebrook, ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang lagi dikumai palit mata sapu buah. Bak pengawak bebancak babinya keliak, dia tuan raja lalu meri tajau menaga labang sigi siku ngagai pengulu kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siku ngagai sapit seduai. Nyak ketanda sida udan dulung raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, pengulu kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupis nur sekedar disidak ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalamaga digagaknya diupis residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedar kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megap mengkang nyimpan sejuta kenang jerita lama menuanya. Saya Umeh ke jerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu ari kami, Bah YFM.

0: собираем.
1: WAIFM.
0: Не, оборонная.
1: Как?
0: WAI.

Okay, tips jaga anak tahun kebuan. Ngagai kita yang kebisi anak yang keaktif, yang kena nemu jenuh. Anang kau kita ngasuh sidak ya kak lagi. Kelimpah hari kita ke bambik ke ingat. Melut ke mata, besai nyawa. Bisa cara ya kemenari hari sukut psikologi. Ini tu aku tak kena pedak aku tu meh. Maya kita ya ke ngajar atau ke madah kanak kita yang ke betul. Suah gi kita nyebut Anang. Anang Belanda, Anang kecil, Anang Niki, Anang kuda, Anang terjun. Selalu kita nyebut Anang, Anang, Anang, Anang. Okey, kelimpah hari kita tadi kena jaku Anangnya. Uji tukar mimik cara kita tadi. Madah ke guys sedak ya. Nanti uliah seliah ke hari jaku Anang. Ya. Tu hari sukut psikologi ya. Lepas tidak ingat Anang. Reti Anangnya ngasuh sedak ya kaki. Tukar kita dengan guys uji nuan. Uji nuan sanu berjalan berubah. Berubah sanu Anang terjun. Seliah ke nanti uliah Anang nyebut Anang. Padah ke nurun sanuk belubah-belubah ku kita. Nanti anak kita yang tadi batas bangku dah sedia ke terjun dari papan anjal 3 meter bakal orang masukkan Olimpik. Seliah kari nyebut Anang terjun. Uji kita madah ke sida ya. Nurun ke bawah kita jang, nurun ke bawah tunduk ku kita. Anang nyebut Anang terjun. Anang terjun, Anang terjun. Jangan suah sida kak gi terjun muai diri hari papan anjal 8 meter tadi. Oh, leban bukan nama, leban dari sukut psikologi. Ya. Nembiak tu, sidak yang mudah lagi merti ke utai ke patut dekat agak sidak ya. Nanti leban yang ngau utai ke nak patut dikerja atau ke ditagang kita. Oh, leban nembiak tu, bukan nama sidak yang mancal. Nak yang panzut alu mancal, kebenar ya. Ulah nembiak tu mancal, nanti nitih ke pansia bala lutur ke mansia ulah nembiak tu. Nembiak tu mancal, leban sidak yang dekat ke attention. Ambil ke kita itu tadi. Merhati ke sidak. Kak meraya bagi kita. Cara sidak amin tadi kini. Kak madah ke diri. Boring kini. Lak kini. Lapar kini. Cara sidak ya mantai ke emosi kita. Kelimpah hari kena jaku. Tau ke cara verbal tu tadi. Sidak ya ngayan kenya hari ulah sidak ya ke mancal. Okay. Jadi kita kena di pindai. Kita kena ngibun biak tu. Mesti ke besi penyabaran. Besar nyawa. Anang gue ngami hingga. Dan uji kita dulu. Tips caranya tadi. Ini hari suku psikologi ya. Okay. Tu dah lepas tu lagi. Guzi dengan kita. Tips tau ke cara yang kebukai. Kita ketuh dulu. Meninggal ke lagu Harry and Angels Semina Nuan Sulu Bawai 9-12.

0: datang, penduduk kami merindang kita nak kalak jelungan, nak kalak leju, merindang kita nintiang hari, nintiang jam. 101.3
1: Radio that makes you happy.
2: Segulai sejalai.
3: Nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64.

suku protein, setengah sayur enggau buah. Kurangkan hirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingatkah, 30 minit eksersis sehari atau 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurunkan risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyeruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: radio kemerdekaan kita didengari 101.3 FM.
1: Ya, agak jam ke penudi Y9-12 pagi 28 hari bulan 9 untuk peningan nak berasai nyon datai bau jom bulan 9 kah kita itu neh. Ha, tinggal 3 bulan dah agak ngapus ke tahun 2026 tu. Bagi itu tadi mai kita bercerita pasal cara kita handle, cara mutar ke anak ya ke aktif. Aku ngerak je aku mancal ban mancal tu selalu subjektif ya. Ya anak ya ke aktif tau ke anak ya ke pedias kan ingat je aku kita kelimpah hari kita ke suah berara ke anak suah ngemi inga melut ke mata besai nyawa. Hari suka psikologi ya, cara kita tadi handle tau ke buan anak ya ke aktif tu. Kelimpah hari kita ke nyaga emosi diri empu, nyeliah kari ke datai jari malu sedak ya. Tajak pan nak salah gak kadang-kadang kita ngetil, kita dempiak sedak ya. Ke pemanah au ukai ke Tegal kita pedias hati tau ke kak ngemedias anak kita nya tang awak kia jerak tang tajak pan pihak kontak fizikal tau ke tetua ada tajari banak tadi nya tau ngujung ke trauma ba ya lalu jemah ilah mega tau benar ngasuh sida ya jadi kurang ya ke kasar tau ke suah gi milih jalai gena cara ya ke agresif kena ya mutar ke sitik-sitik penanggul jadi nanti tuan nak jadi cuan ya tuan nak merangsang sida ya lebih maya ringat sitik ari cara kena kita mutar ke penanggul nyawa tahu besar inti yang nak dengar hara tu tentang lebuh maya keterubah tua kat madah ke utainya salah utainya nak kena padah ke mana ngagai sedak ya ya pedak dulu respon anak kita begini lalu nanti lebuh maya sedak ya bisi ngerja utai ke mana utai ya ke nang patut di kembuan sedak yang rimit nyentuk kebesai lebih lagi bak ulah ya nyapu kini masuk pinggai di rumah tadi pada utai kemit-mit begitu nanti kita ingat tadi meri jakuk puji guys sedak ya meri terima kasih dengan guys sedak ya nyak benar tahu enggak merangsang sedak ya ngembuan ulah ya kemana jemah ya lah ya. Ini terus berindang kita pagi itu peningang lagu. Berlepas tu lagi, kita bisik Marilyn Gaunik Refiansi. Terus bergulai dengan kami, Bakwai 9-12.

0: telefon kami 082-258-634.
1: Like mega Facebook kami YFM Iban.
2: Pedih nak pala tu bil tu minta bayar ke tu. Hei, mayu mau belanja bulan tu.
3: Apa?
2: Ngai dah mayu tu ke jalan skut. Uji kita tinduak naik berumah. Hei, lelak masar itu. Mayu sama pengawak. Hei, lelak, lelak.
4: Kita selalu muat-muat dalam pengawak kita yang bersari-sari. Tangkalan dah kita yang berundir. Mayu lagi orang ketusah girinya. Nanti kita yang ngasai ke diri tusah, mayu lagi orang ketusah giri kita. Uji kita berundir ke sidak ke kejakun turiak ke bepanas, ya ke bumai, ya ke tempat hujan, bekuli, kena ngidup ke diri. Jadi, anak-anak terima kasih agar jeriki keberi petara agar kita. Kerja meh, pengawak kita yang ngawati tilurus. Laban bisi orang ke pedis sagi, pengawak sidaya hari kita. Pesan kerja pengawak kita ngawati tilurus tu, hari kami bawai. FM.
5: Ih, jai mah gemurnya.
6: Eh, sarinya ini habis ini gelang.
7: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
6: Bukannya bisi duit.
8: Ih, namana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empu. Nyeng kaum kita empu. Tang anang menyebut pengurang orang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.
9: Y seberai.
10: WAI
9: YFM. Nyak baru ngam
10: kan?
9: WAI.

0: Belaga. Belaga 103.0 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Maya kabanyo barang, tentu kita ka minta diskaun. Ni ka untung ti bakanya. Tulung me bisnes kaban, ente ada duit ka meli, tulung share ja ba media sosial. Ada salah kita nulung kaban. Ila kita nyua barang, sida iya ga nulung. Pesan tu ari aku Nataliani angga YFM.

jam kita tinduaknya 4 jam. Anang lebih hari 8 jam tinduak yo. Tahu ke 12 jam. Tiap hari-hari kita tinduak 8 jam, 10 jam. Kumandah ke balau dah pincin, ngadai pengawak. Nyok darah kita tinggi. Nama kita tinduak kurang hari 4 jam, pan darah tinggi. Tang anang nak tinduak kurang hari 4 jam. Anang lebih hari 8 jam. Ke mana ya 4 untuk ke 6 jam. Nama kebuah kita tu nak tahu nak ngintu dreamho. Medok muak kita, baju dia kena kita. Nanti kita kat berjanggu tahu, nanti kita kat bersumiat tahu. Ngadai ngawak, tajak mudah tuai. Kurang bahasa dia tu. Anggun. Nama kalau kita nemu anggun, gap reti ya. Gap, pakaian dia gap, baju kekena ya. Nanti boh mar, baju terkena. Tang, ngam ke kita. Tubuh dah gemuk. Nanti boh kena utai ke ketat-ketat. Kadang-kadang berjalan, baju tak tentu. Dream pun tak dintu. Bisik janggut lagi. PC mimit, keyboard mimit, kanan mimit. Perut kita ke buncit, tak peduli kita. Nanti boh kita gap, aku dah selalu madah. Nanti boh ke plastik sejeri. Tang, kita nak kemas.

Pukul 12 tengah hari tu lagi, Nur kami nabur ke berita tengah hari hari YFM. Nangkan kenya ninting hari satu nang idar hari YFM Sibu. Boleh ngau kita bawa ngelah tengah hari. Jadi udah lepas berita, kita reka mending ke ngelah tengah hari hari YFM Sibu. Sari tu jentuk ke pukul 3 ngalih hari tu lagi. Okey, jadi tu nak kita mulai bak Y12 pagi hari satu tu meninga. Aku Ken Michael, marah dari Mufuk dulu. Bertemu baru kita bawa ia ke bukai. Bye-bye.

0: selekat jaku perangsang ke saritu. Kerjap manah ngagi orang. Selalu berterima kasih ke misi yang berkat di kemuan kita. Ingat, mayu anda orang kena daip natip misi. Sidak ke serantau, datai ke sesuap asik bepingai pantusah ke digigau. Anang betukut berkunci ke misi kita ke orang di serantau. Lepuk kita meri sedekah ngagi orang kesuntuk, anang nejuk cari kibak kita nemu titik kerja cari kanan kita. Awak ke Tuhan ajak dinemu manah kita. Lalu ia dekat ngasuh berkat nambah berlipat dalam hidup kita, baruang bilik kita. Kemanah kita ngga orang bukai, berdaup untuk temu dekat dibalas ngga kemana. Engkau orang tidak tolong kita, enggak terbayar, tau kena ulian balas manah kita. Anang kita kelu betukut ngga orang. Engkau orang tidak mendak pengawak tidak ada kerja kita, lebih kita mantu, lebih kita nulung orang. Nada yang ngawak. Dan ibu kita bergendang ke pengawak kita yang Tuhan nemu. Lalu yang ngupah orang penyembuhan hati di sinu, hati di siru, kemana tetap dibalas ke mana. Yang adat tidak terletak taruh ke kita minsia. Segitu sahnya di orang di mana. Kadang-kadang orang yang kau kita dekat ngambil uliah bersidak. Lebih kita ngerja manah bersidak. Tajak pia anang leju, anang lembau, kerja ajak manah ke orang. Engkau sekedar orang ngumai kita bisi niat tindak lurus. Anang jampat ngambil hati. Anang jampat ringat. Terus kajak pengawak kita. Lebuan-uan ngembuan penemuti lurus. Bisi orang tidak ngambil uliah banuan. Tajak pia anang limpang, anang kejang rejalainya. Terus kajak jalai kita. Kerja nak uliah kita utaiti badas. Laban berpengujung ya, Tuhan ajak menjadi hakim kita siku-siku. Lalu ia ndang hakim ti lurus. Mother Teresa kalau nyebut jaku kemulitu. I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the water to create many ripples. Tau ke bajaku iban, aku ndak boleh ngubah dunia tu. Tang aku boleh nikau ke seleka batu ke dalam telaga, awak yang ngasil kerja air pada telaganya. Bertinya utai timit di kerja kita kesar itu, boleh mai pangkok bagi orang di diari lah. Haram kita sama-sama ngasil kerja air pada telaga kita itu. Awak kerja manah awak kita mai berkat bagi semua orang. Tuhan berkat bagi kita semua.
1: Satu, dua, tiga. Tanda nyamak ya saya itu. Tabar rasanya temah gula nyamak ya kaki. Kayaknya babayar berkedai itu.
2: Weh, mau main gula empat dilan?
1: Ih, ketik kena dah. Tabar.
2: Ilan, ilan. Macam-macam penyakit taruh tayari gula namu deh. Kumai di mana makai gula sama yohnya? Sakit namu deh. Kemik manis, keris gigi, ngelik bluan.
3: Kurang ke pemanis, bau tai ke diri.
4: Tang lebih ke pemanis. Dalam tujuan kita.
5: Pesan tu datai hari YFM, bergulai ngau upis pengerai benua Sarawak.

Selamat nyari dia tu cuma borja berita tengari 28 bulan 9 2026. Sampadi ngau kana menua ti bekelingi ngau nya dekat di perundiang kedengar langgur pemansang ketimpuh 5 tahun tika data itu ialah. Premier Dato' Patinggi Abang Johari Tonopeng madah kelanggur pemansang nyemega dekat sama berarti ke peluang pemansang di Trombol ngimbai Sampadi. Tulih ngangkat ke Sampadi nyedi palan baru tulih mata bala temuai datai kelimpah hari kini di palan pengentah pendiau ti disedia kengau infrastruktur baru. Pengawak ti muka kampus University ICATS di Trombol ila disadang dekat nyadi ke penyungkak pemansang bak kana melonya ti nyengkawam Sampadi. Kampusnya dekat mekuah ke bidang aerospace ngau gaya penemu ke baru-baru. Menua Sampadi tenat jauh rindurnya megak dekat merik peluang ngagur mayuh bandurnya ngasai ke buah pemansang. Yang mansut ke Jakutu, bab pengawal ndur nutup regata Batang Kayan Lundu 2026 di Lundu. Pemansang bidang aerospace Sarawak sama sudah dikerembai kengagai teknologi satelit. Tuai Filo Pemansia, bab Fakulti Aerospace Engineering College University ICATS, Insinyur Nur Hizam Hamzah, madah ke perkara tu dekat di kemansang kedengar program aerospace engineering degree kalai sebengkih hari perkara tidak kemeran ke bidang tu enya projek CubeSat. Pemuan specification ungkup satelit nyau tinjau bab bidang tu mega udah dituku ke lalu tu nyengkaum orbit sistem nyau tuku konsep. Sida mega udah nuku ke perkara ti berguna dikena ngemansang ke stesen bak darat kelimpah rike benuang nuku ke kaban teknologi antarbangsa tulis nyaup nguruman pemansang teknologi CubeSat ba ICATS ngau Sarawak. Projek ti bungkus RM140,000 dari program Transformation Menua Pesisir RTP dikena ngadu ke laman rumah Kijam skim Gempuruk Nangangungun udah tembu di pejalai kena cara gotong-royong antara orang mayuh bandurnya. Kaban Kusin Negeri Sita Ngemah Anyi Jana madah ke gempuang kerjasama ngau konsil pelilih menua kenawitnya ngayan ke rakyat menua pesisir udah nyawup nentu ke infrastruktur tulai tembu gagak serta dijaga. Yang megang ngelala orang ke minta projek RTP ngambil mutar ke dulu isu tabak projek ngau perkara teknikal alai dentu ke projeknya boleh terus dipejalai kengau ndak bertangguh. Yang mansut ke jakutu bak program tuai bergulai ngur rakyat ke diatur bak rumah Kijam. Berbangunnya 201 projek RTP tibungkus kira RM25 juta udah dipejalai ke bak Sita Kunsil Negeri Kenawit kenyari tahun 2022 nyentuk ke tahun 2026. Lebih 95,000 ikut temuai bisi direkod ke bas pemanjai program Sarawakku Sayang 2006 bagi menua betuang ke diatur 3,000 berunggu belabuh hari 25 bulan 9 tu tadi. Sapit Menteri Nembiak Lumba Ngomain serta pemansang redagang Dato' Jeran Tetap Jabu madah ke programnya udah nerima sambut ke cukup manah hari orang mayuah. Yang madah ke programnya mega oleh ngenyemak ke servis perintah ngau rakyat mayuh, kelimpah ditemberi peluang dua orang mayuh bertanya ke penerang serta ngulih ke bantu. Dato' Jerentak mansut ke Jakutu bab ngawak dur nutup program Sarawakku Sayang 2006 bagi menua betuang. Programnya bisin dur ngatur macam pengawak komuniti, pengawak dagang, lumba ngomain serta pengawak pemerindang ti nyengkaum konsert. Siku lelaki berbadai nyawa lalu tiga ikut ke bukai bakal lebuh sebuah kereta sedan berbadi kediri bak Sabal Tapang ngimbai Jalai Suriaman Kuching Demalam. Ia ke berbadi nyawa bak penuh satu inya Derek Q. Chifan ke umur 24 tahun. Tiga ikut orang ke bakal bak penuh satu inya Siku Induk ke umur 23 tahun. Siku Nambiak Miet Induk ke umur 3 tahun. Ngau siku lelaki besai tuai di lalu bedau di Kelala.
Report dari Bilik Operasi Upis Bomba Malaysia Sarawak madah ke sidat nerima kangau telefon pasal penusanya urung pukul 9.50 minit malam sebelum ramai penyelamat ke Dianjung ngagai nur penusahnya. Lebuah keduntung bandurnya, semua sidat tiket penusah bebad itu nang udah dikeluar ke orang periman serta nada orang terkepit dalam kereta. Siku induk ngah siku nembiak mit induk lalu ditaban ke raban EMRS ngagai hospital. Lalu lelaki kebesai tuanya dibaik raban rupis menteri pengerai berubat ke hospital. Niang dari Q Chifan Mega udah diserah ke polis ngambil ke utai dipatut uliah dipejalai ke. Nyara ke berita kita ke tiga hari itu, berita kita tadi ditusun Azrina Sabri lalu disalin Jonathan Giri. Hari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Metani.

0: Segulai Sejalai.
1: Segulai Sejalai.
2: Okey, selamat sejari berdengar. Terus kawan ngelat ngari kita ke Sarito. Kita mulai ngau YFM Sibu.

Ya tuh, sorry tuh ya, hari 1 kena klub lalapan hari bulan 9 tahun 2026 guleng aku nana hari jam dia tuh nyentuk kangkai pukul 3 lemah itu lagi ya. Ya bakal selama begak sudah kita terus ke ngelat hari kita dulu kita ngelatai ketusun rintai atau ketusun program kita ungkup ke Sarito. Ya 12:30 nur kita boleh dalam awak rana temuai ke disdia pengari kami Lucia Thomas Kasau lalu ditangkan ke ngau program buah rundia rebak baru. Pukul 1 bakal selama begak dalam boleh kita dalam squad trio lalu ditangkan ngau program sada tengah serak boleh ngau pengari kami Tia Kapit. Ya, pukul 2 lagi kita kerindu keningat ke program ke dikeluar ke pengarik kami Lucia Thomas Kasau. Dan ingat pukul 2, pria hidup aku. Lalu ditangkan ke program Senjangkir Kupi. Lalu pukul 3, bakal selama megak dia kita rekam geleng. Pengarik kami di YFM, Kucing. Abu geleng kita adalah mawak rentak ngali hari YFM, Kucing. Ya tadi itu suna program kita ke Sarito Bala Pendingan hari 1, 28 dari bulan 9 tahun 2026 ya 13 menit lepas pukul 12 tengah hari. Ya sekali lagi selamat tengah hari guys semua Bala Pendingan kita di Serata Menua Sarawak Kuliah Bulengo kita dalam awak ngelah tengah hari WFM Sibu bakal ke Sarito ya. Ya ngarap ke berita semua Bala Pendingan kita yang manah magang ya biar magang ngarap ke apa ngawak ke dikejar kita tadi mujur magang bakal ke Sarito ya. Ya pengagak kita ke benar di rantau jalan ke jam ke dia tu anak berjimat maya kita berbaik ke perengkap pengangkut nak milih nama perengkap ke pengangkut ke dikena kita jam ke dia tu ya, jam lalu bahaman kita datang ya banduar ke di tujuh ya. Ya anak ingat orang ke di kesayang. Okay kena

Wakat rubah ngelah tengah hari kita ungkup ke sari tori 1.28 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi ngonyak kita ngucing ngatai ke sekedar pesan ke BCD terima. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabar belayan di Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangga Entawau, Nangga Kabah Kenawin, Nangga Bangkit ketibas Batu Pikul, ngau kabar belayan di Batar Rajang, serta semua kabar belayan kena uliah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke saya Hana Umpang, saya Hana Umpang tau ke saya Hana Sawai, tau ke madik ni yang igung Hana Umpang udah nadai kena ke 24 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi dekat di Sengai kena ke 1 hari bulan 10 tahun 2026, lalu dekat di Anjong kena ke 3 hari bulan 10 tahun 2026. Kena tadi semua kabar belayan dipinta datang agai rumah William Ubu Temawai Temawai Sadung atas Sungai Sud Kapit. Okey, sekali lagi nanduk pesan tu baru, jadi pesan tu ditujuk ngagai kabar belayan di Sungai Sud, Sungai Baliah, Sungai Mujung, Sungai Gad, Nangga Entawau, Nangga Kabah Kenawin, Nangga Bangkit Ketibas, Nangga Bangkit Ketibas Batu Batu Pikul, pihak megak kabar belayan di Sungai Batar Rajang, tau semua kabar belayan kenalah dirintai ke ditu. Jadi pesan tu madah ke saya Hana Umpang, saya Hana Umpang, tau ke saya Hana Sawai, tau ke madik Igong Hana Umpang. Udah nadai kena ke 24 hari bulan 9 tahun 2026, lalu niang tu dekat di Sengai kena ke 1 hari bulan 10 tahun 2026, lalu dekat di Anjong kena ke 6 3 hari bulan 10 tahun 2026. Ngonya tadi semua kabar belayan dipinta datang ngagai rumah William Ubu Temawai Sandung atas Sungai Sud Kapit. Jadi sebarang penerang kesini ya, dia kita tak bertelepon ngagai ucuk ya, hanya basi bak kusung 19674-9558 tau ke anak ya gering bak lumur kusung 14841-5230 tau ke polo bak kusung 13798-8126.

0: Okay, jadi pesan saya itu ditujukan ngagai kababelayan di nangga Benin, nangga Pelagos, nangga Melah, nangga Kapit ulu rumah Balang. Nangga Kapit ulu rumah Balang, nangga Stapang, nangga Steluak, nangga Peraran, nangga Senuang, rumah Tayang, nangga Benak Sud, nangga Merurun Julau, Ijit Pakan, semua kababelayan di Pasar Kapit, serta semua kababelayan ke Ndaulih Derintai itu ke ngelala mudi anak umpang. Jadi pesan tu madah ke mudi anak umpang tau ke ini ke yang udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tau dekat di sengai berumah anak ya, ianya rumah John anak Asun bak Taman Gelung jalan selirik di Kapit. Lalu ni yang tau dekat di sengai kena ke hari 1 28 hari bulan 9 tahun 2026 ngau malam 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tau dekat di kubur atau dekat di anjong kena ke pagi hari 3.30 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonyak tadi ngarap ke semua kapal belayan di Nangga Benin, Nangga Pelagos, Nangga Melah, Nangga Kapit ulu rumah Balang, Nangga Stapa, Nangga Steluak, Nangga Peraran, Nangga Senuang, rumah Tayang, Nangga Benak Sud, Nangga Merurun Julau, Ijit Pakan, Pasar Kapit serta semua kapal belayan ke Ndak Uliah Derintai Kedi tu ke ngelala mudi anak umpang. Jadi pesan tu madah ke mudi anak umpang tau ke ini ke kiang udah nadai kena ke pagi 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang mudi anak umpang tau ke ini kiang tau dekat di sengai berumah anak yang punya di rumah bak rumah John anak Asun bak Taman Gelung jalan selirik Kapit. Ini yang tau dekat di sengai dua malam yang kena ke 28 ke 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di kubur kena ke pagi 30 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesilia dia kita tak bertelefon ngagai Alistair Kiang anak John inya ucu ya bak kusung 111 933 9877 tak ke Vivian Eva anak John bak lumur kusung 19887 9549 tak ke Monica Jerama anak Lisin bak lumur kusung 11317 53467. Okey, jadi pesan Siti itu ditujukan agai kapal belayan di Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Air Pujuk, ngau di Nangagat Kapit, lalu nuju ke kapal belayan kenalah dirintai ke Dito, kengelala ekstra rumah Jawang Anak Janting, atau kapal Jeffrey, atau kakit Tony. Jadi pesan tu madah ke ekstra rumah Jawang Anak Janting, atau kapal Jeffrey, atau kakit Tony itu, udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ekstra rumah Jawang Anak Janting tu dekat di sengai barumah Felix, Jalian Bukit Seri, Jalan Stulak Julau. Kena ke Sarito 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat Dianjung kena ke Sari Pegila hari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026. Ngonyak tadi ngarap ke semua kabar belayan di Batu Matup Julau, Batang Tabai, Batang Kenawit, Batang Aik Mujuk, Nangagat Kapit, ngau semua kabar belayan kenalah dirintai ke Dito kenalan yang ekstra rumah Jawang Anak Janting, atau kapal Jeffrey, atau kakit Tony. Jadi pesan tu madah ke ni yang ekstra rumah atau ke madah ke ekstra rumah Jawang Anak Janting tau kapal Jeffrey tau kakit Tuni tu tadi udah nadai kena ke hari 6 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu ni yang ekstra rumah Jawang Anak Janting tau dekat di Intu Babala Mayuh tau ke dekat di Sengai Babala Mayuh baru rumah Felix Jalin Bukit Seri Jalan Stulat Julau kena ke malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di Anjong kena ke Sari Pegilah hari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026. Jadi sebarang penerang kesili ada kita tak bertelefon ngagai anaknya nya Jeffrey anak Jawang balumur 019-2298-29 tak ke Lenti anak Cuat balumur 011-463-2113. Oke, Okay, kita lagi terus pesan kita nyari pesan tu ditujuk ngagai ke Bablayan di Tebaruang 3 buah rumah Tisa Ulu, Tisa Langkung Duri 2 buah rumah, Lidung 4 buah rumah, Tabut 2 buah rumah, Pentik 3 buah rumah, Batu Lapan 4 buah rumah, Tembuang 2 buah rumah, Kejemun Bakas Baram, Pematuah Payas, Enteban, Pelasu, Entalun, Buno Baluai 2 buah rumah, Jengin Pesagu, Tatua Mujan Murad Kabablayan di Majuang. Jadi pesan tu madah ke Tapang Anak Ujai atau KPMRI udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu niang tu dekat di Intu kena ke malam hari 1 inya malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat di Kubur kena kari 2 29 hari bulan 9 tahun 2026. Ngenyak tadi semua belakang pelayan dipinta datang ngagai rumah bilang Tanjung Sekerang ngau nyengai pemati niang Tampang Anak Ujai atau KPMRI udah nadai kena ke 26 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu laban yang tu dekat Dintu Babala Mayuh kena ke malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu dekat Dianjung Pagi Pila 29 hari bulan 9 tahun 2026. Lalu terus ngau pesan kita nyari pesan tu pesan ngetah sulit lalu berantu ditujuk ngagai semua kababelayan di Batang Uyak, Batang Pakuh, Ilik Uyak, Batang Bunau, Sebindang Bekikik nanga Skuau, Skim Gempuruk Skuau, Setapang Tamin di Jiah, Selangau Bintulu Miri, Pasai Siong Sibu, Tekuk Sibu, Tuah Kenawit, nanga Sejugam, nanga Tubai Buah Pedanum, Pakan, Antabai, Piamaga Kababelayan di Antabai Julau, Lasik Julau, Betuang Lubuk Antu, Lubuk Subung, Pasai Engkabang, Jalai Bukit Tanggi, Spur, kabar belayan di Sibu ngah di Kuching serta semua kabar belayan kenglalan yang Elister Engkaman Anak Ramau kena leh ke dirintai ke dito ya. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetas sulit ni yang Elister Engkaman Anak Ramau tu dekat diatur kena ke 3 hari bulan 10 tahun 2026 kena kari 6 ya, ngetas sulit pukul 5 pagi. Lalu pengawak Wan Uliat dekat diatur kena kari 5-2 hari bulan 10 tahun 2026 jadi palan dua ngetas uliat inya baru mah ramah rantau dagih Batang Uyak Selangau. Banyak tadi ngarap ke semua kabar belayan ke ngelalan yang Elister Engkaman Anak Ramah, harap kita tadi uliah ngau pengawak ngetas uliat niang Elister Engkaman Anak Ramah. Jadi kena kedua hari bulan 10 hanya malam Wan Uliat hanya malam hari 5 lalu uliat dekat diketas ke pagi 3 hari bulan 10 tahun 2026 berengkah hari pukul 5 pagi. Udahnya tadi lalu ditangkan ke pengawal berantu ya yang ada sebarang penerang kesiliak dia kita tahu bertelefon ngagai tu rumah Ramba Nak Berinan Mbak Kusung 11 14 00 5213 tau ke Cikgu Jelayan Nak Berindan Mbak Lumur Kusung 12 7492. Okey, hanya tadi antara pesan ke bisik diterima kita di studio. Jadi 12:30 tu lagi luar kita mulai dalam awak program Randa Temuai ke di setiap pengari kami Lucia Thomas Kasau.
1: Merik selamat ngalih hari bertemu baru kita ba awak randau temuai ke tengah hari itu bergulai ngau kami dan yang bakal selama pukul 12 tengah hari bisik temuai ke adikan ngau kami datai ke konti kita ke ngalih ke tengah hari itu. Jadi temuai ku ke tengah hari itu siku orang ya ke ndang ya jelai nama Tuan Pak Rito atau nanti kita medak atau ke bisik medak berlive kita ke tengah hari itu dia kita bisik temuai kita inya Dr. Patricia Ganeng, Siko Penglica dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Tanjung Malim di Perak. Merik selamat tengah hari itu, Dutur.
2: Oh, selamat tengah hari, Megak DJ.
1: Oh, bertemu tu atau di tu, tajapan anda sikit sama dengan nama dah ke diri, dia sama asal hari menua niyeh kita itu, ni Dutur atau di tu ketua bertemu.
2: Ya.
1: Nama berita Dutur berkini ke asal hati tu, sehari tu baru ya datang ke konti pelabak aku, nak Dutur?
2: Ya. Asal hati tu na sigi kak membaka namanya gelombang batasia dia bisa menyam mangkak mimik agak tapi yang tasia tang tajak pia aku berasa itu megah amat hati udah dekat ngau ke Sibu FM datai ngari konti baka ke pagi tu lalu gagal amat masa hati tu leban tu mah peluang aku dekat berkunci ngau bala peninga leban ngelamat tu nadai gak peluang begitu deh.
1: Ya.
2: Ketegal mayuh mah penangguh jam tiap serekat amat.
1: Iya, tajapan ya to jauh hari perak nyin to datai teng uliang limpang kerumpu sari to datai di Sibu lalu mansang ke konti kita di Sibu di to gulai bawa FM Sibu ke tengah hari to. Jadi anyo terus ke randau tua tu du tua nah ngambil ke bala kita di luar di nemu ge aku nemu nak mayu sida ngelala du tua Patricia tu tang minta nuan bu berkongsi ke penatai asal di rempu pengawak nuan dia tu du tua lalu mega tanggung pengawak nuan ke di pegai nuan dia tu.
2: Okey, selamat bertemu selamatnya mendiang ke radio YFM ngagai semua bala peningal. Jadi keterubah ya, aku tu kak ngenang senentang terimpu. Jadi nama aku tu kebenal Dr. Patricia Anak Ganiang. Jadi asal aku tu hari ni ya, hari tu rumah Maxwell. Jadi ngambil kebala peninganmu, kami dua DJ Mar tu sebenarnya berimbai dan menua kami dua tu. Seminak tu itu dah selarak ke ini ya, kebenal ya. Dan dibisik dah sambung ke jembatan gantung kami dua.
1: Semayak
2: kami dua ya tu. Sehingga asal dari menua ni ya. Lalu dia tahu aku tu benuang jadi pengelica bawah Universiti Pendidikan Sultan Idris. Sepenglama juga semak 15 tahun sudah aku bak menua Melayu dia. Lalu sebenar aku ke jadi penglica dia, aku untuk megak sikuk pengajal. Ngajal bak sekolah, sikit sekolah bak menua berkenu. Ianya SK Rumah Isau. 3 tahun aja aku sempat ngajar dia. Lalu lalu mindah ke Derimpu kian mah. Ngagai menua Melayu kian.
1: 15 tahun timpuh ke cukup lama tan tajak pia ente diperhati kota dutu aku mendanuan tajak penuan kini itu jadi penglica di UMSI Bak Perak dan wasua pulai kita kira kemerik baru ngagai kita di Sarawak itu tajak pan di Semenanjung dah tak ke di Melayu dia. Jadi ente bakal nadai penangguh tu nah dutu laban nuan serindik nah udah datai itu ngambil ke bala kita di luar dia nemu meh berkeni nuan tu ngepun kesingkan untuk bak pengawak pelajar. Lepas aku nak sikit temegah hati medak pengawak nuan tu deh ngepun rempuh bak pengawak pelajar. Tentu ya ukai muntang tu nuan uleh datai batikas tu ngambil ke uleh yang di perangsam ngagai balan biak kita kerbak baru pek megak bala peninggal kita kebisi mendiang ke tengah hari tu deh.
2: Okey, terima kasih DJ Mal. Jadi nanti berkenan ke senentang pelajar tu aku suah ke berkongsi ngau nanti dekat ngau kurang beri ceramah buat diri ini. Aku sikit nadai malu ngenang asal penatai derimpu. Sikit ukai anak orang nyamai, ukai anak orang berberita, ukai anak orang bernama.
1: Merik selamat ngalih hari bertemu baru kita iba awak randau temuai ke tengah hari itu bergulai ngau kami nak yang bakal selama pukul 12 tengah hari bisik temuai ke adikan ngau kami datai ke konti kita ke ngalih ke tengah hari itu. Jadi temuai ku ke tengah hari itu siku orang ya ke endang ya jelai nama Tuan Pak Rito atau nanti kita medak atau ke bisik medak berlive kita ke tengah hari itu dia kita bisik temuai kita ianya Dr. Patricia Ganeng, siko penglica dari Universiti Pendidikan Sultan Idris Sanjo Malim di Perak. Merik selamat tengah hari tu, Doktor.
2: Oh, selamat tengah hari, megak DJ.
1: Oh, bertemu tu atau di tau tajapan anda sikit sama dengan nama dah ke diri dia sama asal hari menua niyah kita itu nak dutu atau di tau ketua bertemu
2: ya
1: nama berita dutu berkini ke saya itu sari itu baru ya datai ke konti pula apa aku nak dutu
2: ya saya itu dan sigi kak berbaka namanya gelombang batasia dia bisa menyamam mangkak mimik agak itu biang tasia dan tajak pihak aku berasa itu megah amat hati udah dekat ngau ke Sibu FM datai ngagi konti bakal ke pagi tu lalu gagal amat masa itu tu leban tu peluang aku dekat berkongsi ngau bala peningau leban ngelamat tu nadai gak peluang berketuk deh.
1: Ya.
2: Ketegal mayuh mah penangguh jam tiap serekat amat.
1: Iya, tajapan ya tu jauh hari perak nyin tu datai teng uliang limpang kerumpu sari tu datai di Sibu lalu mansang ke konti kita di Sibu di tu gulai bawa FM Sibu ke tengah hari tu. Jadi Nyo terus ke randau tua tu dua tua nah ngambil ke bala kita di luar di nemu ge aku nemu nak mayu sidak ngelala dutu Patricia tu tang minta nuan bu berkongsi ke penatai asal di rempu pengawak nuan dia tu dutu lalu mega tanggung pengawak nuan ke di pegai nuan dia tu.
2: Okey, selamat bertemu selamatnya mendiang ke radio YFM ngagai semua bala peningal. Jadi keterubah ya aku tu kak ngenang senentang derempu. Jadi nama aku tu kebenar Dr. Patricia anak ganiang. Jadi asal aku tu hari ni ya hari itu rumah Maxwell. Jadi ngambil kebala peningan mu kami dua DJ Mar tu oh. Sebenarnya berimbai dan menua kami dua itu seminak tu itu dah selarak ke ini ya kebenar ya dan dibisik dah sambung ke jematan gantung kami dua
1: semayak
2: semayak kami dua ya tu sehingga asal dari menua ni ya lalu dia tahu aku tu benuang jadi pengelica bawah Universiti Pendidikan Sultan Idris sepenglama juga semak 15 tahun sudah aku bawa menua Melayu Adin. Lalu sebenarnya aku ke jadi penglica Adin, aku untuk megak sikut pengajar. Ngajar bawa sekolah, sikit sekolah bawa menua berkenu. Ianya SK Rumah Isau. 3 tahun aja aku sempat ngajar dia. Lalu lalu mindah ke Derempu kian mah. Ngagai menua Melayu kian.
1: 15 tahun timpuh ke cukup lama tan tajak pia nanti diperhati kota dutu aku mendanuan tajak penuan kini itu jadi penglica di UMSI Bak Perak dan suap pulai kita kira ke merik baru ngagai kita di Sarawak itu tajak pan di Semenanjung dah tak ke di Melayu dia jadi nanti bakal nadai penangguh tu nah dutu laban nuan serindik nah udah datai itu ngambil ke bala kita di luar dia nemu meh berkeni nuan tu ngepun kesingkan untuk bab pengawak pelajar. Lepas aku nak sikit temegah hati medak pengawak nuan tu deh ngepun rempu bab pengawak pelajar. Tentu ya ukan muntang tu nuan uleh datai batikas tu ngambil ke uleh nyadi perangsa meh ngagai balan biak kita kerbak baru pihak megak bala peninggal kita kebisi mendiang ke tengah hari tu deh.
2: Okey. Terima kasih DJ Mar. Jadi nanti berkenan ke senentang pelajar tu aku suah ke berkongsi ngau nanti dekat ngau kurang merik ceramah buat diri ini. Aku sikit nadai malu ngenang asal penatai derempu. Sikit ukai anak orang nyamai, ukai anak orang berberitahu, ukai anak orang bernama. Jadi berpun hari nyak tadi, hari mit aku sikit nanam ke julu hati atau ke niat hati nyak. Aku mesti belajar. Aku mesti belajar lalu nitiah ke singkang orang bukai. Lalu ngau niat hati, ngau julu hati nyak tadi aku tu bergulai ngau bangsa bukai seluruhan bertanya, seluruhan ngemaruah ke derempu lalu mayuah ke orang nunjuk ke aku jalai berkeni gaya nanti dik udah datai batika sana ngagai anu, ngagai anu kenyak mah tak kau udah padah ke orang ngagai aku deh jadi aku ngepun ke derempu sekolah subak bak batu ni bak tadi ke tik dia tu SJK Cimung dan nyak aku terus ngagai SMK Subis hari PUM 1 sampai PUM 5 dan nyanyi nyambung ngagai PUM 6 ke lalu aku nyambung baru ke ngagai Sabah Universiti Malaysia Sabah ngambil degree laban degree aku nyak ke UKAI degree pendidikan jadi laban niat hati tu sikit hari niat ke jadi pengajar jadi aku nyambung nyambung baru ke Institut Perguruan Tawau ngambil diploma perguruan ku mayanya udahnya udah aku ke habis diplomanya pulai aku ngajal ke menua de Sarawak bak berkenunya tadi. Jadi udah aku belajar ngajarnya ati tu seluruhan nak puas. Ku kita nak cukup. Jadi agik gak bisik niat aku tu mesti belajar baru. Ku anak ati ku jadi 2 tahun je aku udah ngajar aku terus nyambung master. Bak Sabah gak sambung ku master. Udahnya tadi asai ke bedahu gak umas. Ya, sikit lain dah. Nama udah break rebetih nyokap pah kenyak ke
1: perasaan ya. Tak tu, tak ke mana ya ke pah itu.
2: Ngin majak semajak majak semajak aku tadi. Lalu genap umur aku 32 tahun. Aku buliah lah ijazah doktor falsafah. Lalu nyak mah buliah gelak dutul nyak mia. Kira kenyak mah pejalai. Jadi tusah senangnya nak lah dari rintai kenyak. Ai seluruhan berambun kait mata nguliah ke pemandai mangau macam-macam penguji mah utai di makin tinggi ge nya munyi ko sempama Melayunya tinggi ge pun kayu balat ge goyang angin ya. Jadi kenyak mia tang aku berasai nyak mah berasai nama aku kita gagal mat nanti leban tajak pen mayu hamat penguji tang tiang sukung aku cukup cukup tegap ianya kami sebili empu apa yang winai ku cukup cukup tegap lah tidak nyukung aku dari segi pelajar datai ke aku nyu boleh namanya PhD mayanya deh pihak mia
1: iya aku aku ba umur 32 boleh PhD nya okey utai ke muntangnya doktor leban yeah. Engkanya mayanya mega nuan segi udah bisa ruang bilik ke derempu ni ke ngintu ruang bilik ni ke belajar ni ke nyadi pengelica nuan mega mayanya neh nyu udah nyadi pengelica bekerja menyok aku okey muntang amatnya tam nanti kita berarti kita tau pengawak nuan kelimpah hari ke nyadi pengelica non pansiko orang ke tahu di kumai kita aktif tau neh ngagak buat tau ke nulis buat buat ke ditulisnya pan buat ke tahu di kumai kita ya ke uliah mai penemu merek penemu ngagai bensia mai wan balawadim yeah. Jadi berkenai nuan tu tulis ke rundi yang kak ngagak buat lalu ngagak ngagak buat ke lebih lagi ngagai pengawal atau kumai kita pengawal pelajar ilmiah kok kita nah duto ente nak salah sebut yeah, aku punya duto nah jadi sekali ke nuan sebeda atau muka bisi rundi akan ado cerita atau kebub ya ke baka cerpek cerpen drama atau ke novel punya nah duto atau ke drama atau ke bisi cerita bukai kelimpah hari ke digagak nuan dia tau nya
2: okay. Jadi kebenar ya utai tu ukai ta tak namanya tak baru neng kebang deh tang aku tau sigi bisik minat sigi rindu ke pengawak ngarang kebenar hari aku sekolah menengah kenyak lah tang tajak pen minatnya mayanya tak nak tu dek rembai ke lalu nyambung aku tu tadi master ngau PhD mayanya yang rembai rembai sengrembai lalu aku tu terus nulis buat lalu nyak mia namanya bergagak ke puisi, bergagak ke nama pelandai ban. Aku bisik gagak pelandai ban. Dan yang utainya sebedah suah dah kunci ke aku bak tituk. Lalu mayuh lah. Share dengan view ya.
1: Pengerindu orang.
2: Pengerindu orang ke pelandai yang tadi dah.
1: Lepas aku medak ber nama tau bak pelandai. Pelandai tak ketulis namanya. Amat bisik ngayat bak hati tiap-tiap ikut orang ke ninga medai medai muka aku lapan nyebet TikTok deh lalu ke dia tau ke pemadu baru dia pada aku deh dutut nuan nama tu bisik bergagak ke nanti kita medak tu berkamera atau masuk kita live atau ke bisik dia gagak lutu pet tu deh lutu pet bisik gagak kini kita nyebut tu lutu pet.
2: Jadi aku nyebutnya anak patung ngenak kerban nyalah garik tradisional
1: garik asal
2: garik asal kita. Jadi tai tau kebenar ya nanti berkenang ke pasal minat. Ku tu sigi minat ke anak patung tau. Ari min nyak mal aku selalu bercerita dia sebenarnya utai kira gagak kita nyu tuai tau nyak reflect kita ari min nyak. Nama penyadi kita dia tau nanti orangnya nyadi cigu nyadi baka DJ baka kita tau utai nya sigi udah ari min lah. Jadi engkau tau nama minat ke dekermai ke aku hari miat subak tau ku sigi rindu ke anak patung tak ke setaya tau seminat bida ya hari ku subak tak subaknya seminat rindu bayar mengarik api aja jadi dia tau bida ya aku tu nyu rindu bergagak ke yang nak ngarik garik tau ke nak ngepan tradisional tu antara ya ke degagak ku ngena iban aku dia tu bisik ngagak 20 hitik bangsa bangsa bak Malaysia, Brunei, Thailand pun bisa ku ngagak. Lalu rengka garik di nama tu kerban garik tu ke ngepan inau tu. Aku dah ngagak kerban ngepan julau, ngepan baju hujan. Maniaknya dunjung maniaknya. Aku bisa ngagak nama gek ku kitanya seribas, ngepan seribas. Bisa makan mayuh.
1: Nanti kita meda ngau semak dia tau peninggal deh kita meda live dia tau tamak kita live nanti meda tamak kita live kita berarti ke kain ke kena anak patung tu deh kain puak kumbo dah tu
2: dulu dah ambil sikit kain tenun mama dah beli ku khas sikit dah guntin ku khas untuk anak patung
1: ya leh ke pai kita mpu nak berkena ke puak kumbo asamnya kita nanti bakal kita bisa pengawal
2: ku sikit nguji kak kena ni nangkak ke alah deh bahan asli ya kecuali lah bakal nanti bakal namanya rawai pedih ama kita ke ngagak ke mamin. Jadi aku ngigak utai ke semak-semak atau ke dampih aku kita ngau ya. Pakai suku tinggi nya aku sigi nemu ngagak suku tinggi. Aku umpu nak nemu ke berapa puluh itik suku tinggi kumpu. lalu aku ngagak ya ke dalam bentuk kemian ketok lah.
1: Tau gaya nak patung ke bisa dikunci ke duto pet neh. Kau nak malah bentuk udah mana nak patung tau ayahnya nyolo nyebut nak patung aja. Ikan lebih lagi kebenar ya duto. Aku medak ya di hari berarti tu ni duto nuan kengagak nak patung tu. Kira ke baka siti hari cara nuan muai
2: ya, tanya na. Leban baka aku dia ada menua Melaya dia na kelimpah hari ke bulai ngobalan na. Nadai nadain tu penghidup ke bukai ku deh. Masuk ku kai kan nadai nyu nadai penghidup begini. Kena ku ngelantai angkati deh. Jadi tu macam cara ya. Nama aku dah kelalu stres nulis bub ke tau ke aku kelalu lelak ngau pengawak pengawak bukai ah. Jadi pulai ke rumah gagak kena patung.
1: Kira ke muai stres
2: tadi
1: muai yang ke rasai rundiang ke
2: rundiang kita ke kelalu lengau ke menua kelalu lengau ke painai kabang belayan di menua. Jadi nyak mekenak ku ngempas kia. kena ngempas kia.
1: Laban ni endu tu atau siko orang ke penglica ni agak buap. Laban ku buapnya okey siti dua gagak non dalam siti maya tu ni du tu.
2: Maya dah. Dah dia tu dah ke 10 hitik.
1: 10
2: nyak buap buap namanya buap Kediri deh. Lalu aku bisi megak bergagak ke modul. Modul nyak dia kena bala nemiak degree belajar lah tin. Tapi nyak modul dalam cakup Melayu kena sidak belajar ke ngagak pansi ngagak penulisan ilmiah kenyak deh. DJ sementaranya aku kak nerang kak berkunci ngau bala peminat ngai ke duto tu seminat gila nak patung memiatnya. Jadi bila maya aku pedak nama tu sidak yari Indonesia medak aku balat bergagak ke nak patung kenyak. Jadi asil utai ke depan si aku lepas aku tu sikut pemansiak kumang.
1: Pemansiak
2: kumang lalu tanya bisik masuk dalam thesis PhD aku. Jadi sidak edin penuh pengarap penuh pengandal ngasuh aku design patung keliang kumang tekak degagak sidak ya dengkas sidak berdepan Institut Teknologi Keliang Kumang. Udah degagak aku tahun 2024 kah kami pelancaran din. Degagak sidak ya nama berplasal ke design aku nya tadi. Sidak ya ngagak patung keliang kumang peninggi 3 meter. Bak depan institut.
1: Masih ya peninggi pemesainya.
2: Pemesai.
1: Nya peninggal teh kita ninggalnya ukai seminar ari patung kemit nya tadi reti ya mimpi ya nyu nya di besai. Jadi 3 meter.
2: 3 meter tinggi ya berdepan institut.
1: Lalu garek ya ke degarek nuan patung kebesainya kok aku bawa Indonesia nya digarek ininya nitih ke pansi ke degagak nuan tadi menyana gitu
2: bisik aku mendaknya bisik ngabih mimiat lah tajak design aku lain tang laban orang ke ngukirnya orang dari Pulau Jawa jadi bisik lari mimiat pada aku dari segi suku tinggi tang nak ngawak hari kenadai mana lagi udah berdiri kenyak deh ilak sidak yang uliah kan agak ya mana lagi kenyak ke
1: lagi nanti bisik tanya diri tu bisik gambar kita berkongsi ke komen yang ambil bala peninggal kita uliah medak dalam komen komen Facebook kita nyak tadi siti utai ke cukup mana tu dulu mereka pengagak tinggal nuan melapan sidak din di menua luar. Sebab kita menua luar menari Indonesia percaya ke asil nuan percaya ke pansi nuan ngujung ke sidak ya uli ngagak siti patung ke besainya berpelasar ke tay ke udah pansi nuannya tadi.
2: Betul.
1: Jadi begini meh nuan tu uli magi nyamai amat nyedi ngaku ni kengagak Indonesia ni ngagak buap ni kengagak modul ni kengajar nubia ni kengagak ngintu balane kene kanya dua tua nyangkanya bisa ko kita jakok kita letak tips semuanya
2: ya. Aku kalau ngagak siti pelandai pelandainya the tuju ku ngagak anak ku jadi dalam pelandainya ku bisik ngenang munyi tau kita mensia tau sama break 24 jam sehari tang begini cara tua manage tau ke kini gaya tua ngadu ke 24 jam seharinya dia enyu berguna ke penglebih hari pangandiri. Ukai ku madah ku lebih orang tu kurang. Nak. Tang tusun ya tau katur ya. Jadi penghidup aku tu sikit narin tu ngetu tu. Tarin celak mata berngadukan nak. Udah ngadukan nak. Nyu. Ya nyu dah school lah. Ku nyu nurun kelas apa semua. Ambil ke baruan nak. Udah nyu ngajal gagi. Ti ada orang bedak pejalai penghidup aku tu sikit ada itu dini dua aku tu selit ke jam awal aku tu tadi deh. Aku tu kebenar ya. Ngai itu je noah. Nanti nyemak aku ngajar dari pukul 8 sampai pukul 10 lah. Dan nyak bisik kelas baru aku pukul 11 sampai pukul 1. Jadi selang masa kesejamnya dia kencadik ke aku mah. Kena aku nulis. Nulis. Lalu akhirnya nanti aku nunggu anak aku dalam kereta pun aku bisik masa ke beberapa belas minit kena. Aku megak nulis. Dan utai ke nyak deh. Aku nak nulis kena pensil. Laban nanti aku betulis kena pensil aku ngasai ke kene ke buah pikir aku nyak lubai ah kebun.
1: Makanya dia nulis sedut.
2: Tak ngena telefon. Jadi aku bisik siti ruang dia segi nama bisik je idea aku lalu bertaip. Jadi jam 4 dia. Tapi aku nak pensil lubah idea nyak datai deh. Tapi aku nak telefon bertaip jam 4.
1: Kira aku dah dulu digital mana lah untuk.
2: Udah nyak baru aku mindah ke ngagai laptop makanya cara aku.
1: Jadi nyok kau datai dujuang ke tua tua dua tua rantau. Agi rindu amat ke ati tok kak ninga pemansang tok ke tak kedulian nuan sekali ke dalam pengawak nuan di dunia kita nuan ke ngajar nyadi pengleca atau ke nuan ke nulis rindu amat tu tang kedudi tu nama tinjau nuan kedudi hari lo lepas dia tu udah bertakat tu dia tu nanti bakal aku nyadi orang luar meda udah tinggi mana nuan tu tu dah teh dia tang aku nemu dah puas kuatin nuan bapa aku nama tinjau nuan kedudi hari lo bapa pengawak nuan tu dah
2: okay nanti hari segi nama hari sudut nulis pop tu sigi nak ngetu makau tu. Tajak pan tu dah ke 10 ah buk biografi yang rosa ngalai dah tembo buka pansut kat cetak. Lalu bakanya mega buk pantun tu tadi tu nyuka pelancaran dak tu ya ke buk ke 9. Jadi bisik beberapa itik udah nunggu. Beberapa itik udah nunggu bisik dalam 4 itik. 4 itik dak gib buknya benungnya benung dah tulis aku. Aku sigi dekat nulis mayuh lagi lah buat budah tu ilak lalu nyak mah ni nangkak kalah ku mah ngarap ke seruran dia beri pengerai seruran namanya seruran dia beri hati tik nyamai lepas nanti hati tu nantu nyamai ya pikir tu nantu gerai pedih amai kat nulis baik ku jadi dua perkara nyak pengerai ngau pengelantang pikir lalu uliah maku nulis mayuh lagi buat ilak lalu hari segi aku kebegagak kanak patungnya besai julu ati itu kebenar ya. Au nak nemu ni maya ya uliah. Tang aku ngandal ke derimpu jemahilah aku bisi siti galeri lah. Galeri ndo aku ngengkah ke semua kerba-kerba anak patung punya tadi. Ngambil ke bisi gada peda bala anak ucu-ucu jemahilah. Ko anak ati manya tadi tang nyalah ngarap ke uliah lah de nama. De kemata ada kemata lalu dia telak petara mah niat dulu hati aku tu tadi
1: Tuhan amin mulia terdutur jadi kepenurindar pengharap hati nuan terdutur ngambil ke nyangkanya uliah jadi ketenggau lalau ngambil balau peningan luar din pengharap hati nuan tiap itik pengawak kena gagak mampu megak
2: okay, jadi pengharap serta pengandal hati aku ngagai semua balau kebisik ninga radio bakal kesar itu aku anal mal ati nanti kita berda oh mayu mayu teh dari gagak dutul tu anu okey jadi aku tu kebenar ya nak tu kau utai ke kelalu complicated arti ku aku tu tadi nanti kak nulis buk anang nyu nulis ya sampai beratus nyu bakal tebal buk serba guna kita ingat deh bepun mah tu hari teh kemimimi bakal kita kenyingkang. 1000 singkang tua berpun dari singkang tak serkat. Kenyak ya. Jadi aku ngandal ke bala peninga di luar din ke bisik niat, bisik julu hati kat bergagak kebub. Anang kelalu mikir ke, oh mar amat utai tu. Pedis amat utai tu. Nanti kita medak, tau ke kita kalau medak bak titu aku, aku bisik duit tik bub. Asai ku ke paling-paling muntang, tau ke paling ringkas di gagak aku. Siti inya bub pelandai, sadar berbuah tadi. Inya engkau bisik pedih mimit. Nama dia gagak deh tang aku kau kita medak ya ngambil ke utai tu ringkas tapi ya boleh dia jadi dijadikan sebagai bob ngau sitik ge bob ku tiba penemu tau ku kita dalam jakuk kemayari tu quotes
1: oh cool
2: quotes kini kita dah jadi ke bob Nyak muntai kakak dah padah kaku ni buah tu. Oh, aku ngai nak ngagak buk ke ilmiah mamat. Aku tu ngai nak ngagak buk bakal ngasidak anu-anu. Ni buah tu bisik jalai tu ampu. Oh. Kumpul. Nama tak ada minat tu, kumpul. Kumpul, kumpul. Hmm. Lalu bila ia dah menjadi mayu, gagak ke nyadi buup.
1: Oh.
2: Hmm. Lalu nanti nyemak bala peningau. Bagaimana cara kami kak gagak tu nyadi buup dari tu? Nada salah. Bertanya apa aku? Gigak belah titik, gigak belah Facebook. Bisa makan.
1: Oh.
2: Hmm. Lalu aku boleh nunjuk ke jalai. Bagaimana gaya ngadu ke buup tadi. Laban dia proses ya mayu agak.
1: Hmm.
2: Hmm. Mari dinulis buup. Udah di tembok dia gagak dia anjung ngagai orang bukai lah orang menilai.
1: Oh.
2: Ah, udahnya pulai kurang baru anjung tu ngagai designer ke layout apa semua mayu lah proses. Oh. ISBN ya PDP ya.
1: Oh.
2: Mayu lah
1: mayu lah. Hmm,
2: tang aku boleh ngajar. Ah,
1: sedia kak
2: bersedia kak ngajar. Oh. Siapa kak belajar dah.
1: Okay. Oh. Nak tahu metu atau beranau dua tua ngambil ke dudi hari lah nuan datai baru mansa ngagai konti kita di Sibu dia tahu dah.
2: Okay.
1: Ngambil ke dah jerok datai baru tentu yang mayu agak tak ke kat kunci itu lah. Cuma kasih dua tua sudah ngelimpang ke awak jempu datai ngau kami beranau ba program beranau temui kita ke tengah hari itu ngarap ke nuan dua tua mujur mansang terus angkat meh pegari ba pengawak ke di gereja nuan. Cuma kasih dua tua.
2: Okay, sama-sama.
3: Program Abu Harun yang Rebak Baru di YFM Sibu.
4: Selamat ngelari serta merek selamat bertemu baru dengan semua kita bala peningal. Bertemu baru kita buat program baru ni Rebak Baru untuk kita ke minggu tu. Maka selama aku Remy William datang baru ke studio berkongsi dengan kita Siti Kenayang. Lalu mai bala peningal ngerasa Kenayang kedekat di kursi kunyak lagi. Jadi topik kita ke sehari itu peningal dikumai ukai utai ti kedekat. Ti mai peningal ngenang sekedap perkara ti di kedekat ke kita. Nak nyadi ni ti aku utai kedekat hati kita. Lalu aku terus kengau topik kita ke minggu itu. Cerita kita ke sekali itu peningal ianya kumai tiga itik pun kayu. Dulu keliak bisik tiga itik pun kayu ti tumbuh bak kampung ti berbukit. Sidak tiga tu tadi berundian ke julu ati pengendiri. Kayu ti terubah mada ke julu ati diri ianya dekat digagak korea jadi peti kayu. Kena kaya berdalam peti kayunya ialah korea dekat nyimpan semua pengeraja bakal emas, intan, belian dengan duit ringgit. Ia megak mada ke diri tentu dekat diuki orang dengan mana serta orang ti mendak ya tentu rindu ati. Pun kayu ti kedua mada ke julu ati ya ianya ngambil ke digagak korea jadi sitik kapal ti besar serta teguang. Ia dekat di depan balai sidak raja lalu ia dekat dikenak ngelingik dunia. Semua orang tentu ngumaya sitik kapal terbilang serta kuat. Pun kayu ti ketiga mada kediri dekat tumbuh nyadi sitik pun kayu ti tinggi serta kuat bak kampungnya. Orang kemendak tentu alit hati mendak peninggi dengan pengering ya. Namanya kenyak ia megak mada kediri segit semak ngualai tala. Ketika peninggi ya ti semak ngul remeng lalu ia dekat dikingat korang lama-lama ya. Sidak tiga tadi pun benda bersembiang bersampai ngicak petara dengan kesampai sidak tau tadi. Minting hari sidak tiga itik pun kayu tu bersampai. Ngambil kau julu hati sidak tadi diturutkan. Bertahun-tahun udah nyap peningah datai seraban orang tengigak kayu ngambil kedi jual. Siko lelaki datai bak pun kayu ti terubah. Kering amat kayu tu. Aku dekat nyua ya ngagai tukang kayu. Ya aku lelakinya tadi. Pun kayu ti terubah tadi dalam hati ya segi Arab. Serta nemu diri segi degagak ke tukang kayu nya nyadi sitik peti kayu. Udah nyap datai siko lelaki bak pun kayu ti kedua. Kering amat kayu tu. Aku berunia dekat nyua yang ngagai alai orang ngagak kapal tau kedua. Ninganya pun kayu ti kedua mega andal serta sikit nemu diri dekat digagak orang yang di sitik kapal ti besai. Nangkan kenya siko lelaki datai bak pun kayu ti ketiga. Bila lelakinya datai semik, dia metu dia pun kayu ti ketiga tadi mumpuak irawati. Nanti berkata, nak boleh aku nyadi pun kayu ti pemandu tinggi lalu semik julu hati aku dekat padam. Pihak aku pun kayu ti ketiga. Ko lelakinya, aku nak nemu nama kak digagak ngapun kayu tu. Tebang aja lah, lalu simpan aja. Ni nemu bisa dikenak dua hari, pihak lelaki ti ketiga tadi berjakuk. Udahnya pun kayu ti ketiga tadi pan di tebang orang. Lebu maya pun kayu ti terubah tadi, datai buat tukang kayu. Ia lalu digagak ke tukang kayunya nyadi duleng. Alain nu nyimpan pemakai jelu capi. Ia dikenak merek capi makai. Tok nang ukai utai ke disampi kiang lama tau tadi. Pun kayu ti kedua dihanyu ngagai alain orang ngagak kapal. Ia digagak orang nyadi sitik perauk kemit ti dikenak orang berikan. Pun kayu ti ketiga disayat orang yang berbadas lalu disimpan simpan orang bak nua tu petang ngamik diguna dunia hari. Tahun berganti tahun, tiga itik pun kayuk tadi lalu nak ingat meh ke julu hati sedak yang pu. Semua julu hati ngau sampai sedak tiga tu tadi, jauh nak digingat ke sedak yang agak. Berarti bakal kena ada harapan punya. Nak terima aja mah nasib kuda diatur. Agak ingat, kita peningat nama julu hati sedak tiga pun kayuk tu tadi. Jadi kayuk keterubah tadi, kuya ngumbai diri degagak jadi peti kayuk kemana. Tengnya degagak kurang, jadi alai dan nyimpan pemakai julu capi. Pun kayuk terkedua tadi, sampai ya ngumbai diri degagak kurang jadi siti kapal terbesai. Tengnya degagak orang jadi perau kemit kena orang berikan. Pun kayuk ketiga tadi, kuya dalam sampai dia kan jadi siti pun kayuk ketinggi berkampungnya serta dikelala semua orang. Teng nasibnya namanya lamas pengudah ke ditebang supak ya lalu ditejuk kurang bak dua kepeteng lalu disimpan dia ajak. Ada siti siko lelaki ngau siko induk datai lalu induknya ngandung lalu dia balangkau capinya. Induknya lalu ngada ke siko anak lelaki lalu ngalik kaneknya bak dulu yang tidegagak hari pun kayuk ti terubah tadi. Mendak pakenya pun kayuk ti terubah tadi baru ya nemu. Baru nemu diri ti alai nyimpan reta ti pun biasa berguna. Nadai reta bukait lebih bergarinya. Ianya ke ada bak dulu yang ke digalik ke bak yang. Beberapa tahun udah nyap tinggal serabah lelaki benua depan perahu. Tidak kena sidak yang berikan tidak kena hari pun kayuk di kedua supa. Siko lelaki berasa lelek lalu ia ninduk ke diri. Nadai bertengah tasik terbesar serta dalam dia ribut pun belabu berpuput serta ngokil-kilat. Perahu di depan sidaknya muka dipangkak ke umek terbesar. Perahu ke di depan tadi ngasai ke diri nak boleh ngelindung bala sidak ke depan hari keribut ke ngamalatnya. Siko lelaki bak perautnya ngereak lelaki itu bunuh tinduaknya. Lelaki itu tinduaknya angkat, lalu ngasuh ributnya ngetu. Tekalanya ribut pun ngetu, lalu tak siap megak badok bergelumang. Nyak baru pun kayuk ti kedua tadi nemu. Nemu diri ti udah maik siko raja, ada segala raja, depan bayar. Bak pengujungnya peningah, siko lelaki datai, lalu ngambil pun kayuk ti ketiga tu udah ditinggal ke orang bandua tu petang tadi. Pun kayuk ti ketiga tadi dibaik ngelingik pasar, lalu mansak orang mayu. Jadi bala orang mayu tadi di bedak nuku ngeludah serta malu orang tengesan kayuk ketiga tadi. Datai bandua ti dituju dia lelaki kengesan kayuk ketiga tadi lalu deregang berkayuk ketiganya. Jadi ngau kaki lelakinya dipanteng agai pun kayuk ketiga lalu didegi ke batas bukit pemandu tinggi. Pengalama udahnya lelaki ke dipanteng bak kayuknya tadi pun mati. Lebu datai bari minggu dia meh pun kayuk ketiga tadi nemu diri sikit teguh serta kuat pengudah didegi ke batas bukitnya. Yang asai kejari semua amat ngau Tuhan. Kayaknya Tuhan Yesus tidak regang baik ya. Jadi bukannya aku cerita kita yang peningah, sudah tahu lagi kita sama ngelansak ya. Dia tahu kita sama ngelansak cerita kebaru ditusi aku tadi. Jadi peningah cerita itu diambil aku dari internet, lalu penjalai cerita itu dan yang berkait dengan pengantar, dengan penjalai Tuhan Yesus. Keada ke dunia itu punya keliak. Cerita tiga itik pun kayak itu dan yang berkait dengan diri sama diri, semaka dengan kena baca kita yang buku kudus. Lalu kita berarti ke cerita tiga itik pun kayak itu tadi, ianya pun kayak itu terubah tadi, dekatnya di sitik peti kayuk ke diuki orang serta alai nu nyimpan intan belian emas ngau duit keberga tiang ya tadi digagak kurang jadi duleng alai nu nyimpan pemakai jelu nama kemukai tu dari diri tadi alai nu nyimpan reta ti pemadu berga ianya Tuhan Yesus ti dikalik ke inaya Maria batas dulengnya subak pun kayuk ti kedua ngumai diri digagak orang jadi sitik kapal ti besai serta teguh ti dekat bala sidak raja ngelingik dunia tiangnya digagak kurang jadi sitik perau ti mit dikena orang berikan sidak keberikan tadi dipangkak keribut ngeglumel terbesai bayar sidak kebelayar batasia. Siko lelaki berdiri lalu tekalannya ribut baduk berpuput glumel baduk mangkak ke perahu sidak lalu hujan pengetu. Nyak tu dah nemu diri di depan siko raja di atas dari semua raja di dunia. Cerita dalam buku 2 bisa nusik pasal Tuhan Yesus dengan suruh ribut ngau kudik kedua. Lalu pun kayuk kedua tadi digagak korang yang di siti perahu ke di depan Tuhan Yesus mayanya ngobalannya muridnya ke ngelayang tasia. Pun kayuk ketiga tadi, julu atinya nyadi sitik pun kayuk tinggi serta kering. Lalu ngau peningai ianya tadi, tentu ya semua agak ngau Tuhan. Serta ia dekat dikingat kurang berlama-lama. Tiangnya tadi ditebang lalu disimpan buat dua tepetang. Nyau penglama, tu dah kayuk ketiga tadi, dibaik siku lelaki berjalan niti pasar nuju sitik dua kalai lelaki kengesannya tadi, deregang buat kayuknya. Munya ke julu ati din, pun kayuk ketiga tu kan jadi sitik pun kayuk ti dikenang orang yang berlama serta dega bersemek dengan Tuhan dan juga artinya tadi ukai seminat semek dengan Tuhan dan kayuk ti ketiga maka alai Tuhan Yesus diregang nyentuk ke Tuhan Yesus parai berarti ya tadi juga artinya kerekat dia semek dengan Tuhan sudah nyata sampai ke selai tu maka peningah pun kayuk ti ketiga tu meruan dikingat kita ia jadi kayuk regang ti dikenak kita semiang nyemek Tuhan Jadi cerita tu ngasuh kita berundiang. Bernama kita bersampai ngicak ke Tuhan meri utai ke dipinta kita. Macam-macam tak dipinta kita. Tayang kadang-kadang utai ke dipintanya nak jadi nyata nite ke penekak kita. Mayu lagi perkara nya jadi ukai utai te dikingin ke kita nya. Tajak pihak kita mesti ingat Tuhan nem bisa atur atau ke pramau baik tiap ikut kita. Ya tentu dekat meri kita utai te pemandok yang badas. Ketika-tiga pun kayu tadi uli utai te kedekak sidaya. Simna utainya nak nite ke penekak sidaya. Tenite ke penekak Allah Taala. Terlebih lagi mana hari julo ati sidak yang kedulu agi el supa. Makanya mengak dalam penghidup kita peninga bersari-sari macam-macam utai kedekak kita. Ambil kebanyakan maka kita akan jadi orang yang kaya. Contoh, benar kita bersampai ngicak ke kita itu kaya. Tiang nak ke kita itu kaya-kaya? Tidak kita nak kaya dari segi reta ke duit. Tiang Allah Ta'ala mereka kita kaya dari segi pemakai, kaya dari segi pengerindu, kaya dari segi pengerai, tak ke kaya dari menyukai pembelayan. Semua itu pun kaya. Baik kemiskin, baik ketuai, biak. Semua nunggak pemati magang. Semua kita nunjuk kiat magang. Nyalai, ane ngirau nanti kita nene duit. Sim nak cukup makai. Nya udah nasib kita nyak mia. Kak berkenipan kita berdarah lekat mata nanti kita pun mengubah nasib. Nada kini kini mia. Semua tu berpangai berjari kita pun. Contoh kebukai baka pemutus perusahaan balanya kita ke sekolah. Sekedar kita tadi pegang rumah semua. Gagit amat serta berpikir ke pemutus perusahaan balanya. Paragam kita nanti anak boleh tentu yang pandai serta merti ada anak orang bukai. Benar kita bersampai ngambil kesidaknya tadi boleh magian dalam persa. Mereka pemutus persa pansun tidak sekedar anumiat boleh berarti bangka subjek. Sekedar mereka bisa boleh tak bisa kebi atau kesi. Lalu bisa mereka balan miat kena ada boleh atau kebi. Benar kenyak tadi tidak kita bisa berjakuk di dalam hati. Udah gadis sembiang semua kesahinya sebedau ke persa puas bersampai ngambil ke boleh magian tu bisa ke boleh bi atau kesi. Sekedar kita tadi lalu ngelansik ngumai sampai kita nak bisa. Ngumai Tuhan nak ningah ke kita yang ngutip bukai. Tengah peningan semua tanya pembekanya anem kita yang rawati. Laban pengawak perasa tu sembilan nak nguji ni nangkap penemu balan demiak basitik sitik subjek. Harinya tadi dia sidaknya dekat boleh pemutus nitih ke penemu sidaknya. Anem kita nyalah ke sidak demiak ketika tindak boleh target nitih ke penekak kita. Laban perkara ke penghabis guna inya penghidup sidaknya ke dua hari. Nyangka maya sidak yang bekerja udah bisa ruang bilik, bisa boleh pengawak meruan, penghidup nyomanyana, cukup berkat. Nyak mah ke dikumai kita mainnya ialah kita nemu siapa ke boleh A, boleh B, boleh C, boleh D dalam penghidup. Kalau bisa nyadi ngagai balakaban ente main sekolah suba. Sekian nyadi nemi contoh tak semampai boleh A belama. Siko nemi ke sekolah ngoya tadi semina boleh B tak ke C. Tiang main lepas sekolah nyob kerja nemi ke contoh pas sekolah tadi nyadi nak meruan nyob nyadi pemabu rumah tangga nak meruan kerja main nurun main nak. Nyadi nemi ke selalu boleh C ngudi tadi nyoran sih nanti berpendak gawak ngigak pengawak nyentuh ke penghidup nyamruan. Jadi peningan siapa ke boleh mayu agak contoh ke bukai. Suai kita nak sedar ke perkara ti bangsa tau. Kita suai sebenar ke utai ti nak semaya. Ujung-ujung kita nyalah ke nasib. Ngumai nasib tu nak adil bagi kita. Benda penghidup orang bukai tadi. Bukan main menyana. Semua sadar-ada. Tapi penghidup kita nak bakal ngik sidak ya. Tak kebenar kita udah diberi utai ke terpatut dia pengik kita. Seminat kita ajak nak nemu. Labah kita kurang berterima kasih dengan pemisik kita. Nyalah tadi dia kita semampai dekat kelebih lagi. Ada orang bukai sampai nyong medis penghidup orang. Tadi kita nemu orang ngebuang penghidup penyana terbedak kita dia tahu nadai kita nemu nama penyalai penghidup kalau ditujah sidak yang sebedau tahu nyentuk kenyali berkata nadainya terus senang bukannya tentu yang bisa tusai-tusai dulu senang-senang dulu mana lagi kita bercontoh bersidak ya ngambil kemerasiang penghidup kita nyak lain jajahit ni pun perkara kenyali bahawa penghidup kita tentu yang bisa ngajar kita reti terbesai perkara penghabis berguna ianya hati teransiang serta terus ke penyalai penghidup tajak penyamar aneh-aneh kita lama puji kenyali bahawa penghidup kita aneh takut lepas semua kita itu dikemata ke Tuhan buat segenap bekerja penghidup kita cerita dalam buku kudus mana hal yang ajar kita semua jadi udah tulgi kita sama-sama nyimpul ke topik kita ke minggu itu dia tahu peningat aku dekat nyimpul ke topik kita ke sehari itu topik kita ianya ukai utai di kedekat dengan yang pasal sekedap perkara di kedekat kita nak nyadi nite kutai kedekat di kita nanti guna nanti kita sesuai yang semana serta nyalah ke orang bukai ketiga perkara kenyadi buat penghidup kita. Kita mesti ngering kata sabar, nak putus pengharap serta seluruhan ngemaruh ke diri laban pengelanteng nak datai ke diri. Kita kita mesti ngikak ya. Nenya rimbu kita nak mau tak kuliah dengan kak. Ngambil ke penghidup tua lantai seneng. Tengnya aja mentari asal aja nak nengah jalan itu salah. Bakal meja nipu, bame uleh, mencuri atau kebetulnya kurang bukai. Nanti jalan kita betul, utai ke diterima kita segi betul serta tegur. Nanti jalan salah, kita empu kenanggungnya ilak. Anak mereka nelebak ke diri bergantung orang bukai. Mesti kalau kita belajar ngati ke diri. Anak lemah-lemah melansai diri. Ngambil kuliah serta singkang orang bukai. Bukan kadang ke kita, ngubah dirimpu, ngambil kita orang jadi. Tidak tahu ke contoh mana yang menggagakkan orang bukai. Hari cerita ke dikumai tiga itik pun kayok tadi. Nak semestinya utai ke dekat kita, utai ke di semayang kita, utai ke di samping kita nyari nyata magang. Tahu itu ke dekat atau ke samping kita nyak. Nak 100%. Sekedap kalau tadi nyari buat cara ke bukai, terjauh lebih mana hari utai ke dekat kita nyak. Bila ke tempu ke nak sedar ke perkaranya. Nyalai, agak berdua lawan alai kita dekat ngepun ke pindah baru. Perjalai tipanya berpun alai sitik singkang. Tahun 2019 di Kedatai, nama cerita kedekat digagak kita yang buat buat penghidup kita nya. Semua aja serta cerita dalam buku dos bisa nerayam pasal penghidup kita mesia di dunia. Anak takut nanti kita miskin dan reta selalu diperintah orang tak kau orang babi uli yang buat penghidup kita. Siapa aja kita? Lama semina Tuhan aja nemu. Nanti berkatnya udah ngek kita, ia tetap ngek kita. Tidak pun benda orang dekat ngerampas yang ada kita. Anak takut anak hirau. Lalu pihak muka nanti kita bisa rezeki atau berkat terlebih. Kunci berkat yang orang bukai. Terlebih lagi tidak keguna. Makin kita berkunci, makin mayu agak berkat kulit kita. Oh, jadi, ngotok peningan, mupuk dulu aku. Lalu bertemu baru kita buat minggu terbaru untuk pergi ke bukai. Lalu kumpul besar terima kasih ya. Kembali kita peningan tu udah. Mending ke program baru ni rebat baru kita akan ngelamak tau. Ngau perlu untuk menggak aku Remy William dekat Amari. Selamat Hari Christmas. Ngau selamat tahun baru 2019. Ngagai semua bala kita. Harap ke semua kita tadi diberi penghidup diberkat dalam setiap bengkeh penghidup kita. Jadi ngotok mupuk dulu aku.

0: Oh, ama lamo. Kene tuai tu milih meli barang nas kasanya. Tu jingkau tu jingkau ne, jingkau pengingkau. Baik, okey ngan duit rempau.
1: Eh, raya, penemu dia ne sumpah. Nak kalah badas dengan aku, tak telengak mulut dek. Bekanya kamu tak sebut dek. Yang ada nyak keskas, penekat tim meli utai kau dek. Amat, banyak ukai duit kita. Pandai-pandai lah dek.
0: Hei, lemau-lemau. Aku ingat dia tahu aku kutap. Kian kau duduk dia. Baik, semak peliknya. Uli yang ngecas telepon kau tahu nanti ambil baterai lagi.
1: Ia nama bisnis dia banget nak tahu jawab dari telepon, nak tahu telekak telepon dengan pihak. Ini sumpah yang, you sampai dekat duduk kian ngecas baterainya orang kemendak peniaw dia bakanya.
0: Mai, mada utai dalam Facebook tinggi tu atau ngamik kena tinggal berita nama dia.
1: Eh, kita ke telepon dengan mada-mada eh. Kita ke telepon esok kita ke. Ya berita nama mangat kada baca adanya ni mana ide maca pe
0: tahu ada adanya
1: ni
0: nya
1: pe komen orang anak katun ketawa panso eh matanya de nama de komen bakanya
0: kada ketawa nya nyampe nyau
1: ketawa nya kini kalau kan mata adanya terkali ke sebayan ih pedah de mulutnya tucum lain ke nyampe lain ke tucum
0: pedah de matanya gugucuanya.
1: Eh, awak dek kumai orang komen tas ngapa amat mata gugucu nya baik kalau balak ketawa pok gugucu eh, mata kita ni gilang ode mulut entu peng ge nya ketawa ente nya baik pada nguyup ge mulut katun nya baka kulat
0: nah oh, saleh tu deh
1: salehnya dek kumai dek memain dek kumai orang lese ke kita ya ketegau.

0: Nih udah mau engka mah kok beda kau deh kau.
1: Dia mah gede tu ini sumpeng. Lagi ente dia tu sel kau di si kau aw selampu dunia tau begau la bandai sikit bumi tau begau.
2: Ya, ba kau aku. Tena nama jerok mana sumpeng. Aku madah kade. Ku mai dia boleh percaya magang utai ba belah media ramah semuanya ku deh.
1: Ya, memerintah bisa berjalan ke kimpian internet likun atau ke kimpian selamat. Kata ke? Kimpian internet selamat ah.
0: Oh.
1: Ya, ya, ngambil kita semua atau guna internet atau ngau meruan, ngau keman, ngau ngena. Kau bakal ngodeknya tu.
2: Ngau likun meh. Ya, lah deh. Semua penerang di rempu deh. Ngau kita anak tu pendekati ngayan ke bos sebelah media ramah deh. Bahin pon kita kenyak ya.
0: Hei, nemu mai kau nya. Ngai kita itu kena tipu virus. Ah. Nya orang jahat undi yang nya ngambe uli ya. Nemu aku teh kenyak.
1: Dak deh ya. Munyi kena mu aman ya ante orang madah ke utai. Benar aku suang untai ai nya.
0: Oh.
2: Ya kau ku de. Ate ke ngio ku tai aja. Ente dekat nemu Suhamad perintah pernah deh. Eh, nengah upis menteri komunikasinya deh. Nggak nemu ku. Kini ke translate jakoknya deh. Ngau Suruhanjaya Komunikasi. Ngau Multimedia Malaysia. Kebjalai ke kempen internet likunnya deh. Nien, tahun yang tadi. Kempennya dipejalai ke. Ngamik ke tau ngirik penemu. Ngagai. Nabi sekolah deh. Apa inai? Ngau kita mayu ame, mensia mayu ah.
1: Iya menya ini bilai lebih 10,000 itu sekolah di ngau kusarinya ngau institution pelajar di selampau menua ngau kimpin ya wai nabilai.
0: Nyak nemu konya nian sekolah seda nian bisa jaga kau kimpinnya. Nyak agi kau ngomai kuna nemu.
1: Makanya belama dek kumanda kedai. Udah disaga mati kau teka sebut deh nyak nemu tok nemu kin nemu kulu nemu kibak kanan kelangin kin ketasiak temu deh maga yang teng lagi deh dengar penemu ala yang kayak ini bilai
2: bedau gengnya mode etika siber nasional modenya tidak kau upis menteri digital yang ngau menteri pelajar begulainya mu deh
0: ya me ngambil ketau ngajar biar sekolah ngena internet ngau cara kemali kawan badas dah kenyak me berarti kenyak ngambil sedar eulih mengkait tangguh pengawak sedar impuniti katu ngena internet ngau cara kelikun gaya gak salah
2: ya nama ajak perkara di pelajar nebiaknya deh
0: ya ah. Belajar berkawan dengan nama atur digital, etika digitalnya ini bilai. Nya, bisa sudah belajar ke nya. Privacy dengan penglikun digital, utai ke bekanya. Ini gua.
1: Ketika basi, privacy, kena yang kenyak dia. Dek, kuah kau.
0: Ya, bakal kita ke belalai ke penerian di rempau, meh. Kena patut temu orang yang mayuah. Ngau cara ke terbuka madah korang. Nya, pengerai ngau pengikut digital menyang disebut orang yang berbesi nya tadi.
1: Oh, penemu dai cukup mayuah di ngaku wai ne sumpeng. Tan bisa si tidak ke disebut orang tok si tek nemu dai tau. Kala di ninga tok dengar dai. Hak dan tanggungjawab orang kengguna internet. Nah, ku mai dai sao aku amat ku nak nyamut berhati ku tersebut dari tadi.
2: Ya, ini sumpengnya. Suai haman ya berkongsi ke nomor telefon ya babelah Facebook deh. Pernah deh. Ya, ni nak suah ya, nukar nombor telefon ya.
0: Kena kata macam orang ke telefon, nombor nyelai.
1: Kena. Ya, nasib dia nak nyawut orangnya sengapa. Bak kita nama kedamaiknya doang nombor telefon ni, belah Facebook, belah tintuak. Dia tenak si si tek pengawak dia tu, ini sumpah yang pada aku cukup nyelai hari ngurai. Nah,
0: ya kena.
1: Orang tua umur bakal deknya agak kegilau temui macam.
0: Ya kena aku nama dia nombor telefon lama aku deh. Nya kena dia guna ke. Nah, aku kan ada nombor telefon lama nak dia guna dia. Aku ada.
2: Kiruah dekat madah kedian. Tau, kengkak kami dua ya tu ajak meh. Kaban di kekamat nyengalau kebulai ngodek. Bulai ngodek berlama deh. Nyin, kaban belah pispuak, belah tintuak. Kemaya dia kalah medak. Nyak pan berat tentu kamat mu deh. Nama bab Facebook, bab tintuak, ternyelai, terlain. Nah, nama pemakai media, nama jelu, nama bayar media.
1: Sedawai tok ku aku nyari tadi kebja kau. Ya nama kita tiga tu.

0: Mi dia aku bukai sikit menam di tok baik seduai dai.
1: Ya seduai ma je kut kutap arai tadi. Engkau nak nyamai me, nak nyerirai pengendirai dah. Oh, sutu tamo ya kau tau aku.
2: Eh, ngai nak ma dah ke dai ya pendiang bakau ngede nya. Ente nak nyamata amat, nak nyentua ya. Ente nak ukai di siko aja ke tu seh nemu deh. Urang dia tau, pernah deh. Senang aja tau, ngena telepon aja oleh nipu kita.
0: Scammer, scammer, nemu deh. Kalau ni ngau te scammer deh. Ya, ya made ente ngagak kunci passwordnya. Aneh banget tak lalu muntayang, oleh disaga murang, oleh ditemu orang nemu. Ya, ngode 1, 2, 3, 4. Ya, ya nemu luak deh. Jita break pelih gaya deh. Ngkeh ke anek bulan dia, ya. Engkau keragu muna yang dia aku mada kedai password dia amin nak temu orang. Engkau keluka mata bayar dia nya capnya bisik magi yang bahimpunnya kena ngelai kena umur kita password.
1: Eh nama umur deh lu telepon ku 1, 2, 3 parai ku pergi lalu sah nemu dia masuk ke ya?
2: Aku tu nemu nyak kami nak ngasuh ngagak passwordnya lalu muntah yang nyak tukarnya passwordnya patut ngena tuseh ke disaga mati orang mudek ya mesti bisa uru besar ngomit mesti bisa simbol utai ke baka bintang pagal utai ke kenyak deh anu mo sekali ambil ke contoh atau ke bandiang kerintian 999 tanah pagal tanah dolar kini kah dia kenyak kita agak ya
1: ngamai nyamai mengingat kenyak lagi nyun ingat belama nyang ngamai macam kong ke pesuatnya mudek.
0: Ya, aku madah kedai ini sumpeng. Orang kebakar dek tu. Nak tahu nak tatua madah ke orang bakar dek tu. Sitik dah gaya. Nanti dia madah liang dek. Nemu dah liangnya utai ke datai sesengapaknya. Nah, liang meh utai ke mayu begari-begariasnya dek. Datai ngagai watap dek ya. Aku madah ke. Anas neka hati dia nekan liang ke begari-begariasnya. Ke belah misis, belah whatsapp. Okay, watap lah. Whatsapp.
1: Whatsapp.
0: Aku madah kedai ambil nyau duit dan nama macam. Dukai duit dek. Tanah yang buah dek nya. Di ulu sungai di amatnya din kumadah kere tengok-tengok kudah di report di balu ya bupiah din amiahnya nyau tepun kena hek kuhang kumadah kere
1: hek nama teka hek nyau
0: nama dek orang kuleh ngamik data-data dek hek au hek kau cok au tak kemunyi nyak meh
1: hek
0: ya orang kuleh ngamik info kita kumadah hek gula batu pedah nyok kumadah kere
1: nyok makung nanya baru kena ngenyit menyebutnya nai hek
0: kenyit kena nyebut hek
1: hek.
0: Ya, bukannya ada.
1: Okay, go.
0: Ya, jiman dia utai kerata-rata sengah paling pepanai dia nekan-nekan liangnya.
2: Oh, amat kudeknya ini gup. Ya, yang bu, ukai sampai kalau sebab deh. Tuh, misis, Jakob Melayu. Madah kedeka nginyau duit 200 ku ya. Lagi maya ku. Alihat katiku. Ya, tengi mai tua. Lebuh kita buat kedai ayuang mayanya. Nak deh, mayanya yang pun tahu nak nemu nemu dek lipun ya mesej orang Singapura ya ya kok aku
1: ingat ku dek ni pun membelut ke mata di mana aku ini wilai ini kok cuan
0: kok aku bah ya wah ini sumpeng ini kereta kita tadi maka ke nadai no bukai no seduai dek beranau ne nak uliah beranau di bukai pihak. Nyu perlu aku berpeliang-peliang hari tadi ngigak kereta pihak kemulut kutap kutap kutap kutap ya ini dia pakai yang tadi
1: kebenar ya aku tenang mau di ini no pakai ini nih ingat ku di ini nih di ini kita pakai yang tadi asal ke sepiak ni ya
2: apa uka sepiak tau kita pakai yang tadi kadang nak baringkat setiap dok no pakai yang tadi kini
0: nyak mak tu banget ngaya mak pai sedua de supi yang boleh mua besai pak tau udah ge ngamai orang ke kalau uluang pakai ini sumpengnya dari bak kita unte aku mai de baik ngalo tare wai nai bilai de unte tinggal drumen ada kena langsung unte nama te kena e dari bak kita tare unte ke unte ya
1: ni lemau ke unte kita tiga si kau nak mengingat dini dua nya
0: aku ni bua nak dari bak
1: dini ni bilai dini
0: ni dinai bak gambar dulu tadi ku mana kedainya orang mesan ngai ke kita nan mudi ni nu kita pakai nya nya guna himpun le nya oke kena ada ngesau ke nomor telepon baru de black pet tua din belah tinto
2: apo dinai ya sejam tu age mem peliang ni tok ngigak keretanya
1: Nyak mis ruwai deh, pai aku nak geduai deh ingat. Aku puna ingat deh kini, kita tiga tahun lemu terpun, ku tau.
0: Mu ngau, pala aku baik pusin boleh mua tau.
1: Nah dah lama nak nemu aku ngenyek ketung ika ingat suai pada kau madek ke dalam pong.
0: Nyak, patah habis saya, beti ya, ku tau lagi boleh mua di tengah gau ku, rayang ku tentu mayang nih tau. Pala aku mu ngau.
2: Amat? Tu saya, aku
0: gika kem aku nak aku ditau ya aku ngantai nai dua bakat tau.
1: Lagi aku gika dengan mu di mu.
0: Oh, ditau tu awak nai nai nai bilah awak yang puhal yang gika apa ngalah.

Sada Tengah Sarawak, Siti Ari program kemai kita mendiang ke berita ke pemaduk baru. Ari kawasan tengah menua Sarawak, Bulengau YFM Sibu, pihak Mega Studio, rakaman dikapit. Tiap hari satu, tau didinga kita pukul

0: Mania.
1: Okey ngah Siktionnya tadi dia kita ya bula dalam awak sada tengah Sarawak untuk ke Sarito. Sebenarnya tadi kita sudah ninggal ke program tinggi program menyiaran laut temuai buah runder baru ngah squad trio. Kedis dia kami untuk bala peninggal baka ke Sarito hari 1/28 hari bulan 9 tahun 2024. Ya, bakal selama megak dia kita dekat bulan ngah pengari kami di Kapiat dalam awak sada tengah Sarawak. Hello ti.
2: Ya, hello orang sibu, selamat kali hari. Selamat kali ke Perawak.
1: Sama-sama bila kali ke Perawak.
2: Iya.
1: Ini kaya hari kita dia teh.
2: Iya, hari kami setara itu pelabur pagi. Nak ya mancana panas tu. Tak bisa. Kalau laban ke bisa hujan malam tadi yang tidak salah pun eh. Engkau yang dekat datai musim hujan tu nak kita mendapat ke berarti ke nupisi diri hujan. Bawa bagi menua kita di kapit au namanya jerbu pan nu tau kumai kita nu jalan nyau nyane nu mane nak biar kaku.
1: Arab kena datai bawa kumanya. Arab ke menua sepeanya ngetau mana ya.
2: Tuh meh kasih kita ke ngawin sebut nirup namanya udara kita
1: kasih ke sebut
2: kasih ke sebut nyame
1: nanti bakal nanti nih tiah baca kas pengamah angin nanti di pukul 10 pagi tadi dia di Sibu ngebuan kualitik ke mana meh 49
2: baik menyana
1: di kapir jalannya pemana gaya tikas angin namanya anginnya tadi 55 salah 55 sama ngebuka
2: sama muka nih
1: baik kas
2: jangan kaku buat semua nurun maganya nah nah
1: nyu nada itu punya kurang ada orang ada mirah gitu dah.
2: Iya, umas kita begaunya lama dire spek ko.
1: Mbak ya, nyak mbut tek kuat kota ada ya. Sport senang.
2: Gerai nah.
1: Ada rempo gerai tu te tang munyi kurang saya kedai yes tu.
2: Oh. Sama sama kedai yes mana?
1: Aku kan nama depan kemaya aku ke tamak ke konti tu tadi bisa beberes hujan kita di luar ya.
2: Tahu hujan aman kan ya ne. Sama kia nu nama ya kia ge kan aku dah.
1: Nama aku dah slow ko ya tadi kak dan aku nak baca dulu agak mencelah.
2: Oh ya ngarap ke kita sama gerai namanya nak hari penuh makin mana kita itu sama gerai lalu wasari itu mengari satu dan ingat semua kita nyabisi temu janji atau kesemaya bertemu lutu ngambil ubat kini ya utainya udu na ingat nah saya bakal aku tu puan na ingat nanti wanu mereknya temu janji nyampe ke Bali yang nu sebulan dah nu tiga bulan dah nu bertemu ini nya ingat dah.
1: Oh, te bakal. Nu
2: kuda.
1: Ente bakal ngedere ente. Oh, pergi lang mi ubat ko. Ya, mbak gila lagi ni ingat ente. Lanyo pansa ku ajak klinik.
2: Ya, bagai yang ngambil ubat na ente asur puasa no.
1: Ai, nya penyalah.
2: Na ingat, pamon nu puasa nu dah ngiro pagi baru tingat derembu nya nya ka kau na.
1: Oh. Tiba baka aku nyamai laban setiap kali kita namanya maya kak ngambil namanya darah deh baru bisa puasa.
2: Iya. Au nyame ngarap ke.
1: Derakan
2: kada kada mana?
1: Setahun sekali.
2: Au setahun sekali. Au bayar maya nak kode. Au angkanya kita bising ibu orang tua ini nih no pedak-pedak mebub sedak ya pihak kaku nih nanti kita berarti ke dia tu sistem bak klinik deh ni boleh mayo kenyebut bakal bak beletik dia ada tentu kurang jam kita ke nurung mek ke bandi yang dek tu bertemu lutu pukul 2 dan datang pagi pukul 10 lagi nah dai dia mende nak terima ya nyak
1: aku tetap pukul 2
2: tetap dek pukul 2 nak deh nanti bakal subuh kita tu datang dek dulu nombor dek meh pia tadi dia tahu diri pihak kurang dia mendak nanti jam tu penuh ngicak ke ya mengicak kena lama ke ngantai utai ke bekerja nak pia ya na nyak ku aku ngarap ke utai ke bekerja ngambil ke nyenang ke kita ke datai upai semina kita ke pesakitnya sida Indonesia dutu nyamai ke ngatu jam pia tadi dia nombor pama ya ke klinik atau ke spital. Apa yang ada satu kita mayu nol, no? Ada satu. Kita lapan ya hari nar minggu ya diau satu ya ngasa amat deh.
1: Asal ada hari nar minggu ngerebesai segaris titik sebut semua klinik.
2: Nyak ke kau ni? Oh, nyak meh. Kadang-kadang mesti pandai milih jam ke nanti nyemak kita nyak nak temu janji minat datai berubah di rapi aku. Kadang-kadang nanti tua tu ke sakit rengok pada pala semuanya. Lini nyak bisa semayang aku dah nak.
1: Nanti bakal nanti aku nak semayang tadi. Tengah hari aku datang nanti.
2: Tengah hari ni. Nak mana ngetu tengah hari.
1: Kayak maya pukul 2, pukul 3 kenyanan tu mayo orang dah.
2: Aw nyak muda ngali hari,
1: emak ngali hari.
2: Aw nyak meh kita ke nganyo anak kini kita ke perusahaan rempu. Anak ingat meh datang ke klinik ya. Cici ubat kita peningal. Kau nyak nuam ya. Pergi lah ambil sari tu begau tu. Saya ke lapan
1: ya.
2: Nyak
1: suwe emak pengawal ni ingat ngambil ubatnya. Ya,
2: oh, suwe ne. Nanti ngamuk, pihak kau nak ne sari je tinggal.
1: Kau ada, jauh kada sampai seminggu.
2: Oh, pada yang itu tua, ada yang tentu punya.
1: Nah ingat, saya katanya deh, sebenarnya, hey, bapak dua bulan
2: pun ambil ubat punya.
1: Sekali pada apa, nyata ngelebuah seminggu.
2: Ya, ya, dan ada orang kita ke hospital pemalawan.
1: Nanya ke sih, dan nama ubat ke pada aku,
2: agak. Nama kamu,
1: kan nama ada kadang-kadang kita ke tota dede, puah kita ke kacau kadang, ingat pak denya tadinya, maka kadang bisa lebih ubatnya.
2: Oh, kenyak cerita. Namun nang itu kesepuan lah. Ya ketinggalannya kemarin cukup.
1: Kemarin lebih saya kena tanya ada apa dalam kandang seminggu. Apa ya cukup lah kandang seminggu. Paham jawab.
2: No ungkup ke seminggunya keruding pun lah.
1: Tentu jawab.
2: Anak nuna kita namanya petua di
1: jalan. Anak nuna. Lepas ni kandangnya 3 bulan atau 4 bulan. Kayak bapa kalah, bisa tinggal.
2: Oh, dia tu nyamai lah. Aku menda orang ni saya jam, bapa jam berbunyi, nyak jam aku ubat.
1: Nah, ada jakonya ya kaku tu.
2: Nak guna ni, nak uliah.
1: Lagi, lama tanya ada sam lagi, sam lagi. Iya. Halo, melegainya.
2: Ya lamban dia tulis betapa jari no tulisan tulis jaku iloknya ne beli ilok mia
1: belagi-lagi mia
2: belagi-lagi berkebiri ilok ilok kita bawa tungak kita itu ilok tu nas mau semaya dan ilok orang ketungak ke seraman dan salah aku pergi lah aku kalah salah ngau jaku tak kemunyinya ada nak ilok kita ngau ilok orang tungak kian.
1: Alah kan nak sama nanti bakal ilak kita itu tadi lama mak dia nyu ilak.
2: Nak temu semayo ilak.
1: Nanti ke tengah ada nyu ilak ko ya.
2: Pergila
1: hanya kata kadang saro kita ada lah banyak deh.
2: Saro no. Aku subak ne nanti DJ mereka ingat lembuh ya kami dua bersama di kapit subak dena. Sano ko yang anak ko. Nanti ko de on air ilak ko yang anak ko. Aku ilak. Kemayo ilaknya ko yang anak ya per bulan. Ilok, kau nggak nak kau? Nya, aku dah nanya apa perbulan orang ada pergi ilok.
1: Okay, kena nanya apa perbulan?
2: Iya, lama makin tay iloknya nak temu semaya. Nya meh dia tu, nama kita nemu hari kita kebolai gawo, kita kebukanya ada na.
1: Okay, jadi surat tuan terus nak program.
2: Panjai gaya ni boleh?
1: Berita tu apa? Sada tengah serata dulu berpindang kita ni. Jadi kesari itu tadi kita boleh namanya ngetur dulu meh main lagu ranca-ranca nah. Alaban kita bahasa ke pemidang tanya nah alaban kita bisa terima apa kita tadi hanya pemidang si kuari menyukurang legend menyata tadi deh.
2: Iya.

Enya niang tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali kudah nadai sare tu tadi pagi tu tadi deh. Nama tadi ngetu dulu memang lagu rancak deh. Jadi lagu kita pilih aku kena minang bala pendengar kita bawa sada tengah sawak kita ke sare tu. Setiap lagu hari siwan impian puan.

0: Nyak tadi puang hari steward impian ya de kena kita merinang bala peninga kita nya setiap lagu berkenang ke pemidang seko apai.
1: Ya no.
0: Ya lapa ke kali
1: ni. Tetap perinang nak de nya me ketau ente baka kami baka peto amat semua no ne. Sige ba ko, may labuhan mo kita ay bisi at di gago na piya ya. Tay ka pumuang, gapiyo ang tayitang, tadya piyo idup to, mesti diterus ka na piya. Okay. Ako bukunsi ngamimit parita rin ako di kapit ka sekali ito na na. Naday ka at ala mayon na. Imit men, tiga tayo berarti ke dia program ekspedisi Bukit Mabuang edisi kedua, udah mujo benar dia tu. Kalai bala sida ke ngau Nikit Bukit Mabuang udah dilepas ke Yang Berhormat Nicholas Kudia Rajantai kesama menjadi kemega program ekspedisi Bukit Mabuang 2.0 au hari 5 hari 6 tu tadi. Udahnya mega peninggal mayu titik mega program ke udah mega mujo dia tu bagi menua kita di Suong yang menulis penutupan program SDG Bersasa 2026 Pak Suong di Balai Raya di Suong kalai pengawak tu mereka di Gulu Yang Berhormat Dato' Sri Alexander Nantalingi sama mereka bisa datang Yang Berhormat Dato' Sri Muhammad Zaha Abdullah mereka Yang Berhormat Lida Hassan jadi lebih ke datang dia mereka dia ya berkongsi berkawal ngawa peruntukan ke penyampau 2 juta ungkup sidak ke bertanam ke kupi ngau madu ungkelu luat au lalu ba utai ke bukai meka ke bisik meka di kunsi kia hanya bekawo ngau pengawak ke bisik dia tu sudah meka ke data yang ke rumah iruang sebuluh sung dia yang meka peruntukan perintah persekutuan 1.5 bilion ungkup bahagian parlimen jadi 800 juta bak pasal ketiga ngagak calai ngagak jamatan bak kuasaan Matarajang pihak megak yang kaum kolis profesional mara udahnya SMK Bukit Kuram ngagak utai ke Bukayau ke dekat diangkat ke bak peruntukan persekutuan penyampau 1.5 juta. Nyak berkawu ngau projek kecil luar bandar semoga bisa diterima sidak di bagian menua listung MRP. Ke bukai itu megak peninggal mayuh agi megak berkunci ngau sidak ke bisik ngemeran ke pengawak bertanam bertupik. Kita ke benau ngeregister derimpu jadi petani dalam sistem e-tani anak ingat au jadi kita tu tau ngelatai ke derimpu ngagai upis bertanam bertupik bagi menua kita di Kapit dan daerah Bukit Mabuang aras 3 komplek kerajaan negeri di Kapit kedainya dibuka nanti yang hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 pagi ngagai pukul 5 lemai. Jadi sebedau ke kita ke ngelatai ke derimpu ngerjistar derimpu bahawa sistem itani tentu menagih untuk kita nya nama kita yang ngembuan Sarawak Pas sebenarnya au ngambil kenya nyamai dia tu jadi itu kita nya Sarawak Pas au dan nya sidak yang ngatur berkini ke kita ngerjistar derimpu bahawa pengawak tu au jadi nya meh ngambil ke kita nemu atau ke lebih nemu gitu meh penerang berkawo ngau utai ke dia tu kita hanya ungkup sidak ya ke bedau ngeregister derimpu namanya jadi petani ba sistem e tani nan ingat hari 1 ngagai hari 5 pukul 8 ngagai pukul 5 lemai ba upis bertanam bertupik daerah Bukit Mabung aras 3 komplek kerajaan negeri jadi tu ngambil ke mantuk kita nemu nama utai ke patut ditemu tak ke ngulih ke mulumat kini nanti bisa khusus kini pengawak berlatih peluang berjual kini cara kita berjual jadi utainya bisa dipadah ke makang awak bawa komiti agro listari upis bagi menua kita di Kapit di Tani nyak ya nak ne utai ke boleh dikunci laban dia tu dia mendak na utai ke berkata bertanam bertupik pan kita yang mendak ulih pan dibantu tidak ya hari telipun aja nana nah. Untuk sumpa ala nak ketan ya kian mana nyam eh berita ke dikunci kita bawa kita ke sekali tu ni na.
0: Okay, jadi ya berkunci ke info kita hari ya sibuk tu nanti. Jadi ya nenek kan. Ujung minggu tu lah ada kita dekat Glengau bala DJ DJ Sibu FM dalam program Sarawakku Sayang ketika ada tur di muka kena kedua ngagai 4 hari bulan 10 tahun 26 pukini ke 29.
1: Ayo jawab malu ben no. Nama tu beruman ke ngamai dia pinjian.
0: Tu saya hampir celap tu siapa ya tu sebut.
1: Laju deh, nai.
0: Pak ya, nyu.
1: Yang ni nikah pulai baru nya.
0: Nyu 3 tahun dulu.
1: Sao aku ni ngoy no. Berapa nu mua mai ya nya.
0: Nyu ka pinjian dah sih dah.
1: Nya, mau ka sung mau man ngambe duit ke duit speed deh.
0: Oke, jadi kami di ATMC Bu Bisi Amuka Amini Studio bakal program Suraku Sayang ke Sepeda Auto. Jadi yang gaya bala kita di muka, ada salah kita nyenguk atau kedatai bertemu bergulai dengan bala DJ DJ hari Sibu FM ke Bisi Ngau dalam program Suraku Sayang ke Bisi Ngau dalam Amini Studio. Jadi agak kita ke alu promo atau teh agak kita kenang segeri gendu belagu, ada salah kita ngatai dari agak konti atau ke mini studio kita kena ke hari 6 pukul 1 mulai dalam carta kenyalang kita ya. Ku nemu urang buka hamanya main nemu belagu ne ya.
1: Lani-lani apa lagu, ambil peluangnya.
0: Ambil peluang tadi. Nanti kita nulis yang nanti di reggae konti kami di Sibu. Agak mini studio Pama. Meh, ni ya.
1: Betul. Nanti ke Sibu nya saya jauh. Dia ke ngipak ya.
0: Ya, mau tak aku lah. Okey, nanti jaga penduri kita dalam awak sadar tengah Sarawak kuncam kita berkurangnya 9 minit lagi dekat pukul 2 ngalih hari ini kita boleh dalam program Kristia pengarik kami Nyalusia Thomas Kasau pendia pergi hidup aku.
1: Iya, ini jaga buka itu nah harap ke udah tu lah kita berkongsi mengawal berita ke buka hari kami di Kapit. Sekedar program atau kreativiti untuk bisik dia tu bagaimana kita di Kapil lah man hari ke majak mana tentu ya upupis no bisik pramua ni nak untuk menyingkang kemua lagi kita mendoa lapan ku jerebu tadi dia mayo program terjanggal nap ya jadi ila kita bertemu baru ngau berita buka info ke buka hari aku di Kapit ke sekali itu mari terima kasih na sama jalan ke pengawak mupu aku bye bye.
0: Okey, terima kasih nanti. Jadi yang boleh baru kita dalam awak sadar tengah Sarawak berminggu baru. Nanti ada penanggung bajam ke sama mega ya. Udah program Squad Trio dia kita dekat boleh dalam sadar tengah Sarawak. Okey, hanya jam kita kurangnya 10 minit lagi dekat pukul 2 ngali hari. Jadi terus perinang kita bawa kita ke sekali itu sebelum kita ngujung ke program sadar tengah Sarawak kita. Perinang kita nuriti lagu, setiap lagu hari Dara Helena Air Mata Bersara lalu ditangkan ke program lagu hari 17 kemarin.

Maya aku duduk kiri, ingat kasih ke orang tidak kangau kini. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di anai nuan. Detau inai nuan udah jauh pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang udu mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak. Kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisik peluang musuang gak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerka dipakai nuan. Keberai gaya mata, cukup nanya mai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai. Ngejak ke perjalai nuan nyamai. Bukulah sejalai ngu Tuhan. Di menua sekal mulai kita buat program peniap hidup aku. Nanti hari 1 jam 2 ngelari. Seminar di YFM Sibu.

baru kita peningat dalam program peniau penyidup aku. Bakal selama aku pengeluar program PPA datai baru pada dia tau jam. Dora aku macam kenang hari pada peningat kita. Pihak mereka peningat, mari terima kasih. Aku ngaki kita kengempu kisah ke dekat dibaca aku ke minggu tu. Ngarap ke kita baluar dia untuk nyemak bisik utai ke dekat dikunci. Kisah penghidup diri tau ke pengasih hati ke dekat dibagi ngau pala peningat kebukai. Nara salah tau nganjung kenang kita ngakai aku pulau program peniau penghidup aku. Jadi keminggu tu sebenarnya aku macam kenang hari sikup peningat kita tau dia aku dekat mic kita menin ke sisi.

Terima kasih pengelopo krim ngarap ke kisah ke dikunci aku ngawala peninga bakal kami ngotok nadai ngemedis kati sapa-sapa. Aku semina berkunci cerita diri empu ngawala menyadik aku. Kami semadai bisi empat ikut peninga. Bina aku ajak anak indo apa yang ngoinai aku. Kami menyadik bila udah bisa penghidup ke diri empu sama mega udah niri ke rumah tangga. Apai kami lama udah nadai, bisa ya semak 10 tahun. Jadi inai kami tinggal ke diri berumah panjai kami din. Kami menyadik bila gawak benenggeri, laban itiah ke priyo asik menyekocok ke orang. Kejapan inai kami ke diri berumah panjai, dan maya kami ke bisa lepah, bisa ke kami ngabasia bak menua. Lalu tiap bulan kami menyadik belak merik ia belanja. Dikena tu dah berbeli kutai ke digunaya serta megak lawak ke dipakaya. Pulai ngagak utai ke dekat dikunci aku ngau kita peningal. Biasa meh dalam penghidup kita ke dirik menyadik. Bulak kat madah nari kalak bersengkik ke lekat jakuk serta nak nyamai hati ngau pangan dirik. Indah tungkuk dapur penemu bersengkik. Berkenyak megak kami. Aku laban ke induk. Sikit kapama agik kari sidak tiga kebukai. Tang bala menyadik aku kelelaki cukup mana mentas serta nelap. Nada sekali kalau ngemana ke selaka jakuk ke diterima sidai hari aku. Lebih lagi jakuk aku kepedias hati. Kadang aku nemu gak minta ampun ngagai sidak laban ngai ke panjai layak antara kami. Belayak diri menyadiknya utai kenadai guna. Ngujung ke semua orang dekat ketawa ke kitai. Jadi peningah laban kami kebisik geru WhatsApp. Dia lebuh ke merek inai belanja. Dia aku madah ke penyampau sin ke diberi aku ngagai inai aku. Sikit nak meleka hari penyampau RM500 sebulan. Makanya mereka menyadik aku kebukai belak merek. Minak nak nyampau bakal ngai aku. Ke selalu amat bimbit merek ianya menyadik aku ke nombor 3. Tiap bulan antik kami update penyampau belanja ke diberi inai bagro WhatsApp. Dia dah aku medak ya bisik merek inai aku duit ke penyampau 100. Utainya kadang asuh hati aku nak nyamai. Ia bakal ngudah kajak merek belanja dengan inai aku. Aku nemu ia besai pengawak, bisik pangkat kemadeh lebih agak hari kami ke menyadik bukai. Serta megak ia dipedak berduit. Tiang nama kebuah, tiap bulan, tiap hari subak meh, lebuh ke merek inai aku seminak penyampau 100 saja. Kalak sekali peningah, nanti aku ngenang, labuhai mata aku. Nulis kisah tu pun aku ngosak baik. Kalau aku nyeri-nyeri ia bergerak WhatsApp kami sebilik. Teng segetik pun yang ada yang bermunyi. Ukai nama laban aku ke merek besar belanja ngagai inai aku kena ku jakuk. Ukai nama laban aku ke lebih agak mayu merek inai aku belanja ni tiap bulan ke penyampau 500. Laban kebenaya aku ngai inai aku tu suntuk belanja. Lemai sitik bau je minggu, dia aku tekuih rundiang. Dekat mulai kederempu ke menua ngabas inai. Kedua minggunya, aku nadai gawak bau je minggu. Hari jauh aku mendak kereta menyadik aku ke nombor tiganya bisa pakai yang berumah panjai kami. Pikir aku nama kebuah ya pulai nadai madah dengan kami. Paling pun madah bagro WhatsApp nyinguak inai kuan naik hati aku dian. Tang awek aku ajak. Sangkai aku bapala tangga dia seninggiak ya, pansut ari pintu kat nurun bapala tangga rumah kami. Kak pulai matu deh aku jakuk. Dia aku nanya ya, lalu ia madeh ke diri nak bermalam. Minggu baru, ke rumah baru ke kena ku ya. Udah ia pulai dia aku nanya inai, nama Wad sikit bisa nyinguk nuan belama ku aku. Udahnya inai nusi Wad ngawane ia kena muduanya meruan datai. Lebuh maya ia kena ada gawak. Ia nganyung kini lauk, nganyung kini berau, pemakai bukai, serta meresi bilik kami berumah panjai. Maya aku tamak ke dapur, pedak aku serbau tainai. Amaria penuh ngomi, macam bangsa kuih. Buka aku ke peti ais, penuh gengau lauk ke pedagin. Bisik ikan, bisik babi ngau daging ke bukai. Makanya megak berau inai penuh tuang lalu bak kontena ubat inai bermacam ubat ngau vitamin. Serta tusu kebisik cap mayu macam keulih ngerai ke patuang inai. Aku nanya inai siapa meli. Udahnya ia madah kuat nak kalak pungkeang berbeli ke utai ngagai inai. Nyengkawa maya api ngau air inai ke dia rumah panjai. Asai kelabuhai mata aku peninga. Laban sebedau tu aku dah jai runia ngagai menyadik diri. Kumai aku yang minat merik 100 saja ngagai inai. Tiang tak nyangka, nintian bulan ia berbeli ke belanja inai kadang nyukat datai 800 tak ke manggai ngagai 1000. Laban aku medak sekedar risit ke bisik dibantai ke inai ngagai aku.
Asai ke besaleh ngakaya besangan badala mati. Katik aku tau bisa rundiang kena mana ngakaya menyadik diri. Aku mana yang ke penyampau duit 100 tibre ya ke inai. Ngau penyampau nge kami menyadik bukai. Nadai kami kalak seberau to. Medak duit minyak ya ke ngabas inai ninti yang minggu pulai ke menua. Biar megak masa ya aku dah terbasau serta pengelelek ya ke ngabas inai. Nyabai aku peningal lebu aku ingat kenyak. Dia tahu semak 3 tahun menyadik kaminya udah narai. Ketika aku sakit iman usus. Berasa puang bati, berasa nak betih belama menghagai niang. Pemaneh yang nak kalak dicerita yang agak sapa-sapa. Laban tu dia kesikit orang kena munyi. Kasih aku, ngenang ke pementasia tumu amat di baik lesi. Nyak meh, pegia nan sikit nada ganti. Inai aku sampai serito agak nyabek berai. Akhirnya banyak didui, ngenang niang ku dah pergi. Ngenang niang ku dah nadai agi, dipedak ya dateng ngundang. Kasih inai kita.

kalak bisik pedih sate ngai nuan wai menyate. Nares kalek maku sampai hati ringan ke nuan wai. Hari pengawak kuda di kerja nuan ngelamak tu kami menyadik ke bukai. Ngobala anek nuan kedi tinggal ke nuan. Udah belajar, nabur pemanah ngege orang. Bak pengawak kedi kerja nuan jadi keteladan ngegai semua kami. Maya nuan kelesi naren nak ke orang bercerita ke pemanah. Naren nak orang nyebut ke pementas ngau penyiruk nuan wai matik. Nebus tidak kebukulai ngege nuan. Rantang menuan bujang bukulai mesti wai apai. Terima kasih Wan Madik, laban Nuan udah kalah merik pengagal ngagai kami. Nuan Mega udah ngagak pengingat boleh ngui nai, udah ngelantang kati nai, lebih maya Nuan kagai hidup. Pengingat kita menyadik boleh arimit sampai ketuai.

pendengar yang nak aku, mari kita mending ke program Beliau Penghidup Aku. Harap ke kita bertemu baru Pak Maya ke dekat datai. Mengatai kekenang kemukai megak, kebisik diterima kita hari para pendengar. Ngotok muka dulu aku. Bye-bye.

0: Lama tak ucok dia maya ke telefon palama na wei. Ucok dia kena nya ke telefon ng gede nya.
1: Eh, uyo kai dia nak nemu ucok ku kai no kudu moyo. Dako munyi semalau. Ko iya to tadi minggu baru ila ya ka ngintu wari pengadaya. Nai. Nya ku kau ku deh. Meda pun tahun suka udah enggak ada pengada. Bab deh. To itu baru gap ya. Ku kau nanya ya. Nya me aku nyo bejako ngoi nai ya nanya ke halnya. Mu suruai.
0: Nai nama deh.
1: Nya nyari koi nai ya. Ini nya ke bau deh ya. Meda di bab deh abang ya ketuanya. Ko mak ya ku deh. Minggu baru itu ila baru nyentau ya. Jadi nya ke buaya ya sida ya ngasuh aku to uno. Kumai seruai ucok aku ke inok nya ku deh. Sida yang menyadai bisa empat ikau. Ya laban ke ngai ala ya dewai. Empat kali setahunnya ingin tu bapde ya. Cukup kamat ingin tu bapde. Tak nanti hari baik ingin tu bapde. Kak minyak hidup bapde.
0: Pamau tai.
1: Ya.
2: Labai hidup ngon nyepu dian ya.
1: Bukai kena agai. Ya depan dia. Wai kempo. Wai kempo bapde. Tari belakang ni. Alah deh.
2: 10 kau kita sebiliannya 10 kali ingin tu bapde. 10 kali nyamnya bapde.
1: Tekomunya bakal ya. Umur ku 5 tahun 10 kali. Nyepunya 15 tahun ku pamak menyuaihan lepo diannya.
2: Oh nyam ya labai ke nyepu diannya deh. Maka ke berat-berat kemarai nyak tekerinok ya. Nyak kekak ya ini ingin tu bapde lama-lama-lama ni nyalah deh. Bankrupt telah banyak.
0: Tuh kekenaan ini yang beli rediah lama deh.
2: Oh kumai muda harga kaya ni beli kita bukai ke pemakai semua. Maka kemunya nek aku dah besar tuai tu. Udo agi ingin tu dari sembilan aja kami sembilan ya.
1: Nampak.
2: Kalau makai bak kedai itu untuk pepiak aja meh. Kalau kebalas jam nyari kebukai ya pun dah cukup. Tem masih dah balau cau. Natau kena nak tu ni.
1: Kali ni mau nak kena dia. Dah bakal kangau ke kapan
2: ni? Bakal tuang kau tay nama tergelembuang tayanya.
0: Nuri ya. Kau hiasan.
2: Ini nyaleh.
1: Kumai nyamai berjelang kiat. Gantung tanya kau ya.
2: Kau. Kau sampai berde. Udah berapa bulan, berapa minggu. Udah dulu nanya kan dia. Lu minta ya bal lah kena.
1: Lama ini kau dah nyak. Kau dah paling
0: dulu nak kihau. Eh sebabkan magi amalan nabi ada tu paling pai nawi. Eh nyu ingat kedai kejemput makai berkedai aku tu. Aku tu ingat ke Kamis bilik ke makai berkedai empat lama.
1: Ya. Mana dia puyau?
0: Ih, maka selama abis kami tu tadi muda makai deh. Nama ke kampak dari mpuh mesti kuda deh ngudah air berkenyak. Nyadi aku tu tadi udah temu makai nyawa tu awas nau. Kak ngirup air pakai ku ga air bercangkianya tadi deh. Spek ku airnya tadi nak celap. Nak patut seleh lama aku tadi ngudah air teh air sekusu. Sekali aku muda cangkia ke pakai ku nya tadi deh. Nemu nyata cangkia ke dikenang renam sudah.
1: Pinae ayah mana puyo suntuk ni kan hero ane hero ai anda sudah why balau mai
0: ayah aku kau ni abisnya sudah diruap aw
1: nasibnya ai anda sudah ketin tahu baso jai kia ke kau
0: mbak ya nyok mabalan ya aku dah benar ketawa muda aku kau dek kenai kau kau tak salah jingkau kelasnya nya mate laban kena berarti kecangkiannya deh. Nga nyadi bejakau kalau bot ute udah deh.
1: Tai deh telan wae pelipai.
0: Ini ku yo dalam perut den. Penumbuh ba kedai makai nya aku sikau aku keni kate ka ku na berarti kecangkian kerja kau eh pai ku kala deh apa
2: sama nya ukai deh ya ku yo. Aku tu deh mas kali.
1: Di sai ngopo ni
2: mas.
0: Enggak lah ku deh.
2: Jadi angkat air kenang-kenang sudoknya salian ngaku ngaku gelas aku nyempo lama kebisa air dia air sejak ke laut dari jadi air kenang-kenang sudoknya nyak salian ke gelas lalu iruap aw ngarai ngantai
1: nama
2: tai udara telan
1: nama ngasuh dia nyoba banget terserane ngiru air enam sudoknya apa lagi pai
2: ini keruni yang kuaku pasti aku nak berarti ke gelas nyempo pasti kena berarti ke cangkir kenang-kenang sudoknya
0: ya maka gua paling pai benar teka-teka terjengkau aja nak maliak teka diruap ni
1: aku semangat gawai ngai bola seruai.
0: Tapi udah celap angkat deh. Nah dia namanya suam mas saya. Nyelok kuku.
2: Nya aku bohong yang aku tadi ya. Nyu tampai mata. Bapa kemayu lumia sudah udah di ruang. Lengia tau. Balas dah kuman nyau nan mu dekap dah kau gay pelaja.
0: Ini ku ya malam pura aja pelipai. Kapanya.
1: Nyai gila ngau seruai de. Puyo apa ni pai? Nyai ngau ko to jita kami sebili agak. Maya makai berkedai makai. Nemu. Baka ho bukainya ame tu deh aku to ngudah kediri empau nama teka dempa tu deh jar. Ai udah haga dulu datai. Ngai nak terkena ka kau gak ku deh mayanya de. Dia nama
0: kau de noi.
1: Jadi aku to tadai de. Nyo tengok kami suap tu deh aku to. Ngudah mi suap. Sekali datai Cina nya yang nangana-nangana. Ngan nyomi gure yang angkai. Nai saya tidak ada udah ini mah kau mana ke Cina nya. Ikal ke baru ka. Ure tadi belum makai aku to pale-pale mata belum makai. Apa ruai? Kuda nyata dek ne, tika dek tika ke bawah tu kan. Datai kami, minggu yang tu mito basaya. Nai, kau aku.
2: Salah.
1: Ini bukan kau aku, tidak ada orang ini misu misu. Kau aku kau dek nyong, kan ateh. Kau benda minyum dua kali. Tika juga ke bawah. Datai kami ketiga, minggu yang basaya.
2: Nai. Kenapa yang nyutika kali?
1: Nyutika dah ya kau kuda. Dan mau jari ya kau. Maka ni tau salih kau kau kak. Nanti bakal keterubah ya salih. Nak gak kau tu kisau. Bukan tak mayu udah. Mayu udah orang mayu. Paham gak kita itu way? Tuh nyom ni gak kali nganyung udah gay ke salih pengujuan. Nak nyadai kapa aku kau nyadai. Berdua dinya nama empat kuku dua ini mi kempuanya mi pagi kempua malam kempua ujung muka kempua mua aku tiga tidak kebukai belane kau deh udah ya temu magi yang makainya aku belane aku deh mau apa baru kami tu ngante inai di tempat aja nama terkebisa dia kau kai bunyi dah kau nyawa aku deh wae deh umur kita tahu ya aku mana kesedua aku deh umur aku tahu tanak kalah amat aku deh gagak orang minya sampainya meninggal kali salehannya
2: kenak kentai.
1: Nah, nak kau buat berwai. Nya kau ni ate kau dah engkau terlambat orang kemanyu. Ujo minggu ke nya, kanya misalnya. Kunyi tiap kedire, mau kau kau ate di tahunan mu, ate di tahunan mu kau saya beli rau kau dah. Nyawa aku tu, ya gak apa kau, mana beli wo mana sudah kemakai.
0: Pernah mati ya nya pelipai.
1: Mau kau musim.
0: Nya apa tarengkan dah tulis ya nawi. Datar ini ngata sebut aja apa nya. Ya aku tu dah mau pakai cash deh nya nawi. Keterubah betul dan jauh ada empat kuajak kedua kali engkau salih hanjuang kena nyau nuju meja kami alit alit gati ku deh laban ku deh makai ke dulu tadi deh dan salih orang ala yang nganjuang deh iya ke nganjuang ke meja kita kau pak juga empat kuajak meh
1: aman
0: dua pinggai bangkunya tadi deh ya agak spesial dekaro gai ya nak bayarnya tadi aw lama kesalahan nyuang sudah kebuka udah makai gaknya kak angkat kami tadi pedak anjuang ya ke meja kami aku mau tuh ada nyak deh nya
1: angkat
0: kerirek kuyuh kamu udah makai pelabak kau iya gak kegeres kayak spingainya kuda kedua ya mau yang ngam
2: ya tuangnya dan nak swell tuang misalnya
1: sama
0: tau nah udah belama ya
1: nah tau aku main nyamai kuda nyamai sih kena lama aja
2: emang tuang nih sayinya kuyuh
0: mbak ya
2: bakal kena tiket deh
0: iya saya kena tiket kuda tau
2: silap sedaya yang pau ke nya sapang suasalah nyuang ku nya salah kita
0: nya apa ku pare pai ya ada lah jumpa ngai
2: ke tuan tepang nyuang
1: nama ya kawai nama ya kedua nama ya ketusu puyau ke dong anyo salah pita te nyo ketua mulai ketua bau
2: tau nya me pama sebut kedai makai tentu kita nemu ni bagi kedai kenyamai kedai ke ngena bahasa kita ni makai kasai depan wak dia ni pama kita ngalau tentu kita makai ke dekat kita nya nya me tuju tuang nya lai maka kita ke kedai tu tadi dia kita guna ke kojak orang kualiti ni kualiti pemakai ke disga kita nya ngene ke sida kedatai atau ke bala pelanggan kita ni tadi tetap datai kiap lama ke kedai kita ni dia mendagang kita yang tadi dekat man sayang me maju bekadai menawi saja pedah tau dia nanti bisa kedai minat nyuap pemakai ke dekat panu alumnya kualiti pemakai atau ke produk ni yang mesti kajak agak lama ni yang lebih agak nemu kelapa aku
1: iya ya boleh
0: kelapa tu enak nemu apa-apa ngasai ke terempo
2: te. Oh, bejua tu pas manyuan dia.
0: Au, ngasai ke terempo te kedainya nyamai sigi napat ke diap lama.
3: Ya. Ngasai ke direk me nama te kampak dua. Ngasai kampak urep ya. Apa kau? Ya me quality pemakainya sigi na tau nak dejaga. Tajak pandrega bareng dia tok nyoni kai. Kai dina mau re.
0: Dibuh ke mama menyamai rempah kuat de makai.
3: Dan quality kitanya arwah ya mesti berwan dijaganya dia na. Ya aku ngai mate kita tok tengu mudah hajak ke pemakai ke jual kita. Nama sehati kita pemakai makai pemakai ke palu yang mudah ke aja. Amin saja. Malu utai pun patut ngau ati tarino. Ya tok aku. Ane tak nyo cincai nali kita malu utai
2: rumah. Mama maka kali.
0: Ninga
2: ngempang aku.
0: Ninga ngecina kita ketua tu no tengah mempah.
3: Tata sasago mo kamay no balakat tata siliam
0: niya ate labu mo ate labu na
3: wanya nyo mapay ninga
0: ninga na ba ate labu na ate labu na ate labu na ate
3: labu na ate labu na sesitik kedai nyok aja kenyuat aku dah ini aku kemeda ya ni luna aku tu kenyuat nama ya ke mak ya makanya nanti kita makai berkedai makai kau dewai tapi kita tu nyaga perut orang buka nya nya kue ya kata menuju kedai tua nanti hati orang buah hati ngau pemakai kerjual tua tentu enggak orang kak dekat datang baru malai menu tua nya nya me pamaku mandu pemakai ngai ngai aku cincai nalai kau dah deh nemu gay deh kena kemana bunyi kok ini bika kaban ku maya bas menanyo suba kalau bersenai ini tuai itu mandu utai kok oh kate kena deh kaya nama bersenai nya lama kita itu mandu utai penuh ngo rindu ate nya ya nya bercerita kita dewai
0: ya mana wai nanti tu nya nincai ku tai nangi kurang jerak kan eh
3: bukai kena ya kengai kau kengai ku makai pedia jerak amat kau makai kulu nak kilai nak kepenuh ngai kepengai ngai ketisi ngai nya nama hati nya
0: nada reti ya.
3: Ya, ya kamu ah.
0: Eh bisa kepala aku deh muka kedai makai ke jual pemakai nama aku Mai Ramaya itu fast food. Ya gak pemakai bangsa kita iban. Kalau suai deh cukup laku wow. Lama sudah ke jual pemakai nama ya tengah hari. Orang segi mayu ah tanya mata deh. Mula aja ke benar. Nyamai, sikit nyamai, teh ke depan dua. Tanya, mata deh, nak lama. Empat pengelamat tadi, nyam nemu berbalik, asal teh depan dua. Nya, nak bakal ke mula subak deh. Pengujuan, nyam nak laku, lapan pakai ke depan dua. Tadi nak, asal ke baru mula subak. Orang yang kena teh makai tadi, asal nyawa kita, meh punya kok merek surai deh. Nemu orang teh asal nyam tadi nyam berbalik deh. Nya, nya, teh kok kuan yang nincai nali punya kenawi. Nya, meh.
2: Ya, nawi itu aku selalu batik itu.
0: Mayu bahempeh aku nak ya.
2: Sekilo bawa yang segini ya.
0: Nyak muka kau.
2: Salah wak. Ni nak tay ni nak muka.
0: Nah, enak muka ngai nak pakai bawa yang.
3: Dah aku korek-korek balik-balik. Baya aku yuk ke mandu asyik balik empat lama. Sejak mana ya, nak uyah tadi ya. Mua yang teka engka dalam nyau.
2: Minta-minta aku duduk
3: lah. Okai kena ke, tak nunggak mana ya. Nak mutu ngak.
0: Ini mayu aja membuat ke.
2: Lapa yang kena makai tay nama teka kayo sampai hanya.
3: Aw ngaya, baunya.
2: Bu sejak malah yang milih hanya si tay si
3: tay. Ibu
2: rek, mereka kau kau mana kaya? Asam kau dah mana uak? Nama, ya mata tay, nanti jago nanti kita jual tuan yang nuna laku. Tutup kedai mempunyai orang.
0: Tahu?
2: Ya, ada uka meli. Ya me, kadang kan yang orang kena tay, nanti jantung nira, rega nyamal kini, mami miat kini.
3: Tahu?
2: Tanya me asainya kaki kalapan. Sekedar orang upai selalu makai kedai, sekedar orang deh. Tentu memang kak ngasih pemakai klien dari kepanduan baru mesra skala apa aku tau
3: amat bunyi kodenya kalipai sidak kegawaknya deh mayang ujung minggu sidak ya mai direk sebiliak sidak makai tentu memang sidak kak ngasih ke terempat ke special mimpi dia memang sidak tadi pansur bapak lama yung sidak sepilih sampah sidak makai paman sidak yang milih kedai tua tu tadi nanti ya nyamar memang tak panduan tua tapi ya
0: amat
3: ini kebunyai asai pemakai ke dijual tuanya nak tahu nak maintain bunyi ke orang deh kerja kok mayari ngamai ke orang tetap nak jarak aneh yang gamal kita aja maintain pemakai tua atau nak maintain dah kena ya saya deh nak tak kakau
0: Noi ya, betulnya. Mayuh nak ke cerita berkata kupi deh. Ngasuh tawa bisa, ngasuh pedih hati bisa, ya. Ngasuh alit hati pen bisa. Nya, beh. Kamu buat dulu, gak kau. Kamu ikan masih yang kejembe ikut ada.
2: Ya, kamu ada. Kamu ikan masih yang pelaku.
0: Ya, patutnya. Jadi suara jemput pesan makai. Rapal, kau.

nyama uliah ku piring ku adiam. Mena caranya aja makulah ngambil nuan di kalbulai. Ambil tua uliah begulai bekas lama ambai.

program radio program di Kunci Kung Bala Pendengar keterubah tadi program pendengar penghidup aku ke di sedia pengarah kami Lucia Thomas Kasau ngau topik ya tadi

Ya berkongsi ke info ke penudik ke Sekalito ianya bukan kau berita ke nyinuk hati kita ke Sekalito ianya tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali udah midang ba institut jantuan nasional pagi tadi nyati berita pasal pemidang Allah ni yang Dr. Siti Hasmah tadi udah desahkan nak ya nyatan Sri Mozaini Mahade lebuh ke de telefon bernama Sekalito tadi. Dr. Siti Hasmah ngapus ke sepuluh dia mai umur yang 100 tahun lalu meninggal ke 7 ikut anak. Jadi ada kena ke 12 dari bulan 7 tahun 1926. Lalu ni Dr. Siti Hasmah tu tadi siku tukuh hidup Malaysia ke di Pebasau ke seminaknya di Bini. Siku Menteri Besar ke Duluk Subak tambah gak ke Tegal Saup Yampu dalam bidang perubat dengan pengelantang ramah Rabat Bangsa Kembre Inspiration ngagai rakyat menua tu. Jadi sepamanya penghidup ya dia Dr. Siti Hasmah jadi induk Melayu terubah diberi peluang mampuan pelajar dalam perubat dalam bidang perubat ya bagi King Edward tujuh college King Edward tujuh college di of medicine, medicine di Singapura. Jadi pada tahun 1965 dia ni yang tadi jadi induk keterubah dicirinya di pembesai perubat bagi pengerai Indai Ngo Anamid lalu dalam tahun 1974 dia ni Dr. Siti Hasmah tu tadi induk keterubah ke dicirinya di pembesai pengerai negeri Indai Ngandong Ngo Anamid. Ya megak kalau jadi Presiden Badan Kebajikan Isteri Menteri Ngauti Malam Menteri atau Kebakti Dayak Dr. Siti Hasmah cakah dalam mayuh macam pengawak ngajar Rabanemiak Malaysia pasal penusah salah gunah dadah nyentuk kaya tadi di Kangau Induk Keterubah Menua Amerika Syarikat ke Subak Nancy Reagan ya ngulu First Ladies Conference on Drug Abuse bak Washington bak tahun 1985. Pihak mega ya tadi mega regas dalam lomba ngemain serta bermain badminton ngau kompetitif nyentuh umur yang tadi manggai ngagai 75 tahun. Merindu ngau penyerta di dalam. Ini yang tadi ba main badminton gujung ke di anggap jadi inai pemain badminton nasional. Jadi yang mega kalanya di patron gerempuang badminton Malaysia BAM serta kalanya di patron gerempuang tenis kerusi roda Malaysia. Jadi ya mega induk keterubah ya nerima anugerah persekutuan Sri Setia Mahkota Malaysia atau ke SSM tik mai gelar tu. Okeynya tadi mimit bas tentang info bakal ngau. Ini yang tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Kenya di ke pengingat kita eh. Ya ganya kurang sinar minagi dekat pukul 3 lemai jadi tu meh ngujung ke awak ngela tengah hari kami di Sibu. Ngonya aku nana hanyurut ke diri ruai kami di Sibu ngelangka kita ngeritik lagu. Setiap lagu hari Mary Camilla mimpi lalu ditangkan ngau Nuan Amelia pergi. Ya ganya mupu aku bye-bye.

Sejalai YFM. Info temuai ari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kong janyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kenang mimit berkawal ngau tepi kong tau, terlebih lagi ngagai kita kebisi hati, tidakat nemuai, serta endak kalak ngelawak tepi kong tau, bak jalai temple tak ke dikumbai orang, Sibu, Temple Street, ngimbai, tebing Sungai Raja. Tepi kong tau megak dikelala ngau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong, tujuh ringkat, tik nyadi, lambang negeri Sibu. Pengelamat tepikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun. Yanyak tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tepikong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tepikong tu yanyak. Ia ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digagak ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih kejerita lama tepikong tu digagak bak tisi Sungai Rajang. Kena ku cerita, nak lebuh maya menua agik sigak keliak. Penatai raban bangsa Cina, ari menua China, sangkai, ngau diau bat nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga, kebisi ati nemuai, ngagai negeri Sibu, serta dekat ngemata ke pemanah mata panas, padam, tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tu megak bisi ngatur pengerami kebesai, yanyak festival Tepikong tik tau narit temuai ari menua tu empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau kak pengerami tu yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah Tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tu. Bak pengerami tu megak bisik concert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisa megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.

Jaku prasang kesar itu. Ngerai tubuh ngos ngat kitai. Ngerai tubuh ndang utai temat bergau betiap iku kitai. Nak milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai ndang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngemata ke ya. Hamat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita ndak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik maya pemedis mansa, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Orang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tak kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapa indai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh nyiri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 25 iku, madah ke julu ati sidak, ianya sidak ke lebih lagi nyaga pengerai sidak. Bisik 29% madah ke sidak dekat bersemak lagi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 si balak ndang dah ngerugak menung pesidak dalam kandang 2 tahun tu. Kita enggak boleh bersagam ke perisak dan tarik medis tau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai hidup tindak berperai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita mutus kati kita. Pilih meh perai. Pakai meh utai timai perai, anda ngelawan ke exercise. 20 minit sehari cukup kena kita masuk ke luar. Kerja mengutai timai, untung ke tubuh dan semangat kita. Sayau kemeh berai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung. Uji mengutai ti baru. Pengaya puraja nang segi uli giga. Segi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang berai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai. Udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh purai kita. Duit ringgit boleh digigok. Tang nuan dah boleh ngigok tubuh ti baru. Anang sekali-kali nempayo mplitok ke purai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemenyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayo ti bendar ianya tubuh ti berpengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak ti kerembuan kita. Kadang-kadang kita menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul dengan jaku pandang, tubuh kita indah ukai dempu kita. Yang gi Allah talo. Maka semua utai buat dunia yang nyautu. Ia seminak diinjau kita indah lama. Ia langkau nur kita ngenduah indah lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri, umayo tidak terletak kalah talo. Kita datai nadai gembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah talo lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merik penghidup ngeperai gai barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut persekenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke the book of Proverbs bagi 4 ayat 20-22 timun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku itu. Pendiang keleka jaku aku. Anang leju ke sida lenyau rinuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida lama tinuan. Sida dekat merik penghidup dua perai gai barang sapa merti ke sida. Pegam tegut ke meja ku Tuhan. Labannya uli merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

Selamat ngali hari lalu begulai sejalai baru kita bawa rentak ngali hari YFM Idaria Sarito inya kena 28 hari bulan 9 tahun 2026. Bakal selama mga deka segulai sejalai ngau aku Angke Stone dalam kandang 3 jam ya ke dekat atas itu nampuang semaya 24 jam sari YFM segulai sejalai ngau kita semua. Lalu dalam kandang 3 jam sebelah itu tadi dia kita sudah habulai ngau balap mula program kami area YFM Sibu. Lalu hari kita ke nyau udah ngelayang Batarajang sama muka Uno baru kita ke Sarawak Pasar Kuching Dito ya. Okey, jadi terima kasih ke kita di Suran Amelia YFM, jadi ke stesen pemerindang kita Sarito. Lalu terus berperindang ngau lagu ke di baik Sylvia Banyi Belulian Cincin Intan. Semina bawa rentak ngali hari YFM.

0: Maya hari ke balat angan, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bak luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bak luar rumah. Irup mayuh air, serta anang nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.
1: Ungkua anak juga.
2: Gelambu, anak dadu.
1: Jauh yang anak juga.
3: Jambi, anak pasang.
4: Ungan, anak ujum.
2: Untang, anak tenggan.
3: Letan, anak kusir.
5: Kumpang, anak tinggi.
2: Nyantau, anak juna.
3: Bukap, anak utut.
1: Nyaru, anak talam.
4: Janggang, anak ingkoi.
5: Bulan, anak kasau.
1: Empati, anak duku.
2: Entap, anak tulu.
1: Manit, anak celing.
2: Rejap, anak bagi.
1: Mat, anak akit.
6: Border Scout utut, anak tanggang.
3: Dampi, anak Brian.
6: Andrian, anak padang. Walah kita, sapa sinato.
3: Sidato, 21 iku, ari iban reka ngau Sarawak Renja.
6: Sidato meh, bujang berani, ya keberambun ke nyawa. Lebuh maya, menua, agi sika subak.
3: Sidato, bebadi, maya ngelapan munsur di Malaya dalam tahun 1948, nyentuk ke 1963. Rangkah bala bujang berani itu dibaik ke menua, lalu dianjuang ke pendam bujang berani di Kucing. Kena 26 ngau 27 hari bulan 7 tahun 2011.
6: Tegal kemana sidang ngenan ke menua, meh. Kitai, hidup likut, nyentuk ke dia tu.
5: Kami
3: beri terima kasih ya, agak bala bujang berani, ti udah berambung.
2: Nyawa ngetan ke menua.
7: Kita mula dana berdaulat, seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas, sudah ada tambah dah, 86 bilion, lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duit ya selama 20 tahun. Duit yang akan simpan, nyamkin bertambah, baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrumen, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nyamkin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita telah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
8: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Insuai baru dah mendengar kita ngelau lagu ya pulai meh sulu. Okey, jadi sarito kira tegepang nalama gak kita udah ningal berita pemidang yang tadi atun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali yang tadi bini ngagai mantan Perdana Menteri yang menua kita ya Malaysia tau yang Tunah Dr. Mahathir Muhammad. Jadi niang Tun Siti Hasmah Muhammad Ali itu udah nadai hari itu 28 hari bulan 9 ba umur ia ke udah datai 100 tahun. Jadi itu tadi disah ke nadai urang pukul 9.20 minit pagi itu tadi ba Institut Jantung Negara IJN Kuala Lumpur. Lalu berita itu disah ke anak niang tumpu ianya tadi Tan Sri Mokzani Mahdi. Lalu berkenang ke pemidang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali, kalai basa ia ke penudi udah ditetap ke Menteri Besar yang dari Datuk Sri Anwar Ibrahim madah ke perintah nang ia meri basa ba istiadat pengumuman pembesar negara ngagai niang tu kalai kena ngenang semua jasa ti udah diberi ke ngagai menua kita itu. Lalu niang tu tadi udah di bayi pulai ngagai rumah ya pada main Seri Kemangan Selangor urung pukul 10.48 minit pagi tu tadi. Okey, jadi pihak mega hari Istana Negara dia yang dipertuan Agung Gawa Raja Pemaisuri Agung pernah bisi ngatai ke penyinuk ya ngagai sida tun Dr. Mahathir sebilik lalu berkenang ke mimet ya ba legasi niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tu kalai ia tu tadi dia ada kena 12 hari bulan 7 tahun 1926 lalu ia meh ianya tadi siku hari induk bangsa Melayu tri nerima degree ba bidang perubat lalu ba semanjai ia tu tadi agi hidup ia tu siku area tukuh ia ke di kesayau kelebih lagi ba induk ti mayuh berjasa kelebih lagi ba pengawal pengerai ba benar pesisir ngawa pihak mega suah mega ia tau ngenan ke ba hak orang induk ngau pihak mega anak mir ia mega suah ngayan ke pribadi ia ke cukup mentas serta nelap ia tu tadi dah ninggal ke laki ia yang tadi ia Tun Dr. Mahathir ngau pihak mega tujuh ikut anak ngau pihak mega ucu ngau icit seduaya. Kiranya tadi berita ia ke cukup terkenyit meh laban kita nemu tukuh Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tu nang ya besai peranan kelebih lagi bala ya ke ada dalam generasi 80-an ngau 90-an suba. Jadi aku mpuh mga kira temegah gal kalau bertungak muang ya dalam tahun 1999 laban mayanya ya ngau Tun Dr. Mahathir bisa datang ngelawak sekolah kami hanya maya berjadi ke sekolah menengah teknik betung mayanya suba. Okey, jadi lagi terus sama rindang peningat semua ke sekali itu berperindang kita hingga lagu ia kedibai Tony Nkabi berselara Nadia Layak.

0: nama kini tangkup pengawa laki ke nyadi tuai bilik ngau nama tangkup pengawa bini ke nyadi penulung.
1: Okey ya. Ama tu mana nak? Nau tanggungjawab laki ti nyadi ke tuai bilik cukup balak berguna. Laban ia nentu ke pemujual datai bak ruang bilik. Enti laki nya nadai tanggungjawab. Ruang biliknya 100% kucal kacil. Ruang biliknya dekat tusah. Ruang biliknya dekat nadai masa depan. Nyak kebuah tanggungjawab lelaki jadi ketuai cukup berguna amat. Laki jadi ketuai ruang bilik sidak mesti bisi julua. Pemujua ruang bilik bergantung bak ketuaya. Julua tu derkumai aku bisi-bisi. Ya, bis ertinya tinjau ti jauh. Jakuk Tuhan nyebut nagai kita tim satu, enti kita nadai visi, nadai tinjau ti jauh, kita dekat mati. Erti leka jakuk dekat mati itu, ertinya nak natai ke penghidup. Ia nak natai ke berkat, ia nak tai ke utai ti mana. Ia disebut yang mati itu, ianya kita nadai kini-kini. So, nyak kebuah tanggungjawab laki bak ruang bilik, cukup berguna amat ia bisi julu ati. Laban lebuh ia bisi julu ati, nyak ti ngasuh ruang bilik ianya mujul. Dudiarila. Lalu tadi mengak aku nyebut peranan ia, okay, seminak ketua ia jak ti bisi-bisi, peranan ia mengak ti jadi pastor bak ruang bilik. Pengawak pastor ngajal lah. Mai yang bersampi tu tersebut aku ngemai Allah Ta'ala ngagai ruang biliknya. Enti nadai Allah Ta'ala bak ruang biliknya. Enti nadai Roh Kudus bak ruang biliknya. Namau tu kena bisik bak ruang biliknya. Roh kudik, roh ngeransi, roh nyumpah, roh begedik ngopangan diri. Megak bisik. Tang kita dekat medak roh pengerindau, roh pemayak datai ngagai ruang biliknya. Laki, nuan jadi pastor ruang bilik au. Lalu nuan bertanggungjawab mai bini nuan ngajal ya bersampi begulai pihak megak ngau anak nuan jemah elak. Lalu bai anak tu nangi ngasi ke Tuhan. Nau laki tu megak jadi jurulatih baruang bilik coach ya. Nama kebuah ku nyebut jurulatih lebih agak lebih bisi anak na ya. Bala anak tu tamar sebut kita anak mancal ya bedau matanya. Lalu pengeranan apa itu tadi? Anak sekali apa yang nyebut aku nadai hari. Aku kerja tu, aku kerjanya nadai hari ngemata kana, nadai hari ngebetul kana. Salah depeda ya salah. Ngai nyadi bekenya. So apa? Nuan nyadi juru latih ngebetul kana nuan. So bini dah nama peranan nebak ruang bilik. Bini nyadi ke pemantu laki tadi, nyadi ke penolong yang dekat medak. Julu ati tadi dikumai ku visi utainya nyadi. Ianya pengeperanan yang terjadi pastor ruang bilik ianya lantang senang. Anak sekali laki ianya leka. Bini yang mesti mantuk madah ngegaya. Ngai kaya lagi nyau teruna. Runa ni tiah kebakiah ya lagi. Nien lepak de luar de dien kage. Tang bini mesti madah ngingat ketanggungjawab laki ya. Bak ruang bilik ya.
2: Plaza Jurai 635. Plaza Endul Berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke di tapi kita besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Jalai besai pem Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari beratus iku orang bebadi ke Tegal perangai sekedak diri bati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titih ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso ke diri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto. Ari YFM Miri.

Nanti yang nyema na de puji ukai hap hidup mehan namaya. Lagi mana yang kami bawa renta ngali hari YFM lalu ngagai rokes kita ba luar ini ya ke nganti apna taya program YFM ro ungkup ke sarito minta ampun ya tegal ke masa pemidang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali inya tadi bini ngagai mantan menteri besar menua kita yang Malaysia ti midang sarito dia program tu nak dikeluar ke dalam minggu tu tang tajap ya anang irau minggu baru kita dekat headbagging ya bawa YFM bro jadi ya ke sekali tu kita terus berpindah aja menggau lagu-lagu ya ke udah hadiah rintai kita ungkup sarito ba awak rentak ngali hari lagi ngalu ke peningati meniang ke kami ngena aplikasi radio online YFM kita yang tadi ba RTM klik bawa ngali hari tu jadi ngarap ke semua pengawak ya ke di gagak kita ya muak ke pagi yang tu ke ngali hari tu kira nak lama dak punya bisi dalam 2 jam ni kira nyo temu kan ke sida ya ke gawak ba upis awa tu tadi maya jam bekerja ya jadi ngarap ke nyo udah mayuh dah mujur diatur megang mesar itu. Okey, jadi hari yang lagu lemah-lemah penguji sekali itu. Mari kita berpindah hanggau lagu ke debaik Raban The Crew Nadai Agi.

0: Eh, Sam, Sam. Kini nanya, jauh mal perjalanannya.
1: Eh, isi. Isi. Puh, lawa dengar ke diri ni. Ya. Namai aku.
0: Tadi aku main nonggai tu. Masa aku di tu aja, non.
1: Lawa mal di ke diri ni. Spon si.
0: Eh, Aram duduk dengan aku di tam.
1: Ah, nak ada orang. Dika, dika spon kah?
0: Au, nak nanya. Mesek.
1: Ya, yeah. Ke diri dia
0: Kediri, nak patut nabi sini dah orang buka ni tau. Okay. Beli barang tadi Sam, tadi yang tu nala mau perut tu lapar.
1: Oh, piak ni. Okay, nama tu kampua, aku tahu ni. Nama tu kebisi di tu sih. Salung erok di tu, piak.
0: Kampua.
1: Kampua di tu, nyamai kampua di tu sih.
0: Nyamai, kampua di tu nyamai.
1: Kamuji ka? Oh. Kamuji kampua merah, daging.
0: Eh, Sam, nama nantu minsap itu Sam.
1: Eh, nada, nang awak, nada orang muda deh.
0: Nyin mayu orang muda tu tu. Nuan nemu ndak. Salah nu nginsap bawa kedai makai tu.
1: Eh, anak kira kurang sih. Aku selalu nginsap. Nadai ke orang lara sih.
0: Nyak mayu orang ke ndak muda nuan. Kini tau ke ngang lara nuan. Kini tu aku ngan nuan semijau tu ngelara nuan tu.
1: Mawa.
0: Nemu nuan 300 ngukum jil 2 tahun nanti temu orang salah.
1: Masa ke 300 nya.
0: Au nyamai aku mai nuntu makai. Gaya nak sponsor ku 300 masa ke nuan.
1: Bau ku kap jalai ke luar. Kini itu je lah duduk di tu je nginsap.
0: Paduk nak nginsap nyin. Nyin nama nyin bisi Ariupis pengerai datanya Sam.
1: Ni.
0: Nyin nya.
1: Ih, yang matnar ni.
0: Nya nya.
1: Eh.
0: Anang sama.
1: Kalau kumohai lo sih, kumpal uang betul lo.
0: Nih, nemu penuh takut. Nemu nak kita, berengkah hari pun tahun 2025, Dobi, Palan Kepemada Baru, dipasuk ke Bakanan Dur, kendak dikemendar ke Nginsap, Kelimpah Ari, Kedai Makai, Upis-upis Perintah, Sekolah, Spital, Ngau Kanan Dur Kebukai.
1: Pesan pengibuh tu hari kami, Pak YFM.

Jadi ngenang ke pengawal atau pengarami ke bisik diatur bagi peliliah menua betuang ujuang minggu tu tadi inya program Jelajah Sarawak Ku Sayang 2026. Lalu berkenaan ke gintir menua betuang ke sekali tu lebih 95,000 orang bisik datai ngulu pengawal ke diatur tiga area berenggunya. Kelebih lagi inya tadi berlabuh kena area 5 tu tadi 25 area belah 9. Jadi sampai menteri ni biar lomba ngau main serta pemasang orang dagang lalu pihak menjadi kabana konsil bagi sita layar betuang yang saya datuk gera rentap jabuah madah ke program tu udah terima sambut ia ke cukup manah hari mensia maiwah. Jadi ia madah ke program tu mega uliah nyemak ke sebis perintah engkau mensia maiwah kelimpah hari yang meriah peluang ngagai orang bertanya ke penerang staf yang mega bertanya ke cara nuh nguliah ke sekedar bantu. Lalu Dato' Gerald Rentap masuk ke Jakutu bab pengawal nuh nutup program Sarawak Ku Sayang 2026 bab bagi menua betul. Jadi bab pengalaman program tu nang ya main macam pengawal komuniti ngau pemegah pengawal dagang mesti diatur kelimpah hari pengawal tentu ya bisi konsep tau ke panggau pemerintahnya tadi betuang ba ujung minggu nyen kemari lalu ana ingat ba ujung minggu tu kita ya bisi malam final anugerah carta siapa juara ke dekat di atur ba stadium Tan Sri Dato' Amar Steven Kalung ningkan dia betuang dian. Jadi orang betuang rami baru meh kita minggu tu ilah. Okey, jadi lagi terus mari kita berperindang rentak ngali hari ke sekali tu lagu ke di baik Gerimo.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

lagu harian yang Dominic Christie, Siti Sumpah, Siti Janji. Lalu ngucung ke jam di studio di tahu kira bisnis 10 minit lagi dekat pukul 5 lemai kalai selama jam 5 lemai. Tahu dia kami dekat belalak nak lama. Lalu kita dekat terbaik dengan kota media Angkasa Puri, Kuala Lumpur. Mendiang ke berita utama 5 ya. Area pusat berita kota media Angkasa Puri. Sebelum nampung baru jam ya ke penudi awak rentak ngali hari idar ya ke sekali itu. Jadi sebelum kita ya mendiang ke berita berpinang baru kita ingau lagu ke dia by Stephen Mel Berani Mati. Lalu bertemu baru kita bajam ya ke penuh dia nangkan ketuk lagi.

0: sak suah medak troli dengkah bak sengah pandut baka bak supermarket ngau mall bisik ditinggal ke bak parking kereta bisiknya bertengah jalai bak tisi parit pen bisik ya ubah meh ulah kitanya engkah meh troli ke bak nur ti udah disediakan nanti kita udah ngelak nanti ngepang tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah ngemu meh bisik orang ke ngumpul troli tang nak salah kita yang nulung sedak ya pesan itu hari aku Silvi Tegung ngau YFM.
1: YFM.

0: Istiadat Pengumuman Pembesar Negara untuk Tun Dr. Siti Hasma. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan perkembangan istiadat pengumuman pembesar negara untuk Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali bersama Izzah Zulkifli di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi, Selangor. Silakan Izzah.
1: Ya, terima kasih Kai. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda ketika saya hadir ke sini, suasana pilu menyelubungi persekitaran masjid ini. Jenazah Allahyarham sudah tiba di masjid ini sekitar 2.58 petang tadi dari kediamannya di Seri Kembangan, kemudian dimandikan. Perdana Menteri keempat dan tujuh Tun Dr. Mahathir Mohamad turut tiba di masjid ini diiringi dengan anak-anak dan juga cucu-cucu beliau. Apa yang dapat saya kongsikan kepada anda, seramai lebih 700 waris, ahli keluarga, rakan-rakan terdekat, orang kenamaan, ahli parlimen dan juga orang-orang awam turut hadir bagi sama-sama solat jenazah dan memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Selepas selesai semua urusan di Masjid Asy-Syarif, jenazah Allahyarham kemudian dibawa ke Pusara Negara Presiden Duplo. Sama-sama kita doakan agar roh Allahyarham dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Sekian laporan saya, Izzah Zulkifli dari Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Terus bersama Najib Mansyur di Pusara Negara Presiden Duplo, Putrajaya. Silakan Najib.
2: Baik, terima kasih Izzah. Persiapan bagi istiadat pengumuman pembesar negara Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selesai dijalankan pasukan ketenteraan di Tanah Perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya. Tinjauan sejak pukul 2 petang tadi di lokasi mendapati anggota pasukan ketenteraan menjalani persiapan dan latihan berkaitan tata cara istiadat berkenaan. Saudara, istiadat pengumuman bertaraf pembesar negara hari ini akan diketuai oleh Kapten Ahmad Saufi Mat Isa dari Markas Tentera Darat dengan kekuatan 8 pegawai gabungan ATM dan PDRM. Persiapan rapi itu dilakukan sebagai penghormatan terakhir kepada Allahyarham yang banyak menyumbang kepada negara, khususnya dalam bidang kesihatan dan kebajikan masyarakat. Jenazah Allahyarham dijadual disemadikan bersebelahan Pusara Allahyarham Tun Endun Mahmud, isteri kepada Perdana Menteri kelima Tun Abdullah Ahmad Badawi. Penghormatan terakhir bagi Allahyarham kini dilaksanakan di Masjid Asy-Syarif Taman Sungai Besi. Sementara itu, saudara, orang ramai mula memenuhi segenap ruang di kawasan tanah perkuburan ini bagi menjadi saksi penghormatan terakhir Allahyarham yang akan dikebumikan seketika nanti. Ramai media juga dilihat turut berada di sini bagi mendapatkan perkembangan demi perkembangan untuk disalurkan terus kepada orang ramai. Sekian laporan daripada saya, Najib Mansur, dari Pusara Negara Presiden 20 Putrajaya. Kembali semula ke Angkasa Puri bersama penyampai berita. Silakan Kai.
0: Terima kasih, Najib. Sementara itu, tinjauan RTM di lokasi mendapati orang ramai hadir bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali. Fauzia Salim, Narzalina Osman dan Mira Yaakob meluahkan rasa terkejut atas pemergian tokoh wanita pertama berkenaan yang disifatkan sebagai seorang yang berperibadi mulia, lemah lembut dan sentiasa dekat di hati rakyat.
3: Terkejut boleh dengar kan, lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pun dah dekat kan pada rumah kan, terus datang sini. Memang rasa macam ibu nak cakap, macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik, akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut, cuma santun.
4: Saya kebetulan dari Rembau, tinggal Puyuh Manak, lepas tu keluar dengan kawan makan. Kita dapat baut bitter pun pagi tadi kan, terus akan datang sini pertama untuk menghormatkan.
3: Yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini. Dan saya sebenarnya dari Penang, dah sekali-sekala bermaster team dekat di Alat Impian ni. Bila dapat je berita, sekejap saya cari peluang macam mana untuk saya dapat mendekatikan diri saya, PR ni.
4: As a first lady, banyak benda yang kita nampak. Banyak tak terkata untuk saya cakapkan dia sebagai isteri seorang pemimpin.
3: Ibu kepada anak-anak dia dah banyak kita boleh nampak cara dia berkomunikasi.

0: Amin ya Rabbal Alamin. Semoga roh Tun Dr. Siti Hasbah Muhammad Ali dicucuri rahmat dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman. Berita seterusnya. Keseimbangan antara kebajikan golongan pekerja dan kelangsungan majikan menjadi antara pertimbangan utama kerajaan dalam mengambil kira sebarang cadangan pelarasan kenaikan gaji minimum. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir berkata, keseimbangan itu penting terutamanya dalam memastikan pihak majikan tidak berdepan tekanan kos operasi, khususnya perusahaan mikro, kecil dan sederhana susulan pelarasan kenaikan gaji minimum berkenaan.
1: Sebaiknya tunggu pengumuman daripada Yang Makmumat Perdana Menteri lah untuk belanjawan tahun 2027 nanti. Cuma sudah pasti dari segi sudut pandang itu kita mengambil kira beberapa segmen dan juga bagaimana agar pelaksanaan itu diimbangi lah antara untuk kita terus menyantuni warga kerja kita.
0: Akmal Nasrullah mengulas mengenai pandangan pakar mengenai pelarasan gaji minimum dari RM1,700 kepada RM2,000 yang dijangka memberi kesan terhadap harga barangan dan perkhidmatan. Peruntukan undang-undang sedia ada berkaitan buli perlu dikaji semula. Ketua Pusat Advokasi dan Resolusi Pertikaian Fakulti Undang-Undang UiTM, Mimi Cynthia Muhammad Bajuri berkata, ia bagi membolehkan hukuman lebih berat dikenakan ke atas pesalah bawah umur.
2: Kalau kehadapannya, kita tindakan yang tegas, hukuman yang tegas perlu diambil, ya. Dan of course di dalam undang-undang ada peruntukan yang mengatakan kanak-kanak di bawah 14 tahun jika boleh jangan dihantar ke penjara. Tapi mungkin sekarang tiba masanya untuk kita mengkaji. Kalau berat serius kesalahan itu, mungkin kita harus laksanakan hukuman yang berat.
0: Mengenai penerbitan filem-filem bertemakan Samseng Sekolah, beliau berkata segelintir pelajar tidak mengambil pengajaran sebenar yang ingin disampaikan dalam filem berkenaan, sebaliknya beranggapan kegiatan buli itu sebagai hebat.
2: Jadi sebaiknya mungkin guru-guru harus discuss dalam kelas, ya, memberi penerangan bahawa filem-filem ini sepatutnya dijadikan sempadan. Filem ini dibuat untuk menunjukkan betapa kerasnya kehidupan di balik tirai di sekolah pemulihan, di Henry Geni, bukannya untuk dijadikan inspirasi untuk kita membuli rakan sebaya kita.
0: Mimi Cynthia Muhammad Bajuri. Luar negara, sekurang-kurangnya 8 orang maut akibat banjir di Thailand sejak 16 September lalu, namun tiada kematian dilaporkan di Bangkok yang mestiarkan bencana susulan hujan lebat. Menurut Jabatan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Thailand, DTPM, 5 kematian direkodkan di Sakeo, 2 di Chattaburi dan 1 di Saraburi. Selain Bangkok, lebih 500 ribu isi rumah membabitkan 1.7 juta penduduk di 27 wilayah terjejas akibat banjir. DTPMM memaklumkan paras air di Bangkok kini stabil, namun beberapa kawasan masih mengalami banjir. Sukan, persiapan penganjuran perlumbaan F1 Grand Prix Gulf Air Bahrain di litar antarabangsa Sepang SIC bermula 2 hingga 4 Oktober ini kini berada di peringkat akhir. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata segala kemudahan disediakan di SIC berada dalam keadaan sangat baik. Terdahulu pihaknya menyambut baik pengumuman rasmi F1 berhubung penganjuran perlumbaan berprestij itu di SIC selepas kali terakhir Malaysia menganjurkan perlumbaan F1 pada tahun 2017. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Istiadat pengumuman pembesar negara untuk Tun Dr. Siti Hasbah. Pelarasan gaji minimum perlu imbangi kebajikan pekerja dan kelangsungan majikan. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
3: Sarito, 28 September dalam tahun 1991, Barisan Nasional 3, BN3, menang 49 itik hari 56 itik penduduk. seperti diperbuat Kabak Pengok berpilih pesai Sarawak. Nangkap pukul 9 malam, BN3 sudah menang mudah bak 29 titik sita nyengkaum ketibas. Kali sejam nangkan kenyak, BN3 menambah menang boleh 38 titik penuduk ke ngujung ngenap ke majoriti 2/3 dinanda ke terus mekai perintah. Chairman BN Sarawak kemuka Kepala Menteri Sarawak Dato' Petinggi Tan Sri Haji Abdul Tai Mahmud ingatan ke penduduk Basita Asajaya sudah diciri kebarunya di Kepala Menteri Hari Tuai Pemegai Menua Tun Haji Ahmad Zaidi Idrus Pak Istana pukul 11 malam namun terus kekuasaannya di Perintah Sarawak Pak Lumpal tinangkan kenyal. Parti Bangsa Dayak Sarawak PBDS berdiri minta pilih bak 34 titik penduduk seminat menang 7 titik sita ianya kurang 8 titik penduduk kekalak diulih bak pengok berpilih dalam tahun 1987. Berbangaunya Parti Kebukai bakal DAP Persatuan Rakyat Malaysia Sarawak Permas ngopati negara serayat Sarawak negara puntan naritulih ke penduduk. Jerana cerita lama Sarawak itu disediakan Upis Hakim Malaysia Menua Sarawak lalu ditusun unit penerbitan rancangan radio RTN Kuching.

gelar Tuan Manang laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belapuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kandang menua undup ngautau bak sita batang lupar berengkah di tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak di Kelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak tak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Duria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah bak dia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeran siang yang remai ke pengharap lebuh mayanya nyentuk ke pilih udup ngautau lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar kediberi nama Chapel St. Aidan di diberkat ke Bishop Logie Denson kena 8 hari bulan 5 1925. Bak tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England laban dak tentu berpengerai lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawak mission di Sabu tidak tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri bak Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawak mission. Lebuh ti mangkuk pengawak ya, Reverend William Howell, ngerusak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal bak mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission, sebedaunya nyadi pengajar bak menua adat ke suatu ngau betul. Tuan Awal, jadi kaindo Iban ke bernama Dur, hari menua Dau, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan Awal pincin gawa kena ujung tahun 1928. Lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai hari England. Lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajapan Tuan Awal udah ngetu gawa tang yang dah angkat hari Sabu serta diau mendam bak rumah Vicarage di Sabu nyentuk KLC bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5:30 lemai. Nampung cerita ritubuh sidak ketuai, penghidup leboh jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati. Lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri. Ketegal Jipun ti balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2 tahun 1942. Lalu dikurung Soldadu Jipun, bawa Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching.

Sebenau penatai soldat di Jipun, Tuan Stanton dulu nombak ke semua lucing gereja, dampih rumah alai ya diau, serta ngeruang tiang rumah nur yang lalai ke not duit Raja Brook, diri kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang, ia ketebahi Jipun, lalu dikena berjual, ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house, nyau habis pulai ke benua. Mr. Alfred Linggang anak gani, ngau Mr. Kasa, ia kagi tinggal di Mungguk Sabun, udahnya dianjo berlatih jadi pengajar jaku Jipun. Bak sekolah madrasah di Kuching, sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun, ngagai balan lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Stanton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia jadi ketua padri ngau jadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajah mayuh begulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ketubuh, mantuk Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkat nyadi padri, mantuk Tuan Stanton ngau Father Nanang, bak pengawak gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang, nyukat tanah compound mission, berini hari peminta tidak kenatai ke komiti gereja, serta mansut ke surat palak tanah, kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Stanton udahnya maik katekis tini, ngau bala pengajar ia kebukai bak mission sabu, bersawup niri ke gereja baru, bak Mungguk Sabun. Kepala pengajar mayanya, bentai anak lagan, ngau bala bukai, Robert Eddy, Maurice Lubuh, menyadi Robert Eddy, Martin Nanang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri, lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratu, megak belak mantuk Reverend Father Stanton di St. Luke. Reverend Father Stanton, diri ke sebuah rumah kebesai, kedegagak bak punjung Bukit Mungguk Sabun. Sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding, dintak kebak tengan pelurun bukit, mua ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary ke diato, kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga, nur bala raban Christian Anglican besmiang, lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah, ngujung ke Father Stanton, mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang, ngau bantu ari bala pengajar kebukai, bersawup nyalin buk pantun, ngau Injil, ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpun ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu, kemuka sebuah chapel, kengangkat ke St. Luke the Evangelist, sebedau Reverend Father Arthur William Stanton, nampung pengawak ia, mindah ke Mission Headquarters, ari Sabu ke Mungguk Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena penusah angus, kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang depedak kitai, nyentuk ke Saritu. Nyak meh sekedari lansak kenang, penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jerita asal, ngau sejarah menua kitai.

Sapa dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donnie Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Aman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

Bagulai baru kita hebat jam ya ketiga rentak ngali hari ungkup ya ke sari itu hari 1-28 hari bulan 9 lalu berkunci ke info gaya ria muak ke lemai itu engkau pihak mega malam atau lagi terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Azam Arya Met Malaysia atau ke upis tik mata ke gari ke info ti udah dikirum ke ya jadi muak ke lemai itu ribu ada kudik di sadang nyadi buat dua tiga tik kanan luar di menua Bintulu kapiat miring kau limbang lalu hari di pagi pelilih menua Kucing Serian Semerhan Seriaman Betung Serikai Sibu kau muka di pelabak ke bermua-mua hau muak ke lemai tu lalu malam tu lagi hujan di sadang jadi ba Bintulu kapiat miring kau limbang lalu piamga di Kucing Serian Semerhan kau Seriaman hari di pelabak ke Besebun lalu ba pelilih menua Bukai baka Betung Serikai Sibu muka malam tu lagi hari di pelabak ke nadai hujan. Okeynya tadi info gaya hari kita hari Met Malaysia. Terima kasih ngagai Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan ke info ti udah dikunci kia lalu dia tahu haram kena mujuang ke awak rentak ngali hari kita ke saito. Kita mendiang ke tampuang cerita rampai ba panggau cerita tuai begulai ngau Mr. Thomas Teguang Laka.

Ya, tapi kalau mayuwa, kau semua kita kemendian kardio ketika sekali itu. Aku datang baru ke studio, laban deka nusui tampung cerita rampai kebabini jadi ngebunsu inu antu kolir. Bak menua sida kadekumai sungai senanga. Dilengkak ke kita bak tusuan ke dulu agi hari tu bas nontang tua. Kenyau madah dirinya dekat pulai. Laban nyonak tan agi kuya dia pegulai ngau rampai seruai bini ya di menua. Bunsu antu ko liar dian. Ukai nak tan namanya laban orang ke dia bak menuanya ada tak induk magang-magang. Nyapan ukai induk mensia. Baka kita di dunia tu. Tak mata induk ko liar magang. Utai kena segi dek nak kot ke kita mensia lebih lagi. Kami ke laki itu. Kau cerita semua sedak ino yang tadi nang babaji magang. Ino antau kera kata dah. Sedak ya semua tertenguak magang. Medak antua. Madah diri sikit dekat jadi nguya. Baka bini rampai ke jadi ngurampai. Tang penyelai ya. Sedaknya. Bukai dekat jadi mana. Nguliah kanak. Nguliah keterusak. Pertama, siapa lelaki kejadi yang lo sedak ya, hanya sikit mati magang. Laban perengkah orang laki yang tadi. Ianya semua perengkah orang laki meh, sikit habis dempak sedak ya. Entua, udah parai ku cerita, lebuah yang ngayam ngagai nuk siku, ndak jauh hari bilik sedak rampai. Semadi bini rampai itu beruman ngerampas semangat ya di bala sebayan. Ya kereka ngambil ya pindah ke sebayan. Nya baru rampai namanya tadi. Entuaknya boleh hidup. Tidak pihak lalu mati mentuaknya. Tidak ada bini rampai ngidup kia baru. Entuak tu tadi dah nak nemu diri ke parai. Ku cerita dah. Aman udah parah emang dah dek. Dua hari ini ada sepuan. Perengkal lelaki dek. Nanti lagi habis dempak ini. Kedekayap dek lebihnya. Tenuan ngumai ke bulan adanya dah. Rampainya tanya ya. Madai dempo. Pihak ko bini rampai. Madah kentua sambil merniang lagi rampai. Aman udah parah dua hari emang dek lagi ya. Dia mati, laban ino kergayap dia nya malamnya. Ambil hutai dia dempak ya. Biar aku rampai, biar aku. Nambah hutai tersebut bini nya tadi. Nya uliah kena waina ino. Ngambil dia pulai kita. Aku rampai, nampuang jakuk ya baru. Dia nya bini rampai lu jakuk baru dengan tua. Menara mana aku nagang dia subah adik. Ni buah ngok kami kita, kuaku. Tandinya nak boleh tagang aku. Ngai aku nagang lebih harinya. Lepas nuanya macam. Madak diri nak tahu nak. Ngau kami pulai kita. Okay. Ini aku ditu. Nang tulian nantu magangnya. Nemu dek. Nak bakal aku. Aku udah nyadi setengah iban. Lagi setengah hantu. Ya kemuah. Menurut rampai. Udah bergulai. Biar aku bini rampai. Biar aku. Ya, mentu dah rampai. Tanya tadi itu dah tua tu dah. Nino enda berengu dengan aku tak tersebut bini rampainya tadi. Ku cerita udah ya keparai. Dia dengan mantua tadi nyau nak mana lagi. Dia nyau nak sigat lagi. Maka aku dah suba. Bini rampai madah ke diri. Gaya dengan nu tau kenyalah hino ku dah munuhan tuanya tadi. Lebihnya kena pengawal sedaya makai perengkau orang laki kenyawari keliak munyak dah. Siapa kita kena nemu? Bangsa antunya tadi. Nyau sino ke bini rampai dengan tuak tu tadi. Nyau majak minta tolong ya minta juang pulai ke menua. Tinitiah kata aku kak. Ko tuak tu tadi. Ngai mako
lama ditonggap tangguh hake ku sege minta anjuang dia pulai ngenakak penyampat ku tudan tua madah ke paria lubah made anak lalu guai nemu aku maya ke mana halai dek tau pulai aku ngai mengasuh dia lagi lama ari kepatut dia udah menua kami ditu ngai ke dek tuliah ke penusia baru. Tidak yang kedua kali keparai adik. Aku pernah menemu lagi hidup ke dek. Nada kuasa lagi aku. Dan sekudang nuan kepulai, aku minta nuan nak lagi mindah hari bilik tu. Hanya maka kudah. Segi lagi dek nak mindah hari bilik kita itu, orang nada berani ngacau nuan. Pihak aku ini rampai, mendah kentua. Oh ya mah, ya kira emas ya tadi. Alai ngajon tua terpulai dia bini rampai lu jaku baru ngoya. Ya. Tu nuan nyorka pulai. Nama utai de pinta de area ko dade ngambe kerbai de pulai ke menua dikit. Pe aku bini rampai nanya antua. Antua nak lu nyawon ya nak munyi. Yang kai nak nemu dah. Nak nemu nama utai kepatut dah pinta ya hari par ya bini rampai yang tadi. Tenua nak nemu madah ke diri adik. Awak kaku kan madah ke utai kepatut dah baik dia pulai ke menua dikit. Kau bini rampai. Jadi situ hari utai kerasu aku baik dek. Ianya kayu alun-alun ku jaku kami ditu. Guna ubat tu adik. Ya nemu ngasuh kita ngai tuai. Siti lagi utai kerka aku beri kedai ianya buah bungai senanga. Buah tu tau kemari ya. Lalu te nuan ngena ya. Dia nuan uliah mendak semua bangsa antu. Nak milih siang ngau malam. Tang ingat dek pentai ya. Bisa pentai ya dek. Nuan nak tau nanya antu kerpeda adeknya. Antu kerpeda adeknya sih nak mendak nuan. Dan te nuan nanya si daya nyak baru si daya mendak dek. Bunsu antu kejai. Tentu si daya ngai mendak. Ngai dia tanya dek. Tentu si daya nyata dekat nganu tau kengacau dek. Nambah kenyak dek aku dekat megam merik nuannya batu pendiang. Ngambil ke nuan dengan semua jaku utai ngujaku orang. Lalu ya ke penudi aku keberi kenuannya tambah tepus bungai. Datai dia dia ni lalu tanam dia nya. Tepus bungai itu tahu dia kena dia berjalai. Batang ya tahu dia tancang ke dia batu buah dia lalu. Air ya tahu kena dia berunsur. Jampat dia datai bat luar kergagai dia dek. Masa kena raya ke utai ke kak aku beri ke dia. Muka dia ngai mai tajau manduah ni yang ini kami nya gesuba nya bisemnya dia tajau nya tau alai kita nyimpan berau lalu berau ke simpan kita dia sigi nak nemu habis dempak kita bila aku ngaso rampai ngan juang dia pulai lalu ngambil bisin uluang dia mai kersa ya aku dah sebut kunya tadi pihak aku bini rampai pejaku ngaun tua au ika mana mentah jauhnya nanti pihak kontu ya nyama dek baik meh mentah jauhnya dah lapan bisa dua higi ke kami pabila tu sikit baik dek ni lu sikit ni tinggal kami di tu kau bini rampai ke berjakuk kontu ya tangan dek lebuh dek datai di menua kita den tak jauhnya duduk ke atas lesuang. Anak mindah ke arinya. Budinya lalu tu dua anak kulit tengiliang. Laban lesuang kulit tengiliangnya ke ngasuh ya jadian. Alai kita nyimpan berau. Nak nemu habis dempak. Budinya dek lu madah kerti ngau guna. Tujuhnya ngagi hapai sedua inai dek. Ngambil kesedak ilmu. Pihak kebenih rampai ke berjakuk tadi. Ngajar tuanya. Aku mereka
Madah makung agai sida elak teh ku dah ratai de menua den. Ku tu dan tua nyawon ipare bini rampai. Sita agi ade. Semua utai buka ya kedberi aku kunoan tadi. De ana sekali-kali dia madah kurang. Semina simpan lalu kena di kediri. Laban ubat tau ke pengaruhnya sigi diberi aku ke dia aja. Pihak aku bini rampai ke biaku dia baru. Au Mika, nak aku madah kurang dia. Kapa aku madah kurang bukai. Nyak ke sigi untuk aku. Pihak aku untuk ya. Nyawon. Ipare bini rampai yang tadi. Nah, lemahnya tumu sida ya ada baik bini rampai tu makai laban ko ya ari siti dia sedua ya rampai dekat ngan yuan tua pulai. Semua kersa kereka ada baik tua. Dan lalu dadu ke sida ya mamana ngami kenyamai ada baik tua. Kersa kenyala tahu ngeribat ya lebuah kepulainya. Yang ka tajau manduahnya makini. Tang ya nak berat ko cerita. Udahnya sedak sebuat palu tindua. Nak bersaing sedak tindua hari penyau ketawas. Tumu sedak dani terbaik bini rampai. Ya lu bernah makai paginya. Agi tumu nar. Kira baru dini hari. Udah tembuk bebala makai dah tadi sedak tiga pan lalu angkat. Sepedau sedak yang pansut keruai. Dia bini rampai. Lalu nanya ke bagi menua tahu ke jalai kepatut kena sida. Ya nya tadi seruai ya rampai dah. Nganyu antua tu pulai. Dai ni jalai kenyamai serta muntah age ma. Ngambe kena lama dari nang sebelah jalai. Pia ku rampai nyaon bini ya. Tapi ya mana kita tiga nengah jalai siti. Tayanya bisi ni ke Bukit Mimin serta Lumangai bat tintiang Belingau. Hari tintiangnya mayu menua uliah peda. Hari tintiang Belingau ya. Datai dia nge baru ku madah ke seduai gaya menua kuliah peda. Hari tintiangnya. Ram, umasnya alai kita tiga mau puak dato. Pihak ku bini rampai pijaku. Ah, sedak tiga palu pansut keruai. Nya aku cerita doi, semua induk sedak serumahnya pansut magang keruai. Medak sedak tiga ayah berjalan dengan ruai, lalu udah nyak terus ngagai tengah laman. Semina induk ya kudah regaya mentua. Lalu udah magak makai perengkal laki yang tadi. Nak pansut keruai, ngau orang. Laban dia nyak, kudah makai perengkal laki. Ngintuaknya tadi dah menyandik rampainya. Ke ngujuang kentuaknya paraingan kita. Ha? Ya, okey nama ayahnya. Malu pansut. Ku cerita. Nama dia berjalan mesedak tiga ngejang ke menua induk antu ukut liar bak sungai Senanga. Lalu menua ke udah disebut bini rampainya tadi. Ianya Bukit Belingau. Ya, tuju siraya. Nak lama siraya berjalan nak berasai. Kena kaki nyingkang sidak 30 datai bak Bukit Belingau. Serta sidak mangai batintiang dia amat munyi ko bini rampai. Mayu menua ke jauh uliah peda uliah timpai ari tintiangnya. Ko cerita batintiangnya tak tawas. Dadai kayu dia. Oh. Tak matu memagang. Sidak 30 mau puak berjalai ke muage. Nyau kelama-lama dia rampai seruain tua. Nyo bisi bersai lelak berjalan. Nyo ikat seruai ya. Tang bini rampai tak nadain nanama. Laban dia sikit kering dah. Nanti kita ingat tak? Subak lebuah sedak kena muai yang agak menua rampai dah. Nak ke bini rampai ku cerita. Maya orang mandi lalu nyawa. Ya nak mai genuak maka orang ya. Nak mai labo, pakai no bukai. Ingat kita nama terbaik ya. Tanya tadi mai sikit tak jauh. Tak jauh sidak rampai kebesai dekena yang tadi. Mai air ada sungai. Nya mai diperbuat ke ya dekawak yang tadi. Sidak
orang bukainya. Tahu? Betikin dia orang mengkai nak mincang kenua tau kelabu. Ya, nak tetap jauhnya. Kena ya. Ha? Ha, dia yang tadinya ingat ke sidak tiga atau sidak perlu berjalan. Jadi, beranau ke sidak ya sambil ke berjalan ikut cerita. Yang kepuas sidak tiga berjalan dengan tintiang belingau. Jadi, tintiang belingau tu, ku ceritanya ke kumai ketiban yang tadi bukit tau ke tintiang kedempai. Dia sidak tadinya rembus bak madang buah. Bak bukitnya. Bak nuarnya tak nadai kena dai bansa buah dia ada. Semua bisik memegang bak nuarnya. Ditiah ke cerita tuai, buahnya ndang ditanam ura pangau bak nuarnya. Orang tai sedak dia, dia bini rampai palu mai sidak tiga yang ngetu. Ya. Kita pan ngetu, sidak tiga apa ngetu dia kenal lama. Kita ngetu nanti debaik ngetu ditu, nanti kita ke mendiang ke tusuan teka 17. Nangkan tu ilah. Oh. Nen tua. Nah, dia mah punya din tua. Nyenikal baru pulai ke menua. Lepas nak tahan dia udah menua hantu kulir. Ini kita minta hidup tu tadi. Uliah pegulai ngantu. Tendang. Cikik bisik ke buah ya. Okey, nangkat tu dulu kita pegulai ke sekali tu. Bala mayu lah. Bak program panggau cerita tuai kita. Cerita tua. Mulai ke diri. Kamu menua. Udah bekau kena tahan pegulai ngau menyadik ya rampai. Kejadi ngebunsu antu inok ko liar di Sungai Senanga. Au, mupuak ko ke sekali tu. Bye-bye.

0: Simpan mengau badas, gelemak basin wan, ari kemertas. Kaban tit disadang non mentas, kadang nyak mai kemuan asi kepapas. Bak mua, mulut yang ngelinut, nakak pementas. Ari belakang, jerita nuan, lalunya di ketapas. Limit yang nadai ngira, kawal seduai, tau rintas. Amat meya boleh nama, pegari badas. Nyak meh, nadai salah nuan amuk. Amuk bersimpan kepenusah diri, maya bergelumuk. Kancin meh dagu, ari bercerita kati diri, si kalak betul. Anang terundak ngau jakuk penyiruk. Siruk ya, kada nak bisik undang selepak geruguk. Kada nak bisik geramak, buat selepak kayu. Anang harap ke jakuk, seminak cerita tu dituk. Anang ngandal ke jakuk, sikit nak madah kurang. Kebenar, jakuknya tau nyipat nuan nyadi tuyuk. Tau megak nyadi pemaluk, ngerdak ke penghidup nuan nyadi remuk. Arinya, sama berjimat memangnya bergulai ngorak. Laban lengkik, sikit nak ulih nyadi pisang. Seumang-umang, nak ulih malik diri nyadi kumang. Ayuk kurang, sikit nak ulih ngerim diri nyadi tapak.
1: Wai seberai.
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI WAI FM.
3: WAI FM, segulai sejalan.
4: Sada lemai.

Ya, lagu ke di by Anderson ngalai lemai tu peninggal ngau lagu dara kenang pun ke sada lemai kita lemai hari 1 hari tu 28 hari bulan 9 2026 nyalai ya selamat lemai ngagai semua pula peninggal kita ke bisa bergulai ngau kita ke lemai tu nyalai terima kasih ngagai Uncle Stone ke udah bergulai ngau kita ba rentak ngali hari kita pukul 3 ngali hari nyentuk ngagai pukul 6 lemai jadi dia tu ngalih ngagai sada lemai lemai tu gulai ngau aku melati badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi ya. Lalu batu sun program kita dan bakal selama nanti hari 1 kalau dah tu lagi kita ingat ke berita ke dikali berkongsi ke hakaman kami hari Limbang Dominia Inau buat Hello Y Limbang lalu 6.30 lemai datai ke pesan berat atau ke pesan ke Bobatang ya ke bisik diterima kami buat YFM lalu pukul 7 lemai ingat ke tanduk program perancau tikai lalu berita lemai dekat ditabur ke kami bakal selama pukul 7.30 lemai ya jadi pukul 8 malam tu lagi kita ninggal ke tanduk program Leman Budaya Iban jalannya tusun program kita diungkup ke bawa sada lemai kita ke gulai lemai hari 1 28 hari bulan 9 2026.

0: bergulai baru di Helawai Limbang. Jadi berita ke terubah peningan semua. Tis nutup sementara lapangan rekreasi Limbang atau ke Ipoh Lama Limbang dekat ditutup untuk mensiamai wah.
1: Kebisi dengan Helawai Ari Limbang bakal ke lemai tu. Vaksinasen anti rabies percuma balawas enggau Limbang abah bulan Oktober.
0: Gulai kami di Helawai Limbang nintiang hari 1 pukul 6.15 minit lemai.
2: Selamat lemai, selamat kita bergulai baru peningat semua. Ba hello Wai Limbang ungkup ke minggu tu 28 hari bulan 9 2026. Jadi berita ke terubah di perkunsi kaku ba hello Wai Limbang ke minggu tu ianya berkawal ngau pengawak berjual agro tamu berdamit 2026 ke diadu ke jawatan kuasa atau ke komite tamu berdamit Limbang enggak sawap hari majlis daerah Limbang. Jadi bab bulan 10 tu pengawak berjual dekat diatur 3 bulan 10 2026 pukul 7 pagi bak dewan terbuka nangah berdamit. Jadi berita kedua ianya bakal dengan notis gereja dari Roman Catholic. Jadi tahun tu diosis Mary nyambut ulang tahun ke-50 tiudahnya di rumah Tuhan ngau ramai jaku bertolak ke tempat yang dalam tau ke Into the Deep tau ke jaku Iban dekat Mansa Gagai Indur di dalam. Jadi batu bisi dua bengkah pengawak ke dekat diatur ianya bakal ke disebut aku tu lagi. Jadi keterubah pengerami makai lemai dikena merik terima kasih ke dekat diatur kena hari lima

0: Ringgit Siko. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ke keberadaan Nelson Balu umur 011-1008-3980. Lalu pihak kasih tegi pengawal hanya misa kesyukuran kedekat di aduka hari 6-10-10-2026 pukul 10 pagi ba stadium tertutup di Miri. Lalu berita ke Siti Tok peningat semua hanya berkawal dengan pengawal ke disebut International Bukit Mas Fun Run 2026 ke dekat diadu ba parking lot 777 5 Sarawak kena 4/10/2026 ianya kena hari Minggu. Jadi pihak mega Siti berita berkawal dengan hari pesta berserimai dengan hari pesta hari Bukit Mas 2026 ianya pengawal ke disebut Mr. Bukit Mas 2026 ke dekat di adu ke bar MP Teater di Limbang kena 9/10/2026. Jadi batuk bisik 3 kategori dibuka ianya Mr. Wonderful tertutup Limbang Lawas, Mr. Wonderful terbuka ngau Mr. Bodybuilder. Dua kategori 80 kilogram ke atas ngau 80 kilogram ke bawah. Jadi itu ngagi kita ke dekat Bukit Gumpal isi ya. Berserimai ngau pesta hari Bukit Mas 2026 ini Mr. Bukit Mas 2026. Jadi Siti ke paket ke dekat diatur berserimai ngau hari Bukit Mas ianya Limbang Mini 4-wheel drive stock race 2026 dekat diatur 10/11/10/2026 ba MP Teater di Limbang. Jadi pian mega berserimai ngau hari Bukit Mas mega bisi diadu ke paket ke disebut masakan kreatif atau ke paket nyumai nitih ke Pengelendek Rempo berserimai ngau hari Bukit Mas 2026. Jadi kita dipinta nyumai berumah lalu ngemai pemakai katanya tadi ngagai nur ke di dipadah ke ditu lagi. Jadi hari bulan ke penudi nganjung nama inya 2/10/2026 lalu pengawak tu dekat diadu 10/10/2026 ba MP Teater di Limbang. Jadi bisik dua kategori dipeket ke ianya paket sajian tradisi kampung lalu pian mega paket dessert buah kreatif hanya tadi dua paket ke bisi diadu ke maya tu ila ke Siti tu peningah ngagai kita ke selalu ngagak konten paket ngagak konten atau ke pertandingan content creator Explore Limbang Tourism Sport 2026 bulan ke penudi ngeregister diri ianya 31/10/2026. Jadi tentu ke kita nya tadi lalu fokus tema Limbang Tourism Sport ianya bisi 16 bengkah nur ke sudah ditetap ke bala pengatur paketo ianya Keterubah ba Lumpur Berbuak Kampung Meritam, JT Sentaba Kampung Peti Ambun, Tasik Mas Limbang, Limbang Buddhist Society, Homestay Alai Gayo, Sungai Redak Mit, Ladang Kerbau Kampung Belading, Luagan Kabongo, Air Terjun Telaga Kumang Kampung Belaban, Kampung Seberang Kedai, Tasik Meru Kampung Palas, Waterfront Limbang, Luagan Lengari, Gavilnia Homestay, Lapangan Rekreasi Ngau Museum Limbang. Ya tadi sekedar nur ke boleh diambil gambar atau ke content creator maya tu ialah hari bulan kepuluding anjung nama ianya 30/10/2026. Jadi nak tu dulu berita atau ke Hello Y Limbang. Jadi penerang kasih lihat kita tahu bergulai dengan aku pasada hari Limbang linting hari 4 pukul 6 lemai nyentuh agai pukul 9 malam.
1: Dengan meh sadari Limbang linting hari 4 pukul 6 lemai nyentuh agai pukul 9 malam semina di YFM Limbang.
2: Y seberai.
3: WAI
2: YFM. Ya baru ngam
3: kan?
2: WAI.

Ya, lagu ke di Baik Heli lemai tu peninggang kau lagu bisik gelema antara tua. Jadi udah tu lagi aku adakan natai ke pesan berat tau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami bawa FM. Jadi sebenarnya tu lagu ke di Baik Linda merindang kita ke lemai tu baduk berpangan merindang kita bak sadar lemai.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi?
2: Oh, isi.
3: Nama Indi?
1: Bekeni aku kan nulis pesan berat tu, ne?
3: Pesan namanya?
1: Pesan pemati. Kak suah aku baca ber radio.
3: Oh, nama ku. Laban ku sebenarnya bisa nganjung.
1: Bah, madah kaku, meh.
3: Oh, berketuk. Pesan nanya patut bisa padah kemaya orang mati, ngetas ulit, nur nyenggai, tau ke ngetas ulit. Orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemaya nganjung orang kemati. Namunan?
1: Oh, berkenya. Bah, berkenya ku kan nganjung ni udah nyak dah. Lagi ngenak fake gak, kah?
3: Ih, nada lagi ngenak fake dia tu. Dia tu tidak ngasuh nganjung ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Nemunan yfmiban@gmail.com.
4: Ya, jadi nyak meh sekedar cara ke tahu dikenal kita yang tadi kenatai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ngagai kami bawa FM nyak lah ya lemah untuk dengar aku kenatai ke pesan pesan ya ke bisik diterima kami bawa FM pesan ke terubah tu nuju kapal melayan ke diau bawa Jumbit Melugu kapal melayan bawa Sungai Keruah. Kamar Melayan Bandangga Kumpang, Kumpang Langgir, Semuyah Batu Empat, Kamar Melayan Bastuga Meriuk, Maruah Geligau Brunei, Kamar Melayan Baslindung Dua Buah Rumah, Kamar Melayan Barumah Minggu Serumah, Jalai Durian Kenawit, Rumah Mulyang Serumah, Mawung Kenawit, Ngau Kamar Melayan Bukai, ke Naulih di Rintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Priscilla Evangelina Hilda anak Penpin, madah ke Priscilla Evangelina Hilda anak Penpin udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026 jadi niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh kena malam hari 2 29 hari bulan 9 2026 baru Malangkup Marup Atas Engkelili lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026. Jalannya tadi pesan madah ke Priscilla Evangelina Hilda anak Penpin udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026 lalu niang tu dekat di Senggai Pala Mayuah kena 29 hari bulan 9 2026 hari 2 berumah Langkup Marup Atas Sengkelili lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 30 hari bulan 9 2026 lalu kita ke dekat temu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai tapa anak mang ba 013 3855673 013 3855673 tahu ke 016 630 4014. Nyalainya pesan ke terubah. Lalu pesan kedua tu nuju kapal melayan ke diau bawa Skayu Menua Semunjan kapal melayan di Kuching Pantuk ngau semua kapal melayan bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke Sumbang anak ati madah ke Sumbang anak ati tau ke Atai udah nadai kena malam 27 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang Sumbang anak ati tau ke Atai tu dekat Dintu Belamayuh baru masih dampu bak Kampung Gayau Padu Ulu Gedung ianya malam tu malam 28 hari bulan 9 2026 lalu mayang nganjung niang tu apin ditetapkan. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agik berkawul ngau pesan tu kita dipinta bertelefon ngagai sukang anak hati balumur 013-567-0511 tau ke Robin anak hati bak 019-8355-416. Ya, pesan kedua. Lalu pesan ketiga Tok Belinga nuju kapal melayan ke diau ba Engkelili Sebatu Niah Miri kapal melayan Bastuga Seruas Sabakuang Kuap Bakas Temam Selepin Kelabit Atas Kelabit Baruah Sungai Tisam Lugan Manuak kapal melayan ba Sekaluah Rumah Bengau Sud Kapit Sebatang Buak Indai Simon ba Sud Kapit ngau semua kapal melayan bukai ia ketauliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke ke Tuan Rumah Adin Anak Jamban, madah ke Tuan Rumah Adin Anak Jamban udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026 ba hospital besar di Miri nyadi niang tu dekat di Senggai Bala Mayuh baru rumah yang puinya ba Sungai Kelabit baru Bakung lalu niang dekat dikubur ke ba pendam Dayak Lambir kena hari 29 hari bulan 9 2026. Ya tadi pesan madah ke Tuan Rumah Adin Anak Jamban. Tuan Rumah Adin Anak Jamban udah nadai kena 27 hari bulan 9 2026. Jadi ni yang Tuan Rumah Adin Anak Jamban tu dekat di Senggai Bela Mayuh baru rumah yang pu bak Sungai Kelabit baru Bakung lalu ni yang dekat dikubur ke bak pendam Dayak Lambir kena 29 hari bulan 9 2026. Ya, jadi penerang ke Sili Agik berkawul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai lau anak adin ba 014-581-6621 014-581-6621. Nyalanya pesan ke bisik diterima kami lalu ke Siti tu pesan nuju ke Bamlayan ia kena ulih dirintai ke nama di Tok Magang ke Ngelala niang Mira anak nai ke Ngelala niang Mira anak nai tau ke dikangau orang lain tau ke Indai Gary jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit niang Mira anak nai tau ke dikangau orang lain tau ke Indai Gary ia ke dikadiatur ngena cara semiang jadi pengawak tu dikadiatur kena 3 hari bulan 10 2026 pukul 7.30 lemak Bok Lot 2958 Blok 6 Permai Jaya Teknologi Pak Tudan. Nyadinya namanya Siti pesan ke bisik diterima kami Bok YFM lalu penerang ke Sili Agik berkawal ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Michael anak abing Bok 019-9484-209 019-9484-209 tahu ke 010-965-1905 ya. Pesan ke bisik diterima kami ke lemah itu lalu wanangkan kenyak pesan sekali itu nuju ke Bamlayan ke Ngelala niang Kately Desi tau ke Ichi anak small tu kelebih lagi sidak ke diau bak batu lintang undup di pintak datai ngagai rumah sidak tumpu bak rumah bala buntuk kampung sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Seri Aman kaban belayan ke jauh engkau ke Semak Megak sama di pintak datai engkau pengawak ngetas ulit 100 hari niang Kately Desi tau ke Ichi anak small ia ke dekat diatur kena hari 6 3 hari bulan 10 2026 pukul 10 pagi nyalanya Siti mengapa pesan ia ke bisik diterima kami Bawa YFM dia kena tai ke bawa Sada Lemai
2: Sada Lemai YFM.

0: Ya, Inoci Austin gau lagu ya racun dalam pengrindu jadi aku lagi ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke bobatang ia ke bisik diterima kami bawa FM jadi pesan nangkan ketuk ninga nuju ke pembelayan ke diau bawa sungai skruh lima buah rumah panjai rumah linggi rumah miut rumah nulai rumah jana rumah sebesta jimba ke pembelayan bawa nangga skruh sungai oyan sungai mujung ke pembelayan bawa sungai gad pasar kapit Teluk Gimang, Kamelayan Bawa Ulak Tapang, Mapai, Sibu Bintulu, Kamelayan di Bintulu, Miri, Brunei, Kuching, Gau Kamelayan Bukai ia ke ndak ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Unjah Anak Nangah, madah ke Unjah Anak Nangah, dan adai kena 25/9/2026 jadi ni yang Unjah Anak Nangah tu, dekat di itu tau ke di Senggai Belah Mayu Barumah Satu Malaysia Kapit kena malam hari 2 29/9/2026 lalu niang tu dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 30/9/2026 ba pendam SDNU jadinya tadi pesan nuju semua ke pembelayan ke ngelala Unjah Anak Nangah madah ke Unjah Anak Nangah tu udah nadai kena 25/9/2026 jadi niang Unjah Anak Nangah dekat di itu tau ke di Senggai Balai Mayu Barumah Satu Malaysia Kapit lalu dekat dikubur ke ianya 30/9/2026 jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkaul ngau pesan tu kita tahu telefon ngagai Ipih Anak Unjah ba 017 737 1136 017 737 1136 jadinya pesan ke bisa diterima kami ke lemai tu lalu untuk di kenyak pesan nuju ke Kamelayan ke diau ba rantau limau raya hulu ngau ilik Kamelayan ba rumah bian kerangan rian kerangan bau penjang kayakai Kamelayan ba rumah baliang matau tiga buah rumah Kamelayan ba lesiah teluk lelegam Kamelayan ba bunut rantau ugiang ianya ba rumah gangga rumah sayang jagoi Kamelayan ba pasar kedawit Kamelayan ba lipus naman mawung pedai batu nam Sibu ngau semua Kamelayan Bukai ia kena ulih dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Pretty N Power anak Charles Grina. Madah ke pengawak ngetah sulit ni yang Pretty N Power anak Charles Grina. Kalai pengawak tu ianya 3/10/2026 dekat diatur pengawak nguan ulit. Lalu pagi 4/10/2026 ngetah sulit. Ngena cara sembiang. Nyalai Kamelayan ke dipesan, kita dipinta datai ngagi rumah nombor 2E, Lorong 10, Batu 7.5, Jalai Bumi Indah Sibu. Jadi kita ke dekat nemu ngau sili agi berkawal ngau pesan tu. Kita tahu telefon ngagai lumur 014-605-3315 014-605-3315 nyalainya. Pesan ke bisik diterima kami bawa YFM ke lemai tu lalu ke penudi tu peninggal pesan nuju ke pembelayan ke diau bawa rumah Roland bangau sungai Tisak Skayo Ayung ngemah nangadap Batarajang ke pembelayan bawa merirai kapit ke pembelayan bawa lajan sung ke pembelayan bawa gad kapit belawai kapit musah sung Skayo Ayung kapit ngau semua ke pembelayan bukai ia kena ulih diritai ke Dituk Magang jadi pesan tu madah ke gangiang anak anduk madah ke gangiang anak anduk tau ke ini dia udah nadai kena 28/9/2026 jadi ni yang gangiang anak anduk tau dekat dintu Belah Mayu dua malam ianya malam 28/29/2026 Barumah Sedampu ianya bergenturung Pelajau 2C Jalai Bukit Goram Kapit lalu ni yang dekat dikubur ke 30/9/2026 Jalai penerang ke Silia atau buat telefon ngagai lumur 010-828-0074 010-828-0074 nyalanya sekedar pesan ia ke sempat dia kenatai ke aku bawa sada lemai kita ke lemai tu
1: sada lemai

Ya, lelengau kanuan Siti lagu ke di baik keren dan libau lagu ke di pilih aku merindang kita bak sada lemai jadi 5 minit lagi jam kita dekat pukul 7 lemai jadi 7 lemai tu lagi kita ninga ke tanduk program berancau tikai jadi sebelumnya tu lagu ke di baik Jennifer Jack Nadai Selatan Begulai merindang kita sebelum kita ninga ke program berancau tikai.

Selamat lemai bala peninga. Aku datai baru begulai ngau kita baka kelemai to. Basa nentang awak program barancau tikai. Lalu undang-undang tau ke adat ke kadikunci ke aku ngau kita baka kelemai to. Ianya undang-undang tau ke adat iban ke bisi bersangkut paut ngau adat pindah kita iban. Jadi adat tu bala peningah ya kita bisi order adat iban 1993 ke belabuh dikena kena 1 ribulan 6 tahun 1993. Jadi adat tu kenyadi ke surat adat iban ke betul yang dikumai asal adat lalu dikena semua iban di serata muna Sarawak. Tujuh aku berkunci dengan kita tak kenyebut maya order adat iban 1993 tu dikena awak ke kita nemu ni gaya adat pindah tu ke bisi disebut bak kes kodah nyadi diputus ke native court sebedau section 73 adat iban 1993 tu dikena bak menua kita Sarawak. Jadi adat iban tu bisi disebut bak section 73 adat iban 1993. Jadi section tu bala peningah nyebut pasal adat pindah tu munyi tu. Sebarang siapa pindah ngagai bagi menua nya disebut in English nya division atau ke bahagian city. Nya sebarang siapa pindah ngagai bagi menua division atau ke bahagian city tau ke pelilih menua inya distrik atau ke daerah city sekali ke ngagai menua pegai pengulu bukai tau ke ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya nadai pemenar ari district officer tau ketua rumah sekali ke pengulu ti pegai sidak kena tunggu baka kita letak buat section 68 lalu nanti orangnya tadi udah pindah nitiah ke bak adat iban tu section 73 semua temuda ngau tanah puang ti apin bapala anda tahu dijual sekali ke ditan ke ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi pindah baka kita sebut buat section 73 nya tadi ti bisi nyadi tang pindahnya nadai pemenar dari district officer tau ketua rumah tau ke pengulu ti megai sidak ya orangnya tau kena tunggu nitiah ke buat section 68 lalu section 68 tu bala peninga munyi tu sebarang siapa pindah ninggal ke rumah panyai nadai pemenar dari district officer tau ke pengulu sekali ke tuai rumah kena hukum dua pikul sepintu-sepintu tunggu mungkul 200 sepintu genselan babi siku kering semangat ngau kurung semangat tang ti orang yang pindah ariatur perintah tau kari pekat ngau diri serumah nia semina dipinta meri adat genselan nanti tuai rumah pindah nadai pemenar ari district officer tau ke pengulu ianya tadi tau kena hukum 3 pikul lalu kena tunggu mungkul 300 serta mega meri adat genselan jadi awak ke kita nyamai ninga bekeni pindah tu nyadi buat section 73 dan iban 1993 bala peninga jadi aku mai kita ninga ke leka jakuk buat section tu jenis pindah ke terubah disebut ianya sebarang siapa pindah ngagai menua ianya division city jadi tu ambil ke cunta ya orang hari betuang pindah ke Kuching jadi ia ke kedua ya tau nyadi orangnya pindah pelilih menua nyari siti daerah ngagai siti daerah tapi lagi buat siti
division, Mbak Siti, bahagian. Jadi pindah tu tadi pilih menua, pegai, pengulu, bukai. Jadi keadaan yang ketiga pindah tu inyak, orangnya pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya. Artinya ia pindah contoh dari rumah A ngagai rumah B panjai B tang dua buah rumah panjai itu sigi dipegai siku pengulu kesama. Nyalai nya tiga keadaan ya, berkini adat pindah tu nyadi buat section 73. Lalu ti pindahnya tadi mesti bisi pembenar dari district officer atau ke pengulu atau ke tuai rumah. Jadi nanti tanya nyadi semua temuda ngah tanah puang tiap pin bapala ndak tahu dijual sekali ke ditan ke ya ti pindah. Tang pulai ke tanah makai orang ka agi tinggal. Jadi adat tu tak kena undang pindah tu bila peningah bisi pangka ya ba senentang hak orang ke pindah. Jadi tanah tu muda hanya tadi munyi ku dah sebut ku tadi ditinggal ke pindah ia lenyau tau ke nadai lagi hak buat tanah tu muda nya ke ditinggal ke pindah. Jadi sebenarnya section 73 adat Iban 1993 tu bisi ia ke nyadi adat tau kena undang orang ke pindah. Bisi city case punya batikas native court of appeal punya mahkamah rayuan Bumi Putra Sarawak nombor 1 tahun 1957. Jadi case tu bala peningai punya disebut Sumbang Anak Sekam versus Engkarung Anak Ajah. Jadi dalam case Sumbang Anak Sekam versus Engkarung Anak Ajah tu ia kengapil dalam case tu pindah dari rumah panjai tang ngagi dia buat menua ke depegai siku pengulu menuanya. Ti kita merhati ke section 73 adat Iban 1993 ia kengapil tu patut nak bempu tu meda lagi laban udah pindah dari rumah panjai. Ti nitiah ke fakta kes inya pindah dari Engkalat pindah ngagi Rasau tang native court appeal dalam kes tu mutus ke ia kengapil dalam kes tu ndak lenyau hak ya batu mudanya laban tanahnya agi kuliah di kerja atau ke di lawak ya laban penyewah nore ke pindahnya ndak tentu jauh hari tu muda ia mpu dalam kes Sumbang Anak Sekam tu native kodoh pil meda penyewahnya disebut dalam jaku orang putih reasonable farming distance nya agi kuliah di lawak kuliah di kerja ya tanahnya. Tajak pan dalam kes tu penyewa Ari Rasau ngagi Engkalat ditemu kuat dalam masa pejalai 11 jam. Jadi nama bida pemutus kes tu ngawal section 73 adat Iban 1993. Jadi wa adat Iban section 73 nada nyebut pasal reasonable farming distance. Ia nyebut nanti orangnya pindah ngagi rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu kemegai sidak ia buat menuanya orangnya tadi sigi disebut kena laban adat pindah lalu semua temuda ngau tanah puang tiap pin berpalak ti dempu ia buat rumah panjainya pulai ngagai tanah pemakai orang kagi tinggal buat rumah panjainya. Nyalai buat penemu aku bala peninggal pemutus kes Sumbang Anak Sekam versus Engkarung Anak Ajah. Nanti kita ingat tadi mayanya udah bisi adat tau kena undang nitiah ke section 73 dan Iban 1993. Kes tu tau lain lagi pemutus ya laban. Di court mutus ke kes tu kena section 73 kenyebut orang ti pindah ngagai rumah panjai bukai ti sama dalam pegai pengulu sikunya pengulu kesama. Jadi semua temuda ngau tanah puang tiap pin bapala nak tahu dijual sekali ke detan ke ati pindah tang pulai ke tanah makai orang kagi tinggal. Munyi ke aku tadi section 73 dan Iban 1993 nadai nyebut nanti penyawah tanah temuda tau ke tanah kepuangnya penyawah ya hari ndur ya ke baru
inya disebut reasonable farming distance. Mekerti tanahnya tadi taja ya udah pindah dari rumah panjainya tang tanahnya gi uliah di lawak ya tang buat section 73 adat Iban 1993 nadai nyebut ni penyewah tanahnya rindur ya ke pindah bendor baru ya nama ya pindah dari rumah panjai ngagai menua dipegai siku pengulu kesamanya bermenuanya adat pindah tu dikena ngagai orangnya lalu ia nak uliah bempu tanah tu muda ma tanah puang kagi tinggal berumah panjainya. Jadi sebenar kes sumbang anak skam bahasa sengkarung anak ajah buat tahun 1949 maga balap tinggal bisik siti kes ke diputus ke nyau kak munyi adat pindah buat section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu disebut Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Utum. Jadi dalam kes Udin anak Lampun tu, Udin anak Lampun pindah dari Serikai ngagai binatang yang disebut dia tu inya bintang ngur. Jadi udah ya pindah ya gi ke bempu tanah tu muda ya. Jadi Supreme Court meri pemutus kena 13/5/1949 lalu meri pemutus Udin anak Lampun tu nadai hak bertanah tu mudanya agi laban udah pindah hari menua Serikai kayaknya tanah tu kuasaannya bak kuasa tuai rumah utum tang Udin tu tadi ia pindah ngagai menua ke disebut binatangnya bintangur ke dia tu jadi ia diputus kena bempu tanah tu muda ia ketinggal bak kuasa menua tuan rumah hutum. Bekini ya, munyi pemutusnya tadi bila peninggal nyokak sama ngau section 73 dan Iban 1993 kita kayaknya dalam kemutusnya Supreme Court ia bisa nyebut by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district dayak ke pindah risti sungai to ke pelilih menua may not claim nak tau nuntut sell nyual transfer tau ke minah ke hak ya ba tanahnya ba pelilih sungai to ke pelilih menua nyari adat ke disebut Supreme Court maya mutus ke kes Udin anak Lampun nyau ke munyi adat buat section 73 adat Iban 1993. Jadi tidak baca dalam jaka orang putih hanya by order dated 10 August 1899 the rajah declare that any dayak removing from a river or district may not claim sell or transfer any farming ground in such river or district nor may he prevent others farming thereon unless he holds such land under a grant. Hanya nyokak munyi section 73 dari Iban 1993 pindah ngagai dari menua Sungai Siti ke Sungai Siti ngagai pelilih menua Siti ngagai pelilih menua Siti dia nak uliah nuntut nak uliah nyual nak uliah mindah ke hak yang buat tanahnya dan nyak ya mega nak uliah nagang orang bukai ngena tanahnya unless inya kecuali tanahnya tadi udah bisik palak. Jadi kes Udin anak Lampun tu bisik ditunda dalam kes ke disebut inya in the High Court in Borneo dalam kes nyalung anak Bungan versus Superintendent of Land and Survey Second Division Semangang. Jadi kes tu pemutus ya dalam tahun 1967 volume 1 MLRH muka surat 60. Jadi disebut tiada dalam jakura putih pemutus sebab senentang tu ia bisa nyebut Father even if such right could have been raised the decision in Udin anak Lampun versus Tuan Rumah Hutum tahun 1949 SCR muka surat 3 lalu nyebut pasal pemutus Udinnya tadi kemadah ke any dayak pindah dari Siti Sungai atau ke ngagai Siti Sungai lalu
pindah mangga dalam pilihan menua siti na ulah nuntut na ulah nyual na ulah pindah ke hak ya ba tanah temuda ya kagi tinggalnya lalu na ulah nagang orang bukai ngena tanahnya kecuali tanahnya bisi grand. Jadi dalam kes nyalung anak bungan to tanah kecarut dalam kes tu sigi diprima niang apai nyalung pu tang udanya nyalung pu pindah ngagai pelilih menua ke dipegai pungulu bukai nyalai kot nyebut dalam kes tu ya kebenar nyalung tu bisi hak buat tanahnya nanti ia nak pindah ngagai pelilih menua bukai sepengudah apa yang nadai nya pengedah apa yang mati ia pindah ngagai pelilih menua bukai lalu dipegai pengulu bukai jadi ngau pengawa iki pindah bekenya tanahnya tadi amat diprima niang apa yang empu tang ketegal nyaluang tu tadi pindah ngagai pelilih menua bukai pegai pengulu bukai ianya tadi lenyau hak ya ba tanah ke amat diprima niang apa ya di dalam kes nyaluang tu tadi di pemutus ya, disebut dalam jaku reput ya he did after the first clearing by his father of the land move out of the district into the jurisdiction of another pungulu and there was no grant here nyaluang might have acquired inheritable right over that portion of the secretary jungle cleared by his father had he not moved to another jurisdiction after his father's death. Jadi kes kepenudi jadi kunci kaku ngong kita walau peningang pasal adat pindah sebedau kita kebisi section 73 adat Iban 1993. Jadi kes tu walau peningang ianya kes kedisebut Tuan Rumah Nasad anak Capi versus Tuan Rumah Mandai anak Genggeng. Kes tu mega sampai ngagetikas native code appeal Cebu case number and

0: geng-geng udah pindah dari Sungai Mela ngagai Pala Uang dalam tempoh 30 tahun ku dah tang agi dipegai pengulu kesama. Maya yaudah pindah tanah yang ditanam orang Kengapil nyak Epelen tor manasat anak capi ngau getah lalu nadai bisi bantah hari responden nyadi kot mutus ke tanahnya empu Epelen nyak tor manasat anak capi biar mega kot mutus ke tanah tumuda ke nadai ditanam ngau utai nyak unplanted tumuda agi dempu responden nyak tor mamandai anak geng-geng. Jadi kebuah kot tu mutus ke begitu laban mayanya bala peninga undang-undang tau kadat kenyebut tanah tumuda kebedau di tanah mutai ndak tau dempu responden hanya orang kepindah. Jadi pemutus tu remanasat anak capi itu bisi layan mimit dari Seksyen 73 dan Iban 1993. Jadi itu bak penemu aku bila peninggal laban aku medak pemutusnya nyebut tanah tumuda kebedau di tanah mutai nya unplanted tumuda agi dempu orang ke pindah tang kita merati ke leka jaku ke dikena ba Seksyen 73 dan Iban 1993 ngau terang yang nyebut semua tumuda ngau tanah puang ti apin bapala nak tahu dijual sekali ke ditan ke ya kepindah tang pulai ke tanah pemakai orang kagi tinggal jadi Seksyen tu ikanya di adat Iban kita serata mana Sarawak nadai nyebut tanah tumuda ke bedau di tanah mutai tau ke unplanted tumuda nya tadi kagi tinggal agi tau dempu orang kepindah laban Seksyen 73 udah terang nyebut semua tumuda ngau tanah puang tiapin bapala ndak tahu dijual sekali kedetan ke ya ti pindah tang pulai ke tanah pemakai orang ke agi tinggal bala peninga tu nakau undang tau ke adat kebesangkut pawet ngau adat pindah bak kita Iban kuliah dikunci ke aku ngau kita bakal kelemah itu jadi terima kasih ya dan udah bergulai ngau aku bak senentang awak program berencau tikai bakal kelemah itu. Mumpua dulu aku bertemu baru kita bak awak minggu ke bukai.
1: Segulai sejalai YFM.
2: Statistik bandang kepenusah bapadi bak jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk si tip ngingat tip guna ngagi semua kita tip tengah ke jalai alun. Kebuah penusah bapadi nyari arulah diderima tina itiah ke atur jalai alun. Ngena telipun lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bapadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bapadi bak jalai alun. Seliah ke diri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak tu kekuasa, dekat terus nerip ke atur jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Selamat lemai begulai ngau aku Melati Badi bawa berita lemai YFM lemai hari 1 hari tu 28 dari bulan 9 2026 lalu ke terubah tu batang berita. Tuai pemegai menua ngatai ke penginu ati diri ngendang jasa Tun Dr. Siti Hasma. SEA Games 2027 pengawak nyedia ke lumaknya nyerangkum tabi urus ngau integriti. Palan Pemansi Klinikal Hospital Besai Sarawak Samatika Senggau Institut Penyakit Riman ke Terbilang di dunia. Nyabatan berita lalu tu isi berita. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehen Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar Seduai Binia Tok Puan Datuk Petinggi Fauziah Muhammad Sanusi bising natai ke penyindu ati diri ngagai orang ke sebilik ngau niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali tu dan nadai pukul 9.20 minit pagi tadi bawah Institut Tunku Lati Malaysia di Kuala Lumpur. Semua jasa yang tu buat pengawak perubat ngau pengerai Mensia Mayuh tang kelebih lagi pengawak nyaga pengerai Indai Ngau Anak serta servis komuniti buat menua pesisir cukup diperbasaga. Penyinduk hati megak sama bisik dikenataikan ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad balanak serta semua sidak yang tu sebilik lalu bersampi ke sidak tu diberi pengering ngau hati tik sabar lebuh betapi ngau pemidang yang tu. Sama bising natai ke penyindu hati diri, ianya Menteri Nembiak Lumbak Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah. Ia madah ke pemidang Tun Dr. Siti Hasmahnya, bukan seminak balat diasai ke sidak sebilik ajak tang megak rakyat Malaysia. Sukuang ke diberi niang tu ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad megak cukup besar reti buat sepemanjai timpuh ya kegawak nyadi Menteri Besai. Berbat ngonya, Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti, Datuk Seri Nancy Shukri, madah keniang tu kai seminak merik pengeriang ngagai sidak sebilik ajak dan megak semampai gawak ke Mensia Mayuh Ngau Menua. Liang Tun Dr. Siti Hasmah dan semampai bisik buat tisi Tun Dr. Mahathir serta udah ngasai kemayuh macam perkara dalam penghidup ngau pengawak ke dikerjaya. Pengawak nyedia ke lumbak ngau main Asia Tenggara tau ke SEA Games 2027 nak patut seminak mekuah ke pengawak ti nyedia ke palan pengangkut ngau perkara pengatur raja tang patut sama nyengkawum tabi urus ngau integriti. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg madah ke pemujur pengerami lumbak ngau main suah diperhati ke hari sukut pengerentang pemanah adat ngau bala atlet jalai guna sumber ngau pengarap hati Mensia Mayuh. SEA Games 2027 megak dekat beri peluang do Sarawak ngayan ketika stabil urus ngau integriti tulis nyadi ke pemun ngagai pemansang sektor lumbak ngau main di menua tu Jemahila. Teks Jakob Yad dibaca Menteri Nembiak Lumbak Ngau Main serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah bawa AUM Integriti Lumbak Ngau Main Nasional Sarawak. Alan Pemansi Klinikal Tau ke CRC Hospital Besai Sarawak diatuk dah sama tikas ngau Institut Penyakit Riman ke Terbilang di dunia. Pasalnya diberi ketegal sekedar pemujur keudah ulih CRC lebih berjalan ke pengawak merasa cara klinikal buat Mensia FIH. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kuihian madah ke CRC Hospital Besai Sarawak berjalan ke perasa klinikal FIH temungkur pengawak terapi bansa baru berurang ke bisik utai tumbuh tau ke tumor. Perasa klinikalnya dihulu ke pemesai penyandang penemu pengawak perubat onkologi Hospital Besai Sarawak Dr. Bun Feiji ke bisik 41 ikut penolong pemansi dalam raban sidak. Pemujurnya ngujung ke CRC Hospital Besai Sarawak udah 4 tahun berjarit diangkat ke nyadi CRC ke pemaduk nyulut di Malaysia kenyau hari tahun 2023. Yang maksud ke Jakob tu di Kuching, lebuh yang kebejadi gempuruk besai ngau AUM Scientific ke 13, gerempung penagang penyakit riman Asia Pasifik.
Pemansang infrastruktur pelajar jadi sebengkah ribatang perkara tidak dikarapkan dekat dikemeran ke Perintah Besar dalam bajet tahun 2027. Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Bakat, Datuk Sri Roland Sagah Wein, madah ketuk nyengkawum pengawak ngadu ke sekolah-sekolah ke Nyau Udah Jaik, kelimpah ringagak sekolah baru ke Bisik Dipinta. Perkara ke bangsa tu oleh nyawup ngada ke palan pelajar ke mana serta lantang agik ke balan biak enggau pengajar. Datuk Sri Roland Sagah maksud ke Jakut tu lebih yang kengenang pasal utai dikarap ke Sarawak dalam bajet tahun 2027 tidak dibantai ke kena 9 dari bulan 10 atau ilah. Kita dia tu belum mendiam ke berita lemai ditabur ke Ari YFM. ...170 servis dari 50 bengkah agensi perintah statutory body ngau kaban strategik dekat disediakan buat program Sarawak Ku Sayang Mukah dekat diatur dari 2 nyentuk ke 4 dari bulan 10 toilah. Penerang media unit pemantauan pelaksanaan Sarawak madah ke programnya dekat diatur buat dataran Pehin Setia Raja lalu dekat nyadi ke peluang nur rakyat tau bertanya ke penerang serta minta Jakut Lalau ngau servis perintah terus hari program tu. Sekedari kaunter tik kat balat lagi di Lawak, ianya kaunter untuk bertanya ke bantu keperluan asas Sarawak, skim pelajar tinggi hendak berbayar Sarawak, kelimpah hari pengawak berkongsi ke penerang pasal peluang gawak. Program tu megak bisa nyedia ke servis pengerai ke nyengkawum pengawak berperasa ngau pengawak merik Jakut Lalau, pasal perkara pengerai, meresah pengeregas tubuh serta merit tucuk vaksin influenza ungkup orang tuai umur. Berbangunnya pengawak nyedia ke program Sarawak Ku Sayang Mukah dia tu nyaudah ke temuk di Pejalai ke. Sapit Sekretari Perintah Sarawak Datuk Hi Chang Ki lebutin muai ngagai palan programnya madah ke awam penyelarasan ke dekat diatur ala nyerenih penerang logistik protokol ngau jalai magi pengawak dikenan tentu ke programnya tau lancar diatur. Raban sidak megak bisi berarti ke Kanang Nur ngau pengawak dekat diatur bak palan ke dekat dilawak Premier Sarawak Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg. Projek tamu genturung pendiau pertarikan lawas dipercalai ke dalam dua renggat serta dipesawup ke Perintah Besar ngau Perintah Menua. Engineer Council Pelilih Menua Lawas Andrew Boni madah ke renggat ke terubah projeknya dipercalai ke ribaruh projek Transformation Menua Pesisir RTP nyerangkum pengawak tengadu ke langkah projek ngena belanja RM150,000 tiba-tiba digagak dalam bulan 12 tahun 2024 lalu tembuk bulan 4 tahun 2025. Renggat kedua projeknya dipejalaikan ngena belanja RM400,000 hari upis Menteri Pemansang Orang Dagang Gau Koperasi Koskop. Projeknya berlabuh dipejalaikan bulan 5 tu tadi lalu tembuk dalam bulan 7 tu kemarin. Skop projeknya nyengkawum penggawak masang uning, nyemin lantai serta nyedia ke perengkah guna bakar kipas, lampu ngau agu kebaru. Berbangunnya Andrew madah ke tamu gendurung pendiau pertarikan tu kai semina ulih ngada ke palan ti nyamai agi orang berjual ngau berbeli ke barang tang megak merempas ke mana ngagai ekonomi orang mayuh bak kandang menuanya. Projeknya megak oleh nyawup narit pala temuan datai nyengkau murang dari Sabah enggau Brunei. Palan tim ajak manahnya megak oleh merik penglantang ngagai pembeli barang kelimpah ritinya dia ke palan ke lantang agi hari orang ke pedagang. Dikenang ujung ke berita lemah itu untuk batang berita dibaca baru. Tuai pemegai menua ngenatai ke penyinuk hati diri ngenang jasa Tun Dr. Siti Hasma. SEA Games 2027, pengawaknya dia ke lumbaknya nyerangkum tabi urus ngau integriti. Palan Pemansiak Klinikal Hospital Besar Sarawak sama tikas ngau Institut Penyakit Riman ke Tebilang di dunia. Yang dekat berita kita ke lemah itu peningat, beritanya tadi ditusun Nur Arkila Arbain lalu disalin Jonathan Giri dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tulun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanau?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Latte.
3: Wo si Huaren.
4: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekak hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayua dekat bebenar hidup berakup lalu nakak uliah ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kenda, dia deh mensia. Sanggup ngubah terimpu, awak kesidak uliah ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayua mega bisa penanggul. Tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang Daud Nyadi. Penusah ke begitu, ukai seminat Nyadi antara menua ajak dan menggak Nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, Daud ke perang tu, Nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dinggi ke diri, serta ngira derimpu ajak. Anda guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemui, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nam ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka. Berserakup, mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
5: Sepengudah Walter Chambers, nyiri ke Reverend William Crossland, nyadi padri di Banting. Ia megah dikelala ngau gelar Tuan Manang, laban kengembuan pelajar dalam bidang perubat. Belabuh arinya, Reverend William Crossland cakah ngerembai ke pengarap Kristian Anglika bak kadang menua undur ngau dau bak sita batang lupar berengkari tahun 1862. Kesekali itu, YFM mai kita nyerungkai cerita lama penumbuh gereja St. Luke di Semanggang. Menua bagi kedua, ia kemegak dikelala ngau nama Sri Ahmad. Sejarah penumbuh gereja St. Luke berpun hari pengawak niri ke sebuah gereja ngau rumah mission kedigagak dak jauh hari penam Iban ngau memaluh dalam tahun 1863. Lalu dalam tahun yang megah, Reverend William Crossland niri ke sebuah chapel ngau sebuah rumah Doria Diau. Bak baruh rumah yang megah, ia ngajar 15 ekonomia tika terubah bersekolah badia. Rumah gereja kebesayaki mengangkat kenama St. Luke the Evangelist, tembuk digagak lalu diberkat dalam tahun 1873. Pengeransian yang remai ke pengharap lebuh mayanya, nyentuk ke pilih udum ngau tau, lalu sebuah chapel megak didiri ke baan tebar, kedeberi nama Chapel St. Aidan, di diberkat ke Bishop Logie Denson, kena 8 hari bulan 5, 1925. Pada tahun 1876, Reverend William Crossland mulai kediri ke England, laban dak tentu berpengerai, lalu nadai padri bukai ke nganti penduduk ia. Dua tahun udahnya, kena tahun 1878, Reverend William Howell dipadu nampung pengawal mission di Sabu, tidi tinggal ke Reverend William Crossland. Reverend William Howell belajarnya di padri Bob Ministry St. Augustine College Canterbury, England. Lalu tanpa agi dikumai Tuan Awal, lebuh ti berjalai ke pengawal mission. Lebuh ti mangkuk pengawal ia, Reverend William Howell, neresak nyau ke habis menua Semanggang, yang kaum ngabas sidak ti diau di pesisir, adab ke pelilih betul ngau seratua. Sekedar hari sidak ke mantuk Tuan Awal Bob Mission Sabu lebuh mayanya, ianya ayai anak reja, Tini anak Inci, Jubin anak Empulan, Pengulu Charles Intai, Robert Eddy anak Libuh, Selamau anak Katekis Ayai, Ngau Bentai anak Lagan. Katekis Martin Nanang anak Dungau, di sebedaunya bersekolah bak St. Thomas Kuching, mantuk bak pengawak mission
6: sebenarnya nyadi pengajar bab menua adab ke suatu ngau betul. Tuan awal jadi ke Indo Iban ke bernama Dur, ari menua Dao, lalu beranak ke Edwin, Edward, engkau Dora. Sepengudah 50 tahun nyadi padri, Tuan awal pincin gawa kena ujung tahun 1928, lalu kena 22 hari bulan 11 tahun nyak megah. Arthur William Staunton, tau ke Tuan Staunton, datai ari England, lalu mangkuk pengawak nyadi ketuai padri, megai St. Luke's Mission di Sabu. Tajak bantuan awal udah ngetu gawak, tang yanda angkat ari Sabu, serta diau mendambak rumah vicarage di Sabu, nyentuk KLC, bak tahun 1938.

Perang Dunia Kedua nyadi berengkahri tahun 1939 lalu kena 30 hari bulan 1 tahun 1942. Soldadu Jipun sangkai di Semanggang urung pukul 5.30 lemai. Nampung cerita Ritubuah Sidak Ketuai, penghidup Leboh Jeman Jipun dan seruran dibalut penangi. Buah, tanah ngau hasil padi di penyati, lalu orang ke Bempu Nadai Daya ngetan ke Rengka Diri, ketegal Jipun di balat ngasuh menua kudi. Berindia arinya megah, Tuan Staunton, Bishop Hollis ngau Peter House ditangkap. Sidak nyerah ke diri di Kuching, kena 30 hari bulan 2, tahun 1942, lalu dikurung Soldadu Jipun bak Prisoners of War Camp Batu Lintang di Kuching. Sebedau penatai Soldadu Jipun, Tuan Staunton dulu numbak ke semua lucing gereja dampih rumah alai Yadiau serta ngeruang tiang rumah Nur yang lalai ke not duit Raja Brook diri kena lebuh mayanya. Duit not daun pisang ia ketebahi Jipun lalu dikena berjual ngau bebeli ke barang. Lebuh maya pegai Jipun megah, sekolah St. Luke ditutup, laban semua lemiak tiba malam bak boarding house nyau habis pulai ke menua. Mr. Alfred Linggang anak gani ngau Mr. Kasa ia kagik tinggal di Munggu Sabun, udahnya dianjo berlatih jadi pengajar jaku Jipun bak sekolah madrasah di Kuching. Sebedau tidiasuh ngerembai ke pelajar Jipun ngagai bala lemiak di Semanggang. Perang Dunia Kedua tembuk kena 14 hari bulan 8 tahun 1945. Tuan Staunton dahnya pulai baru ke Semanggang kena 19 hari bulan 11 tahun ia kesama, lalu nampung pengawak ia nyadi ketuai padri ngau nyadi principal bak St. Luke's Mission School. 2 tahun udahnya Robert E.D. diambil gawa nulung ngajar nebiak sekolah. Ia kemajak mayuh begulai ngau Mr. Juntang, Katekis George Langkan, Ari Munggu Ubah Pantu, ngau Katekis Ugin, Ari Banting, Datai Dudi Agi nambah ketubuh, mantu Katekis Tini, lalu dahnya Katekis George Langkan, diangkatnya di padri, mantu Tuan Staunton ngau Father Nanang, bak pengawal gereja. Genap tahun 1953, upis tanah ngau survei Semanggang nyukat tanah compound mission berindi hari peminta tidik kenatai ke komiti gereja serta mansut ke surat palak tanah kena 23 hari bulan 11 tahun 1956. Tuan Staunton udahnya maik katekis tini ngau bala pengajar ia kebukai bak mission Sabu bersawup niri ke gereja baru bak Munggu Sabun. Kepala pengajar mayanya bentai anak lagan ngau bala bukai Robert Eddy Maurice Lubuah menyadi Robert Eddy. Martin Danang kaudah tembuk ngambil pelajar nyadi padri lalu ngajar bak sekolah St. Peter Seratua megak belak mantu Reverend Father Staunton di St. Luke. Reverend Father Staunton diri ke sebuah rumah kebesai kedegagak bak punjung Bukit Munggu Sabun, sebuah rumah sekolah ngau rumah boarding dintak kebak tengan pelurun bukit muak ari kibak jalai. Ia kesamaan dur dining hall sekolah St. Luke's Secondary Kediato kedigaga ari ramuk kedibai ari sabu menya. Sebuah parish hall udahnya digaga nur bala raban Christian Anglican besmiang lebuh mayanya. Pemayuh tubuh udahnya majak nambah senambah ngujung ke Father Staunton mutus hati ngagak sebuah gereja kebesayagi. Father Martin Danang ngau bantu ari bala pengajar kebukai bersawup nyalin bub pantun ngau Injil ari jakuk ribai. Nyerungkai cerita lama penubuh gereja St. Luke, rumah sembiang tu berpuan ari pengawak tidi gagak Reverend Father William Crossland dalam tahun 1863 di Sabu ke muka sebuah chapel kengangkat ke St. Luke the Evangelist. Sebedau Reverend Father Arthur William Staunton nampung pengawak ia mindah ke Mission Headquarters ari Sabu ke Munggu Sabun di Semanggang. Tajapan kalak kena pelusah angus
kena 15 hari bulan 12 tahun 2002. Gereja tu digagak baru, lalu dia tu mengkang daripada kitai yang tuak ke saritu. Nyak meh sekedari lansak kenang penumbuh gereja St. Luke di Suri Aman. Sayau meh ke jurita asal yang sejarah menua kitai.

siapa kedekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Jody Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: Ya, jadi yang beri sama malam ngagai ya, semua malam ni ngagai kita ke malam tu. Jadi kita bertemu baru buat program Leman Budaya Iban. Jadi bakal selama temui ke di kangau ke kami buat program Leman Budaya Iban kita nadai bukai ianya pengajar Jim Wen Tawai. Jadi beri selamat bertemu baru. Terima berita ke malam tu pengajar.
1: Selamat bertemu baru dengan Wana DJ. Selamat bertemu baru muka ngagai balap ninga tu ada luar din dan aku sidak kerinduk ke program tu. Nah, sudah bersedia dia mendiang ke radio. Jadi berita dari Mputu kurs mengat geraim agi di Sanggung Tara kebak boleh datang itu lemah itu.
0: Ya, baik baik punya pengajar aneh laban penggerai itu disebut kita yang tadi sigi jerki ke diniat semua kita laban nanti kita yang tadi gerai sudah tentu semua pengawak ke di kerja kita pan mujur magang tapi ya. Jadi nama gini perkara ke dekat di pengungsi kenuan ba Leman Budaya Iban laban minggu jen ke dulu ke hari itu sudah habis tu tak kena kenang tu aneh riris siapa dah puas jadi tu ngepun ke baru engkau topik ke baru jadi keminggu tu nama bagi topik ke dekat di bantai genuhan.
1: Terima kasih DJ lalu lebih pasal ngagai bala peningat semua dalam program ke dulu hari tu kemarin utai kena kenang kita nyalai amat tengenang utai dia dia menua sepiak nyin
0: au.
1: Mayanya kemarin aku mai bala peninga segau-segau menua sebayan. Berarti aku tak kena di dunia tak nur semangat kita yang kita sudah ninggal ke dunia tu ilah. Nyak pengawak kita nyak kemarin. Jadi jalan itu di tengah kita kemarin yang nyak duit itu aku mai kita berarti aku tak kena di tengah cerita tak ditusi tak dikenang bala kasabak udahnya kelimparnya aku moga mai bala peninga berarti ku teknya di nanti kita berarti ku teknya di des bayan di tengah cerita di kenang bak leka di majalung. Jadi dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu balap ninga jangka aku kita menang melabuh menang utai bukai kak. Jadi perkara terkat kenang aku sekali tu ianya pasal tara tau ke laki jaku kena kena kemer tu suah bala orang kemansia nyebutnya Tuhan pencipta meko sida pasalan tu jadi orang putih nyebutnya spirit Iban nyebutnya semangat bisi mega orang nyebutnya roh ngau bunsu tai dalam penghidup kita lalu bisi orang nyebutnya deities bisi orang nyebutnya dewa jadi nyak teka dia kenang kita kap lebihnya nak kap berarti kena berkene kena bisi kawal ngau penghidup ketiban
0: budaya kita jadi buat aku tu pengajar perkara tu perkara kebaru untuk buat kumpul alaban perkara tu ke jarang dikenang kita ngau dalam dari pengajar tersebut pihak ajar asuah ke kita jadi di pelabak ke aku bala peninggal pan tentu mengat dekat nemu nama kebuah nuan milih topik tu dikenang ngisik program kita lemai tu
1: Berkata punya DJ dah jadi berkawal ngau topik kerkenang kita ya sari tau ya hanya kebuah aku milih topik tau aku harap kebala peninga berarti ngau dah lama ngau nyak lah awak kena mulih nitiah ke pejalai kenang tu atau lagi aku buah aku milih topik tu laban aku ngasai ke dia tu dah nyuka masuk udah ujung bulan ke masuk bulan 4 lalu kita nyuman sang semak sesemak ngagi musim gawai jadi maya musim gawai tentu mayu hamat orang kedekak mantai ke piring lebih lagi bala tua ke lagi angkun ke perkara nama pengarap lama pengarap asal kini lalu tu, tentu mah tuju sidak ngayan kepiriangnya tadi dikena sidak nyembah petara sidak minta tuah minta limpah hari petara jadi maya kemirian tadi semengkah hari pengawak ti suah amat de kerjanya, pengawak bakal ngujung ya, ngujung ke pengawak miring enya babiau. Ngau besampai. Jadi berujung pengawak sidak miring sidak lalu babiau dah temu biau baru piring tahu diadu ke tahu disimpan dah. Kelimparnya ke kelimpar itu besampin tadi. Bisa enggak orang maya begawai tu, bisa dari kegawai besar, lebih lagi nyerumak maya gawai daya. Gawai kebesai kuakunya, maka bisa orang lagi makai pengarap asal tidak ya, maka diri ke Panduang tidak ya. Lalu lebih tidak diri ke Panduang tidak ngasal mamba mengap, mengap lah ngambil petara ngabang. Jadi lebih tidak ke mengapnya tadi dalam leka pengap leka sampai nyat tadi selalu ya suah benda kita nengah orang ke mengap orang ke besampi nyebut nama orang ke nyelai nyelai jadi kok tidak ya nyat nama taraki tara ini ke dekangau ke sida macam macam bunsu tai bisa kena sebut macam macam nama antu bisi disebut tidak leka sampai leka biau leka pengap kelimpari bak leka pengap leka main bukai tiale kita suah megak nemu orang nyebut nama petara nama orang ke bisi kuasa tanda de peda dalam hidup kita ianya bakal dalam leka pelian maneng dalam lekan sera leka kana leka sugi nya dia tiada kita suah nar kuninga orang nyebut nama petara. Lalu setiap lagi kebuah besar aku milih topik tu leben aku masa itu sudah nyoka lebih 40 tusun sudah kita bijak ke tadi. Tiap itik utai terbaca depan si aku selalu mansa pun penatai mayuh macam budaya ketiban budaya kuakunya jalai pendiau kita baik ke kita bumai baik ke kita ngayau baik ke kita giga semua pun utinya tadi tak berpun dari ajar petara yang di orang putih nyebutnya kok sidak leka jakut terkena sidak ya based on celestial model kok sidak artinya berpun dari nuna utai kenyadi dalam dunia petara. Jadi nyak kebuah ku milih topik tu kena ngisi program tu almai tu.
0: Nyak kebuah topiknya dibantai ke lemai tu nyak pengajar. Jadi nuan nyebut berkawan kau petara tu. Jadi lebih kita ke berkenang ke pasal petara tu. Suah kita ningal atau kengayat ke perkaranya tadi pengajar kau pengarap. Jadi berkeni buat penemu nuan berkawan kau perkara tu di pengajar.
1: Tau bisi pengamat penemu nuan utai ke dinga utai ke kalak da orang tua di dinga nuan berkenang ke pasal nama nyebut nama petara tentu udah kayat ke sida ngau pengarap lebih ke pengarap pasal ini kita emang jadi rampak perkara tu titau de kenang ya bekaul ngau petara tu cukup luas cukup mayuh sangkung lebih nama petara, nama bunsu tai cukup mayuh dalam budaya ban. Tang dalam program tau bala peninga, aku harap ke kita berarti ke cala jalai aku nya ngerapat perkara tau lah. Aku milih namanya tadi mai bala peninga berarti ke perkara tau hari sukut nanti ngenak jaku baru hari sukut akademik tau ka hari sukut pelajar tau ka kumbai aku hari sukut budaya berarti utai teku akunya tadi ukai aku masuk ke tau lalu mai orang nitiah ke penemu aku Arab ke petaraki dari nak kenyaknya tinon Arab kenyak untung lah serang
0: bupangai dirimpu
1: aku semina nerang semina nyebut lalu nanti kita harap ke semua utenya petaranya segi nolong kita meh acara aku berarti ke perkara tau. Laban aku semampai ingat bak tiap-tiap itik program tau, aku semampai ingat ketuju asal program tau sebab ianya ya berperindang sambil nguliah ke penemu asal Iban. Jadi penemu asal Iban tu di dalam English ku masih dah ya Iban indigenous knowledge kena.
0: Oh.
1: Jadi hanya menggaya teke kad kena tua lagi dah.
0: Iya, jadi nanti bakal kita gemerauk tu pengajar aku tu tak seminat ke ngemudi ke nuan tu pengajar ni. Nyalai aku terus nyerah ngake nuan terus ke penerang nuan pengajar ni.
1: Oh, terima kasih DJ. Para peninggal semua. Lebih berkenan ke perkara tu. Tentu umih aku nak seminar mansut ke penemu diri ajak deh. Lalu tang belalau ke mayuah macam kerban ngau dokumen kora perkara ti udah kalah ditulis suara bukai dulu are kelia kenyawari kelia deh. Penerang ke kalah udah diberi bala pamansia maka suah maka ndak tentu banget sebaka bergantung bepangai ba orang ketuai kemada kesida tudah kemansia tudah ke tadinya ke depada kurang lalu nya metulih tudah nya lai nyau beratus-ratus tahun ke udah nya tadi bisi pemansia baru bisi tetemu ke penerang baru contohlah nya ke buah kadang-kadang jalai nyebut nama utai nama petara nama menua meganda tentu bangas baka baka bekenya mega lebih disebut dalam ayo macam leka mayen ndak agak sebab ndak agak tentu sebaka ada ngau keba dikenang ba tusut tuai tang baku karanya karamet lah segi ga baka dah ambil kemana contoh lah leka Jakob petara dia tau nyo lebat lagi sebuah kita nyebut leka Jakob petara tang dalam tahun 1922 kali ya pemansik siku madah kalau ke Yakut dikenak mainnya betara aku sedar jadi pansik sedar ya J.N. Richard ngau orang ke sedar Fader Gomez kali ya dalam lagi nyu mansik pasal asal Yakutnya hari Yakut Sanskrit sekedar main macam Yakut Sanskrit kedah da jaku tuai lah jaku kuat tuai mensia dalam dunia orang ke dulu lagi mansang ariban asal kedak jakunya nyoka semak-semak sebakang jaku ari kumai jaku Sanskrit kelihat di korbe bertanya meh tak kekar kenang kita tu lagi.
0: Jadi nanti kita meda deh berkawung berkawung ngerti leka jako ke dia sebut kita entri petara antu pe megang bunsu tai beka ke dia terang ke tuan puan tadi dia pengajar jadi dia pelabak kaku bala peninggapan tentu mega ada kan nemu reti leka jako nemu sudah datang ke utai ke sili age kini ya ke terang age ngarap ke tuan ulih terang ke pengajar.
1: Okey, bala peninga nitih ke penerang ti kala ada baca aku. Nitih ke penemur Fader Gomez kelia. Jadi ko ya Fader Gomez risiko ari temuannya rebutih ke ngeramai ke pengarap Inglican di Zenlok lah. Lalu ya nulis buk bisa nulis buk pasal petara Iban. Jadi ko ya petara kena ko Fader Gomez tu tadi. Ianya nama aku kita kuasa aku ya kuasa ke semampai meri pemadas semampai berarti ke pemadas lalu nanah ke pengurus serta meri pengerai pengelantang penyamai hidup ngagai mensia nyalai lebih maya nanti utai nanya orang carut tu suat nak temu bagi siapa ke patut kesalah siapa ke patut dia break menang menang jadi orang tuai ke lia tadi bisa ngatur pengawak tadi kumai tengah lama air meh sidak ya macam-macam cara lah tau ke berceluk betul meh kena sidak yang uji jadi sebenarnya dia sampai ke dulu petara segi nanah ya kat orang ke
0: betul
1: ngeriang ke pengamat utai betul. Kak ke aiknya tengan korak. Norea nyepuh ke lengan, nyepuh ke jari diri, nyengkau batu buat burit periuk. Nak meyak lukus. Tanya ke ya. Tanya korte ya. Laban mayu saksi ke udah kalah daripada ya.
0: Udah kalah nyadi.
1: Udah kalah nyadi. Ya bekenya mega orang ke bambu ke pun buah induk ke nama yang bersangka ke siapa ke apa ya nak cik. Orang nanti orang yang ngandung nak temu bagi siapa orang kempu atau diambu untuk kebekenya dah. Jadi dia tenu tau ke dia tentu ke nengah cara munyi aku tadi bisiknya kalaknya tengah lamai kalaknya berceluk betul ya. Jadi nyat tadi petara jadi antu tu leke jaku antu tu bisik dua tip mengambil sitiknya antu badas nyak ya ke selalu nolong kita meri kita pengaruh meri nyumpah kita ngasuk kita hidup nyamai ngasuk kita boleh utai lalu sebengkahnya dikumai iban antu jai jadi antu jai tu pengawak ya nade pengawak bukai tang sikit semampai ngigak jalai ngemedis ngerusak tau ke munuh
0: munuh kita penusah, ya.
1: Jadi ngenang ke bunsu tai bala peninga ya bunsu antu tau ke bunsu mayuang macam utai ke nya kada sebut kita bunsu tainya bunsu mayuang macam utai ke guna mesia bisi sidaknya badah lalu bisi megak tit jahit pada tu aku tengah ambil hari bob ketulis orang dah dalam budaya Iban semua utai ke bisik bunsu kediri nyalain dalam budaya Iban lagi kita berarti ke contoh lah bisik bunsu kediri Siti reti leka jaku bunsunya pengulu bala bakal ambil kemana abak bunsu antu bunsu petara kemana pengulu lah ketuai tau ke kepala jadi bunsu utai suah nemu malik diri maka ambil kemana jelu malik dan pun ngagai mensia banyak udahnya nemu ke malik dan pun jadi jelu baru jadi perkara tapi kita suah mah ada temu bak serah bak cerita dah lama aku semayu dua tiga tin serah ke pak kada tulis di dia aku bisi mansa teh nyalai begini mula-mula bakal mensia tang nanti kita nak bersetuju ke penemu yang laban penemu yang
0: malik ada,
1: dia yang maliknya dia jelur baru bakal kenulia bisa edit cerita yang serah lumbung karubsi dah ya, sekumbang lumbung berjalan dengan babas itu tadi bisa terpedak ke rumah orang lalu dia bisa orang ke dia dalam rumah ngasuh ini ke induk darah tang ya laban ke begawut berjalan madah kerimpun dah boleh aku ni kek ya berpengawak aku tu

0: hutai ke pedak yang tadi hutai hidup kalau semina hutai hidup pedak yang dia besi yang meda peliau jelu peliau sekok di pucuk kayunya
1: awnya kau
0: tadi contoh lah contoh hutai ke nama bunsu hutai ke nama berbalik kena kuaku tadi lah jadi dalam sampi mio piriang mek kemandiang kita suah mak dengar orang ke sampi menyebut bunsu-bunsu hutai ke agak piriang mek kemandiang bakal sekundar jadi nyari piring untuk kena nyambut penatai petara. Jadi di tahu dekat bunsu tu nyukap bakal mensia nolong kita mensia nyambut penatai petara dan kangau kita ngagegawai. Jadi ambil ke, contoh kumang darah simut ya bunsu si pulut liut berembak ruas lumpang kumang darah dua bunsu sirih tumbuk takang kumang darah demit bunsu klayet ulun nyuluk diunggit dan nintang kumang darah simpuk bunsu kapuk kerubung kerang ngal kebaka contoh semua yang kita dengar orang kepesambi munyinya dah nyak lah apapun hari lah kejaku bunsu teku aku tandai lah dalam bob serbar tiga kuiban kada keluarkan tujuh foundation bak lambal 877 balap peningang ya leka Yakub Petara bisi duit dia terang ke dia dua bidang kena aku nyebutnya bidang laban tiap itiknya tadi bisi erti berbidang ngopeng dia dah ya kena nombor satu dia terang ke petaranya nya baka kita kemarin tu kenyebut Allah Ta'ala lah Allah Ta'ala lah Tuhan lah ya tunggal, ya diau bak menua serga, lalu ya pemaduk besai kuasa, pemaduk sirup, pemaduk nemu, pemaduk penyayau. Jadi, ya megak ngeriang ke pengelurus, ngeriang ke penemu ke betul. Nyala, nyak kaya ya. Ya lalu ya ngagak, nyaga semua utai dalam dunia tu. semua utai nyadi berpun hari petara aku kita.
1: Ya, aku.
0: Jadi erti lelaki aku petara kedua dia tu mayuh macam bunsu antu baka ke sebut aku tadi bunsu utai ke semah balai iban ya dia bergulai ngok itai tak nak pedak kebuah iban nyemah sidak leban iban percaya ke sidak nemu merik kuasa badas ting ujung ke penghidup kita tau senang lantang gerai nyamai siku hari petara ke besai benda kuasa ya bernama biku bunsu petara pantaninan jadi ya tau ka raja entala nyede tu ka disebut ba bob serbar ti je kui banda tadi lah aku menganggap bisi mansek ba bob bokai bisi gam ada ba bob sang la burung ke tulis bendik sandien bisi ba kenang pasal pemesair leke jaku entalanya tadi lah
1: jadi nanti kita namanya suah ninga orang ke bersebut kata dia pengajar madah ke petara ke disembah kita iban hari keliak tu deh dia ba mayu bengke menua aku sedak ya deh ulih nuan merik penerang pasal perkaranya dia pengajar
0: penemu ke kalak dengan nuanya mega nang bisik pengamat dah di jenya kenya warik liak menyak nitih ke orang kemansiak pasal pendiau iban tadi segi sebagai hari cara iban merti ke dunia sida leban bak penemu iban ke nyelai petara tu maka kita ku sida semina ia kelebihan kita leban sida bisik kuasa bisik kuasa ti jauh lebih hari kita lalu leh nulung kita nya aja kayak penyelai ya tang peniau perangai sida nyokor lebih maka kita dalam budaya iban bisi orang madah ke petara ke udu terbilang bisi tujuh ikut nyadi tu bekat terang ko ba bob serwarti nya tadi lalu bob sanglah burung mega bisi mengenangnya ba raja durung ba bob ke kumai raja durung mega bisi mengenangnya ba bob ke kumai dasi daya yang ada resa sebonyo kadung ditusun AJ and Richard mega bisik menang perkara tekor lebih sama jadi bisik tujuh ya aku tu nyebut dia tau dunia hari inti bisik berpeluang kita ngeremai ya dia langit tau sengelah burung ini andan menyaya selempanai gila gundi anda marah sepulang gana jadi itu pada aku bapak serbarti tahu apa daun 877 lah Jadi

0: kaul ngoptara dalam tahun 1922 kali ya, bisik siku pemansia udah kalah mansia pasal pengarap lama iban. Ingat deh tahun 1952.
1: Lama
0: deh. Ha. Tahun 1922 deh. Ia ngenang pasal religious rights and customs of the Iban or Dayak of Sarawak. Ya. Hasil pansi ayahnya udah kalah dicelak bak menua Austria. Okay, Australia ya. Austria. Ngenak nama International Review of Ethnology and Linguistic. Hanya pasal hal pasal pendayaunya. Tu diambil aku hari buat si daya and the races bak daun 175. Kebah ku nyebut nur ku boleh penemu tu. Leban orang aku pelabak ke. Orang ke mendiang ketua dia tu berjaku. Dia tu tadi ma sekedak si dah apa inai ke nanti anak nak sempat apa inai si dah tentu bisik mendiang ke perkara tu. Lebih lagi si dah tengah ambil kertas je ku iban bak peringkat SPM. Kita tengah ambil je ku iban bak college bak opsi ya. Bak pusat pematih pemaik pengajar ya. Nanti tidak akan nemu ngau lebih ya. Angka tidak ya tahu medak dini no boleh penerangnya lah. Jadi ini tiada penemu pemansik tahu petara bisik laki bisik mega indo ia mega bisik kuasa tiap berbeda-beda ngau pengendiri jadi kena ku ya. Nama hantu ke disebut aku tu ngenang tak disebut dalam tahun 1922 kali ya. Bedau perang dunia kedua kali ya. Bedau datang Jepun. Betara ke laki ku ya betara. Betara bisi dua ikut siku nguasa utai di langit. Lalu siku nguasa utai di atas bumi, atas tanah. Jadi kelimparnya derintai ke ya nama betara mayanya ke ya. Ya bertanya borang mah. Ya kebisik nama sempeta, sempanai, sempetua. Jadi bak pansi-pansi ke dudu-dudu lagi harinya. Sepanai, sempetua, sempeta. Ya tadi siku orang tajak petik nama ya tiga.
1: Siku orang-orang kesama ya?
0: Siku orang kesama. Tajak pen mayanya ya nanya orang ada sempeta ngagak sempanai ngulai sempetua ngabuh. Udahnya baru petara ngelala ya lo ngagak kaya nama iban. Bansa ya iban. Kelembarnya dalam rintai ya mega petaranya si nya pulagana tu siko are petara ke derintai ke dalam namanya pulagana ngoraja suwa nyade tu kuno ku ya antu te nguas bisik kuasa besai ma atas bat tanah nyalenti kita reka bumai kita mesti minta menar petara tu nya baru ya ka ngaso kita boleh padi nyadi cara kita minta tanah nur bumai are petara tu nya sebedau nebas babas senor kita kak bumai kita dulu ngerja pengawak miring tidak kumai manggul batananya tanah kena kita minta jadi kenang tau muka bisik kenang pak pak bu raja durung bisik kenang pak bu sengalang burung kita keminta tau ke penerang tip madah ke pulgana tau besai mekuasa pak
1: tanah
0: aku nerus kerintai itu dulu au alaman tu ditulis pada tahun 1922 kali ya. Sikut dari petara tak dikenang kuya kuya kedep iban percaya kebisik petara ke bernama Sergenik. Jadi Sergenik tu kuya hanya petara tak ngagak air lalu magi air tu ngagai mayuh sungai. Bak menua kita. Udahnya kelemparnya bisik sikut petara tak kumai kuang kapung. Jadi kuang kapung tu petara tak ngagak buah ngasuh kayu buah. Tang petara kuang kapuang tu semina nemu ngasuh kayu buah nanti musim nanti bisa musim kemarau nanti nada kemarau nak yang nemu ngagak buah bisa pengurang gitu dah kuang kapuang. Jadi kelimparnya rintai kia nama bala dibantu dah balik jadi antau lah yang gak ku jadi petara punya balai ban ke dia bawa menua panguli bawa beka keliang laja bungenuin punga apai karung besi pau kumpang pali rendah balu gawa puntang medang sulung layang tutung, rengan, pandak segata, sanggul labung, pinang ipung, ngelai, gelayan, ngau, menyuage, kebukai tato, kerintai, kesebut aku tau, ya kada tulis ya dia.
1: Mm-hmm.
0: Nyadi sidak tau, antu badas, lalu tau nulung kita, mensia ada, lebih ke nulung ibang, ngasau boleh padi, ngasau, kita nya berani, penghidup kita likun, kita ngayau, kita nak mudah alah laban munsua, ya. Jadi itu dah kelian tu tadi, nyak tuai rumah, tau ke penguluran di patah pangau, lalu tutung tu, jadi tuai rumah orang di geluang, jadi hanya gaya tek jadi lah kena tau tau debrit dalam lagi, buat tentang perkara tu diari ini, kan? Kelimparnya bisa dikenang ya segala buruang. Jadi pembalam buruang untuk kuyap saya kuasa menjaga utai kenyadi ninjau pendiau kita hari langit. Lalu ya atau ngembuan pengaruh aku bisa kenang udah lama gitu tentang segala buruang. Jadi itu nitih kesebut ya ada tiga titik ayat aja lah. Udahnya tu balas tidak antu ke nak berapa. Buna ke di intu ubuna ke tunduk bawa kenang anu.
1: Ya.
0: Tau sitiknya antu abu, sitiknya sikuknya antu grasi papa, antu buyu, antu buau nyada, antu blabondila, antu belang pinggang, antu papas, antu galau perawan, sidak tau ku ya nyak semuanya.
1: Antu jahit
0: lah. Tang kada-kada bisik kamu ya tu dah nyak. Pada lebih nanti kita nak takut ke alo berkat ngelaban ya kadang nanti kita bisa tamik ke tayari tubuh ya baik ke garik ya buah ya kini tahu ke pengaruh kita ya kita lu disumpah ya mujur di dalam penghidup kenyak ke penyelayan tu tu
1: out ne
0: jadi antu ke indau ke de kenang paman saya tahu ya nyaku ya pantan ini andan nilai darah kenang bawa pansi orang kedodi bisa mungkin nyebut tahu pantan ini andan lalu dia di langit ya berkuasa ninyau penghidup iban dari langit jadi sampai ke sari itu ini andan tu tadi pun lagi mata ke kita leban dalam lekap ngap kada mayu sama kada baca aku madah ke ini andan tu berarti ke pengurus kita hidup ngerja pengawak bumai bertahun lalu kita nak tahu ngerja nak tak sekumbang ngerja pengawak bumai bertahun macam di mali kita nak tahu dah
1: nak tahu dah
0: contoh lah bakal jadi mali ke tahu ke pengawak orang kena betul
1: mulai sejalan
0: tak kita tahu ngundik menua nanti ni andan tu mendak utai kita mensian tadi limpang hari penghidup ya lu ngelepah ke malah sedap babi sedap manuk ke kurung ya kenau nyak nyadi pangau nyadi ciat pipit rusak te tanam kita nyak ke kuasa ni andan di tanah di tau kuasa urak petara ti bisa kuasanya biku indu antu jadi ya tu bisa kuasa enggak lalu ya tu tadi berkuasa ngemata ku teh kenyadi atas bumi atas tanah nah. Jadi dalam air tu petara tiap saya mekuasa airnya menik bental batu menti darah bunsu jadi ya tu tuan tu tiap saya mekuasa dalam air namanya ya dia dalam menua ya dunia ya dalam mata ke dunia dalam air lah hanya pengawak petara tau dah. Jadi sekut ke petara induknya darah ramai guruda lalu laki ya kumai bernama langgan tau bisa kena pansak tu apa kenang ke dulu
1: ke sebetul tau
0: bisa orang nyebut dia kumai kelihan kumang sebayan lalu ya tau tua induk dia menua sebayan dia jadi sekut ke enyak kumang jadi kumang tau bini keliang di menua, lalu dia di menua pengelibau ya kebenar asal ya nya ari keluang menyadai tu tuang kebenar ya
1: kumang tau
0: kumang tang laki ke pengelibau nguai ke keliang lalu jadi tuai induk di menua pengelibau ya ke bini pengu tuai rumah orang termadu saya kuasa ada pemelibau. Jadi kelimparnya balas ini menyadai ya beka lul ku ya ku orang tahu menyadai bisi orang madah kena nak petunggal kesidak tahu beka lulung indabang mendawang singar puyu sidak tahu dah. Jadi sidak tahu ngemuan perangai madah selalu nulung indo bak pengawak nakar ngegar betenuan ngembun pengawak sidak ya. Nama kena kita bisa Indo antau terutama telanjang yang itu Indo dalam babah dia bunsu jelo bunsu kijang kijang kaya dia temui bannya di telanjang lalu ya tahu mana tahu jai lah selalu ya telanjang tu nanti kalau aku dengar ya jai nge orang tang ti ya mai orang limpang ya mai orang tersat lambat ya, orang nitiah ke ya badai mekama. Jadi nitiah lelaki. Kalau nitiah ke ya tersat kita udahnya. Tang ya mega nemu mai kita pulai.
1: Ngigak jalai je baru.
0: Nganjuang kita pulai.
1: Ngendang ke telanjang tu. Nama ya tau disebut kita yang tadi katiku kita nya. Orang tu rindu nitiah ke ya. Kita gal pemandah gamal ya.
0: Manjak gamal ya. Lalu selalu orang bertemu ngot telanjang tu tadi. Lebo maya ya mandi ba. Ai wong de kampung puan din. Selalu terpedak ke ya.
1: Lalu dari tiah kurang.
0: Tiah kurang lah.
1: Ya ke ngujung kita saat.
0: Kita itu ngal biji jalan sampai babah ke. Dan dia pun tentu kadang-kadang kan ngigak kapan kan ngigak pangan ke kita. Jadinya ke tiah kita sampai ke kita tahu ngujung ke kita saat. Jadi hantu ke jai indo tu sitiknya ke pengaduk dia ketakut ke bala laki nya kok lir. Jadi itu dah ya tu nak ngecau indo tang selalu kak ngecau laki. Si utai tu madu dia tengok kayaknya langgok gai ke nak ke kaban aku. Ya mengat ingin ke ya kuliah tu.
1: Tapi ya tak ayan ngapa ke ya nak ngajar? Ya
0: ngapa? Jadi mayuah nama hantu tu nama dia tersebut tadi tahu dah pedak bak si daya another races of Borneo badawan 175 tahu ke pedak Pak Iban Religion ditulis Eric Jensen ambisip enggak dia jadi jadi jam kerja tak kuka medak bisik kena orang
1: betul bisik jadi lagi belalak benda yang ke penerang pasal petara antu biar mereka enggau bunsu tai ke ada terang keduanya tadi pengajar Arab ke nuan kita ampu orang penerangnya dudi hari lah ya kena tak lagi kini bakal kita minta nanti kita ingat ke utai ke dia sebut nuan tadi ni maka antu kok lir utai kena mananya tadi ni ya ni mai yang hutainya tau pansut ni mai hutainya tau ayan ne
0: selalu ya bakal di bakal kok lir tadi antu kok lir nanti kita berjalan dalam babas sekali lebih lagi bala lelaki nak tahu sekali-kali kita ingat tadi namanya salah jaku tahu ke subuang jaku tahu ke dinya lah anak kelalu bumunyi dia orang babas leban bekan tu kulir itu tadi ia tahu ayan dalam dua itu cara satu ia tahu ngayan ke bau diri jai.
1: Dari segi bau ya?
0: Ngambil ke kita mantah. Udahnya baru yang agak kita.
1: Nanti kita bakal kampung dia tersiwam kita ke baunya. Lalu jaga tu kan ya? Nama bau kita tu ke tu kan ya?
0: Lain main bau tu. Tak bau orang nencang kemunyang. Tau ke Nunu Dian. Nunu kenyumnyan. Tau ya mega tahu ayan dalam bau ti.
1: Mana?
0: Bau minyak. Wangi. Jadi rebuh kita insiumnya nama kita muji ya segi ngigak kita.
1: Kalau aku ninggal
0: ya. Naban nanti kita muji ya arti kita rindu ke ya lah. Nyali ya lo ngigak kita.
1: Dikacau ya orangnya. Nah,
0: kita nemu ya temu kak munuh kita. Nanti kita mantah ya segi digagai lo lukat bunuh lah. Nanti kita muji ya. Ya bisa kalau aku ninggal cerita orang tadi. Lalu ngau ya jadi dalam cerita yang udah ya bu udah beranak siko ya lesap baru pulang ke biasa suahnya dalam seratek nyalai.
1: Oh, bisa gak bekerja aneh. Lebatnya siti eri utai ke dikena yang uji kita lebuh kita ke berkampung. Jadi nanti kita berarti ke utai ke patut dikerja kita. Mungkin kau doang penuaan tadi pengajar deh. Apa dini dini nur pan tuan atau untuk banyak jago. Lebih agak utai ke babas deh.
0: Lebih agak di menuanya latuan ke kita. Nanti latuan. Ah? Jadi aku lagi nanti tuanya lagi bisa ruang dari tua kenangkannya aku kak main bala peninggal tadi nambah ke penerang pak sentang satu pasal bunzo.
1: Oh.
0: Contoh lah. Contoh tay lah.
1: Oh.
0: Nada beda bisa bala beda sempat tu dah yang kak aku. Jadi bau jauh sekali beda lah. Jadi bunsu utai tadi tua udah ngenang pasal bunsu namanya sekedak bunsu piring lah.
1: Oh.
0: Bunsu perengkat yang kena agak piring. Tanpa ba leka pengap leka timang mayuh moga disebut bunsu-bunsu utai. Tadi itu aku sebenarnya ambil ke contoh dalam leka timang gawai kelingkang lah. Timang gawai kelingkang lebo maya namanya segala buruang tadi udah nikah rumah kita lalu mai ingin nangak tau kan tu pala tau ke gig balang tau ke nama sudah gig mudan datai berdatai baru rumah orang tebegawain tadi deswa kena aja orang kendo kenyambut
1: untuk pala
0: untuk palanya tadi dia begau balas sedek ke laki madah kapu badah makam on tutup ya mau utai ke baik sengala buruang abang ngusung kita ya pemerik atau badah makam jadi meda orang begau datai sikuk manang manangnya nama ya manang pak wa igung manang pak genai buarai tak beburai tengah jadi datai kaya madah kaya meda orang begau begau muka tu dah mana detek ya meda ya tadi apa ni utek kepada kita namanya monuan yang gerisi yang pakai kursi yang ala tunu kuya agak kuya mantahan tadi jadi namanya agak bergenggerjang baka mengkang jebalut rau macam-macam detek cara lekap pengap jadi dengannya tadi dia antu palak tadi ya ke lu malik bakal enam ya ringan lu nyambak nyambak tadi medak yang nyambak makanya sangatlah buruan lalu ngasuh sidak kini induk tadi merindang yang ngendiau ke lalu bak kenteran dekat ima dia kumai nguak antu palak ngambil ke ya nyak tadi rindang sampai kesidaknya nemu nama kebuaya ringan berjuangnya lagi eh. Jadi bala bunsu hantu tebisik ngawa nguaknya tadi inya bunsu kamut jadi bunsu kamut tu bernama kumang darah isut bunsu kamut putut tekalong akang jadi kamut tu tegaga ada kulit tekalong dijahit orang ke ngayau keliau kayaknya bisik biak bekal kita ke dia tu nya meh kena sidak mai bekal kena sidak mai barang kak kamut lalu nanti sidak boleh hantu pala nya mega nak ngau sidak ngemak kelembarnya ya udahnya dia dewa bunsu landa jadi bunsu landa kuman darah rada bunsu landa bubulu burak tunggal tenggelang jadi udahnya nak bedau ke igi nangaknya tadi rindang agik ke kak nyabak udahnya baru dia suah ya bunsu kenyap ke bernama kumeng darah jinap bunsu kenyap buja segat dani ngerjat angkat ngeredandang bedau ke yang ngai agik ke ringan lalu ngas sanggala burung lalu ngasuh balas edak ke induk lalu ngasuh bunsu ati babi dasar ya ngua igi nangak tadi igi mudannya eh ke bernama kumang darah jinap bunsu ati babi kumang darah mentip ya eh induk maduk jakuk tuci ati bunsu ati babi lelisi duduk di atas daun sambang udahnya nak gak igi nangaknya baduk nyabak orang lu ngasuh bunsu pedara ke bernama kumang darah riung induk maduk jakut tau tenung bunsu pamping piring tepung ranguang sengkulung buah pisang Agi ga antu pala nya ngai bado nya ba urang lo ngaso bunsu antu Raja Rabiang nya ndo sara tumpak gading tatah timah tinjen mandiang bunsu antu Raja Rabiang betariang juriang baka putiang jarum gurang atau urang dalam ae teh.
1: Mm-hmm.
0: Jadi 2 3 4 5 6 7 iko tetan bunsu antu daso ya ngua ige nanganya tadi nya baru sidak ya nanya ke kebuah nanya Aris ngelaburung bu nama kebuah ige nanganya ngai badok nyamba
1: oh.
0: Jadi sidak ya ano sang laburung ada kebuah yang ngai badok nyamba laban ya minta pumai ke kita minta tanam deh awak kaya berbaliknya di benih lalu ditanam orang kayak ngibun ya hanya nyak cerita tadi mengenai pasal bunsu. Jadi duit di pasal bunsu tadi kak sebut kurito mereka mana bakal maya nugal suama sampai kita mesti masa leka jaku tugal tadi bunsu tugal ya kebetama ngak aku rengus serguang bajong dibuang ku ya aku ngangau ke bunsu tugal gurung ni de lanyong luncik patuang ku ya kaki laka nyingkang batang baka bunsu bangka tugal gurung rengong-rengong bunyi mawang neguang dalam lubang ngabang nuan sari tau ni nuan udah nyak ngangau ku ngangau ke bunsu pintok sintok nudua ni de kumang darah lemuak nah entik duduk malingin siat bunsu sintung penuduk berambil yang timpang nah mayuh mai bunsu-bunsu tai tengkak ku barang orang keninga ketua dien kelebih ke sidak ketua-tua ke rindu ke leka sampai ku harap ke kenang tu-tua uliah ngelobat ke rundi awak sidak mansia siti bub besai uliah tulis ke uliah tulis ke kita entik kita sigi mansia pasal bunsu tainya ngau kenang pasal rangut leka jakut dari kena kita ngenang sedaya jadi pedak dari nama pedak
1: oh betul bisa jam tu atau lagi bisa 14 minit lagi tu pengajaran eh aku berarti ke nanti tuan minta tadi ni mayu hutai ke dibanding ke nuan nama ke, sebut kita petara jadi tu minta beda antara samping ngobiau ni uliah kini diterang ke pengajar
0: mana dan tadi aku bisa nyebut ya.
1: Oh. Bisa beda
0: ya ni ya. Namanya kebuah ku tadi berundang ke ngeka jalai nerang ke arti atau ke beda antara samping obi ya. Laban suahamat aku dah tanya orang nama beda antara samping obi ya.
1: Oh. Laban orang kena
0: dini ya sama na. Dini ya sebakar oh. Dini ya nak sebakar ngau pengediri
1: ya yeah.
0: Ku sudah nyalai bala peninggal semua ya. Dalam pengarap lama Iban, arti sampinya, jaku bebuah tidak kena Iban natai ke peminta ngagai petara, ngagai semangat aki ini ke udah lama nadai. Utai ke dipinta sidaknya bermacam-macam lah pemanah. Maka minta dari gerai nyamai, minta pengaruh. Kena mata pengayal, kena mata pengeraja. Jadi sampai ke panjai serta bebatang, semina disebut maya Iban bisiknya ngayan ke piring tau ke maya begawai. Lebuh besampi, orang ke besampi ngangau ke mayuah macam petara yang kaum semangat aki ini ke udah lama nadai.
1: Mm-hmm.
0: Jadi petara ngau semangat ke dekangau ke sidaknya tadi. Lalu debaik sidak ya sama-sama engkau sidak berami makai lebih sidak datai buat menua sidak ya lebih sidak datai lebih sidak ya dikelulukkan baik duduk mah sama engkau makai sama engkau ngiru
1: oh.
0: Tajak pas sidak nak dipedak ayan yang datang orang ke empu pengawak Arab kesidaknya tadi bisik datai lalu bergulai engkau sidak ya nanti sidak yang bisik ngayan ke piring atau bala peninggal kau ngau orang kebisik pengarap lah ya orang kemegai pengarap akini udah balap taranya ngau semangatnya tembuk makai tembok ngirup tembok berami ngawalai ban ke ngintu ngayan ke piring sidak lalu ninggal ke pemberi ngagai orang ke begawai jadi pemberi ke deberi sidaknya tadi ianya baka pengaruh ngau berkat jadi utek ke kumaiku pengaruhnya semua macam-macam uteknya nyelai deberi andu baiknya dalam mimpi tau ke bertemu kita ayan bak piring ke ambil kemudian ya ibu kita miring pengai piring pangai ke kita ya, tak tersang tau ke simpan kita dalam sintuang angkat maya pagi ibu kita mersa piring tadi pendak bisi kita nyelai dan dia
1: oh.
0: Bisi tanduak ke bisi tarian ke bisi batu hanya kena kumai pengaruh kita nyelai lalu berkat kena kuakuinya hasil dari berkat orang sudah diintu sudah disampai sudah ada biau tadi nanti ia sakit ia nemu balik berubah gerai nanti ia sial hidup lebih sudah bintu-intu sudah miri yang sudah sampai sudah pegawai dia penghidup ya bisa berubah lantang berubah nyamai lalu memakai mudah dauliah duit ringgit mudah dauliah nak ruak tau ke tebekan jadi nya uteka nama sampai jadi tu penderang aku tu bisa mega bisa dah terang ke bak pup serbarti aku iban ke dikola ke tujuh foundation ngau bup ke ditulis dictionary ke tulis AJN Richard ya Anthony Richard jadi erti leka yakuk biau tu tadi bisa dito bisa duit siti nya ngitau ke jari mel ke mana anang miau-miau ke jari kena mua orang contohlah tau ke kaki mengka tau kena miau juke buol ke sipa kaki aku ke de biau no betis aku ka nya arti tau ke mat udu ngena kayu itu kita kebenaran buat sabar lah jadi erti biau bidang erti biau keduanya jaku bubuah kada kena ngajih ke pemana pemujur penyenang pengelantang orang ke di biau nyau dekat sebaka ngau sampingnya tadi mah nyau dekat sebaka ngau erti ngau tuju sampai
1: tuju sampai
0: jadi lalu erti kedua biau nya jaku tabe jaku basah ti bergenteran panjai dia kena nyambut tau ke ngelalu ke pengabang ngelalu ke temuai ambil ke contoh ya baka ambil ke mana dah biau melah pinang jadi biau melah pinang tuju ianya menyau orang ke baru jadiin tadi lalu leka biau ngajih kurang ke baru jadinya tadi hidup nyamai lantang senang boleh anak boleh tersak boleh pengayah boleh pengeraja boleh pengerai boleh penyamai sekumpah seruai berulai berulai dengan pengendiri jadi biau pengabayang ambil kemudian nyak laki Yakub berbuah ti ada kena ngelalu ke penatai bala pengabayang ngagai sesebengkah pengerami jadi laki Yakub ada tu kunyaut saut tanya non tadi bida antara sampai ngebiau sampai suah disebut pihak ajak nak mesti berpegai kat mana atau ke sebarang utai ambil kemudian apakah dia tahu lekas jakut sambinya dia kena nyebut lekas sembiang maka aku selalu dengar lebih banyak ke bersembiang orang bersambi kita sebut nadai yang mungkin mana nadai yang mungkin ngayan ke piring hanya di sambi tahu dia sebut nanti kita mendak kita nyelai dalam babas kita lalu bersambi anak-anak kami dek kami nadai ngacau nadai ngayan nadai berdoa nuan kami terus mina mansa kita beda bayar aja ayan ba lubuk warna ngacau anak-anak anak kami bagi ya kita sama-sama ngegap makai sama nak ajak mandiri
1: ya
0: sampai lalu ambil kemana jadi biau tadi orang suah ge ke miau nya lemambang lalu bapegai ke mana atau teh kena ada pegai lebih miau ya mesti bisa teh ada pegai tau ke kakah lah baka namanya manua kah kena miau
1: telauk gini
0: ti
1: kalau kena telauk ti
0: pengawaknya miau miau raja mimpi je
1: kena telauk
0: biau telauk tau tau kah tu kat miau orang nembia si terap si labuh kah depan saya orang boleh ke rumah dia biau
1: kena telauk
0: telauk Lalu nanti mimpi jai debiau manang, lalu manang kemiau tadi ngena po kumbu nepas di anak med nyanda tentu nyamai pendiau pas manang nak ngena mano ayah ngena po kumbu betepas. Lepas tujuh biau tadi muai yutai kejai muai nasid kena betul nak badas. Jadi biau muai nyat tadi muai empas jai baka ti baka namanya muai mimpi jai punya aku tadi lah muai buruan
1: kira
0: jai
1: kira baka sebut kita penabar mimpi minyak ni
0: nak muai muai nepas ngenas ke sini nepas lah ngambil kena ngacau kita baka mana biau mana mimpi jai tadi jadi biau tersuah lagi kena muai ngesai ngepas ngenas tadi nyanyinya kira ke nyuka semak penyangkai tu abad tentang hal pasal biau ngau sampin tadi nama biau sama besik ngundan apa hal tips disebut bak sampai tang bak album maya sampai nak sama nak semesti ya besik mesti mai kakak bakal terkena maya biau
1: jadi ya me bida ya nak mengajar
0: me bida ya
1: abah sampai itu punya kunuan tadi bas barang maya tu boleh nyebutnya
0: ya, pandai aja tahu meh atau tanya namanya iyalah sampai tu nenak cakup berhari tau bakal lekas miang tau ke jalan kita ngenatai ke asai hati nasai ngagai utai tiba kelingit ngau kita alam kita
1: ya meh jadi ya biau tu punya kedua tadi mesti bisa utai ke dia pegayaan ya sekali ke manuak gini buat kumbau punya kedua tadi teluk jangan berbeda ya ne jadi kita ini datai buat pengujung program kita ke lemai tu pengajar jadi saya sepi aku buat penyembuk jakuk tuan sebab tu pengujung ke lemai mudah bantu ke lemai tu
0: terima kasih DJ jadi buat penyembuk jakuk tadi harap ke kenang lemai itu bisa ngelobak penemu ngagai mensia mayu bekaul ngau utai ti dipercaya ke iban dalam penghidup sida ya jadi amai macam utai kada sebut itu lalu tara ngarap ke nyanggung kita semua laban kita ditok semina ngenang penghidup mengenang balas sida lalu ngarap tidak semampai nulung kita dalam menghidup jadi kena ngujung aja aku harap pala peningat tadi bisik boleh penemu tiap berguna hari penerang tiap diberi ditau jadi perkara tiap badas hari petara perkara tiap bisik pengurang ya dirim penglemah dirim pu jadi selamat gerai nyamai selamat kayu guru ngagai semua bala peningat tiap mendiang ke peguram tau deh.
1: Ya, jadi ya terima kasih ya Kainua pengajar sekali lagi laban udah kata ko kita entale ngelubak ke penemu mah.
0: Penerang
1: jadi ya bab minggu kebukainya asas peku balap ninga tua ke nyangka baru ninga ke topik tu alamai tu tak nemu nama teka ditanya labannya baru nama teka diterang nyalai sidanya. Jadi minggu dudinya dila sedia ke tanya.
0: Agak sikit dah sekurangnya sitik.
1: Siti dah lagi ni. Jalai tanya kita nyatau tu baik. Batu sun kenangkan ke tok ni pengajar?
0: Aku merek namanya bunga-bunga ya aja. Minggu udah terilak kita berarti ke petara nitiah ke ngok kaban belayan. Sebut ke sengala burung. Akhir ini asal ya. Sebut ke sidak keliang bunga nuyang. Hari ini asal ini sidak diau. Sapa sidak serumah. Nama kebuah kita angkun ke pemajak kumang.
1: Ya, baka kita nanti kita bersemak ke urindok ke wajik yang tadi. Lalu kumang kelakinya tadi. Lalu keli yang nama kebuah utainya gagak berkenyak. Nah, pengajar?
0: Nama kebuah kita harap ke tanduk rusak tahu ke pengaruh. Hari yang jani tahu ke pengaruh. Begini tu tanya pun yang jadi.
1: Maka ramadah tanduk pelanduk tahu ke penunduk.
0: Nama kebuah mana yang agak pagar api kena pisang. Tapi kini nyelai punya berkenang pasal kenang lebih maya berkenang ke utai di dekarap atau ke petara iban lah.
1: Nyalai harap ke peninga ia ke bisik mendiang ketua lemai tu atau ke malam tu semua berarti ke utainya mana ambil ke bisik utai ke kat ditanya kita minggu baru tahu tanya maya nyalai. Nyalai terima kasih harap ke kita bertemu baru bak awak ke bukai nangkan ketua ilah.

0: Suasana hening menyelubungi pusaran negara Presiden 20 Putrajaya ketika jenazah Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali selamat disemadikan kira-kira pukul 6.20 petang tadi. Istiadat pengemubian pembesar negara itu dihadiri suami Allahyarham Tun Dr. Mahathir Mohamad, anak-anak serta anggota keluarga. Sebagai penghormatan terakhir kepada tokoh wanita berkenaan yang meninggal dunia pagi tadi pada usia 100 tahun, jenazah Allahyarham diusung 8 pegawai Gabungan Angkatan Tentera Malaysia dan Polis Diraja Malaysia. Sebelum bacaan talqin disempurnakan, Imam Besar Masjid Putra Dr. Muhammad Zakua Razali. Istiadat diteruskan dengan penyerahan jalur gemilang sebagai tanda penghargaan terhadap jasa dan sumbangan Allahyarham. Jenazah Allahyarham disemadikan bersebelahan pusara Allahyarham Tun Endon Mahmud, isteri bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi. Orang ramai daripada pelbagai latar belakang hadir ke tanah perkuburan Islam Presiden 20 Putrajaya bagi memberikan penghormatan terakhir kepada Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Ikuti reaksi Fazia Salim, Nurazilina Osman dan Mira Yaakob.
1: Memang sangat terkejut. Lepas tu balik ambil anak pada sekolah, terus datang sini. Memang tak terniat pada dekat daripada rumah kan. Terus datang sini, memang rasa macam hibur. Nak cakap dia macam sedih kan. Sedih sebab dia seorang isteri yang sangat baik. Akhlak yang baik, yang mulia, lemah lembut kan. Bersama santun. Tulang dari Lembau, cerita pergi anak. Lepas tu keluar dengan kawan, makan. Kita dapat berita tu pagi tadi kan. Makan-makan, kita gosok kat datang sini. Dapat makan, untuk penghormatan.
2: Dan ini adalah perjanjian juga saya bersama kawan saya dalam Lady Bikers Malaysia. Dulu kami selalu bercakap, seandainya terjadi apa-apa kepada kemeriahan beliau, di mana pun kita berada, kita pasti hadirkan diri. So yang ini sedikit sebanyak saya sampaikan hajat kawan-kawan saya juga, dan di luar sana dah tentu tak dapat datang sini.
0: Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim dan Raja Permaisuri Agong Raja Zarif Sofiah menzahirkan ucapan takziah atas pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah. Menerusi hantaran di Facebook, Seri Paduka Baginda berdua turut menzahirkan rasa duka cita atas pemergian Allahyarham serta mendoakan agar rohnya dicucuri rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan ditempatkan dalam kalangan orang beriman serta beramal soleh. Baginda berdua turut mendoakan agar seluruh keluarga Allahyarham diberikan kekuatan, ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi kehilangan insan tersayang. Pemergian isteri bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad itu merupakan satu kehilangan besar kepada masyarakat dan negara. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jasa dan khidmat bakti Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah wajar dikenang, khususnya sumbangan dalam kerja kebajikan serta keprihatinan terhadap masalah rakyat.
3: Kita juga kenang jasa dan khidmatnya kepada negara. Tun Siti Hasmah aktif masa dia jadi isteri Perdana Menteri, dan kemudian dia kerja kebajikan dan keprihatinan terhadap masalah rakyat.
0: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi juga merakamkan ucapan takziah kepada Tun Dr. Mahathir dan seluruh keluarga serta mendoakan mereka dikurniakan ketabahan menghadapi kehilangan tersebut.
4: Sangat besar kerana Allahyarham menjadi wanita pertama selama 22 tahun. Tentu kami merasakan kehilangan teramat sangat kerana Allahyarham telah banyak menabur jasa terutama di kalangan wanita dan ahli-ahli bakti.
0: Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah dikenang atas khidmatnya sebagai seorang doktor dan keprihatinannya terhadap kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, pemergian Allahyarham Tun Dr. Siti Hasmah turut dikenang Menteri Kanan Singapura, Lee Hsien Loong. Hsien Loong mengenang Allahyarham sebagai seorang yang mesra, berbudi bahasa, ceria dan memiliki sifat humor yang menyenangkan. Dalam ucapan takziahnya kepada bekas Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad dan keluarga, Lee berkata, Allahyarham mendedikasikan sebahagian besar hidupnya untuk meningkatkan tahap kesihatan dan kesejahteraan rakyat Malaysia, khususnya wanita, kanak-kanak dan keluarga menerusi perkhidmatannya sebagai doktor.

0: Waktunya kita susah juga, karena kita pembangkang. Semua jawatan kita kena cancel. Dan juga Menteri Keuangan ketika itu madah kita nak bankrupt. Abang Joe kalaunya memberikan bajet 10 bilion satu tahun, 3 tahun Sarawak bankrupt.
1: Belum tahu yo, anak Sarawak jangan dicoba.
0: Akhirnya bukan saja jambatan cancel dan kita pola. Semua jambatan kita pola 22. Dan juga kita si bankrupt.
2: Yang amat berhormat Dato Patinggi Tan Sri Dato Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg Premier Sarawak.
3: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadut Pilang Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSK ke-9. Hari 12 finalis ACSK ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSK ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSK ke-9 pemadu terbilang dan kategori lagu ACSK ke-9 pemadu terbilang dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak bah Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis ACSK ke-9. Biasa ke kita patut mai mulai kategori itu.
4: ACSK ke-9 ngelatih ke industri Music Iban.

Siku dalam seribu lagu ke dipilih kami untuk ya jam ke terubah pemerindang malam kita malam tu ya 28 hari bulan 9 tahun 2026 lagu Berpadu Nyawa Masterpiece Ngau Lisa Jean. Okey, kita akan gini dengan kami di Selampur menda kita Sarawak Bumi Kenyalang. Terima kasih 3 jam di konti bekali engkau DJ MA tahu ke tiu ya nyentuh ngagai tengah malam tu lagi lemai tadi lebuah ke Nurengkawa kira ke mana gari kita tajak penagi bersebun ya sama nyaga pengerai tebal lagi bala kita engkanya tak nyamai tubuh keniwai. Okey, anda ingat makai ubat belelak. Okey, berehat enggak cukup ke kita ngambil ke tau regas baka selama. Okey, hari lagu siku dalam seribu kita mending ke lagu ke di sada Andrew Bonnie James enggak lagu ya Dian Malam udahnya lagu Penghidup Bujang, lagu lama Ari Henry Ukaalo, artis veteran ke sama dekat Merina Getai bak pentas final ACSJ ke-9 di Betuang. Kita ke ningat kami secara online. Terima kasih yang kena RTM Klik tau ke kena channel Astro 871. Tembuk langgari Henry Ukaalo kita mending ke main asal kita ke malam tu renung pukul 10 nabur ke berita malam hari kami di YFM.

Talia menyak kerajaman no truba aku kanyerak kalia kedada datang kaya dalam mu nyelis menyat wa menyak au teka ngagak gan serau pengau ngapapan nyelik miari kemaya pagi tudah tinggi anak diri kedalengi bau mamelan tudah tampak jenuan dia kesal tak pengpanau ngaikan sundar negagak ketua negan serau pengau ngapapan terlalu undat gagak ketua kibuang kedah gantung mai lalungan

nitipnya raih rumahnya ruran rumah raka palak tangga bisingka rambak tucuam uluam ketawa nuaka rasa.

tebaluan naluan tersungkur mamuan babi penangkuran pedak batang tegayak gantang nyebakas napang medial mariam pucu nyebaka nyuluak aki ungkuak air duduak da.

kedang ada iwang ujuang kejar iwang ninggang daruang tanah mampran lelus meta anak tupuang kanan pedak puan perkak pasuan lentar silar ular teduang abulan nyaleng tua ya nak lama kemse sempak pinang kajikan datai apa itu air baru pulai ngambi erutan kati kuburuang aku ayak man gon sarau pangau papan gisdata alsa anak utang kuan berurbah teka tanah metah renyan semetak anak tupuang kanan opuan perkak pasuan lentar silar ular terduang abulan.

yang mengan menyak keban kapai gensarau pangau papan lebus lebun tawun sedek mangun pun padi jang kanan kita semaninga berita yang mengan keda tepat bayang dananya orang jadir kaya duna raja jelai berita baruah bulan ketabkan mengeta bilang tahu serang.

paras kalan belah menah-menah tuluang ngaban numbas tantai cukup rinan baik pulai nyurai lanai rumah nyaruran telur pensap rapat-rapat tuluang ngaktam telur dati suap yang liwap lunggak aya tajam teluduk yer kebicana gir candi uria giliak giliak kekanilia ka tasia pantai labuan linsu adu belat bicun suat seram au pedok ludas papan tampas ngilengaiwan dara bungas sukir beca nagir tempak berias hai siti lapang selik bukang gambar mayas ganggap.

papan resok ngi kumang daro ngentok ngo sulok metal kanan nadai nak muji papan pagi ngi kumang daro merti gagok beridik karuang nama nyimpan nyelir semok tidak ya.

gigigumbang. Tang kemanya are kemanya pagi lebanyi dah tusur tumpul lenggam doan renggan melaban seruai balu juntan. Laban seruai kang ransi mari kelabawan.

Nengah babas tawas ae nada euras sangko taba jalai terlalu nengah kampuang babas jeruang kayu ngau.

pantap sap apa taruna daran lap tebadi map mulung sungai dia abak terlalu rimpak setia kaya kaya

barik wa pucu wa masa arai wa bulan ngaming kae terlalu cunuang kayu midwang bah badar wang ulo nga sungai terdarbah.

dia telom san tukang Cina termanua uruang kutai nganti tukang laut reujuat nanga-nga kitai terdagagak papan rasa.

Jam kita ada di pukul 10 malam. So, malam tinggal kami nambul ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 1 sehari tu 28 hari bulan 9 tahun 2026. Niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Aliu dah meripangku pengawak di besai Ukai Semuti kalanya di First Lady Menua. Antara ia mungkur bidang Hindu Pengerai, Penglantang Raban Bangsa, Pelajar, Pemansang Raban Orang Hindu serta juga Ruang Bilik. Sapin Menteri Besai Dato' Amar Fadilah Yusuf Madah Penyinuk, Pemaruh Hati Ngau Pemanah Pengawak Niang dekat Seruran di Kingat. Jadi sebagai hari sejarah engkau pejalai pemansang menua. Dalam penerang ia di Facebook Dato' Amar Fadilah Madaka Menua tu lenyau siku tukuh induk ti amat di Pebasa serta di Kesayau. Ia megak ngenatai ke penyinuk hati ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad engkau semua sidak sebilik senentang pemidang Tun Dr. Siti Hasmah. Niang udah nada pukul 9.20 minit pagi sehari itu tadi ba Institut Tunggul Hati Nasional IJN di Kuala Lumpur. Tubuh ia dikubur ke ba Tanah Pendam Nasional Presin 20 Putrajaya ngali hari itu tadi. Pesan Meri Penyinuk Hati belak dikenatai Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalingi. Dalam penerang di Facebook yang madaka pemidang Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali, Siti Penglenyau tibalat diasai ke Ukai Seminat Ngagai Sidak Sebilik ngau kaban ti pemadut semak ngau niang tang nyerangkum semua rakyat Malaysia ti ngelalaya siku induk tinelap baru hati ngembuan penyiruk serta seruran ngulai komuniti. Sepemanjai penghidup ia Niang Tun berbenar gawak ke menua kelebih lagi dalam bidang pengerai, penglantang orang induk ngau anemiat miat serta komuniti. Ukai seminat siku orang ti di pebasa ja tang niang dekat seruran dikingat ke nyadi siku bini indai ngau ini pun pengerling serta kaban ti berdiri tegap ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad sepemanjai pejalai penghidup ia ngau pengawak ia ungkup menua tu. Pemansang lumba engkau main dekat muka menyagi peluang agar Raban Anembiak mantai ke potensi dirimpu. Premier Datuk Petinggi Abang Johari Tun Openg Madah Ukai semua Raban Anembiak dekat milih kerjaya konvensional baginya didutur Engineer Tau ke Lawyer tang bidang bakal lumba engkau main pengawal dagang industri kreatif pelajar teknikal dan vokasional serta teknologi baru megang nyedia peluang endur sidak tahu nyapai pemujur. Perintah negeri megak fokus nyikap erbak baru ngau penemu penglandia teknikal serta penau nelebak ke diri. Premier mansut ke perkaranya dalam jakut ti dikenatai ke Menteri Anembiak lumba ngau main serta pemansang urang dagang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah rambau AUM Kerja Jurai Integriti Sukan Kebangsaan Sarawak. Bapak-bapak sebakar dia Menteri Anembiak Lumbak Ngamain serta pemansang urang dagang Sarawak Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah nyemetak madah ke pengawak ngenegap ke integriti dalam lumbak ngamain patut dikemujur ke bak semua ringgat. Tu dikena nentu ke pengandal mensemanyuh ngagai industri lumbak ngau main terus di itu. Integriti berguna amat ukai seminat maya pekit diatur rajak tang begat nyengkawum perkara pemansang fasiliti ngatur tinggaul semua raban dalam industri lumbak ngau main. Sebarang pemutus tau ke pengawak tinggerugak perkara integriti tau ngujung ke pengasah hati bak atlet serta tahu ngurang ke pengharap hati mensamanyuh di dekat ngemata pengawak lumba ngau main. Ngatur awam kerja jurainya berguna amat dikena beri penyedar ngagai semua raban ti bekawul senentang pangkuk pengawak
nyaga lumba ngamain ngabi ngiar ke sebarang penyalah makai suap ngau salah pengawa. Menyujung ke berita malam kita yang ungkap ya, malam tu malam hari 1-28 hari bulan 9 tahun 2026. Berita malam ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Nun bisi intan di kembuan penyanyi kita ke sama nyingkang ngagai pentas final ACSJ ke 9 Jonas Johnny Aman. Okey. Sama dekat berpikir kau 11 lagi finalis kita ke dekat berbuat ke gelar champion ACSJ ke 9 di Betung. Aram kita sama sampal data ya. Okey. Sehari tu 28 hari bulan, kira ya 2 hari lagi sudah kita yang lengkap ke bulan 9, nyingkang ngagai bulan 10. Tentu ya bulan 10, 11, 12, 3 bulan lagi kita yang sudah berkuarter keempat tahun 2026, nak berasa ini. Okey, berarti dulu gaya ritme kita untuk malam tu engkau tumu pagi lagi. Hujan di pelabak ke bisi nyadi bak sekedandur di Bintulu. Kapit miringau Limbang nade hujan di Betung, Surikai, Sibu Ngah Muka. Gaya angin di benua kita tungak ke barat Sarawak ya. Angin berpuput dari selatan tenggara sebelah nyentuk ke 20 km sejam di utara Sarawak. Angin berpuput dari selatan sebelah nyentuk ke 20 km sejam. Tasik bergelombang 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi. Kesuah pengangat ngau penyelap di benua kita antara 24 ngagai 34 degree Celsius. Nyagari kita dikeluarkan UPIS Meteorologi Malaysia. Berangkat pukul 4 lemai itu tadi dalam tempoh 12 jam. You sendiri ngau lagu ya udaku sedar. Kedua lagi nginjau lagu Rawing Charis. Ngau lagu ya repak. Pemerintah malam.

0: Siapa genun utai maya jam dia tu ne? Oh, ayak ku nya. Oh, ayak, nama gagak nona ya? Balat amai gatu puasap nuan tu.
1: Oh, luan nya gak leri. Eh, tu benung betunu ke sampah tu maya nak ke sampah tu. Hari kemari kan uno. Lagi, ambis de perusai ke belau kue. Mana gi de tuno? Ya, pada de. Ha, mau amai api nya. Lapo ya de.
0: Apu, salah nak tu ayak. Begau orang gasak kata lagi. Ya agak sigi nak tahu betunu kau tai maya tau.
1: Ye, ngemu ke diri genuan tau. Ni kurang mah bejaku, pandai-pandai ya mah bejaku. Kapa, ni lah pampul di mulut orang. Je pedak di laman rumah sida. Nyau bakal kampung je ruang ni di dengan suang nyumbo bujang. Laban nama kebah ngelusau, ngelusau. Nemu di buruk siku. Ngai bertebah ku tai, pedak di aku tu. Nya, nya le gumpal isi kutub say. Laban nama kebah ku suah. Ngadu-ngadu ke tai tisi rumah bertebah ku tai di tu. Betunu ku tai di tu. Mau dek?
0: Bukan pihak ayah. Perintah udah ngeluar kata nagang orang betunu ke utai senekat hati.
1: Huh?
0: Tuju ya nang dikena ngagak rampak menua. Jadi asap tu tau nal ngerusak ke pengerai kelebih lagi bak anak mir. Orang tua yang orang tibisi penyakit munas kena jelu babas diau ngerusak ke kampung ngangat ke dunia serta mun ke sebuah asap.
1: Ini nyalah ibuan ku magang munyi utai kenuan yang tadi nama itu munas kena jelu. Nua jelu, nua jelu. Pandai-pandai mengingat diri nua diau. Bukanya aku ajak ke betunu ku tai uras berkata. Orang bukai bisa megahnya aku tu. Dia licar dia kelemahan tu. Nya tu cangku ambil nuan. Tik nuan amai keriang. Uji kawak nuan sampah dalam pariatnya. Lalu tu guang ke nuan dalam api kemauknya. Nolong aku nuan. Hari tu nak kucah, kucah dia nganu aku.
0: Oh, ngai ku nolong nuan ayak. Takut aku dihukum perintah.
1: Nai, nama utai di senakut ke nuan. Padahal je sikit buruk dengan orang aku. Kita ke bujang tu.
0: Nemu dia ya, 2,000 hukum mata duit orang, compoundnya. Huh? Kayaknya aja, nuan tau dihukum mata duit 500,000 tau ke hukum jil 5 tahun sekali ke sama kena tinggang 2 bansa hukumnya.
1: 500,000? Jil 5 tahun? Apuh, nak ada pekutan nama penyadi tontik gagak orang kena. Udah ke hukum mata duit, jil gage, nak ada petan akai.
2: Wopan Gangnam Style.
1: Baik, baik, baik, nulung ku ikat. Jepat nulung ku ngunsai api kemau tu. Jepat, ikat, jepat. Puji dengan wak aikin. Jepat, jepat, jepat, jepat, jepat.
0: Pengawak betunu ke uras, neka hati nang mai mayuh macam penanggul. Ukai semina barampak menua tang megak pengerai kitai. Tuk lebih lagi, maya musim rangkai bakal kenyadi dia tu. Nyalai genap iku kitai bempu tanggung pengawak, nagang pengawak nunu uras neka hati, ana nganti semua utai rusak magang nul kitai belabuah ngadu kaya. Nesal dudi nadai reti, pesan tu di baik YFM Iban.

Ya, lagu-lagu ke di tebah kita di YFM muka pihak hari itu segi lagu ya ke berentah Ayun Lundai, okay? Beribasa bak pemidang enyak Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali enyak bini ngagai Menteri Besar kita ke dulu subak Tun Dr. Mahathir Mohamad ke Udah Nadai pagi tadi bak palan Institut Tungkul Ati Nasional di Kuala Lumpur, ya. Okey, nangkan ke tu lagi dia kita dekat mendiang ke Retro 15 yang nyak program ke dikeluar ke Ken Michael lalu ngujung ke program pemerindang malam kita ungkup ya malam tu 28 hari bulan 9 tahun 2026 malam hari 1 ya. Terima kasih ya kita ke semampai ninga kami ninting hari ninting jam tembuk Retro 15 lagi kita mendiang ke Timang Kerbat Tawas ni untuk pukul 6 pagi pagi ilah ya. Dua gig lagu dimerintai ke aku Alessandro ngau lagu ya petang udahnya James Ruai ngau lagu ya langit petang di Linduang Remang malam tu kita berdua ngau hati kecukup ya lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana pagi lah kami sebuah dekat berkejang ngagai betung okey bak program kita SCSJ ke 9 bertemu kita di betung ya. Terima kasih semua ngarap ke terus ninga kami segulai sejalai di YFM. Bakal selama pesan dari DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

tempat kedai makan dengan restoran, so kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai kat tempat kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: menua rakyat Malaysia. Sekedar cara kena nyelih ke penyakit tu, yang kaum, sesaya setiga kali seminggu, dalam tibuh 30 minit, anang insap, jaga pemberat tubuh ambil nak terlalu gemuk, serta jaga pengerai rundia. Pesan tu, hari aku, Isali Ngau YFM.
1: Carta Retro 15. Bertemu baru peningat bak Carta Retro 15. Bahkan selama kita dekat nombor penuduk 15 siti lagu-lagu retro. Hari tangga ke-15 ngagai juara minggu tu. Minggu tu tusen ketiga Carta Retro 15. Kita bergulai ngaku sudu Jepang. Hanang minah hanang ngalih hanang kepukai. Sedia tau ke enggak? Kita terus ngagai tiga lagu bak penuduk ke-15. Ngagai 13 dalam Carta minggu tu. Ingat retro, ingat Carta Retro 15.
2: Segulai, sejalai, wire, wire, wire, wire, wire.

0: Hari tu, tamat update status buat media sosial. Nyamak belayak, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anak kenyak po. Mimit tengeris, mimit otak nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemurang ke return. Nak semua otak buat penghidup kita patut dibantai dengan orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarup, Begulai Ngau, YFM.
1: Serikat 94.6 FM.

Tiga lagu keterubah bak carta retro 15 bak dusun minggu tu peninga. Bak tanggal ke-15, Ramli Sarip teratai. Lagunya baru 3 minggu dalam carta. Bak tanggal ke-14 minggu tu Richard Wonder, Nuanku Sayau Belama. Labuh dua gigi tangga hari penuduk ya bingo Siti Nyin kemari. Ngau lagu bak penuduk ke-13 nya tadi Simply the Best, hari Tina Turner. Terus ngakai penuduk ke-12 ngau 11 minggu tu dalam carta retro 15. Batangga ke-12, lagu Ari Bryan Adams, Everything I Do. Serta batangga ke-11, labuh 5 gigi tangga, hari penuduk yang minggu nyin kemari. Aku nak puas hati, hari Angela Latajua. Ingat lagu retro, ingat carta retro 15. 12.

başarda Retro Dinner. Lima iti lagu bak penuduh hari tangga ke-15 ngagai 11 dalam carta minggu tu udah ditemu kita peninga. Tinggal 10 iti lagu bak top 10 Retro 15 ke jadi tanda tanya minggu tu. Ndam way awak anang terbelengak, dia tu kita terus ninga ke lagu bak penuduh ke-10 minggu tu.

Blues Gang bab penduduk ke 10 minggu tu peninggalkan lagu Mak Siti. Ngetan ke penduduk ya sama ngau minggu ke dulu hari itu. Lagu Mak Siti itu baru 2 minggu dalam carta. Nemu dah kita peninggal. Begini Raban Blues Gang tu boleh nama band Zida. Raban kita bilang kau lagu blues serta rock tu boleh nama hari penanyi rock hari US. Ianya James Gang. Lalu Siti mega info pasal Blues Gang dalam tahun 2016 subah. Raban Zida tu dah boleh sertifikat hari Malaysia Book of Record. Laban terjadi sebegah Raban band music blues ke pemandu lama di Malaysia. Okey, lengkap ke cerita Blues Gang. Kita terus dengar ke lagu bab penduduk nombor 9 ngau 8 minggu tu dalam carta

0: gagah. Penuh online? Tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah, YFM Iban Official.
1: Tentu kita suah medak troli dengkah bak sengah pandut, bakal bak supermarket enggau mall. Bisik didingal ke bak parking kereta, bisiknya bertengah jalai. Bak tisi parit pen bisik ya. Ubah meh ulah kitanya, engkah meh troli ke bak nur di udah disediakan. Nanti kita udah ngak. Nanti ngepan tinggal ke bak nur nak ngepang jalai orang bukai lah. Nemu meh bisik orang ke ngumpul troli. Tang nak salah kita nulung sedak ya. Pesan tu, riak tu, Silvi Tegung, enggau YFM.
2: Carta Retro 15.
0: So 99.8 FM.
2: Segulai sejalai.

Lagu penuduh Lumur Tujuh Ngau Nam Minggu Tu udah ditemu kita peninga. Lumur Tujuh Minggu Tu lagu tibaru dicalon ke Minggu Nyit kemari. Ku ke udara lagi hari Francisca Peter. Lagu-lagu penuduh Lumur Nam, Angela Martin, ya lagu ya perasa. Top 5 Minggu Tu peninga Aram. Terus ngai lagu penuduh Lumur Lima Ngau Empat dalam carta Retro 15.

kenyak ko ya. Lagu berpeluh lumur 54 minggu tu. Lagu keroncong kasih. Hari hati ko senang minggu tu. Kecil 3 gigi tangga. Hari penduduk yang minggu dudi. 4 minggu dalam carta. Lalu bak nomor 4 kebaru dah didengar kita tadi. Alan Jackson kau Jimmy Buffett. Berpadu nyawa berlagu It's 5 o'clock somewhere. Lagunya megang 4 minggu dalam carta. Nurun Siti gigi tangga minggu tu. Hari top 5. Kita kakai top

Jadi aku untuk Yang Berhormat Dato' Sri Dr. Steven Rundi Anak Utuh Menteri Utiliti Menua Sarawak ngari ke Kementerian Merit Taniah ngagai RTM Rambau ke 75 tahun. Taniah harus teruskan usaha ngagai ngatur pengawal nyebar ke maklumat-maklumat ke paling penting lebih ke orang ke di menua-menua pesisir. Taniah.

Peninga kita udah dengar ke lagu ori Josephine Jalien, Hanang Lebuahku. Lagunya Labuah Dua Gigi Tangga Minggu Tu, lalu Lumur Dua Minggu Tu Alley Cats. Lagu kau dah 4 minggu dalam carta Jika Kau Bercinta Lagi. Jadi peninga, lagu kau jadi juara minggu tu 4 minggu dalam carta. Ngetan ke gelar juara Bonnie Tyler. Terima meh, Total Eclipse of the Heart, juara kita minggu tu.

Ya tadi peringat recap carta Retro 15 minggu tiga tiga tu. Minggu tu Total Eclipse of the Heart dari Bonnie Tyler jadi juara dalam carta lagu kepansut, ianya lagu bak penduduk ke-15 dari Ramli Sarip teratai. Okey, jadi ujung ke carta Retro 15 minggu tu peringat lagu jadi calon ke minggu tu, ianya lagu tu hari Sheila Majid Sinaran. Lagu kedicalon ke minggu tu.

Bangsa Jalan. Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai YFM.

0: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke pengelandik berpikir atas panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban.

sapa ke dekat Mike Pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCS.

Brau Mien. Aku Ukai Dulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuansiku.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Berenggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandia Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Safa kedekat Pai Pulai trofi pemadu terbilang Pak Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Safa kedekat Pai Pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemadu terbilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekat Pai Pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memaduk terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 pemaduk terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 pemaduk terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9 ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu tau finalis ACSJ ke-9. Biasa ke kita patut main pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.

Sapa dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lah, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Vivi Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Kau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke-10.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Sapa dekat main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kena ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ.

sebut nyo majak balak nyadi. Nyak alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, masuk mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuh mua kita gatal. Nyemak ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganju diri berubat, buat klinik tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat mantai ke Pengelandik Berpekir atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wifan segulai sejalai.

Sapa ketika main pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rob, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ketika ninggal ke pengingat mak sejarah nyari juara SCSJ ke-9.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengkat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

0: Edgar Maipulai Trophy Pemadut Pilang, Pak Anugrah Carta Safa Juara ACSJ ke-9, hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa ke dekat Mike Pulai Trophy finalis ACSJ ke-9, Pemadut Terbilang Kau ke Popular. Hari 12 titik lagu Ni Bagi Lagu ke dekat Mike Pulai Trophy lagu ACSJ ke-9, Pemadut Terbilang Kau ke Popular. Pemutus kategori itu ditentu kepala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9, Pemadut Terbilang. Now kategori lagu ACSJ ke-9, Pemadut Terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 hari bulan 10. Link undi tahu dipedak bahawa Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Safa Juara, dan Facebook undi lagu Carta Safa Juara. Undi meh lagu, dan finalis ACSJ ke-9. Biasai ke kita patut mai mulai kategori itu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri music Iban.

apa ke dekat Mike Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Juniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat sejarah dari juara SCSJ ke-9.

Brau Mir. Aku Ukai Lulu. Surabai. Dadai Agi Pengrindu. Diempu Nuansiku.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpekir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Kedekamai pulai trofi Marut Pilang. Ma Anugerah Carta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekamai pulai trofi finalis ACSJ ke-9. Pemarut Pilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu. Ni bagi lagu kedekamai pulai trofi lagu ACSJ ke-9. Memadu terbilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Memadu terbilang. Ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Memadu terbilang. Dibuka hari 8 dan bulan 9, ngakai 2 bulan 10 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara, tau Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu, tau finalis ACSJ ke-9. Ya saya ke kita patut main pulai kategori tu.
1: ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.

CSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato Amar Douglas Ugah Mas, Safit Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama anugerah carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10, 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

0: Să gulai săgeala.
1: Să gulai săgeala.
2: Pânăroa Pagii. Why FM.

Selamat pagi Bala Peningan, selamat kita bertemu baru dalam program Sampai Pagi ke di ulu ke kami di Gereja Seventh Day Adventist. Jadi pagi itu kita mulai waktu baru Pastor Lawrence Banyi terdekat berkongsi kejaku Tuhan. Ram kita berengkah dulu ngau sampai. Terima kasih apai di surga kami udah diberi nuan hari ke baru. Baka ke pagi itu udah nyambung penghidup kami. Kami dekat ngepun kari itu belalau kejaku nuan. Nyalai beri Roh Kudus nyawab kami, nangkap berarti utai tidak dengar kami pagi itu. Ya, katau nyadi kebekal kami saat itu dalam nama Yesus kami sampai. Amin. Jadi pelajar pagi itu pasal ngini-ngi ke diri. Lalu ayat ya dami kita ribut Luke bagi 18, ayat 9, ngegai ayat 14, madah menyitu. Ya, mega madah kesempama tu ngagai orang ke ngumbai diri lurus lalu mecat orang bukai. Doi ku orang mansang ngagai rumah sembiang dekat besampi, siku orang perisi lalu siku pengumpul cukai. Orang perisi berdiri kediri lalu besampi munyi tu. Allah Ta'ala, aku meri terima kasih hangenuan. Laban aku nak bakal orang bukai ke pencuri, ke jahit, ke butang. Tau kebaka pengumpul cukai nyin. Aku berpasa 2 hari dalam seminggu. Aku meri 10% dari semua utai ti ulih aku. Tang pengumpul cukainya berdiri dari jauh, ndak berani ngkadah ke langit. Tang mandam dada diri koya, Allah Ta'ala kasih ke aku ke berdosa tu. Aku madah ngege kita. Lebuh seduai ya pulai ke rumah. Ukai orang perisinya ke lurus, tang pengumpul cukai nya ke lurus di mualah tala. Naban semua orang kengeningi ke diri dekat di kemaruah ka, lalu orang kengemaruah ke diri dekat di tinggi ka. Cerita tu nyempama kedua bagi mensia, bagi ti keterubah nya sida ke ngarap ke pemanah tau ke pengelurus diri. Tau kau tai ti dikerja sidanya ulih nyelamat ke sida. Orang perisinya muji diri lalu ngemesai ke pengelurus diri lalu ngumai diri patut amat boleh selamat. Ya ngumai diri udah cukup pemanah bermua Tuhan. Bagi ti keduanya sida ke baka pengumpul cukainya ke ngelala penyaik diri ke ngujuang ke sida nak ngarap ke pengelurus diri mpu. Tang berpanggai aja bak pengelurus ngau pengasih Tuhan nyelamat ke sida. Lalu ko Jesus ari antara seduai duiku nya pengumpul cukainya ya ti lurus bak muala tala. Ukai orang perisi ke muji pengelurus dirimpu. Tuhan nyelamat ke kita ukai ke tegal pemanah pengawak kita tau ke pengelurus penghidup kita. Tang hari pengasih ya, ko Efesus 2 ayat 8, ketegal pengasih Allah Ta'ala kita udah dihidup ke atau ke diselamat ke baru, ulih pengarap. Nya ukai pengawak kita tang pemeri Allah Ta'ala. Tuhan meri, lalu kita nerima yang ngau pengarap. Ketebal lagi jalai pengarap di dunia itu, baka pengarap orang perisinya tadi. Ianya ngemeran ke kerja badas dirimpu. Mayu hagi pemanah dekerja kita, mayu hagi gak merkah oleh kita. Besar lagi gak pengasih Tuhan ke kita. Lalu besar lagi upah diberi ke kita. Ya, kok rundi yang sedaya. Tang ajar bakatu jauh amat ngejang hari pemendar ti diajar buku kudus. Penghidup tau keselamat, pengelepas, nyak pemeri ti datai. Hari pengasih Allah Ta'ala. Kita nerima yang ngau pengharap. Tu batang pemenar ti diasuh Jesus temu kita dalam cerita sempama tu tadi. Ko ayat Yesaya 64 ayat 6, kita mensia udah serap dibalut dosa, lalu semua pemanah pengawak kita baka gari ubut ke kamah. Nyak kebuah mensia anda tahu ndak dibalut ngau pengelurus Jesus. Lalu dalam pengelurus Jesusnya aja, ia tahu berdiri bahwa Allah Ta'ala lalu dituang ia lurus.
Tuhan Yesus meri semua kuasa, semua pengasih, semua pengesal, semua pengelilih, semua pengampun ke dosa. Lebuh yang meri pengelurus ya ngami ke diterima mensia nengah pengarap di hidup. Ya ke diberi lah talam ga. Nanti nuan ngumpul semua utai kemana, ke kudus, ke lurus, ke tuci dalam mensia. Lalu mainnya ngagai sida melikat Tuhan ngami ke dikira ya nyadi merkah dikena nyelamat ke nuan. Sida melikat deka nolak semuanya. Lalu nuan deka dianggap munsuh Tuhan. Ya, aku tulis siku penulis bernama Ellen G. White dalam book Faith and Works. Nadai utia uliah ditemegah ke kita dalam derimpu. Nanti kita ngai dak temegah tau ke ngeningi ke diri. Biar kita ngeningi ke diri semina dalam Yesus Kristus saja. Kita ngai ngeningi ke pengarap diri laban pengarapnya pin diberi Allah Ta'ala. Kita ngai ngemesai ke pengawak pemenah diri. Leban pemanah kita bakal gari ubut. Kita ingai ngandal ke penemu tau ke pelajar ti udah uliah kita. Lebanya tau ngasuh hati kita sumbuang. Tang nadai uliah nyelamat ke kita. Semina pengasih Tuhan aja ti uliah nyelamat ke kita. Semina Yesus aja jalai ngagai penghidup. Lalu semina ngau pengharap dalam Yesus aja kita tahu boleh selamat. Nadai bisi jalai bukai. Nya kebuah kita nak tahu nak bersampi tiap hari. Munyi ngi pengumpul cukainya. Oh Tuhan, kasih kaku orang ti berdosa. Tu ajak sampi ti uliah ngidup ke kita. Malah peninga. Ketinuan, udah harap sepenuh hati ke Yesus. Harap menuan sari tu. Lalu nuan dekat boleh penghidup dalam ya. Tetap katinuan Arab tiap-tiap hari, lalu minta ia ngidup kenuan. Aram kita bersambi. Oh Tuhan, apa yang kami ti di serga, terima kasih ke penghidup ti udah diberi nuan ke kami tiap hari. Terima kasih ke peluang kami pagi itu udah ninga pasal penghidup kesemina bisi dalam Yesus saja. Tolong meh kami Tuhan, awak ke kami selalu ngiga nuan dulu dalam semua utai. Lalu betuai kenuan ti nyadi Tuhan dalam penghidup kami. Harinya kami tahu terus muji nuan ketegal pemanah nuan ke kami. Berkat kami dalam semua pengawak ti dikerja kami. Nitiah ke penekak nuan. Ibuan kami dalam pengasih nuan. Kami bersampi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ti Tuhan kami. Amin.

0: Bulan September orang putih, nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu, kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak, maya belanggang kerban, ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi, nampung singalang burung. Jauh buruang kanyi, umai gak balat merah. Kayu baru mati, tebang gak tidak bujang. Bala tidak laki, umai gak kita desai. Balat lantang hati, keban gak kita langgang. 30 hari, umai gak udah rangkai. Kayu lama mati. Kita nunu api balat menyadi marau ga udu nyampau panas 10 hari.

Okey, kumang Sarawak Area Elta Bronstein. Mic jam kita pukul 6.27 minit pagi. Lagu dikenang pun ke awak pengerak pagi. Hari 2 ke sehari itu peninggal ya. 29 hari bulan 9 2026. Begulai baru bawa pengerak pagi ke pagi itu. Begulai ngawaku Sam. Sepenglama 3 jam atau lagi. Terima kasih kita ke udah tumu milih WiFi menjadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Selamat pagi. Lebih lagi kita ke nang udah nyedia kediri ke deka Nurun Kawak atau ke BC Mindah ke pagi tu. Lebih lagi kita ke ulih ninga WiFi hari frekuensi FM di serata menua Sarawak. Lalu pihak maka ke ulih didinga kita hari RTM klik ngau maka hari channel Astro ke pagi tu. Jadi harap ke kita maka sama ngepun ke hari baru sehari tu. Ngau mucur narai penanggul. Lalu ngarap ke semua pengawal ke dekat diatur kita sehari tu lagi maka mucur di pejalai. Okey, jadi bak tusun pengerak pagi hari 2 tu bakal selama megah jam kedua lagi awak endur ngenatai ke pesan berat ngau megah pesan ke berbatang 7:30 pagi nabur ke berita pagi lalu pukul 8 pagi tu lagi begulai bak 2 pagi wai bakal selama megah. Banyak ke tusun tau kerintai awak pengerak pagi kita nintiang hari 2 ya. Jadi kita ke udah barantu jalai mega ke pagi tu. Beri selamat pagi. Harap ke sama berjimat nurun kawak ke pagi tu. Ke bisi pejalai bisi pindah ke bukai. Hari rem jana bisi maya berpuru semua.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimbu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergage ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Statistik bandang kepenusah bebadi bak jalan lun di Sarawak agi ngirau kati. Duk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke jalan alun. Kebuah penusah bebadi nyari ari ulah ti driba ti na itih ke atur jalan alun. Ngena telipun lebuh driba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedak perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi bak jalan alun. Seliah kediri ari ngena telipun bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkut nyaman eh. Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur jalalun, sidak berkuasa dekat terus nerit ke atur jalalun. Kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Nasib tua ba siku petara hari Ricky Anderson hanya di lagu tu kebenar ya di pinta siku kaban peninggal kita ke pagi tu. Terima kasih tumu pagi mendiang ke YFM. Nah bakal ya ba penghidup kita siki ba petara meh kita ya nyerah ke nama-nama jauh tai ke nyadi ba kita. Okey. Kita akan ngudah bak rantu jalai pelabak aku ke Nurun Gawak ke pagi tu. Biar muka kita ke beranjung ke bala nebiak ke baskula. Ke bala pengajar kita yang muka ke pagi tu ya. Ke Nurun Gawak tumu ke pagi tu. Dia tu mayuh bala pengajar baru kita. Jadi harap ke bala pengajar ke engka baru ngajar atau ke berjalan ke pengawak kita ngarap ke ulih terus berjalan ke pengawak sidak yang ngamana ngajar bala nembiak kita ya. Lapan mayuh mega bala pengajar hari menua bukai ke datai ngagai menua kita. Engka bisik mega pengajar ke terubah ya datai ke menua ulu. Hanya diharap ke ulih nelebak ke diri meh ngau penghidup begulai ngau bala kita apa menua ulu ya. Lapan ya utai ke baru ba penghidup kita. Nama-nama aja utai ke nyadi ke dekat di tapik kita semua serang gay petara. Okey, nyadinya tadi lagu ke bisi dipilih peninggal kita. Okey, kita kenang udah bak rantu calai ke pagi tu. Tu bisi jaku gerah berkaul ngau nutup sekedar jalai alun bak di baki menua Kuching. Jaku gerah hari polis di Raja Malaysia untuk berserimai ngau nyambut hari pengada tuai pemegai benua Sarawak ke 80 tahun. Kalai berengkeh hari 5 nyentuk ke 7 hari bulan 10 2026 tu lah. Inyak berengkeh hari pukul 7 pagi nyentuk ke 11 pagi. Sekedar jalai alun dekat ditutup dikena nyedia ke pengawal rehearsal pengawal baris ngau pengerami nyambut hari pengada tuai pemegai menua Sarawak ke 80 tahun. Hanya dijalai ke dekat ditutup tu ialah inyak jalai McDougall, jalai Tun Abang Haji Oping, jalai wawasan ngagai Padang Merdeka, ngau meka jalai Tun Abang Haji Oping bak kandang Carpenter Street ya. Okeynya jalai ke dekat ditutup berengkeh hari 5 nyentuk ke 7 hari bulan. Lalu jalai ke dekat ditutup berengkeh hari 8 hari bulan 10 tu ialah. Sepuluh hari bulan 10 2026 tu ialah ya. Berengkeh hari pukul 7 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Atau pengerami baris ngebeka rapat raksasa nyerumba hari pengada tuai pemegai menua Sarawak ke 80. Jalai ke ditutup berengkeh pukul 7 pagi nyentuk ke 12 tengah hari. Inyak jalai Tun Abang Haji Oping, traffic light nak jauh hari RTM ngagai Padang Merdeka. Jalai McDougall ngagai Padang Merdeka. Jalai Wawasan ngagai Padang Merdeka. Lebuh Temple ngagai Lebuh Wayang. Jalai Main Bazar ngagai Lebuh Temple. Lebuh Wayang ngagai Jalai Main Bazar. Ngau beka Jalai Gambir nuju ke Jalai Tun Abang Haji Oping.
Nyak jalai ke ditutup muak ke pagi 10 hari bulan 10 2026. Lalu muak ke malam jalai itu berengkah ditutup hari pukul 7 lemai nyentuk ke 12 tengah malam. Andor meri awak konsert rakyat nyerumba hari pengada Tuai Pemegang Menua Sarawak ke 80 tahun. Jalai ke sama ya. Okey, nyak tadi jaku gerah berkawal dengan nutup sekedar jalai aluan. Andor rehearsal ngau beka hari ke nyadi ba pengawak baris ngau rapat rasasa hari pengada Tuai Pemegang Menua Sarawak ke 80 tahun. Jadi harap ke sama nitih ke atur ke udah ditetap ke maya tu ilah. Nah, dikena kita ambil ke jalan alun kita nadai napi penanggul lah. Ataukan kau kita ke bisik nengah jalan ni lah ngambil ke anda nanggul kita lalu ulih merambu pejalan kita dulu. Okey, nyak tadi Siti Ari cakup kerah ke dikongsi dengan bala peninggal kita. Okey, kita terus merindang kita ke pagi tu peninggal. 7 pagi tu lagi ngenatai ke dulu pesan berat ngau buka pesan ke berbatang tu hari ke jelema bakal bintang.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Renggan Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinang dengan penyanyi lama Iban,

Alam anugerah tumega ke ditabur ke terus bak Radio YFM Iban. RTM klik gau Facebook rasmi YFM Iban. Sapa kedekat mai pulai trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lan, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Bernyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah dari juara SCSJ ke-9.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okey, jadi tu kena tanya ke dulu pesan ke besi diterima hari peninggal kita ke pagi tau ya. Pesan ke terubah tau hari impian tau ke mengan anak suka. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ngau megang itu 100 hari ke niang Matthew Luyah anak berang. Ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 tu ilak ya hari 6 tu pukul 10 pagi ba rumah Sidampu enya ba rumah Richard Sungai Tengah Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Tengah Lubuk Ju Menalang Batu Besai di Melugu San Demam San Kemantan di Kelasin Pakit di Betung Lubuk Antu Bak Merakai Indonesia ngau meka kapan belayan ke buka yang kena ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke Siri lagi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngakai lumur 011-588-0735. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit ngau meka ngintu 100 hari ke niang Matthew Luyah anak berang ya kedekat diatur hari 6 tu ila 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi aba rumah Sidampu inya aba rumah Richard Sungai Tengah Kelasin Undup Sri Aman. Jadi pesan kedua atau peninga ianya hari bungki anak siang madah ke laki ya inya sumbang anak ati ya sumbang anak ati udah nadai lalu niang sumbang anak ati itu di sengai bala mayuh ba rumah Sidampu inya ba gayau padu ulu gedung lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke agi. Jadi penerang ke siri agi berkawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai sukang anak hati berlumur 013-567-0511 atau kenuju Rubin anak hati 019-835-5416. Jadi pesan tu maka nuju kaban belayan di Seratan Nur ke ndak ulih disebut di Tumagang lebih lagi di Semunjan Kucing Pantau ngau maka kaban belayan ke Bukai madah ke Sumbang Anak Ati ya Sumbang Anak Ati udah nadai lalu niang Sumbang Anak Ati itu di Sengai Pala Mayuh ba rumah Sidampu inya ba gayau padu ulu gedung lalu maya nganjung niang tu empai ditetap ke Hagi. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari Michael anak abing madah ke ngeta sulit niang bini ya ianya Mira anak nai tau ke dikanga orang Indai Giri ya kalai pengawak tu muka diatur hari 6 tu ialah 3 bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba Ching Kiong Coffin and Funeral Service lot 2958 blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan. Okey, jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Nur lalu penerang ke Sili lagi kita tahu bertelepon ngagai Michael anak abing 019-948-4209 tau ke nuju Gary anak Michael 011-406-6952. Nya tadi pesan madah ke ngetas ulit niang Mira anak nai ya tau ke niang Indai Giri ke dekat diatur 3 bulan 10 2026 pukul 7:30 lemai ba Chin Kiong Coffin and Funeral Service lot 2958 blok 6 Permai Teknologi Pak Tudan. Okey, lalu pesan ke Siti Topninga ianya hari Linda madah ke ngeta sulit ngalu muain tebalu ke niang indaya ianya niang bilo anak jawi ke dekat diatur nguan ulit ianya malam 1 bulan 10 2026 lalu ngeta sulit pagi 2 bulan 10 2026 jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu ianya ba rumah higang sungai selepin baruh bakung jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kuching Miri Bintulu Kelabit Bakas Liam Entulang Sebukut Temam Sungai Nipah Satap Bekenu Tiris, Mamut, Sebuti, Seloi, Niah, Suai, Ngomeka, Kaban, Belayan, Ke Bukai. Jadi penerang ke Siri Agi kita tahu. Bertelepon ngakai lumur Linda 013-499-1256 tahu kenuju Boniface 019-887-8487. Nya tadi pesan madah ke Bilo anak Jawi ya Bilo anak Jawi sudah ngetah sulit niang Bilo anak Jawi atau ke inai ingai ya ke dekat diatur pagi 2 bulan 10 2026 aba rumah sidampu inya aba rumah higang sungai selepin baru bakuang okey Siti tu ianya pesan dari Robert anak nyayang jadi pesan tu madah ke ngeta sulit niang lawang anak nyadang tau ke inai luang ke dekat diatur nguan ulit inya malam 2 bulan 10 2026 hari 5 tila lalu ngeta sulit pagi 3 bulan 10 2026 jadi pengawak tu diatur ba rumah sidampu inya ba rumah ex tua rumah nyayang nanga nilau ulu ensir yang ngejolau jadi penerang ke sili agi kita tahu berlipun ngagai Robert anak nyayang pak lumur 010-584-4100 tahu kenuju Peter anak nyayang 019-891-6765 jadi pesannya nuju kaban belayan bak nanga sipan sung nanga temalat macan kenawit batang air intabai batang air muju nanga muju nanga bulu engkeramu nanga engkeramu rantau rusak bunga nga batang nanga tabak nanga beketan nanga siring ngau muka kaban belayan ke buka yang kena oleh disebut di Tomagang madah ke ngeta sulit ngau nyuak kenta balu niang lawang anak nyadang tau ke inai luang ke dekat diatur pagi 3 bulan 10 2026 tila ya ba rumah sidampu inya ba rumah ex tua rumah nyayang nanga nilau ulu ensir yang culau okey nya ke pesan ke bisi diterima ari peninga kita ai udah telgi aku nampuang maca pesan ke bukai ke bisi di ancung akai WhatsApp konti YFM ngau muka email YFM Iban merindah tadulok ngau lagu ari Igu Anthony tu ya meligai pengerindu.

0: Kolej Laila Taib bisi muka kus diploma ngau stipikit ungkup Balanibia Sarawak enda bebayar. Lalundur dia bisi mega disediaka. Minta dia tu. Laban pegawai register nebia ke sesi bulan 10 udah dibuka nyentuk kagai 4 hari bulan 10 tu ila. Telepon kagai 016-380-9818 tau ke 084-311-888. Enti kita dekat nemu penerang kesili. Bepanggai batur yati udah ditetap ke. Kolej Laila Taib, Palan Pelajar Babaruh Kuasa Yayasan Sarawak.
1: Penggerak pagi, pukul 6, ngagai, pukul 9 pagi. Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
2: Okey, agih ba awak penggerak pagi di YFM. Agih ngantai ke pesan berat ngau muka pesan ke babatang ke pagi itu. Ya. Jadi pesan ke sekali itu, hari tapa anak mang. Madah ke Ucuk ya, Priscilla, Evangelina, Hilda, anak Pinpin. Priscilla, Evangelina, Hilda, anak Pinpin. Udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sengai Palamayu. Malam tu lagi rumah Sidampu. Inyak rumah Langkup, Marup atas Sang Kelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngagai tapa anak mang bak lumur 013-385-5673 atau kenuju pini anak tapa ya 016-630-4014. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan di Melugu, Sungai Keruh, Nanga Kumpang, Kumpang Langgir, Semui, Stuga, Merio, Marup Paruh, Geligau, Kaban Belayan di Brunei, Buak, Selindung, Bak Rumah Minggu, Jalai Durian Kenawit, Rumah Muling, Mawang Kenawit, ngamaka Kaban Belayan Kabukai kena oleh dia sebut itu magang. Jadi pesan tu tadi madah ke Priscilla, Evangelina, Hilda anak Pinpin udah nada ya, lalu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi ba rumah Sidampu, inya ba rumah Langkup, Marup atas Engkelili. Lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergila. Jadi pesan ke Siti tu, ianya Arya Mac Aaron Anthony, madah ke Akik Sida, ianya Unjah Anak Nanggah. Unjah Anak Nanggah, udah nadai mereka. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu, malam tu lagi ya, apa rumah sidang apa kapit Tai Santin Funeral Pela, rumah satu Malaysia kapit, lalu dekat dikubur ke pagi pergila apa pendam SDNU. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba Sungai Sekeruh, Nanga Sekeruh, Sungai Uyan, Sungai Mujung, Sungai Paku, Sungai Gad, Pasar Kapit, Teluk Gimang, Ulak Tapang, Dimapai, Disibu, Bintulu, Miri, Brunei, Dikucing, maka Kaban Belayan Kabukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon atau ke bertanya ngagai IP Hana Unjah berlumur 017-737-1136 atau kenuju Frankie Hana Unjah 013-787-7529. Nya tadi pesan madah ke Unjah Anak Nanggah ya, Unjah Anak Nanggah udah nadai, lalu dekat di Sungai Palamayu malam terlegi berkapit Tai Santin Funeral Pillar, rumah satu Malaysia kapit, lalu niang tu dekat dikubur ke pagi pergilah berpendam SDNU. Okey, jadi nguyang agai pesan ke bukai pesan tu hari Cikgu Kana Anak Usit, madah ke ngetas ulit niang ex-sarjan kaya Anak Usit, tau ke laki Perida Anak Tedung, ke dekat diatur hari 6 tu ilak ya, 3 hari bulan 10 2026. Jadi pengawaknya dekat diatur rumah Sidampu, inya rumah Hancung, Lubu Lajung, Nanga Meluan Julau. Jadi pesantun uju kaban pelayan di Seratan Nur kena oleh dia sebut itu magang. Jadi ri madah ke ngetah sulit niang ex sarjan kaya anak usir ke dekat diatur pagi 3 bulan 10 2026 ba rumah sidampu ianya ba rumah ancuang lubu lajuang nanga meluan julau. Jadi pesan ke Siti tu hari sabdikan Leo anak jembu madah ke ngetah sulit ngau meka ngintu 100 hari ke niang Ketli Desi atau ke Ici anak small ke dekat diatur hari 6 tilak meka 3 bulan 10 2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah bala Kampung Sungai Tanduk Ulu, Batu Lintang, Undup, Sri Aman. Jadi pesan tu nuju kaban pelayan di Seratan Dur. Madah kengeta sulit ngawin tu 100 hari keniang Ketli Desi atau ke Ici Anak Small. Ke dekat diatur hari 6 tu 3 bulan 10 2026. Bak rumah bala Kampung Sungai Tanduk Ulu Batu Lintang Undup Sri Aman. Okey, lalu pesan ke Siti tu hari okey, jadi pesan tu udah dibaca tadi ya. Okey, jadi nyak nak maca pesan ke pagi tu peninggal. Berinang kita dulu ke pagi tu hari Jones Joniaman Nuan BC Intan di Kembuan.

Okey, Anuan bisik Intan di Kembuan Hari Jenis Joni Aman. Maka selama maka 7:30 pagi nabur ke berita pagi di YFM. Siti Agi lagu Hari Acan. Berdau kita mendiang ke berita pagi ke pagi tu.

0: CSJ ke-9 Renggat Final dekat Diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kaban Kaunsel Negeri N37 Bukit Saban, Penaung Utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ, Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3 hari bulan 10 2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kaloningkan Betul. Masuk Nadai Membayar.
1: Kuliah terus mendiang ke YFM dan RTMK YFM, lagu lain sejalan.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan waku Imelda Johnny, bab berita pagi hari 29 hari bulan 9 2026. Keterubah tu batang berita. Sapit Menteri Besai Dato Amau Fadilah Yusuf mari penyenu ati ngenang jasa Niang Tun Dr. Siti Hasmah ngagai menua. Sarawak udah nentu ke 14,000 hektar tanah dikena nambah ke hasil pemansut padi. Sarawak nyedia 1 bilion ringgit dikenang nyampat ke pemansang sektor bumai. Nyak tadi batang berita lalu tu isi berita. Niang Tun Dr. Siti Hasmah Muhammad Ali udah mari pangkuk pengawak ti besai ukai semina kalak nyadi First Lady menua. Antaraya mungku bidang pengerai, penglantang raban bangsa, pelajar, pemansang raban orang Indo serta mega ruang bilia. Sapit Menteri Besai Dato Amau Fadilah Yusuf Madah penyinuk pemaruh hati ngau pemanah pengawak niang dekat seruran dikingat nyadi sebagi aris

sejarah ngau pejalai pemansang menua. Bak penerang ia di Facebook, Dato' Amau Fadilah madah ke menua tu lenyau sikut tukuh Indo ti amat diperbasa serta dikesayau. Ia megak ngenatai ke penyinuk hati ngagai Tun Dr. Mahathir Mohamad ngau semua sidak sebilik senentang pemidang Tun Dr. Siti Hasma. Niang udah nadai pukul 9.20 minit pagi kemari ba Institut Tunku Ati Nasional IJN di Kuala Lumpur. Tubuh ia dikubur ke ba Tanah Pendam Nasional Presen 20 Putrajaya ngali hari kemari. Pesan penyinuk ati belak dikenatai ke Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi. Bak penerang di Facebook yang madah ke pemidang Tun Dr. Hasmah Muhammad Ali Siti Pengelenyau ti balat di Asaika ukai semina ngagai sidak sebilik ngau kaban ti pemaduk semak ngau niang tang nyerangkum semua rakyat Malaysia ti ngelalaya siku induk tinelap baru hati ngembuan penyiruk serta suah begulai ngau mensia mayuh. Sepemanjai penghidup ia niang Tun bebenar gawak ke menua kelebih lagi dalam bidang pengerai, pengelantang orang Indo ngau nebiak mit serta komuniti. Ukai seminak siku orang ti diperbasa aja tang niang dekat seruran dikingat ke nyadi siku bini, inai ngau ini pun pengering serta orang ke suah nyukung Tun Dr. Mahathir Mohamad sepemanjai pejalai penghidup ya ngau pengawak ya ungkup menua tu. Sarawak udah nentu ke urung 14,000 hektar tanah dikenan nyungka pemansut hasil padi nyadi sebagi ari pengawak nyukung agenda nasional ngenegap ke jamin pemakai menua. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah hari penyampaunya urung 7,000 hektar ianya tanah negeri tidekat di gazet nyadi kandang endung luar ke padi. Atur tu berguna amat dikena nentu ke tanahnya terus dikena ngeluar ke padi serta nak ngalih ngagai utai tanam bukai bakar sawit. Ia maksud ke jakunya rambau awam pengaram berita bak pengerami Sarawak Agrofest 2026 di Bintulu kemari. Dulu agi arinya dalam jaku ia, dia Datuk Patinggi Abang Johari madah ke Perintah Sarawak udah ngungkup ke belanja sepenyampau RM1 bilion dikenang nyampat ke pemansang sektor bumai di negeri itu. Perintah Sarawak udah nyikap diri berjalai ke aturnya ngau cara padanan anti semak perintah besai mari agia belanja ke sebakar. Kerjasama antara Perintah Sarawak ngau Perintah Besai berguna amat dikena nyungka pemansut hasil beras ukai semina nangkup guna negeri tamaga dikena nyukung agenda nyamin pemakai menua. Ngemansang ke kandang endur bertanam ke padi berguna ke pukuk ke besai kelebih lagi nyedia ke infrastruktur entali air ngau parit ke cukup dikena ngangkat ke kapasiti pemansut hasil. Berbak ngaunya, ia percaya ke penumbuh lembaga padi ngau beras Sarawak dekat mantuk negeri itu ngalus ke strategik serta ngerembai ke pemansang sektor bumai. Inisiatif tu dikena ngerembai ke agi potensi sektor tu jadi sektor bertanam besai jemah ila. Dia tu kita menung-mendiang ke berita pagi hari YFM Kuching. Pemansang lumba ngau main dekat muka mayuh agi peluang ngagai raban nembiak mantai ke potensi diri empu. Premier Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Madah ukai semua raban nembiak dekat milih kerjaya konvensional bakal nyadi dutu, engineer ngau lawyer. Tang bidang bakal lumba ngau main, pengawat dagang, industri kreatif, pelajar teknikal ngau vocational serta teknologi baru mega nyedia ke peluang endo sidak tau nyapai pemujur. Perintah negeri mega fokus nyikap rebak baru ngau penemu pengelandiak teknikal serta penau nelebak ke diri. Premier maksud ke perkaranya dalam jakut ti dikenatai ke Menteri Nembiak, Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah rambau awam kerja jurai integriti Sukan Kebangsaan Sarawak.
Ba pengawak ke sebaka dia Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah nyemetak madah ke pengawak ngenegap ke integriti dalam Lumba Ngomain patut dikemuju ba semua renggan. Tu dikena nentu ke pengandau Mensia Mayuah ngagai industri Lumba Ngomain terus diintu. Integriti berguna amat ukai semina maya pekit diatur ajak dan megak nyengkawam perkara pemansang fasiliti ngatur tinggawa semua raban dalam industri Lumba Ngomain. Sebarang pemutus tau ke pengawak tinggerugak perkara integriti tau ngujung ke pengasah ati ba atlet serta tau ngurang ke pengarap ati Mensia Mayuah di dekat ngemata pengawak Lumba Ngomain. Ngatur awam kerja jurainya berguna amat dikena merik pejedal ngagai semua raban ti bekawa senentang pangkuk pengawak nyaga Lumba Ngomain ngambil ngiau ke sebarang penyalah makai suap ngau salah pengawak. Raban bangsa peribumi tau ke perana asal nak patut dipedak jadi penerima servis nyaga pengerai aja. Tang sidak mesti cakah ngawa diri dalam pengawak merambu serta ngemansang ke program pengerai yang kawam penyakit riman. Menteri Pemansang Orang Induk nembiak mit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah madah ke sadanyawa budaya jaku ngau penelebak raban bangsa peribumi patutnya di pelasau asas dikena merambu program ti engkeman ngau guna bak kandang benua. Ia madah ke pengawak ngawa diri ti anak ngetu ari raban pemesai komuniti orang Induk orang bilik ngau gerempuang kana menua meguna amat dikena nentu ke program ti dipejalai ke ulih diterima serta responsif ngagai peminta guna sitik-sitik kana menua. Ia madah munyinyak lebuh berjakuk bak gempuruk besai ngau awam saintifik ke-13 organisasi Asia Pasifik penagang penyakit riman di Kuching. Raban Nembiak ngarap ke bajet 2027 dekat terus fokus nampak mayuh agi peluang kerja ngangkat ke pengelandiak serta merik sukong dagang. Sekedar Raban Nembiak ke Dikerandau Dimiri ngarap ke inisiatif bajet 2027 oleh mantuk sidak nampak pemuju dalam kerjaya ngangkat ke tikas penghidup serta nguliah ke penatai pemisik tik meruan lagi. Nitiah ke penerang Muhammad Nur Ifan Izzuddin bin Juhari peluang kerja ngau latih pengelandiak dalam bidang pelajar dagang ngau teknologi patut dikeremai ke kelebih lagi ungkup Raban Nembiak di menua pesisir ngau menua ulu. Berbak ngonya Irang Budi Ros ngarap ke pensijilan ungkup sidak tinembuk ke pelajar TVET mudah lagi nerima aku lalu arinya muka peluang gawak ke lebih besar. Fernandez Kiong Francis madah ke bantuk pelajar ngau scholarship patut ditambah dikena mantuk Raban Nembiak menua pesisir nampung pelajar dalam bidang TVET ba institut college ngau palan pelajar tinggi. Dikena ngujung ke berita pagi tu batang berita baru. Sapit Menteri Besar Dato' Amau Fadilah Yusof merik penyinu ati ngendang jasa niang Tun Dr. Siti Hasmah ngakai menua. Sarawak udah nentu ke 14,000 hektar tanah dikena nambah ke hasil pemansut padi. Sarawak nyedia 1 bilion ringgit dikena nyampat ke pemansang sektor bumai. Nyenaka berita pagi hari YFM Iban di Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Matthew Abu hari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Seleka jaku sarito ianya laguang. L-A-G-U-N-G. Laguang. Roti laguang ke terubah ianya gaya perau tipuang melepung baai. Mayangna reti leka jaku tu ianya perau tuai rumah peting kena ingat ditancangnya nyau lagu-laguang beratung ditaban ke air surut. Reti laguang kedua ianya gaya utai ting rubung puang serta telentang baka kerubung tekurak dulang umbarian ngau kebukai. Mayangna reti leka jaku tu ianya nyau lelaguang umbarian ditelentang ke nembiaknya batanjuk dikena yang nimbun air hujan ke memesik lemainya. Nyanaka seleka jaku sarito ianya laguang.
1: Seleka jaku sarito tau di pendiang ke kita nintiang hari satu, hari tiga, enggau hari lima.
2: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai pantil. Tungak ke Semanggang. Nak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumbai junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Bantil. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tunda kalak pungkang tajapan pendam yatu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Bantil ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya banting meganya di palandur trining nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu bakal kepala menteri Sarawak kedua ianya Datuk Tawisli ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10 tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besai Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup manah. Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim keterubah bab banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tu meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis. Ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, nur nana ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai ti bedau di serungkai, manah alai nembuai. Pesan tu ari bagi ban YFM Kuching.

0: dekat ngericah ke industri muzik Iban.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
0: SCSJ ke-9 Rengat Final dekat Diatur Bat Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkat Betul. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. 12 finalis SCSJ ke-9 dekat Mantai ke Pengelandik Berpikir Atas Panggau SCSJ ke-9. Bertemu dengan penyanyi, penerkebang lagu serta raban dalam industri muzik Iban buat acara Red Carpet. Berperinan dengan penyanyi lama Iban,